0: wa'aduwakum. Sebuah kekuatan persenjataan yang bisa membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian itu. Sementara yang ada pada kalian ini, sementara yang ada pada saudara-saudara kita di Palestina itu, tidaklah membuat takut Yahudi. Secara kuantitas ataupun kualitas persenjataannya, tidak membuat mereka takut. Posisi muslimin sangatlah lemah. Apalagi lebih parahnya, sebagian persenjataan itu digunakan untuk saling menyerang sesama muslimin. Partai Hamas bertempur melawan Partai Fatah. Yang di sana dihabiskan kekuatan muslimin, baik kekuatan senjatanya ataupun kekuatan fisik dan para petempurnya. Benar-benar umat dalam keadaan lemah. Bukti bahwa ternyata betul-betul kita dalam keadaan lemah. Bahwa tragedi sekarang yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Apa yang bisa dilakukan? Korban demi korban terus berjatuhan. Lebih dari 1,000 muslim atau muslimah terbunuh. 5,000 yang lainnya luka-luka. Hancur perumahan, kampung dan perekonomian serta perdagangan dan pertanian mereka. Hancur. Ini salah satu bukti. Darah membasahi bumi Gaza. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Sekarang mulai berpikir untuk merayu-rayu adanya perdamaian. Merayu-rayu Yahudi untuk melakukan perdamaian. Sebenarnya Allah telah memberi kesempatan kepada kalian, wahai kaum muslimin. Terkhusus saya katakan, khitab ini berlaku untuk mereka-mereka yang yasfaduna fi al-ma'il akhir. Orang-orang yang mengkail atau memancing di air yang keruh. Yang mempersulit dan memperumit permasalahan di sana. Bukan rakyat Palestina secara umum yang dalam kondisi lemah. Bukan muslimin dan muslimah yang gak mengerti apa-apa dalam kondisi mustazin. Tapi mereka-mereka, para tokoh-tokoh pergerakan, kelompok-kelompok, dan faksi-faksi yang ada di sana, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalian benar-benar dalam keadaan lemah kalian. Kita sekarang sedang berbicara tentang kekuatan fisik. Sebatas ini pembahasan kita pada hari ini. Tidak berbicara tentang kekuatan iman dan akidah dan ibadah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya, bukankah ya Syekh dengan keberangkatan beberapa orang dari kita ke sana akan sangat membantu mereka untuk menghadapi kaum kufar, memperingan beban mereka. Coba perhatikan jawaban seorang alim yang benar-benar mengerti kondisi dan realita atau yang mereka istilahkan dengan fikhul waqi'. Ilmu tentang realita yang terjadi. Bahwa ternyata kebanyakan kita ini semuanya memang jauh di bawah para ulama. Pengetahuan dan informasi mereka tentang waqi'. Kalau tentang ilmu din jelas-jelas sudah tidak bisa dibandingkan. Tapi tentang waqi', tentang realita yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru bumi ini. Tidak hanya Palestina, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Yugoslavia, yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Bosnia, dan di tempat yang lainnya. Lengkap informasi mereka. Sehingga kematangan keilmuan mereka dalam urusan syariat dilengkapi dengan kematangan keilmuan mereka tentang realita umat. Sehingga mereka bisa memberi obat dan jalan keluar bagi umat ini sesuai dengan syariat yang telah Allah letakkan. Inilah para ulama. Ketika Syekh ditanya dengan pertanyaan seperti yang tadi kita dengarkan, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kata Syekh dengan menyatakan kepada si penanya, Allah yahdik. Kata Syekh, Allah yahdik. Mu'awanatuhum tahtaju ila mu'awanatid duwal. Laisa afradan wa ashkhasan. Al-mas'alatu tahtaju ila juyushin munazzama mudarraba ala isti'mal silah al-hadith. Tahtaju ila dabbabat wa tahtaju ila tayyarat. Wa ila wa ila wa ila. Kata Syekh, upaya untuk menolong mereka itu di dalam menghadapi orang-orang kafir yang bengis dengan kekuatan yang besar itu membutuhkan bantuan dari negara-negara muslim yang ada ini. Bantuan dalam bentuk bantuan negara. Bukan bantuan pribadi-pribadi. Membutuhkan kekuatan negara-negara yang ada ini untuk bersatu membantu mereka. Kondisi yang ada di sana, kata Syekh, di dalam menghadapi kekuatan kafir yang dilengkapi dengan persenjataan yang mutakhir. Persenjataan yang secara kuantitas lebih banyak dari persenjataan kaum muslimin. Jumlah tentara yang jauh lebih besar dari tentara kaum muslimin. Plus juga dukungan negara-negara kafir yang lainnya. Baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Syekh menyatakan, mereka itu membutuhkan bantuan dalam bentuk tentara yang tersusun rapi, terorganisir dengan baik. Jawaban ini penting. Bukan tentara-tentara yang dipimpin dengan bendera-bendera yang berbeda-beda. Komando yang centang perenang. Masing-masing punya amir sendiri. Masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Perhatikan jawaban Syekh. Tahtaju ila juyushin munazzamah. Membutuhkan kepada bantuan bala tentara yang terorganisir dengan rapi. Bukan hanya sekedar perlengkapan persenjataan yang lengkap. Tapi terorganisir dengan rapi. Mudarrabah yang terlatih untuk menggunakan berbagai jenis persenjataan modern. Ya, butuh menghadapi itu. Bagaimana menggunakan tang-tang. Bagaimana menggunakan basoka. Bahkan yang lainnya sekalipun. Menghadapi kekuatan kafir tersebut. Butuh untuk mengerti bagaimana mengendalikan atau mengendarai, mengemudi sebuah pesawat tempur. Sekarang ini pesawat tempur canggih. Di sana ada sebuah rudal, yang rudal anti pesawat, ya, yang tidak lagi menggunakan keahlian atau kemampuan teknis untuk membidik pesawat. Tapi cukup dilepas, ya, rudal itu mengejar hawa panas yang dikeluarkan oleh pesawat. Kemana pesawat itu pergi dikejar oleh rudal ini. Nah, sekarang mereka juga mengeluarkan pesawat anti rudal pengejar hawa panas ini tadi. Dikeluarkannya bola api dari pesawat tersebut sehingga si rudal ini mengejar bola api tadi. Nah, pesawat di sini mau dikejar, lepas bola api ke sini, rudalnya belok. Nah, ya akhi, mereka itu benar-benar memiliki persenjataan yang besar. Saya menyebutkan ini bukan dalam rangka untuk membesar-besarkan kekuatan kafir. Tapi dalam rangka untuk kita menyadari dan bisa melaksanakan firman Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwa wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Bukan kekuatan yang membuat mereka tertawa dan memicingkan matanya terhadap kita. Meremehkan kita. Allah menyatakan turhibu nabihi aduwallah wa aduwakum. Yang membuat takut dengan kekuatan yang kalian persiapkan itu. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian tersebut. Ini yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan apa adanya. Bukan kekuatan yang pas-pasan. Lah. Semuanya diperhitungkan dengan matang. Dan Syekh menyatakan, juga mereka itu sangat membutuhkan adanya bantuan-bantuan alat-alat tempur semacam tang-tang baja, membutuhkan pesawat-pesawat tempur dan yang lainnya, kata Syekh. Subhanallah, seorang Syekh bisa memperhitungkan masa sampai sejauh itu. Nah, ya kapan kita bisa berjihad? Pertanyaannya jangan kapan kita bisa berjihad, kapan kita mau mempersiapkan itu. Kalau sudah siap, akan datang masanya kewajiban untuk kita berjihad. Apa sampai sejauh itu kita harus mempersiapkan? Nah, ini salah perhitungan berbahaya. Salah perhitungan berbahaya. Kita mengira bahwa kita cukup menyiapkan persenjataan untuk menghadapi Yahudi yang ada di belahan bumi di sana itu saja, yang mereka istilahkan sekarang dengan Israel. Hanya itu. Kemudian ada yang menyatakan, kenapa negara-negara Islam tidak bersatu membantu mereka dengan kekuatan fisik, pesawat tempur, dan tang-tang baja. Apakah sesederhana itu? Sesederhana itu. Sebuah kebijakan diambil terkait dengan kemaslahatan umat Islam di seluruh muka bumi ini. Itulah cara berpikir orang-orang yang cenderung dikendalikan oleh emosinya. Tidak dibimbing oleh bimbingan ilmu dan kematangan iman serta takwa. Kalau negara-negara Islam sekitar sana juga ikut membantu, masalahnya menjadi rumit. Apa kemudian dikira bahwa negara-negara kafir yang lainnya akan diam, tidak membantu Israel, tidak membantu Yahudi? Kalau seandainya negara-negara semacam Saudi Arabia dan yang lainnya mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya, ya, tang-tangnya dan yang lainnya, membiayai persenjataan, Amerika juga menyatakan, oh begitu ya, saya akan bantu juga. Perancis juga bergerak, Inggris juga bergerak, dan yang lainnya. Siaplah kita menghadapi itu? Jangan dijawab, siap, berani. Jangan. Kalian sedang berbicara tentang umat ini. Kalian berbicara tentang umat. Jangan sembarangan berbicara. Nah, maka dari itu, jadikanlah sikap dasar kita, wahai umat Islam, bahwa setiap ucapan dan sikap kita ini adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Jangan kalian bersikap mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta kalbu kita ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumul hisab. Ingat kalian kepada yaumul hisab. Yang Rasulullah menyatakan, man husiba uzziba, barang siapa yang dilakukan hisab kepadanya, sungguh dia telah mendapatkan azab. Karena memang hisab itu melelahkan. Ingatlah kalian terhadap kondisi yang akan kalian hadapi nanti di yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, persyaratan pertama ini belum mereka realisasikan. Persyaratan yang telah Allah sebutkan dalam ayatnya yang tadi kita bahas bersama. Ini adalah kajian kita pada siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Bagi yang mungkin ada pertanyaan atau ada iskal, silakan ditulis di kertas. Kemudian dikumpulkan pada Al-Akh Alfian. Wassallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad.
1: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون الحاضرون رحمني ورحمكم الله جميعا Pada hari ini kita berkumpul di rumah Allah di Masjid Al-Ukhuwah, Kota Bandung. Sebagaimana biasa dan sering dilakukan menghadiri majlis yang dipelajari di sana ilmu Islam yang bersumber dari kitabullah Al-Quran dan dari sunnah atau hadis-hadis Nabi alaihi assalatu wassalam dalam bingkai dan koridor penerapan bimbingan dan pemahaman generasi salaf, generasi sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an dan generasi atau ulama yang datang sesudah mereka mengikuti derap langkah pengamalan mereka terhadap Islam. Majlis seperti ini adalah majlis yang mengandung nilai ibadah. Dengannya kita bertaqarrub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang insya Allah termasuk apa yang diperintahkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu, yaitu ilmu Islam, adalah fardu ain atas setiap pribadi muslim. Majlis seperti ini insya Allah termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, sebuah upaya yang padanya dia menuntut atau mempelajari ilmu, yaitu ilmu Islam, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke jannah. Allah mudahkan baginya dengan sebab amalan tersebut, yaitu talabul ilmi, jalan menuju kepada surganya. Semua kita dalam sebuah perjalanan panjang di muka bumi ini menuju kepada sebuah tujuan yang sama, yaitu hari kemudian atau hari akhir. Di hari akhir itu yang akan terjadi setelah hari kiamat nanti hanya ada satu dari dua tempat, tidak ada yang ketiga. Yang pertama adalah jannatullah, surga Allah tabaraka wa ta'ala, yang semoga Allah menjadikan dan menakdirkan saya kemudian antum semuanya bagian daripada penghuni surganya. Tempat yang kedua adalah an-nar, neraka, yang kita semua berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari tempat yang kedua yang sangat membahayakan itu. Maka dalam perjalanan kita menuju akhirat berjumpa Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dapat memastikan kemana nasib dia. Ke jannah yang semua kita semua dimasukkan ke dalamnya, atau ke dalam an-nar, ke dalam neraka yang semoga Allah melindungi kita semua darinya. Salah satu upaya, salah satu amalan yang dengannya Allah akan terus membimbing, mengarahkan kita untuk sampai kepada tujuan akhir yang terbaik yaitu jannah adalah amalan thalabul ilmi. Thalabul ilmi yang dilakukan karena Allah, thalabul ilmi yang dia hadiri, yang dia upayakan dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, menghilangkan kejahilan tentang agama Allah. Itu yang akan mengantarkannya kepada surganya. Dia datang ke majelis ilmu, tujuan utama dan pertama adalah mengharapkan ridha Allah dan ampunannya. Kemudian berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya terkait agamanya yang dia yakini, terkait Islam, terkait akidahnya, kebodohan dia terkait perkara iman, kebodohan dia terkait perkara ibadah, kebodohan dia terkait perkara akhlak, kebodohan dia terkait perkara muamalah, sistem dan aturan interaksi antar umat manusia, termasuk di dalamnya yang sekarang kita ingin bersama-sama mengkajinya dengan tema yang telah disebutkan oleh panitia, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Kemudian yang ketiga, motivator yang mendorongnya untuk menghadiri majelis ilmu adalah untuk beramal. Untuk beramal dengan apa yang dia pelajari. Tidak hanya sekedar hadir dengan sosoknya, dengan fisiknya, dengan pendengaran dan penglihatannya, tetapi hati dan kalbu dia kosong dari niat-niat yang salihah, niat-niat yang baik. Tidaklah yang mendorong dia untuk menghadiri majelis ilmu hanya sekadar untuk mengisi kekosongan waktu, atau sekadar untuk berjumpa dengan kawannya. Kesempatan nanti akan berjumpa kawan saya yang ini dan yang itu. Kesempatan di majelis taklim nanti saya bisa bertemu dengan kawan lama saya. Tidak demikian. Ya, berjumpa dengan kawan yang baik, kawan yang soleh atau salihah dari kawan-kawan kita semuanya, itu bagian dari perkara yang baik. Tetapi motivator utama adalah yang tadi telah disebutkan. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, penting perkara ini didudukkan dan diingatkan terus menerus, agar apa yang kita pelajari selama ini di berbagai bidang dan lini ilmu Islam benar-benar Allah jadikan sebagai al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, bermanfaat bagi pemiliknya, mendorong dia untuk beramal, bermanfaat bagi pemiliknya, meningkatkan kadar dan kualitas iman, bermanfaat bagi pemiliknya, meluruskan beberapa permasalahan akidah, keimanan dan manhaj yang selama ini
2: masih terkotori dan ternodai oleh kesalahan-kesalahan. Bermanfaat bagi pemiliknya dalam hal akhlak dan budi pekerti, sehingga melahirkan pembenahan-pembenahan semakin baik. Demikian harapan. Kalau kita mendapati sebuah ilmu yang sebenarnya sudah bersumber dari Al-Quran, dari ayat-ayatnya, dari sunnah Nabi, dari hadis-hadisnya, dari nasihat, petua dan fatwa para ulama, itu adalah ilmu, sebuah kebenaran. Tapi kenapa saatnya dibutuhkan untuk diamalkan, saat si pemiliknya ingin beramal, tiba-tiba ilmu itu hilang pergi meninggalkannya, seolah-olah dia belum pernah mendengar itu, seolah-olah dia belum pernah melihat atau membaca ilmu tersebut. Ya, tidak lain diantara sebabnya adalah ketidaklurusan, ketidaksolehan niat yang mendorong dia untuk bertolabul ilmi. Para hadirin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita pilih ini bukanlah sebuah tema yang sederhana dalam pembahasannya, bukan pula dia tema yang kecil atau sederhana dari pengaruhnya. Secara global, manusia, masyarakat sering sekali mengeluhkan tentang kondisi negeri yang dia tinggal di sana. Kekacauan terjadi, hilangnya keamanan, ancaman demi ancaman, perekonomian juga mereka keluhkan. Tak luput pula dari keluhan masyarakat adalah kondisi penguasa atau pemerintah yang dia tinggal di sana, mengeluhkan di berbagai kesempatan, di rumah-rumah, di kantor-kantor, ketika berkumpul dengan kawan-kawannya, tidak lepas dari keluhan-keluhan tersebut. Menulis artikel-artikel, makalah-makalah di berbagai media, mengeluhkan tentang kondisi negerinya. Namun, banyak manusia lupa bahwa apa atau semua yang dia keluhkan itu ternyata bermula dari suatu perkara yang dianggap kecil dan remeh. Lupa bahwa ternyata keluhan-keluhan yang selama ini dia selalu dengungkan bermula dari dosa-dosa yang dianggap kecil, sehingga dia fokus ke arah tertentu untuk mencari solusi, melupakan sebab utama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Kalau seandainya penduduk negeri itu mau benar-benar beriman dan mau beramal dengan takwa di semua lininya, beramal dengan ketentuan dan syariat Allah, dengan takwa, dengan dorongan takwa, takut kepada Allah dan mencari ridha-Nya, pasti kata Allah, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Pasti. Tapi kenapa sekarang banyak kehidupan kita tidak berkah? kehidupan masyarakat, kehidupan pendidikan, kehidupan keamanan, kehidupan politik, kehidupan ekonomi. Kenapa enggak berkah? Contoh kecil ketidakberkahan itu banyaknya keluhan, keluhan, keluhan. Di antara contoh tanda-tanda hilangnya barokah, kita hidup saling bermusuhan, saling menuding di lini ekonomi, di lini keamanan, di lini politik. Ini salah satu tanda-tanda hilangnya barokah dari negeri kita tinggal. Tapi apa sebabnya? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Sungguh telah rusak, telah tampak dengan nyata kerusakan-kerusakan di lautan dan di bumi disebabkan oleh dosa-dosa manusia. Kerusakan di berbagai bidang. Tidak cukup waktu menyebutkannya. Para hadirin yang saya muliakan, kalau ada yang mengeluhkan tentang kondisi negeri dan pemerintahnya, carut marut, tiap hari dipertontonkan keributan-keributan di berbagai bidang, capek mendengarnya. Ya, itu tidak lain karena kita sendiri. Ada sebuah kata kiasan yang sering dinukilkan oleh para ulama, yaitu aqim daulatal Islam fi ahlik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam pada keluargamu, terapkan syariat Islam pada keluargamu, pasti akan Allah tegakkan di negerimu. Lebih umum dari kata kiasan yang indah ini, sifatnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim, orang-orang jahat sebagai penguasa terhadap orang-orang zalim yang lainnya disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Kalau kita merasakan adanya kezaliman kepada kita, periksa dirimu. Evaluasi diri Anda sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai guru, sebagai murid, sebagai pedagang, sebagai petani, sebagai pekebun, nelayan, majikan, bos, dan yang lainnya. Kalau kita merasakan adanya kezaliman pada diri kita di bidang ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, politik, dan yang lainnya, periksa wahai saudaraku. Jangan-jangan andalah yang zalim. Anda yang berbuat kezaliman. Baik kezaliman kepada hak-hak Allah yang tidak Anda tunaikan, atau kezaliman kepada anak manusia. Para hadirin, barakallahu li wa lakum. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kaifama takunu yuwalla alaikum. Sesuai dengan kondisi kalian, kondisi akhlak kalian, kondisi ibadah kalian, kondisi akidah, iman kalian dan semuanya, Allah akan berikan penguasa, pemimpin negeri yang cocok dan sesuai dengan kondisi kalian. Majelis seperti ini sebenarnya bagian daripada upaya untuk membenahi keadaan. Mari kita lihat dalam kajian ini beberapa nasihat-nasihat agama, beberapa bimbingan dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita lihat mana di antara syariat-syariat Allah yang terkait kita dengan tema yang sudah diumumkan, yang sudah kita amalkan dan mana yang belum. Mana di antara perintah-perintah Rasul, perintah-perintah Nabi, Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, terkait tema dan judul yang sudah kita ketahui bersama, yaitu hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Mana yang sudah kita laksanakan dan mana yang belum. Kita evaluasi. Mana di antara larangan-larangan Allah atau Rasulnya dalam topik yang kita akan bahas ini yang masih kita kerjakan dan kita tidak peduli tentangnya. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, jadikanlah kehadiran kita di majelis ini sebagai kehadiran yang berdiri di atas niat takwa, di atas niat ingin mendapatkan ridha dan ampunan Allah, di atas niat ingin mengetahui syariat-syariat Allah untuk diamalkan. Karena apa? Judul ini sangat sensitif. Ketika kami memilih judul ini, ada sebuah kekhawatiran. Perhatikan baik-baik judulnya, temanya, hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Di antara kekhawatiran tersebut adalah masing-masing pihak ingin mendapatkan hujjah yang membenarkan dirinya. Si suami, dia hanya akan hafal dan ingat hak-hak dirinya dan kewajiban istrinya. Sehingga dia pulang ke rumah, dia siap menegakkan hujjah terhadap istri. Tidak kamu dengar dalam kajian yang lalu? Tidak kamu ingat ayat Allah yang mengatakan demikian? Tidak kamu ingat? Dalam kesempatan ini, yang selalu hadir di benaknya adalah kekurangan dan kesalahan istri. Dia tidak ingat dosa-dosa dirinya. Dia lupa apa kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya terkait hak istri. Larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para suami yang tidak boleh dilakukannya terkait istri dan sebaliknya. Kami juga khawatir kajian dengan tema ini, para istri pun mencari-cari celah untuk menegakkan hujjah terhadap suaminya. Pulang ke rumah, bukannya berubah akhlaknya, pulang ke rumah, bukan semakin baik budi pekertinya terhadap suami, semakin mengerti hak-hak suami yang harus dia tunaikan, semakin tahu dan berilmu tentang kewajiban-kewajiban yang Allah atau Rasulnya wajibkan atasnya terkait rumah tangganya, dia pulang.

ketika hadir di sebuah majlis atau mendengar sebuah ilmu, mereka mengedepankan sikap menuduh dirinya sendiri, mengingat kekurangan dan kesalahan dirinya, maka saya ingatkan melalui majlis ini untuk benar-benar kehadiran kita karena takwa. Kehadiran kita bukan untuk menang-menangan. Kita ingin dengan beberapa ilmu yang kita akan dengarkan ini menjadikan kita semakin takut kepada Allah. Kalau sahabat sering sekali mengisahkan tentang kondisi mereka saat mendengarkan nasihat dan bimbingan, di antaranya mereka mengatakan, wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Benar-benar dengan nasihat itu menjadikan hati kami takut dan mata kami meneteskan air mata. Karena dia ingat kesalahan diri. Dia tidak melihat dan menoleh kepada orang lain. Dalam skup rumah tangga, tidak kemudian sang suami hanya ingat dan tahu kesalahan istri, atau sebaliknya, istri semakin menjadi-jadi untuk mengorek-ngorek kesalahan suami. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menggambarkan tentang kondisi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman adalah antara lain, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya, yang imannya adalah hakiki, adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, disebut ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah, atau kata-kata dan redaksi yang semisal ini, tidak kamu ingat kepada penciptamu wahai saudaraku, tidaklah kamu takut kepada Allah, hati mereka benar-benar mengalami rasa takut. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, dalil-dalil yang berisi hukum baik dari Al-Quran maupun dari sunnah nabinya, zadatuhum imana, bertambah imannya, semangatnya untuk beramal. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka mereka bertawakal, bersandar diri. Tidak logikanya, wah kalau saya melakukan ini nanti suami saya semakin menjadi. Enggak. Dia tahu ini diperintahkan oleh Nabi. Saya diperintah oleh Nabi melakukan ini. Perkara nanti suami begini dan begitu urusan dia, tapi saya mau menunaikan tugas dan kewajiban yang diwajibkan kepada saya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kaum mukminin yang hakiki itu benar-benar hanya bertawakal kepada Allah. Enggak berdasarkan perhitungan-perhitungan manusia, logika manusia. Enggak. Si suami juga demikian. Mendengar hadis atau ayat memerintahkan agar kamu sebagai suami melakukan ini dan itu, jangan melakukan ini ataukah melakukan itu. Logikanya berjalan, berputar. Wah, kalau saya lakukan ini, istri saya malah menjadi-jadi. Enggak. Anda tahu itu perintah. Anda tahu itu perintah dari Allah atau Rasulnya. Cepat beriman dengannya dan amalkan, tawakal kepada Allah. Perkara sang istri tambah menjadi-jadi, tambah tidak mengerti tentang dirinya, urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada penyelesaian-penyelesaian syariat berikutnya.

Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, dan juga ada satu hal penting yang harus saya ingatkan. Bahwa dalam topik ini tertulis kata-kata dalam kacamata Islam. Hak dan kewajiban suami istri dalam kacamata Islam. Tolong direnungkan baik-baik kata-kata ini. Ini akan mengingatkan kita bahwa pembahasan kita tentang hak dan kewajiban suami istri bukan dalam kacamata manusia. Bukan dalam kacamata filsafat. Bukan dalam kacamata ilmu psikologi. Bukan dalam kacamata adat istiadat murni. Bukan dalam kacamata hak-hak asasi manusia. Undang-undang hak asasi manusia. Tidak. Ini semua dalam kacamata Islam. Bukan kacamata aturan main yang diciptakan oleh sutradara film. Rumah tangga diatur, dijalani sikap suami terhadap istri, istri terhadap suaminya menurut bimbingan seorang sutradara sinetron. Tidak. Ini murni dalam kacamata Islam yang diatur oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan ada yang mengatakan kalau Nabi memerintahkan begini, wah ini bertentangan dengan hak-hak asasi wanita. Kalau Nabi memerintahkan begini, wah ini dalam sebuah filsafat yang diucapkan oleh tokoh ini dan itu, ini gak benar. Jangan. Tempatnya bukan di masjid gitu. Tempatnya bukan di masjid. Bukan pembahasan seorang muslim. Tetapi kita akan merujuk dalam pembahasan tema ini kepada wahyu Allah Al-Quran dan sunnah nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam sebagai sebuah syariat yang sempurna. Islam diturunkan sebagai agama oleh yang menciptakan alam semesta ini, yang tahu karakter alam semesta, tahu karakter seluruh makhluknya, dalamnya dan luarnya, zahirnya dan batinnya, yang lalu, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Ini yang menurunkan syariat yang akan kita ikuti. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Taha ma anzalna al-Qur'ana alayka litashqa. Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Perhatikan baik-baik. Di dalam surat Taha. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu mengalami kesulitan-kesulitan dalam pengamalannya dan dalam kehidupan ini. Tidak. Islam sebagai agama yang mudah. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Yuridullah bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki adanya kemudahan-kemudahan untuk kalian. Dan sama sekali Allah tidak menghendaki adanya kesulitan untuk kalian. Ini Allah. Illa tazkiratan liman yakhsha. Al-Quran ini kami turunkan sebagai pengingat, pemberi peringatan
Bagi siapa? Orang-orang yang takut. Takut kepada penciptanya. Takut kepada azabnya. Bukan orang-orang yang sombong terhadap Allah. Orang-orang yang merasa kuat. Orang-orang yang merasa jenius. Orang-orang yang merasa pandai menciptakan aturan-aturan. Dan merasa aturan-aturan yang dibuatnya itu lebih bijak, lebih hikmah, lebih kasih sayang terhadap makhluk Allah dibandingkan sang penciptanya. Karenanya Allah menegaskan tentang Al-Quran ini, tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Al-Quran ini diturunkan oleh yang menciptakan bumi dan langit dengan segala lapisannya yang tinggi itu. Jadi sekali lagi, dalam kacamata Islam yang masih membina rumah tangganya dengan buku-buku filsafat atau rumah tangga berdasarkan tokoh ini dan tokoh itu dari Barat dan Eropa, bukan di masjid ini tempatnya. Dan itu tidak layak bagi seorang muslim. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidak sepantasnya bagi seorang pria beriman mukmin atau seorang mukminah wanita yang beriman, beriman kepada Allah sebagai penciptanya, pengaturnya, dan yang wajib disembah, diibadahi satu-satunya, beriman bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan ini, beriman bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang diutus sebagai rasul, pembawa syariatnya, beriman dia. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, sebuah undang-undang, sebuah syariat, termasuk undang-undang dan syariat dalam kehidupan rumah tangga. Ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Masih saja masih ada undang-undang dan peraturan-peraturan alternatif selain yang telah Allah turunkan dan selain yang telah Rasulullah tetapkan. Wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang melanggar bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat ini untuk kita. Adakah masih di antara kita para suami yang apabila mendengar ayat Al-Quran tentang sesuatu kewajiban yang Allah wajibkan kepadamu sebagai suami, kemudian kamu mengatakan, ya tapi dalam adat istiadat kampung kami itu gak bisa diterapkan. Masya Allah. Atau masih ada seorang wanita mukminah yang ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sebuah perbuatan, kamu menjawab, wahai saudara mukminah, ya kalau begini terus jadi sulit hidup ini. Banyak sekali aturannya. Demikiankah? Ingat baik-baik ayat tersebut yang baru saja kita dengarkan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina.
Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin, pria, mukminah, wanita yang telah atau jika Allah memutuskan sebuah aturan, sebuah keputusan, sebuah syariat, masih saja mencari aturan alternatif, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti emosinya, mengikuti gengsinya. Gengsi seorang suami untuk mengamalkan sebuah perintah Nabi di hadapan istrinya. Enggak, aku enggak mau. Enaknya sendiri. Nanti dia semakin sombong kepadaku. Wahai suami, wahai saudaraku, Nabi memerintahkan kepadamu, lakukan ini. Kenapa kamu seperti itu? Ya nanti dia gini, serahkan kepada Allah. Kamu lakukan apa yang diperintahkan oleh nabimu itu, rasulmu yang kamu cintai, kata kamu. Urusan istrimu nanti serahkan kepada Allah. Tawakal kamu kepada Allah. Atau seorang istri juga demikian. Mengucapkan ucapan yang senada dengan ini. Berarti dia tidak bertakwa. Para hadirin yang saya muliakan,

Kita mulai pembahasan kita ini. Dan tadi telah disebutkan bahwa majelis ini sebagai bentuk upaya membenahi salah satu lini kehidupan yang cukup serius untuk meraih kehidupan yang tentram, nyaman, aman, yang lebih luas di dunia ini, dan terpenting lagi, kehidupan yang nyaman, tentram, aman di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Taha mengatakan, "Fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma." قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. Dan jika datang kepada kalian petunjukku, syariatku, hendaknya segera diikuti. Barang siapa yang mengikuti syariatku, kata Allah, sungguh dia tidak akan pernah tersesat, rumah tangganya termasuk, tidak akan tersesat akidah rumah tangganya, iman rumah tangganya, ibadah dan akhlak rumah tangganya, dia, istrinya, anak-anaknya. Wala yashqa, dan tidak akan celaka. Maksud ayat ini sebaliknya, barang siapa yang tidak mau ikut aturanku, kata Allah, tidak mau ikut syariat Allah, sungguh dia akan tersesat dan akan celaka, akan binasa. Binasa rumah tangga yang ini, kemudian yang rumah tangga yang semisalnya yang di sana, yang semisalnya pula yang di sana, yang di depan, yang di belakang, di kanan, di kiri, di utara, selatan, barat, timur, semuanya pada tidak mau ikut aturan Allah, maka negara dan negerinya pun akan hancur. Tetapi kalau rumah tangga ini membenahi diri mereka, akidah mereka, akhlak mereka, ibadah dan imannya, rumah tangga yang sana juga demikian, yang depan, yang belakang, utara, barat, timur, semuanya berbenah berdasarkan syariat Allah, maka negeri ini akan menjadi aman, tentram, sejahtera, dan lebih besar dari itu semua, keamanan, ketentraman dan kesejahteraan di kehidupan akhirat nanti yang tidak akan pernah berakhir, abadi selama-lamanya. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa man a'rada 'an dzikri," dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku ini, berpaling dari syariatku, sombong, mengikuti logikanya, mengikuti kemauan kebanyakan manusia, takut dan malu apa kata orang, gak peduli apa kata Allah, malu kepada manusia, tidak malu kepada Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari petunjukku ini, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Sempit. Gak tentram. Takut. Terancam. Anaknya nakal. Istrinya juga demikian. Suaminya zalim. Tetangganya juga demikian. Dan seterusnya. Sempit kehidupan ini. Ekonominya sempit. Politiknya sempit. Stabilitas keamanan dan kehidupan masyarakatnya sempit. Ini kata Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, barang siapa yang berpaling dari syariatku, peringatanku ini, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Wahai para suami, pimpinan rumah tangga, wahai para istri, ibu-ibu rumah tangga,
yang menginginkan kehidupan rumah tangga kalian lapang, nyaman, penuh dengan kasih, penuh dengan sayang. Ikuti syariat Allah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta, buta matanya. Dan mereka bertanya, "Ya Allah, qala rabbi lima hasyadtani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Allah, kenapa kau bangkitkan aku dalam keadaan buta padahal aku dahulu di dunia dalam keadaan melihat dengan kedua mataku ini? Kenapa ya Allah? Allah jawab, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha." Demikian karena sebelum ini telah datang kepadamu ayat-ayatku, syariatku, kemudian kamu melupakannya, meninggalkannya. Maka pada hari ini pula, kata Allah, hari kiamat nanti, kami biarkan kamu, tidak kami tolong kamu menghadapi kesulitan-kesulitan hari kiamat yang benar-benar dahsyat itu. Para hadirin yang saya muliakan, rumah tangga adalah kehidupan atau sebuah nikmat yang Allah berikan. Hidup kehidupan suami istri adalah nikmat yang Allah berikan kepada hamba sebagai tanda kebesaran dan keagungan kemuliaannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungannya, tanda-tanda luasnya kekuasaan Allah adalah ketika Allah ciptakan untuk kalian, dari diri-diri kalian, dari manusia juga, adanya para istri. Jadi ini nikmat dari Allah Tabaraka wa Taala. Salah satu ciptaan Allah, adanya kehidupan berpasang-pasangan suami dan istri. Qala litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan dengan itu yang Allah ciptakan untuk kalian, para istri yang Allah ciptakan untuk kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian cenderung dan tentram bersamanya. Jadi diciptakannya para istri, dengarkan wahai para wanita, dengarkan wahai para ibu-ibu, para ummahat, bahwa kalian diciptakan sebagai istri untuk suami-suami kalian. Allah mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian wahai para suami merasa condong dan tenteram bersama kalian. Ketika berada di luar, ingin cepat pulang karena dia rindu kepada istrinya yang baik, yang berakhlak santun, penuh dengan ibadah, istrinya yang lembut dan tutur katanya yang indah. Dia tidak betah berada di tempat kerjanya, dia tidak betah berada di luar rumah. Dia rindu untuk cepat kembali ke rumahnya. Litaskunu ilaiha, jadilah kalian wahai para istri, para ibu-ibu rumah tangga, sebagai istri-istri yang karenanya diciptakan oleh Allah untuk sebab itu. Jangan sebaliknya, kalian menjadi sebab para suami tidak betah di rumah. Suami teringat ketika dia berada di luar rumah, teringat cemberutnya istri, teringat ketika istri berani membantah nasihatnya, teringat ketika istri tidak melayaninya dengan baik di rumah. Suami
rasanya enggan mau cepat pulang ke rumah. Sementara di luar rumah, di tempat kerja, berbagai fitnah yang menggodanya, berbagai syahwat yang mengganggunya. Kita dalam kesempatan ini ingin memulai pembahasan ini dengan kewajiban para suami. Sebelum berbicara, dengan kata lain, kewajiban para suami artinya hak-hak para istri. Siapkan para suami untuk bertakwa. Siapkan hati para suami yang hadir untuk mengamalkan ini. Dan para istri, jangan jadikan ini sebagai kesempatan untuk menjatuhkan suami dan meremehkan suami. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala,

para suami, Allah posisikan di dalam Al-Quran sebagai Al-Qawwam. Sebagai Al-Qawwam. Qawwam itu jamak daripada Qayyim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa', bahwa kaum pria itu adalah pemimpin, pembina terhadap para istri. Terhadap wanita secara umum, terkhusus para istri. Ketahui bahwa para suami sebagai pembina, pemimpin. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian sendiri dan kemudian keluarga kalian, istri dan anak-anak kalian dari azab atau siksa api neraka. Ini tugas suami. Bersifat global. Dan kemudian Allah rinci di dalam Al-Quran, dirinci pula oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Yang dipanggil oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Amanu. Orang-orang yang beriman. Kalau yang enggak beriman kepada Allah, enggak masuk dalam ayat ini. Karena dia tidak mau beriman. Bagaimana mau menjalankan syariatnya? Dia lebih beriman kepada aturan-aturan selain Islam. Lebih beriman dia kepada aturan-aturan yang datangnya dari selain Allah dan Rasulnya. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Bagaimana membentengi keluarga dari api neraka? Yaitu dari segala perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang akan menyeret Anda dan keluarga Anda ke dalam siksa api neraka. Berarti pertama, seorang pemimpin rumah tangga untuk bisa berposisi sebagai qayyimul bait, pemimpin dan pembina, dia harus belajar. Dia harus tahu dengan apa membentengi diri dan istri serta anak-anaknya dari siksa neraka. Kalau dia tidak belajar, dia tidak bisa menjalankan perintah ini. Perintah apa? Ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, bentengi dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana dia bisa membentengi dirinya dan istrinya dari siksa api neraka kalau dia tidak belajar Islam? Dia tidak sadar atau tidak tahu, mungkin tidak berilmu, bahwa ternyata pada istrinya ada khurafat-khurafat. Misalkan istrinya itu punya kebiasaan meletakkan sebuah benda, batu atau yang semisalnya, di depan pintu dengan keyakinan ini bisa menolak bala, bisa menolak penyakit terhadap keluarga dan anak-anaknya. Khurafat. Si suami enggak tahu. Tahu ada batu di sana. Yang terpaling parahnya itu adalah ketika ditanya, apa ini wahai istriku? Oh, ini penting. Dulu nenek saya mengajari
kalau batu semisal ini ditaruh di depan pintu, maka rumah tangga kita akan aman dari berbagai penyakit. Oh ya, bagus. Berarti dia tidak tahu syariat Allah, dengan itu dia tidak bisa membentengi dirinya dan keluarganya. Anaknya panas, suhu badannya meninggi, tiba-tiba si istri menulis beberapa huruf, huruf-huruf bahasa Arab, ditaruh di, ditulis di secarik kertas, ya. Huruf gitu, alif alif alif alif alif 7 kali, ba ba ba ba 11 kali, jim jim jim jim sekian kali. Kemudian tulis nama anaknya, kemudian taruh di air, kemudian diminumkan ke anaknya. Dengan kata lain, pakai jimat, pakai jambi-jambi. Si suami gak paham bahwa Nabi Muhammad mengecam keras perbuatan ini. Dia gak berilmu tentangnya. Dibiarkan istrinya melakukan itu. Ini terkait akidah dan keyakinan. Gak cukup waktu merincinya. Terkait masalah aturan-aturan Allah terhadap kaum wanita di dalam Al-Quran yang umum disebutkan, masalah menutup aurat. Suami ada yang tahu tentang hukum itu, mendengar walaupun sayup-sayup bahwa wanita harus menutup auratnya dengan baik dan benar. Tapi dia menganggap perkara ini bukan perkara wajib, sehingga dibiarkanlah istrinya tidak menutup auratnya dengan baik dan benar. Istrinya dibiarkan dan diizinkan, "Mas, saya mau ke Jogja bersama para ibu-ibu. Mas, saya mau ke Bali rombongan wali santri sekolah kita atau wali murid, ya. Wali murid sekolah kita. Rombongan ibu-ibu. Kemana, Bu? Ke Jogja atau ke Bali?" Suami gak tahu bahwa Nabi pernah mengatakan, "La tahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir tusafira illa bidhi mahram." Tidak halal. Dengan kata lain, haram hukumnya seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir melakukan safar, perjalanan jauh tanpa ada mahramnya. Mahram itu suami, ayah, kakek, mertua laki, anak, cucu, paman dari jalur ayah atau paman dari jalur ibu. Itu mahram, jalan bersama ibu-ibu tanpa mahram. Suaminya mengizinkan, berarti dia dengan kejahilannya, sang suami tidak bisa menjadi pemimpin rumah tangga. Karena dia tidak berilmu. Seorang komando, komandan, ya, diberi tongkat komando. Dia gak tahu apa yang harus dikomandokan. Akhirnya melempem itu tongkat komandonya. Gak tahu apa yang harus dia lakukan. Sama juga pemimpin rumah tangga sebagai komandan. Komandan rumah tangga. Tapi dia tidak tahu dalam hal apa dia harus mengomando istrinya. Dibiarkan istrinya melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala. Istrinya dibiarkan keluar dengan menggunakan minyak wangi, parfum. Padahal Nabi mengatakan seorang wanita, al-mar'atu idza kharajat min baitiha mu'attarah. Seorang wanita yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berparfum dan tercium aromanya oleh orang lain, sungguh wanita itu adalah seorang pezina. Suami gak tahu aturan ini.
dan yang lainnya dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala terkait seorang wanita salatnya gimana, apakah istri itu salat dengan cara yang benar, cara yang terbimbing ataukah tidak, sang suami enggak bisa. Maka secara singkat dikatakan bahwa para suami wajib untuk belajar Islam, belajar Al-Quran dan syariat yang terkandung di dalamnya, belajar sunnah Nabi serta aturan-aturan beliau untuk kita sebagai umatnya, agar bisa menjadi pemimpin dan mengamalkan ayat di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Para suami yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan. Sungguh kalian memiliki hak-hak yang wajib ditunaikan oleh para istri kalian untuk kalian, dan para istri kalian itu punya hak-hak yang kalian harus menunaikannya. Jadi rumah tangga itu bukan sekedar sebuah hubungan interaksi dua insan yang hanya ingin menikmati saja. Kita akan beli mobil, kita akan bangun rumah yang desainnya seperti ini dan seperti itu, kita akan berlibur ke sana dan ke sini. Tidak. Rumah tangga itu ibadah. Anda sebagai suami, dengan perkawinan tersebut, dengan Anda mengucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha, saya terima pernikahan dengan wanita ini, dengan itu Anda masuk ke dalam sebuah tugas besar. Dan tugas besar itu tidak mungkin terwujud tanpa Anda belajar. Nabi mengatakan, sungguhlah untuk istri-istri kalian itu ada hak-hak yang wajib kalian tunaikan untuk mereka. Para hadirin yang saya muliakan, Allah di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19 mengatakan, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah para istri-istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik dan benar, cara yang lumrah, yang patut. Di sini para ulama menjelaskan tentang makna ayat ini. Antara lain adalah Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsir beliau mengatakan tentang perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan hiduplah bersama mereka, para istri kalian, dengan cara yang ma'ruf. Kata Ibnu Katsir, ay tayyibu aqwalakum lahun wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi kudratikum kama tuhibbu dhalika minha faf'al anta biha mithlahu. Maksudnya adalah, kata Al-Imam Ibnu Katsir, bukunya sudah beredar di Indonesia, bahkan sudah ada terjemahan, kitab tafsir Ibnu Katsir. Beliau mengatakan, maksudnya adalah, hendaknya kalian para suami memperbaiki ucapan-ucapan kalian untuk para istri. Ucapan lisan. Jangan sembarangan berucapan. Istrinya salah sedikit aja, keluar ucapan yang kotor. Bodoh kamu ini. Jahil kamu ini. Dasar perempuan. Kalimat-kalimat yang seperti ini tidak pantas diucapkan.
ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum. Begitu juga ketika memerintah. Anda ingin sebagai suami ingin makanan tertentu atau minuman tertentu. Sampaikan dengan cara yang baik. Wah istriku, aku ingin teh. Aku ingin makan. Wah istriku, aku haus. Kalimat-kalimat semisal ini. Jangan, hehe, sini ambilkan kopi ya. Hehe, ini saya mau makan. Sini cepat. Itu istri, bukan pelayan, pembantu rumah tangga. Dia istri. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wahassin waf'alakum wahai'atikum bihasabi kudratikum. Dan perbaiki pula perbuatan-perbuatan kamu. Kalau tadi ucapan, perbuatannya, baik dengan tangan atau dengan kaki dan yang semisalnya, yang santun. Dan perbaiki pula penampilan kalian untuk para istri sebatas kemampuan kalian. Berpakaian yang rapi. Oh istri senang pakaian yang ini, pakai di rumah. Mas, saya senang kamu pakai baju yang itu. Oh ya, pakai. Walaupun kamu gak suka. Saya gak suka warnanya. Ya tapi saya suka mas. Saya senang melihat kamu pakai ini, yang warna ini. Pakai. Walaupun kamu keluar rumah, jumpa dengan temanmu, ah kok gini sih baju yang kamu pakai, warnanya seram. Ya silakan kamu seram. Tapi istri saya senang. Ya. Kolansuah misalkan, kopiahnya. Istri lebih senang, mas, saya senang kamu pakai yang ini. Oh ya? Ya tapi aku kalau pakai itu gak enak istriku gini. Ya tapi aku senang. Oh ya sudah, pakai. Di luar temannya, kamu kok pakai ini yang murah ini? Gak apa-apa. Walaupun murah, tapi istriku di rumah, permaisuriku di rumah, senang. Gak apa-apa. Pakai minyak wangi, parfum yang disenangi oleh istri, jangan semaunya sendiri. Ya. Beli minyak wangi, tanya sama istri. Beli parfum, tanya. Kamu suka yang mana? Yang ini atau yang itu? Saya suka yang ini, kata dia. Pakai yang ini. Ya. Dia punya hak. Nah. Sebagaimana kata Imam Ibnu Katsir, kamu meminta atau suka dari istrimu untuk melakukan ini dan melakukan itu. Sebagaimana kamu senang istrimu bersolek, kamu juga demikian. Yang rapi, yang disukai oleh istri. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abbas mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyan li imraati kama uhibbu min imraati an tatazayyana li." Aku, kata Ibnu Abbas, senang untuk berhias, berpenampilan yang disukai oleh istriku sebagaimana aku juga menuntut dan senang istriku bersolek untukku. Jadi jangan sembarangan. Ya. Di rumah. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan, bima'na annaka kama tuhibbu an tuhsin ilaika imra'atuka bil ma'ruf wa takhdumuka wa tu'inuka fi hadhihi ad-dunya. Fakadzalika yanbaghi laka. Yanbaghi 'alaika an tuhsin ilaiha bil ma'ruf. Sebagaimana kamu menginginkan istrimu untuk bersikap yang ma'ruf, yang baik, yang santun, yang indah, yang lembut, yang manis didengar
manis dipandang. Sama juga istrimu pun menginginkan hal yang sama. Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi kita yang Allah katakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada teladan yang baik pada diri Nabi untuk kalian wahai orang-orang yang beriman. Beliau mengatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, pria terbaik di antara kalian, pria terbaik di antara kalian adalah yang terbaik sikapnya dan sistem interaksinya dengan istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang terbaik dalam bersikap dengan istri. Bukan sombong Nabi, itu wahyu. Wahyu mengabarkan bahwa Nabi Muhammad adalah pria dan suami terbaik terhadap istrinya. Disebutkan dalam beberapa hadis, ketika Nabi alaihi salatu wassalam beriktikaf di masjid dan rumah para istri Nabi itu langsung berdempetan dengan masjid. Rumah para istri Nabi itu berdempetan dengan masjid. Suatu hari Rasulullah melalui jendela rumah Aisyah, rumah istrinya yang bernama Aisyah, melalui jendela mengatakan, nawilini az-zawj, ambilkan wahai Aisyah jubahku itu, bajuku itu. Kemudian Aisyah menyampaikan uzurnya, ya Rasulullah inni haidun, aku dalam keadaan haid. Sangkaan Aisyah bukan membantah ya, bukan membantah dan menolak perintah suami, tapi dia menyampaikan, aku sekarang sedang tidak suci, aku sekarang sedang haid, gimana aku akan menyerahkan jubahmu yang suci, yang bersih, sementara kamu ada di dalam masjid melalui jendela ini. Maka Nabi, perhatikan baik-baik apa sikap beliau. Kata Nabi, inna haidataki laisa biyadiki, sesungguhnya haidmu itu, darah haid yang najis itu bukan berada di tanganmu. Tanganmu tidak najis. Ya? Aisyah mengira bahwa dirinya ini dengan sebab haid tidak pantas memegang jubah atau gamis yang suci untuk sholat. Nabi menjawab, wahai Aisyah, darah haidmu itu bukan berada di tanganmu. Gak apa-apa, silakan ambilkan. Nabi tidak serta-merta membentaknya. Hei bodoh. Ya. Tanya dulu. Atau kata-kata, oh kamu menentang ya. Suami meminta gini, kamu gak mau ya. Sombong ya. Loh, kok terlalu panjang. Terlalu luas pak. Ya. Nabi dengan lembut. Ini istri butuh dibimbing. Dia tidak tahu tentang hukum perkara itu. Dengan perkiraan dia, dia menjawab. Maka dibimbing oleh Nabi dengan kata-kata yang lembut. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam memanggil istrinya dengan panggilan yang terbaik dan terindah, yang disukai oleh istri. Panggilan yang indah. Memanggil Aisyah dengan panggilan kadang-kadang, ya Aish. Aish itu panggilan manja. Orang yang namanya Aisyah dipanggil Aish. Panggilan manja. Aisyah kalau dipanggil dengan panggilan itu senang, hatinya berbunga-bunga. Ya. Padahal nama Aisyah juga bagus. Tidak kemudian Aisyah, Aisyah. Enggak. Ya Aish. Kadang dipanggil dengan panggilan yang sering sudah disebut dan dibahas, ya Humaira. Karena disebutkan Aisyah itu putih dan kalau tertawa, tersenyum, memerah pipinya. Humaira artinya wanita yang memerah itu.
merah muda. Dipanggil ya Humaira. Begitu juga terhadap istri-istrinya yang lain. Dipanggil dengan panggilan yang indah, yang baik. Ada gak ini dalam aturan HAM? Hah? Ada gak? Gak ada pak. Ada gak ini aturan ini dalam undang-undang yang lainnya? Yang di Eropa, di negeri barat maupun di timur? Gak ada pak. Adanya di dalam Islam pak. Indah. Jadi jangan sok mengajarin Islam hak asasi manusia, hak asasi suami, hak asasi istri. Jangan sok mengajarin Islam. Oh ya nanti akan terjadi KDRT. Islam punya yang lebih baik dari itu. KDRT, KDRT, KDRT, KDRT. Islam sudah punya cara jauh, jauh untuk mengantisipasi itu semua. Masa Anda jenius boleh tapi jangan sombong kepada Allah. Perhatikan ini Nabi kita. Bagaimana rumah tangganya? Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Tentu dalam rumah tangga banyak problem muncul. Banyak problem. Gak ada rumah tangga itu yang tanpa problem. Ya? Gak ada rumah tangga tanpa problem. Pasti ada problem. Namanya manusia. Punya kekurangan-kekurangan. Punya hawa nafsu. Di sana juga ada syaitan yang mengganggu anak manusia ini. Mengganggu suami, mengganggu istri. Jadi rumah tangga itu memang sulit lepas dari problem. Tapi bagaimana cara menyelesaikan problem? Itu yang terpenting. Bagaimana cara menyelesaikan problem? Disebutkan di dalam Al-Quran terkait bagaimana menyikapi problem. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-34. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِذُوهُنَّ. Dan para istri yang kalian khawatirkan penentangannya tidak taat kepada kalian dengan sikapnya atau tutur katanya. Apa kata Allah? Gimana sih? Gak perlu undang-undang KDRT pak. Islam insya Allah baik. Kata Allah di dalam surat An-Nisa ini, fa'idhuhunna. Perhatikan baik-baik. Bukan fanasihuhunna, nasihatin mereka. Enggak. Fa'idhuhunna. Beda antara mau'izah dengan nasihat. Nasihat itu bagus. Mau'izah lebih bagus lagi. Kalau nasihat contohnya, kamu itu sebagai istri harus taat. Dosa kalau kamu gak taat. Itu nasihat. Tapi kalau mau'izah, ada pendahuluannya. Misalkan, wah istriku, aku ini suamimu. Aku itu cinta kamu. Kamu disayang oleh Allah. Dan Allah menyiapkan bagimu surga kalau kamu taat. Aku mendengar kamu mengucapkan ucapan seperti itu. Gak pantas. Gak boleh wahai istriku. Kamu yakin gak? Kamu beriman gak? Bahwasanya Allah itu mendengar ucapanmu. Allah walaupun berada di atas arsy-Nya di langit yang ketujuh sana, tapi mendengar ucapanmu, melihat perbuatanmu. Kamu tadi cemberut seperti itu, mini mukamu yang masam terhadap suami, itu gak boleh. Jadi kalau mau ibah itu ada mukaddimahnya. Kalau nasihat, ittaqillah,
takut kamu kepada Allah, enggak pantas kamu berbuat seperti itu. Nasihat. Mau'izah, itu tadi kata-katanya lembut, diingatkan dengan akhirat. Mungkin dia sedang lupa. Ya. Barakallahu fikum. Kalimat yang dipakai di dalam ayat keempat surat An-Nisa ini, fa'izuhunna, bukan fanasihuhunna, maka nasihatin mereka. Enggak, berikanlah mau'izah kepada mereka, para istri itu. Nasihat bisa sekali atau diulangi dua kali, tiga kali, tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya sekedar hak dirinya yang tidak dipenuhi, butuh kesabaran yang lebih panjang. Tapi kalau terkait dengan hak Allah, terkait dengan kewajiban dia sebagai seorang wanita mukminah terlepas sebagai istri, ya, maka nasihatnya lebih tegas. Nasihatnya, kalau terpaksa dia ternyata tidak mau nurut, tidak mau berubah dari akhlaknya, dinasehatin kemarin, tetap aja besok. Ya. Anu ya, aku pingin kopi. Suaminya udah sopan. Ya terserah. Aku capek. Nah, padahal dia gak capek. Nah, wah istriku aku, mana ya bajuku yang itu? Kok belum disetrika? Ya setrika sendiri sana, aku lagi ini. Gak nyaman didengar. Dia berdosa kepada Allah karena tidak menjalankan perintahnya. Dia berdosa tidak menunaikan

Hadirin yang saya muliakan, wahjuruhunna fil madajir. Kalau ternyata para istri ini tadi sudah dinasihatin berulang kali, tetap aja akhlaknya seperti itu, maka beri pelajaran dalam urusan tempat tidur. Dengan cara apa? Kalau istrinya tidur menghadap ke barat, dia gak menghadap ke timur, menghadap ke barat juga. Dengan kata lain, diberi punggungnya. Dan gak boleh bagi seorang suami, ketika memberi pelajaran kepada istri, dia keluar dari rumah, menginap di rumah orang. Pergi kemana? Ditinggalkan? Gak boleh. Bolehnya yang diizinkan di dalam rumah, di dalam kamar, saat tidur, tidak dalam suasana yang nyaman. Tentu seorang istri yang takut kepada Allah, seorang istri yang yakin bahwa Allah melihatnya, mendengar ucapan dan melihat perbuatannya, dia akan takut. Tapi Anda sebagai suami dibatasi dalam syariat Islam. Nah, kemudian Allah lanjutkan, wadribuhun. Dan kalau yang kedua juga belum bermanfaat, tindakan pertama sudah sekian hari, sudah sekian cara, tindakan yang kedua dilakukan masih tetap saja seperti itu, gak mau taat kepada suami, dibilang jangan keluar dari rumah, tetap saja keluar. Jamu kamu jangan berkawan dengan si fulana, dengan si ibu fulan itu. Itu adalah orang yang suka main riba, itu adalah orang yang suka bermaksiat. Jangan kamu berkawan, masih saja main ke rumah sana, datang ke rumah kawannya. Diingatkan oleh suami, itu dan si ini, si fulana dan si fulana itu tidak boleh datang ke rumahku, karena dia orang yang tidak menegakkan sholat. Temanmu yang itu gak sholat, keluar dari rumah dengan bersolek seperti itu, menantang Rasul. Aku gak suka rumahku didatangin orang seperti itu. Tetap saja si istri. Tahapan ketiga, kata Allah ya, yang Rahman, yang Rahim, yang sayang kepada hambanya, melebihi hamba itu sendiri terhadap dirinya, mengatakan silakan dipukul. Di dalam hadis dijelaskan memukulnya seperti apa. Qala wadribuhun darba ghaira mubarrih. Silakan pukul, tapi pukulan yang tidak mencelakakan dia. Tidak sampai robek berdarah, atau sampai pecah kepalanya, atau sampai patah tangannya, ya. Dicambuk kayak mencambuk onta atau mencambuk keledai, enggak. Tidak, dipukul sebatas secukupnya. Ya. Gimana sih contohnya, ini contohnya mungkin. Kamu itu. Ini satu. Pukulannya bukan pukulan yang melukai. Perhatikan baik-baik. Lu kok dibolehkan memukul? Kamu itu lebih sayang kepada hamba-hamba Allah dibanding Allah pencipta. Ini di dalam surat An-Nisa ayat keempat. Kemudian dirinci oleh Nabi dalam hadisnya, jangan dipukul dengan pukulan yang melukai. Silakan dengan pukulan yang sekedar dia sadar bahwa suamiku sedang marah. Ini pertama. Kedua, jangan memukul wajah. Ya. Dilarang oleh Nabi. La tadribul wajha. Jangan kalian memukul wajah manusia ini. Jangan. Dengan kata lain, jangan menempeleng. Jangan menampar istri. Apalagi kepala istri dibenturkan kepada tembok. Gak boleh. Diatur oleh Islam. Gak boleh. Kemudian disebutkan juga,
jangan memukul.

0: pada posisi-posisi yang secara medis berbahaya, yang secara medis tidak dibenarkan. Nah, tulang punggul belakang, ya, dari tengkuk ini sampai ke tulang ekor itu berbahaya. Memukul pada posisi ulu hati, ya, nggak boleh, berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Ada aturannya. Para hadirin, para suami khususnya yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian global kewajiban para suami terhadap istri. Kemudian kewajiban memberikan nafkah. Kewajiban memberikan nafkah ini salah satu perkara penting yang Islam sangat memberikan perhatian serius. Tentu nafkah yang diwajibkan oleh Allah kepada para suami untuk diberikan kepada para istri adalah satu, dalam batas kemampuannya. Dalam batas kemampuan. Kalau di luar kemampuannya, dia tidak berdosa. Misalkan istri menuntut membelikan rumah dengan luas sekian, dengan harga sekian, di daerah sekian, di daerah ini dan itu, yang di luar kemampuannya, sehingga mendorong suami untuk terpaksa mencari pinjaman uang melalui lembaga-lembaga peminjam uang, bank dan semisalnya. Akhirnya mendorong suami untuk jatuh dalam perbuatan riba. Tidak. Anda meminjam uang kepada pribadi atau lembaga senilai 10 juta, dicicil selama 1 tahun, setiap bulannya 1 juta. Berarti kembali berapa? 12 juta. Itu namanya riba, Pak. Itu yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya para pemakan riba itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan syaitan. Kesurupan jin. Ahallal bai'a wa harrama ar-riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu kata Rasulullah, lahu sab'una baban adna ka'ayazniya ar-rajulu bi ummihi. Riba itu ada 70 pintu, pintu masuknya. Macam-macam itu bentuknya. Paling ringannya, dosa riba yang paling ringan, perhatikan baik-baik, dosa riba yang paling ringan adalah seperti seorang pria menzinai ibu kandungnya. Kalau berzina kepada wanita lain sudah perbuatan keji, mungkar, kotor, dosa besar. Bagaimana dia menzinai ibu kandungnya? Jijik, tidak layak bagi manusia. Bahkan hewan pun tidak melakukan itu. Itu dosa riba yang paling ringan. Kalau dia ingin memenuhi nafkah, loh Pak, kok sampai pinjem bank? Iya, saya ingin membelikan mobil untuk istri saya. Kan wajib menafkahi istri. Iya betul Pak, wajib. Tapi yang seperti ini gak wajib Pak. Yang wajib itu adalah yang kalau Anda tinggalkan berdosa adalah tidak membiarkan istri dalam keadaan lapar, tidak membiarkan istri dalam kebutuhan-kebutuhan primernya terbengkalaikan, pakaiannya, berobatnya kalau dia sakit. Nah, ini kewajiban nafkah. Lebih gampangnya, lebih mudahnya, dan yang terbaik adalah cara Rasulullah menafkahi para istrinya. Bagaimana Nabi datang ke rumahnya di suatu hari, ingin sarapan, ingin makan pagi. Sesampai di rumah istrinya tersebut, ditanya, ada sarapan? Enggak ada, wahai Rasul. Ya sudah, kata Nabi, kalau gitu hari ini aku berpuasa. Enggak ada makanan di rumah. Kata Aisyah, 3 bulan berturut-turut, 3 bulan, bukan 3 hari, 3 bulan berturut-turut di rumah kami gak ada asap mengepul, gak ada yang mau dimasak, gandumnya gak ada, syairnya gak ada, bahan-bahan untuk membuat roti. Tersisa di rumah kami hanya sedikit buah kurma, makannya pun sedikit-sedikit. 3 bulan. Kalau istri di zaman sekarang mungkin sudah ke pengadilan agama minta cerai. Ya. Kenapa? Karena masalah yang jauh lebih ringan dari itu. Dan ini kehidupan para sahabat Nabi pun demikian. Gak cukup waktu menceritakan kehidupan para sahabat Nabi dalam menafkahi para istrinya. Tapi dengan kondisi itu pun mereka tidak kemudian dikatakan telah menelantarkan para istri. Alhamdulillah, di zaman ini kita hidup dengan penuh kenyamanan. Terhitung sangat cukup. Tapi memang masalahnya bingkai dan pola berpikir kita sudah dikendalikan oleh pihak ketiga selain Allah dan Rasulnya. Pola berpikir kita sudah dibentuk dengan desain menuntut dan menuntut gaya hidup seperti yang mereka doktrinkan kepada kita melalui berbagai media. Para hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, para suami berkewajiban untuk melihat, mengontrol perkawanan istri. Wajib para suami untuk mengontrol perkawanan istri. Dengan siapa dia berkawan? Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menegaskan hal itu. Baik perkawanan langsung, perjumpaan fisik, saling mengunjung, ya, ataupun perkawanan via media di zaman seperti ini khususnya, para suami berkewajiban sebagai pemimpin rumah tangga mengontrol dengan siapa istrinya berkawan di media-media yang ada sekarang. Baik itu grup WhatsApp ataukah yang lainnya. Dilihat. Kalau terdapat kawan-kawan istri yang dapat melalaikan istri dari syariat Allah, atau melanggar apa yang Allah perintah dan mengerjakan apa yang Allah larang, maka suami bertanggung jawab untuk mencegah. Tentu mencegahnya pertama, tahapan paling terdepan adalah nasihat. Bacakan ayat Al-Quran, dalil hadis, sampaikan dengan baik. Berikan contoh-contoh efek negatif yang muncul dari media-media itu. Berapa banyak terjadi perceraian gara-gara media yang ada ini. Si suami, seorang suami mengeluh istrinya melakukan selingkuh. Selingkuh itu luas maknanya. Salah satu maknanya dan yang sering terjadi adalah dalam bahasa syariat berzina dengan pria lain. Atau setidaknya bermesra-mesraan. Marah, dilaporkan istrinya ke pihak berwajib. Atau terjadi keributan rumah tangga sampai melibatkan orang tua masing-masing. Si anak juga menanggung malu, ibu saya selingkuh. Coba dievaluasi, Pak. Dari mana permulaan selingkuh itu terjadi? Oh iya, Pak. Waktu itu istri saya punya grup WA kawan-kawan profesinya atau grup WA teman-teman kuliahnya angkatan sekian sampai angkatan sekian. Dari grup itu bermula. Bermula kontak. Oh, kamu yang dulu di anu ya, kita waktu semester 3 kita waktu itu jalan-jalan, iya itu, ini itu, ini itu, ini itu, sampai mulai muncul ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan kecuali oleh seorang suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Tidak cukup perjumpaan melalui media online itu tadi, kopi darat kata orang sekarang. Terjadilah perjumpaan-perjumpaan rahasia. Ya salah kamu sebagai suami. Kamu sebagai suami membiarkan istri bergaul dengan beragam manusia. Suami saya selingkuh, Ustaz. Kenapa? Dengan siapa? Dengan teman kantornya. Oh iya. Wahai saudaraku, istri itu, wanita itu semestinya di rumah. Tinggal di rumah, merawat suami, merawat anak, itu dalam Islam. Ya, tapi istri saya memaksa untuk bekerja dan di kantornya bercampur aduk pria dan wanita. Oh, Masya Allah. Terus pernah terjadi, Pak Ustadz, suatu hari tiba-tiba istri saya ini keluar kantor bersama teman sekantornya. Kemana? Kesini dan kesitu, malu untuk menyebutkannya. Ya pantas, Pak. Teman sekantornya tadi kalau berjumpa istri bapak, baik, lembut, dia berdandan dan bersolek. Istri bapak juga demikian, keluar dari rumah ke kantor dalam keadaan berhias, bersenyum terhadap suami orang, berlembut kata dengan pria lain. Bagaimana pria itu tidak tertarik dan istri Anda ketika di rumah mendapatin bapak tidak berhias, tidak merawat badan. Bapak biarkan dia keluar rumah di kantor berduaan. Sementara Nabi mengatakan, "Ma khala rajulun bi imra'atin illa wasyaitanu thalithuhuma." Tidaklah seorang pria berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya di suatu tempat. Kantorlah, rumahlah, dan yang lainnya. Kecuali pihak yang ketiga adalah syaitan, kata Nabi. Pihak yang ketiga adalah syaitan. Sementara syaitan itu kata Allah, ya'muru bil fahsya, memerintahkan dan mengajak manusia untuk berbuat perbuatan keji. Berarti yang salah kamu sebagai suami. Perhatikan baik-baik. Sering mendengar berita keributan rumah tangga. Istri selingkuh, suami selingkuh. Kenapa mau cerai? Ya suami saya selingkuh, Pak. Lu kenapa selingkuh? Dengan siapa itu? Dengan wanita itu. Ternyata dia sering kontak melalui HP-nya. Masalahnya, istri bapak juga. Ketika berbicara dengan pria lain, tidak menjalankan syariat Allah. Allah mengatakan kepada kaum wanita mukminah dalam adab dan tata cara berbicara, kata Allah, "Fala takhda'na bil qaul fayadma alladhi fi qalbihi marad." Jangan kalian wahai wanita melembutkan, mengindahkan ucapan kalian terhadap pria yang bukan mahramnya. Nanti kata Allah, pria yang ada penyakit di hatinya berharap-harap. Sering kan wanita di luar, baik dia sebagai pekerja ataukah atau terima telepon dengan bahasa yang lembut. Saya malu mempermisalkannya. Ya. Tapi kalau dia berbicara dengan suaminya, tidak bisa selembut dan seindah itu. Sementara suami di luar, ya, di tempat kerjanya, ke toko, ke kantor A, ke kantor B, yang menerima wanita dengan lembutnya, dengan senyumnya, terganggu hati suami. Allah mengatakan indah Islam itu. Islam itu indah kalau diamalkan dan diterapkan dalam aturan pribadi, aturan rumah tangga, aturan masyarakat, aturan negara, akan indah kehidupan ini. Tenteram, lapang, nyaman, aman. Tapi masalahnya jarang yang mau sadar. Para hadirin yang saya muliakan, para suami bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Mengontrol perkawanan istri. Suami punya hak, bukan semena-mena, punya hak untuk menentukan siapa kawan-kawan istri dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah, bukan emosinya. Bukan emosi dia. Tetapi dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Anda tahu istri saudara berkawan dengan seorang wanita yang suka datang ke dukun, jangan diizinkan berkawan dengan itu. Atau Anda persyaratkan, kamu boleh berkawan dengan dia tapi dengan syarat kamu nasehatin dia untuk meninggalkan perdukunan. Ini dalilnya. Ini ayat Al-Qurannya. Ini hadisnya. Kamu sampaikan dengan baik kepada wanita tersebut. Pak atau Bu, datang ke dukun itu Nabi mengatakan demikian. Ancamannya ini. Tolong tinggalkan Bu ya. Kasih waktu. Kalau menerima, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau menerima, selesai hubungan. Begitu juga kemungkaran-kemungkaran lainnya. Seorang suami berkewajiban mengontrol. Ada seorang suami mengeluhkan kepada saya bahwa istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS. Istrinya ikut bergabung dengan gerakan ISIS, mendukung ISIS, mengkafirkan pemerintah kita, mendukung penentangan terhadap pemerintah, mendukung untuk berangkat jihad ke Syria. Si suami menangis. Kemudian saya tanya, gimana sih Pak kronologinya? Iya Pak Ustaz, istri saya ini tiba-tiba ada kontak dengan sebuah komunitas yang menanamkan ajaran-ajaran tadi. Melalui apa Pak? Melalui ini Pak, Android. Melalui channel-channel. Bapak sendiri gak tahu itu? Iya saya gak tahu. Bapak gak pernah ngontrol? Gak pernah. Akhirnya sang istri atau si istri meminta cerai dari suami karena keyakinan dia suaminya telah kafir. Dinasihatin dengan baik-baik gak mau. Akhirnya si suami mengatakan, ya sudah kalau gitu kamu lapor ke pengadilan agama bahwa kamu minta cerai. Enggak, pengadilan agama kita kafir. Coba, bahaya enggak? Bahaya Pak, melalui itu tadi, alat itu. Alat yang kata orang sekarang mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Iya kan? Gimana menjauhkan yang dekat? Iya, suami bersama istri sama-sama duduk di meja makan, masing-masing pegang alat ini. Si istri berhubungan dengan temannya yang ada di Bali, dia hidup di Bandung, atau ada di Jogja. Si suami berhubungan dengan temannya yang ada di Medan. Sama-sama jauh ini. Mendekatkan yang jauh. Bahkan yang jauh itu bisa yang ada di Los Angeles. Dekat. Jadi rumah tangga ini hancur. Gara-gara medsos yang ada. Keharmonisan menjadi hilang. Hubungan suami istri dan keindahannya terganggu. Tidak ada lagi atau jarang seorang suami membaca Al-Quran didengar oleh istri. Sudah jarang lagi seorang suami membacakan zikir sore dan zikir pagi diikuti oleh istri. Istri juga membaca Al-Quran didengar oleh suami. Sudah jarang untuk suami duduk bersama istri bersenda gurau dengan nyaman, indah. Nah, sudah jarang ada di rumah tangga-rumah tangga. Si suami duduk, si istri dengan memegang remote. Ya, dari satu channel TV ke channel yang lainnya. Terus begitu. Ya, sampai ngantuk, capek. Si suami butuh dia, dianya sudah capek. Si suami juga gitu, megang remote terus. Si istri nunggu. Di malam hari ingin duduk bersama suami, minum kopi bersama, bersenda gurau dan seterusnya. Datang waktunya, suami sudah ngantuk, sudah capek. Berarti Anda tidak menghargai hak istri. Perhatikan baik-baik peristiwa yang menimpa Abu Darda. Yang kemudian dinasihatin oleh sahabat Salman Al-Farisi. Suatu hari Salman Al-Farisi datang mengunjungi Abu Darda. Ternyata sang istri menyampaikan bahwa Abu Darda ini adalah seorang yang benar-benar sibuk dengan ibadah dan tidak mau dilalaikan dengan dunia. Salat malam sepanjang malam. Puasa di siang hari, tiap hari. Ini Abu Darda. Maka suatu hari Salman datang menginap di rumah Abu Darda. Ketika akan melakukan sholat tahajud di awal malam, Abu Salman mengatakan tidur dulu. Nanti. Di pertengahan malam, Abu Darda bangun lagi untuk tahajud. Kata Salman, tidur dulu. Nanti. Sampai sepertiga malam yang terakhir, bangun. Dua-duanya sama-sama bangun, berwudu, dan sholat bertahajud bersama-sama. Setelah selesai itu semuanya, Salman Al-Farisi mengatakan, inna li ahlika alaika haqqan. Wahai Abu Darda, sungguh istrimu itu punya hak atas dirimu. Yakni apa? Di malam hari, tidur bersama. Istrimu itu ingin. Kamu itu ada di sebelahnya, ada di sampingnya. Tanpa dikisahkan lebih rinci. Saya kira para suami dan para istri faham. Istrimu itu punya hak. Ada seorang istri yang mengeluh. Suaminya mulai pagi kerja. Pulang sore duduk dengan kawan-kawannya di rumah. Setelah habis maghrib, keluar bersama kawannya ke kafe ini, ke kafe sana. Nonton sepak bola sana, main ke situ. Ya. Barakallahu fikum. Si istri di rumah. Menunggu. Senda gurau suami. Istri di rumah. Menunggu. Perbincangan indah dengan suaminya. Istri di rumah. Sendiri kesepian. Suami tertawa terbahak-bahak di kafe-kafe. Nonton pertandingan tinju, pertandingan sepak bola. Hari ini tinju, besok sepak bola. Besoknya bulu tangkis, besoknya ini. Istri di rumah. Para hadirin yang saya muliakan, istri-istri kita punya hak. Dengan kata lain, kita punya kewajiban yang wajib kita tunaikan untuk para istri. Ajak mereka untuk membaca Al-Quran. Ajak istri Anda untuk sama-sama duduk sejenak membaca zikir-zikir. Di waktu pagi sebelum dia bekerja, sibuk dengan pekerjaan rumah tangga. Di waktu sore, ajari. Ayo membaca bersama apalah. Cerita tentang keluarga, kumpul dengan anak-anak, bergurau dengan mereka. Ajari anak-anak adab-adab yang baik. Itu adalah hak para istri. Para hadirin yang semoga dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bagian pertama kajian kita di siang hari ini. InsyaAllah kita akan memasuki bagian kedua yang akan dibahas di sana insyaAllah tentang hak-hak para suami atau kewajiban para istri dalam rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd, fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 18 atau 19 Muharram 1430 Hijriah, kita melanjutkan pembicaraan tentang peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadhafin yang lemah di negeri Palestina. Majelis ini adalah majelis kedua yang insyaallah pembahasan ini akan diadakan dalam beberapa kali majelis. Setelah pada majelis yang pertama kita mengetahui sekelumit tentang sifat kaum Zionis Yahudi kehinaan dan kerendahan mereka, sifat sombong sekaligus pengecut yang ada pada mereka, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum saudara Al-Qiradah Wal-Khanazir, kera-kera dan babi-babi. Kaum radikalis Yahudi Zionis yang ekstrim di dalam bersikap, ekstrim di dalam bermusuhan, tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia ini. Maka pada siang hari ini kita ingin memulai membahas tentang beberapa sikap kita sebagai umat Islam, saudara saudara orang-orang atau kaum muslimin al-mustad'afin yang tertindas, terzalimi di negeri Palestina. Kita ingin mengetahui bagaimana Islam membimbing kepada kita di dalam menyikapi berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi. Pembahasan kita ini sebenarnya sebagai upaya agar kita sebagai hamba-hamba Allah yang mukminin yang telah diturunkan kepada kita sebuah syariat dan telah diutus kepada kita seorang Rasul untuk kita bisa menjalani syariat Allah dalam seluruh bagian daripada din al-Islam ini, menjalankan segala syariat Allah baik terkait dengan ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita ataupun terkait dengan muamalah antar sesama kita, antar sesama muslim, dan muamalah terhadap manusia yang lainnya, bahkan dalam perkara akidah, akhlak dan adab, semuanya kita jalani dalam rangka beribadah kepada Allah dengan penuh sikap yang ilmiah, didasari oleh ilmu, bimbingan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang tertuangkan dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita isyaratkan pada awal majlis bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama dan tentunya juga bukan yang terakhir. Bukan yang pertama menunjukkan bahwa peristiwa ini telah terjadi kepada orang-orang yang sebelum kita, baik di kalangan umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kepada kaum mukminin sebelum kita. Kita masih ingat peristiwa Al-Ukhdud yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Buruj. Bagaimana penyiksaan mereka, kaum-kaum kafir terhadap kaum mukminin. Al-Ukhdud yang di sana dihidupkan An-Naril Waqud, yang Allah sebutkan betapa pedihnya peristiwa tersebut. Dan peristiwa-peristiwa yang lain menimpa kaum mukminin, menimpa Nabiullah Musa alaihissalam dan kaum mukminin dari kalangan Bani Israel, dibunuh anak-anak mereka dan wanita mereka, dikejar-kejar mereka, berbagai tragedi dan peristiwa menimpa hamba-hamba Allah kaum mukminin telah terjadi. Begitu juga setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga di masa kita hidup ini, dan semua itu telah berlalu. Berlalunya berbagai peristiwa dan tragedi itu telah dilalui dan diperankan oleh orang-orang yang beriman sekaligus mereka orang-orang yang berilmu. Maka jika kita menyadari hal ini, berarti kita bukan orang yang pertama mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Dari peristiwa dan tragedi yang telah lalu, Allah nyatakan sekelompok orang dari kaum mukminin telah berhasil dan selamat dari fitnah tersebut. Lolos atau lulus dari ujian yang sangat berat tersebut dengan modal takwa, iman, ilmu, amal saleh. Maka kita pun pingin dan punya keinginan untuk menjadi orang-orang yang selamat. Oleh karena itu, wajib bagi kita semuanya atau wajib atas kita semuanya untuk menengok, melihat bagaimana sejarah mereka dahulu menghadapi berbagai tragedi, peristiwa demi peristiwa, untuk dijadikan sebagai dasar bersikap dijadikan sebagai dasar untuk berucap di dalam menghadapi berbagai tragedi dan peristiwa ini. Ketika kita mulai merasa bahwa kita adalah orang pertama atau generasi pertama, maka di sini kita akan kehilangan kendali. Kita akan kehilangan bimbingan. Dan kita akan menjawab tantangan zaman kita ini dengan segala keterbatasan yang ada pada kita. Keterbatasan ilmu, keterbatasan tenaga, keterbatasan iman, takwa dan akidah. Sehingga kita akan tercerai-berai. Kita akan terus semakin mengalami penderitaan demi penderitaan. Kerugian pun akan semakin banyak dan semakin besar. Kerugian iman semakin menipis menghadapi berbagai fitnah. Karena kita kehilangan kendali. Karena kita kehilangan bimbingan. Kita kehilangan mizan di dalam menghadapi berbagai tragedi tersebut. Kerugian dalam bidang fisik dan materi pun. Korban jiwa, darah tertumpah. Harta, pertanian, perkebunan, perdagangan hancur. Gara-gara kita tidak bisa bersikap dengan ilmiah disebabkan kita tidak memiliki mizan, timbangan yang syar'i, tidak memiliki bimbingan, teladan dan uswah. Karena kita telah merasa sebagai orang pertama, generasi pertama menghadapi tragedi-tragedi seperti ini. Maka kita harus menengok. Tentunya kita dengan segala keterbatasan yang ada, keterbatasan ilmu, keterbatasan sarana, mungkin kita tidak mampu untuk menengok ke belakang. Maka jawabannya adalah kita mengembalikan perkara ini kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilm, yaitu ulama. Ahlul dzikr di sini ada ahlul ilm, al-ulama. Jika kalian tidak mengetahui hukum suatu perkara, hukum suatu permasalahan, menyikapi suatu keadaan, tanya kepada ahlul ilm. Jangan sampai logika kita yang dikedepankan. Akhirnya perasaan kita pun yang mengendalikan kita. Emosi kita pun yang akan menyeret kita ke dalam kehancuran dan kehancuran. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuh lattaba'tum asy-syaitan illa qalila. Ayat ini sering diulang-ulang dan didengungkan ke telinga kita, ke telinga kaum mukminin, walakin qalla man yafhamuh qalla man ya'mal bihi. Sangat sedikit dari hamba-hamba Allah yang mukmin ini yang mau memahami dengan sebenar-benarnya dan sangat sedikit yang mau beramal dengan ayat-ayat ini tadi. Allah menyatakan jika telah datang kepada mereka sebuah berita, sebuah informasi, sebuah tragedi, baik peristiwa yang menjanjikan atau memberitakan keamanan dan kesejahteraan kepada kita, berita yang enak, atau sebaliknya, al-khawf, berita yang mengabarkan kepada kita tentang kehancuran, suasana yang mencekam, ketakutan, maka mereka itu cenderung untuk segera menyebarkannya, mengomentarinya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan jawaban atas perkara tersebut, kesimpulan hukum dari informasi yang mereka terima itu tadi, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, pasti orang-orang yang akan beristimbat, orang-orang yang memiliki perangkat-perangkat untuk berijtihad, siapa? Para ulama akan mengetahui kesimpulan hukum dari permasalahan itu. Kalau bukan karena karunia keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Dan rahmat Allah, niscaya kalian akan mengikuti jejak syaitan. Bisikan syaitan. Logika-logika syaitan. Yang tentunya logika, bisikan, dan jejak syaitan itu akan menjerumuskan kita. Maka sikap ini adalah sikap dasar kaum mukminin. Sikap dasar yang Allah wajibkan terhadap kaum mukminin di dalam beragama. Di dalam berislam. Begitu pula. Setelah kita menyadari bagian pertama ini tadi bahwa kita harus menengok ke belakang. Merujuk ke belakang dari berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi melalui tentunya wasitah, perantaraan para ulama ahlul istimbab, ahlul ijtihad, ahlul hadis. Untuk jadi tolak ukur bagi kita sekarang kita bersikap. Juga kita harus menyadari bahwa tragedi ini, peristiwa seperti ini bukan yang terakhir. Akan terjadi dan akan terjadi. Dan ini telah diisyaratkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita menyadari bahwa peristiwa dan tragedi seperti ini akan terjadi lagi dan lagi. Maka dengan itu kita harus menjadikan ini sebagai catatan penting. Peristiwa seperti ini. Serta bimbingan para ulama, jawaban dan fatwa para ulama. Kita jadikan sebagai catatan penting yang kita catat rapi. Untuk apabila wal'iyadu billah kita dihadapkan dengan peristiwa seperti ini untuk yang akan datang. Kita sudah punya landasan, tidak bingung lagi bersikap. Bagaimana, bagaimana, bagaimana kita bersikap. Apa ada fatwa, apa ada fatwa. Bisa kita jadikan sebagai mizan. Setidaknya. Kita catat. Para ulama belum berbicara. Para ulama belum berfatwa. Padahal para ulama sudah dengan tegas menjelaskan dan menjawab. Berbagai kasus ini tadi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka dalam kesempatan kali ini kita ingin menjawab atau membahas tentang sikap apa yang semestinya dan diwajibkan kepada kita menghadapi saudara-saudara kita itu tadi. Bahwa sikap pertama adalah sikap seorang mukmin yang pertama adalah adanya syuur atau istisyar. Adanya perasaan dan kepedulian atas tertumpahnya darah-darah saudara kita kaum muslimin. Ad-du'afa al-mustad'afin yang lemah. Kita mengerti seharusnya dan wajib untuk mengerti tentang besarnya nilai harga diri, darah dan harta kaum muslimin. Ini harus ada dalam sanubari kita. Harus tertanam. Sebagai perwujudan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap saudaranya, mukmin yang lainnya seperti bangunan yang satu. Yang satu bagiannya memperkuat bagian bangunan yang lainnya. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan kal jasadil wahid. Seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu 'udhun tadaa'a sa'irul jasad bil humma was-sahar. Jika ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka seluruh tubuh itu tadi merasakan adanya sakit. Jika di bagian tertentu tubuhnya itu menderita, menjerit kesakitan, maka seluruh tubuhnya yang lainnya pun menderita kesakitan itu seorang mukmin. Maka kita sekarang mendengar penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Kita mendengar bagaimana mereka dibasmi, dibantai, disembelih atau ditembak, dikucurkan darahnya. Bersarang berbagai peluru di tubuh mereka. Hancur pertaniannya, hancur perekonomiannya. Tidak bisa berkunjung sanak saudara satu sama lain. Maka kita yang ada di sini pun sebagai saudara mereka satu jasad merasakan hal itu. Merasakan ketegangan yang mereka rasakan pula. Ini sikap pertama yang harus ada terhadap seluruh kaum muslimin, termasuk kita di dalamnya. Kita menyadari bahwa darah seorang muslim sangat berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh ditumpahkan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Apa alasan yang dibenarkan secara syar'i? Itu dibahas di dalam buku-buku fikih dan akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari bertawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berkhitab terhadap Ka'bah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abil Iman dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Ka'bah, "Ma atyabaki wa atyaba rihaki. Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki." Betapa bagus dan indahnya engkau, wahai Ka'bah. Dan betapa harumnya aromamu, wahai Ka'bah. Betapa mulianya engkau, wahai Ka'bah. Dan betapa mulia engkau, betapa agung kehormatanmu, wahai Ka'bah. Ka'bah yang berada di Makkah itu. Yang dikunjungi oleh jutaan manusia dalam setahunnya. Berbondong-bondong dalam haji ataupun umrah. Bertawaf di Ka'bah ini. Ataupun selain haji dan umrah. Manusia berdatangan untuk bertawaf di Ka'bah. Rasulullah mengajak bicara Ka'bah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Lahurmatul mu'min a'zamu inda Allah. Hurmatan minki malihi wa damih. Sungguh kehormatan seorang mu'min lebih besar di sisi Allah dibandingkan kehormatanmu, wahai Ka'bah. Kehormatan harta seorang mukmin lebih besar dari kehormatanmu, wahai Ka'bah. Kehormatan darah seorang mukmin lebih besar daripada kehormatanmu, wahai Ka'bah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Harta yang kadang-kadang seorang mukmin sesama muslim menipu harta saudaranya, mengurangi harta saudaranya. Perlu diketahui bahwa harta saudara kita itu lebih besar kehormatannya, nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan Ka'bah. Lebih-lebih darah seorang mukmin lebih besar dari kehormatan Ka'bah. Kalau kita sekarang mendengar berita, diberitakan di koran-koran, di televisi, di internet dan yang lainnya bahwa Ka'bah dihancurkan atau dihinakan, kita akan marah. Marah besar. Kita akan marah besar. Dan memang patut harus marah kita. Karena itu kiblatnya kaum muslimin. Tapi perlu diketahui bahwa darah satu orang muslim itu lebih terhormat daripada Ka'bah. Dan harus kita lebih marah. lebih tersinggung dibandingkan tersebut. Ikhwani fi din, azan ya Allah wa iyakum. Lalu bagaimana dengan ratusan darah tertumpah? Sampai hari ini berita yang saya terima, lebih dari 900 nyawa muslim atau muslimah melayang. Darah-darah mereka bercucuran di bumi Palestina. Lebih dari 3.000 yang lainnya terluka. Harga diri mereka diinjak-injak. Harta mereka pun hancur luluh lantah. Rumah-rumah mereka pun roboh dan hancur. Maka kita harus merasakan besarnya kehormatan harta muslimin dan darah muslimin. Ini adalah akidah. Ini adalah bagian daripada akidah. Karena sikap wala, sikap loyal terhadap sesama mukmin itu dituntut dan wajib hukumnya kepada setiap pribadi muslim. Ini adalah sikap pertama yang semestinya dimiliki oleh setiap pribadi muslim ketika mendengar saudara-saudaranya di bumi manapun, di negeri manapun, saudara muslim, saudara seiman dibunuh, dianiaya, dihinakan. Setelah kita mengetahui sikap pertama ini, maka kita akan menginjak kepada sikap yang kedua yang harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Yang kedua adalah an-nasru lahum, menolong mereka. Menolong saudara-saudara kita yang tertindas, yang terbunuh, yang terusir dari negerinya. Wajib bagi kita untuk menolong mereka. Sikap menolong kita, mereka tersebut, memberikan an-nasr kepada mereka, bisa terwujud atau terrealisasi dengan beberapa jalan. Jika bisa semuanya, maka kita lakukan semuanya. Jika kita bisa merealisasikan upaya an-nasr, menolong saudara kita yang tertindas dan terbunuh, teraniaya, dengan segala bentuk yang memungkinkan, kita lakukan semuanya. Namun kalau tidak memungkinkan satu sisi atau satu jenisnya, kita jangan sampai meninggalkan jenis pertolongan yang lain. Yang pertama adalah ad-du'a lahum. Ad-du'a li ikhwanina al-qatla al-mustad'afin. Mendoakan untuk saudara-saudara kita yang terbunuh. Semoga Allah jadikan mereka sebagai syuhada. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah selamatkan mereka dari azabnya. Kita mendoakan kepada yang masih tersisa dan hidup, untuk Allah menolong mereka dan melindungi mereka, melindungi negeri mereka. Dari kejahatan dan kebengisan kaum kufar. Siapapun kufar itu, kalau sekarang kebetulan kaum Zionis Yahudi. Kita mendoakan untuk saudara kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin al-muslimin al-mustad'afin fi Palestine wa fi ghairiha. Allahumma ansurhum 'ala a'daihim. Kemudian kita mendoakan kehancuran terhadap musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi ataupun yang lainnya, yang bekerja sama untuk memerangi kaum muslimin, bahu-membahu untuk membantai umat Islam. Kita doakan untuk mereka kehancuran. Allahumma dammir a'dal Islam wa a'dal muslimin. Allahumma syatid syamlahum wa farriq jam'ahum wa ja'al ba'sahum bainahum syadid.
0: Berdoa dengan berbagai macam bentuk doa kebinasaan untuk kaum Yahudi dan kufar-kufar yang lainnya yang membantu mereka dengan materi ataupun bantuan moral. Kita doakan kehancuran. Ya Allah, hancurkan mereka.

liman yamkuru bil muslimin rudd alaihim makrahum wa kaidahum. Kembalikan di budaya mereka dan makar mereka untuk menghancurkan mereka sendiri, ya Allah. Doakan terus di dalam kesempatan-kesempatan kita. Dan ini kita realisasikan, ya ikhwan. Dalam sholat kita, dalam kesempatan bainal azan wal iqamah. Barang siapa yang bangun di malam hari, doa. Di saat hujan turun, doa. Bagi yang musafir juga mendoakan. Jangan saja ini di lisan kita. Doakan, wahai ikhwan. Kita wujudkan kita sebagai ahli sunnah. Harus berada di barisan terdepan dalam permasalahan seperti ini. Dengan sikap yang ilmiah, dengan amalan yang benar, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan dengan bimbingan ilmu, bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Bukan tentunya dengan mendatangkan amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan yang tidak dicontohkan di dalam Islam, tidak pernah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diingat oleh siapapun kaum mukminin agar amalan kita tidak sia-sia dan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Rasulullah menyatakan barang siapa yang beramal termasuk doa di dalamnya, suatu amalan, suatu ibadah yang bukan bagian dari apa yang dicontohkan oleh kami, bukan dari apa yang telah kami perintahkan, bukan daripada agama dan sunnah yang kami contohkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan itu raddun ay mardudun ala sahibi, tertolak kepada pelakunya. Jangan sampai, wahai kaum mukminin, Anda berdoa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dan yang lainnya, ternyata amalan yang Anda lakukan itu disertai dengan berbagai bid'ah. Bacakan ayat 26, 27 dari surat Al-Fatih pada malam ini, malam itu. Bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian La ilaha illallah sekian kali. Nah, dari mana contoh amalan ini? Sebagaimana disebarkan oleh ikhwanul muslimin. Disebarkan oleh berbagai kelompok. Termasuk saudara-saudara kita kaum muslimin ikut andil menyebarkan himbauan Sayyid Hasan, pimpinan kelompok atau faksi Hizbullah yang berakidahkan Syiah. Menghimbau kaum muslimin untuk membaca ayat ke-26, 27 surat Al-Fatih. Wahai kaum muslimin, sadarlah, jangan sampai kita justru menyebarkan syiar-syiar Syiah. Berilmulah, wahai kaum muslimin. Berilmulah tentang Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidin. Agar tidak menjerumuskan kita pada sikap-sikap dan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya andil untuk menyebarkan bid'ah walaupun hanya dengan 300 rupiah harga pulsa SMS. Atau kurang atau lebih. Anda akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap dan perlakuan Anda itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah menyatakan, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ إِلَى أَنْ قَالَ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dua ayat ini mengingatkan dan memberi peringatan kepada kita kaum mukminin agar kita tidak bersikap, berkata, memvonis, melakukan, beramal sesuatu yang kita tidak punya dasar ilmunya. Anda menyebarkan SMS, Anda harus tahu apa makna tersebut. Ini ada tuntunannya ataukah tidak ada tuntunannya? Harus bertanya. Jangan karena merasa itu ringan biayanya. Kemudian Anda melakukannya. Wala taqfu. Jangan kalian mengikuti, melakukan, ikut campur, bersikap, memvonis sesuatu yang kata Allah. Ma laisa laka bihi ilm. Yang pada dasarnya Anda tidak memiliki dasar ilmu tentangnya. Sesungguhnya kata Allah, pendengaran, penglihatan dan kalbu kalian itu

0: dan dimintai pertanggungjawaban di yaumul hisab nanti. Jangan dikira itu gampang. Akan menunda proses hisab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperpanjang waktu hisab Anda di yaumul qiyamah nanti. Hisab yang sangat melelahkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kondisi seperti ini, disunnahkan kepada kita, dihimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk berdoa dengan doa yang sunnah, yang tidak menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang tidak tercampur dengan bid'ah, apalagi dengan kesyirikan seperti bertawassul, dengan tawassul-tawassul yang tidak disyariatkan, dengan jenis tawassul yang menyelisih syariat. Karena memang tawassul itu ada yang dibenarkan secara syar'i. Kita bertawassul dengan asma'ullah al-husna, dengan menyatakan ya qawiyu ya matin ya qadir ya man ala kulli syai'in qadir dammir a'dal islam wal muslimin Allahumma syattit syamlahum wa farrid jam'ahum. Memanggil Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Itu disunnahkan. Bertawassul dengan amalan saleh. Bilang, ya Allah, aku berdoa ini dalam rangka untuk merealisasikan firman-Mu, ya Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Saudara-saudara kami, ya Allah, kaum mukminin yang beriman kepada Engkau dibantai, ya Allah. Jika Engkau tahu apa yang aku lakukan ini, doaku yang aku sampaikan ini adalah ikhlas, maka kabulkan, ya Allah. Tolong saudara-saudara kami, ya Allah, di Palestina dan yang lainnya. Ini juga bagian daripada tawassul dengan amal saleh. Sementara tawassul dengan bentuk-bentuk yang lainnya, tawassul dengan jin, tawassul dengan ruh-ruh orang-orang soleh, kata mereka, itu adalah bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pernah pula dicontohkan oleh al-khulafa'ur rasyidun Abu Bakrin, Umar, wa Uthman, wa Ali, dan tidak pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan tidak pula oleh para imam yang empat, Malik, Abu Hanifah, Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad, dan tidak pula para ulama sesudah mereka dari kalangan ulama ahli sunnah yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan jenis doa-doa seperti ini. Saya ingatkan hal ini karena memang banyak terjadi bentuk doa-doa yang diselingi dan dicampuri oleh berbagai bid'ah dan kesyirikan. Berbagai bentuk istighatha yang tidak dilakukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tidak dilakukan dengan sunnah Rasul karena bentuk istighatha itu adalah salah satu sunnah. Tapi selama dijalani atau dilakukan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah sesuatu yang diperintahkan secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku, wahai hamba-hambaku. Pasti aku akan menjawab, memenuhi, mengabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ تَرْشُدُونَ. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berdoa kepadanya. Kata Allah, jika seorang hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, memohon kepadaku, ketahuilah sesungguhnya jawaban pengkabulan dariku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i. Aku akan menjawab permintaan orang-orang yang berdoa, yang memohon kepadaku. Jika mereka meminta da'an. Falyastajibuli. Mintalah mereka itu kepadaku permohonan, pengkabulan, pemenuhan kebutuhan mereka. La'allahum yarsudun. Ini adalah sunnah, bahkan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ketika terjadi salah satu nazilah, salah satu tragedi yang menimpa beliau dan para sahabatnya, yaitu dalam perang Badar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala lamma kana yaumu Badr nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum 1000 wa ashabuhu 319 rajulan. Ketika akan terjadi perang Badar, Rasulullah melihat kepada pasukan kaum musyrikin yang pada waktu itu jumlah mereka adalah 1000 orang. 1000 orang yang siap tempur. 1000 orang yang memang siap tempur. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya kurang lebih 319 orang. Fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata thumma madda yadayhi faja'ala yahtifu bi rabbih. Melihat kondisi seperti ini, kondisi yang sangat genting, sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa dimintai pertolongan dan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu Rasulullah menghadap ke kiblat. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya dan mengulang-ulang doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memanggil Allah. Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Allahumma ati ma wa'adtani. Allahumma in tahlik hadhihi al-'isabah min ahli al-Islam la tu'bad fil ardh. La tu'bad fil ardh. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. Terus menerus Rasulullah menyatakan, diulang-ulang oleh Rasulullah, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Terus diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna doa ini, ya Allah, realisasikanlah ya Allah bagiku apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku, wujudkanlah ya Allah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. Diulang-ulang oleh Rasulullah sampai ridaknya itu jatuh dari pundak Rasulullah. Dan Rasulullah tidak sadar bahwa ridaknya itu jatuh dari pundak beliau. Fa'atahu Abu Bakrin fa'akhadha ridaahu fa'alqahu ala mankibaihi thumma tazamahu min waraihi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasul seperti ini. Melihat rida Rasulullah jatuh. Maka Abu Bakar datang dan mengambil rida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau letakkan kembali di pundak Nabi. Sambil Rasul, Abu Bakar terus memegang rida Rasul di belakangnya. Rasulullah tetap mengangkat tangannya. Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Sampai akhirnya Abu Bakar mengatakan, wa qala ya Nabi Allah, kadzaka munashadatuka rabbak fa innahu sayanjizu laka ma wa'adaka. Seperti inikah ya Rasulullah doamu, cara engkau berdoa beristighatsah kepada Rabbmu, wahai Rasul, wahai Nabi? Sungguh pasti Allah akan memenuhi janjinya untukmu, akan merealisasikan janjinya untukmu, wahai Rasul. Fa'anzalallah, kemudian Allah turunkan wahyu. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi 1000 minal malaikati murdifin. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, kemudian Allah memenuhi, menjawab, mengkabulkan doa istighatsah kalian itu tadi. Bahwasanya Allah akan membantu kalian dengan dikirimkannya bala tentara dalam bentuk para malaikat yang datang berbondong-bondong untuk menghancurkan kufar Quraisy syahid yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa Rasulullah pun berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memanggil Allah, tidak memanggil ya Syekh Jailani atau Syekh Fulan atau Alim Fulan, bijahika, dengan jah kamu maka begini dan begitulah. Tidak, Rasulullah menyatakan bijah nabiika wa khalilika Ibrahim. Ya Allah, tolonglah kami dengan sebab jah, kehormatan dan kedudukan nabimu dan kesayanganmu Ibrahim alaihissalam. Lah, Rasulullah tidak pernah menyatakan seperti itu. Langsung meminta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan menjawab, mengabulkan doa kalian. Tawakal kepada Allah. Meminta kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung unsur mukhalafah, unsur menyelisihi at-tauhid dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sikap pertama kita di dalam, atau sikap kedua, yaitu kita berdoa kepada saudara, untuk saudara-saudara kita kaum mukminin yang ada di negeri Palestina dengan doa yang sebenar-benarnya. Kita yang di sini pun boleh beristighatsah kepada Allah. Beristighatsah terus, kita mengulang-ulang kepada Allah, minta di tengah malam, di barang siapa yang bangun di antara kalian, di saat salat, di saat sujud, sebelum salam, di waktu salat, bainal adzan wal iqamah, dan di waktu-waktu yang lainnya. Nah, bertawassul kepada Allah dengan tawassul-tawassul yang dibenarkan, yang disunnahkan. Memanggil Allah dengan asma'uhu al-husna wa sifatuhu al-ula. Sifat-sifatnya yang tinggi dan mulia. Bertawassul dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lakukan doa ini semaksimal yang bisa kita lakukan. Ini adalah sikap yang bisa kita bahas pada kajian kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Biiznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد terkait dengan bentuk-bentuk bid'ah dan penyimpangan pemikiran Ali Hasan bin Ali Al-Halabi, tidak cukup waktu kita membahasnya dalam muhadarah ini. Tetapi harapannya sekelumit yang kita dengarkan bersama dalam muhadarah sebelum zuhur tadi membantu kita untuk mengenal kondisi zaman yang kita hidup. Tokoh-tokoh ulama sunnah, pembimbing-pembimbing umat yang hidup di masa kita, dan di waktu yang sama kita mengenal tokoh-tokoh bid'ah, ahlul bid'ah, dan yang membela ahlul bid'ah atau para pencetus pikiran-pikiran dan sistem-sistem bid'ah dalam bermanhaj di zaman kita ini. Dan ini pun akan terus berlanjut. Kalau seorang selamat dalam putaran yang lalu, kemudian dengan taufiknya Allah selamatkan pada putaran yang kedua di hari ini, belum tentu pada proses penyaringan di putaran ketiga seorang bisa selamat. Nas'alullah li walakumul afiyah. Ma kana Allah liyadhara al-mu'minina ala ma antum alayh hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Ayat ini akan terus berlaku sampai hari kiamat. Tidak akan pernah Allah membiarkan kalian dalam kondisi yang kalian sedang berada di dalam di atasnya sekarang ini. Allah akan terus berikan ujian sampai kata Allah terpisahkan siapa al-khabith, siapa orang yang jelek, menyimpang akidahnya, prinsip-prinsipnya, manhajnya, dan siapa al-tayyib, orang-orang yang baik, tauhidnya, sunnahnya, manhajnya, terus dari waktu ke waktu. Kita tidak sedang berbicara tentang orang-orang yang sejak awal langkahnya sudah berlumuran dengan bid'ah karena dia hidup di kubangan bid'ah. Baik bid'ah takfir khawarij dalam bentuk kelompok-kelompok pergerakan ekstrim radikal ataupun kubangan bid'ah tasawuf atau kubangan bid'ah syiah Mu'tazilah dan yang lainnya. Tapi kita berbicara tentang orang-orang yang dahulu berada di bingkai sunnah, bingkai salafiyah, kemudian dia menyimpang keluar dari manhaj salafi dikarenakan dia telah melupakan dan meninggalkan beramal dengan prinsip-prinsip salaf dalam beberapa bidangnya. Kalau kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah dalam agama Islam ini. Peluklah Islam ini, amalkan Islam ini secara sempurna menyeluruh. Tidak sebagiannya diamalkan, sebagiannya ditinggalkan. Tidak kemudian dia punya keseriusan dalam bidang tertentu, dalam bidang agama, meremehkan bidang yang lainnya. Maka as-salafiyah, al-manhajus salafi, ketika kita bersyukur tentunya kepada Allah, Allah takdirkan senang untuk menjadi seorang salafi, yakni orang yang beretikat baik untuk mengikuti jejak salaf dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, dalam manhajnya, dalam akidahnya, dalam dakwahnya, dalam rumah tangganya. Maka peluklah, peganglah, amalkanlah salafiyah ini secara kafah, secara lengkap. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Gara-gara Ali Al-Halabi dan yang semisalnya meremehkan sunnah Nabi dalam meninggalkan ahlul batil untuk tidak bermajlis dengan ahlul batil, meremehkan sunnah Nabi yang Nabi katakan, idza ra'aitumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّهُمُ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ أَوْ فِي كِتَابِهِ فَاحْذَرُوهُ. Kalau kalian menemui orang-orang yang mengikuti syubhat-syubhat dalil-dalil Al-Quran yang dia palingkan, dia samarkan, ketahuilah sesungguhnya dia adalah orang-orang yang menginginkan fitnah, menginginkan bid'ah, menginginkan penyimpangan, menginginkan perpecahan pada umat ini. Fahdharuh, kata Rasulullah, waspadai mereka. Dalam bentuk apa mewaspadainya? Jangan duduk dengan mereka, begitu salaf mengajarkan. Jangan memberi kesempatan mereka berbicara di hadapan kita, begitu salaf mengajarkan kepada kita. Jangan kita berteman dengannya. Prinsip ini nampaknya oleh Ali Al-Halabi telah diabaikan sehingga akhirnya kalbu dia ditimpa oleh penyakit penyimpangan. Demikian sahabat Ibnu Abbas menasehatkan kepada kita dalam salah satu nasehatnya, beliau mengatakan, mujalasatu ahlil bidai mumridatun lil qulub. Duduk dengan ahlul bidah itu adalah menimbulkan penyakit pada kalbu. Dalam riwayat lain, dalam asar yang lainnya dari beberapa tabi'in, man jalasa ahlal bid'ah au mujalasatu ahlal bid'ah turithul ama fil qalbi, bahwa duduk bersama ahlul bid'ah itu akan memunculkan kebutaan dalam hati. Buta hati, bukan buta mata. Buta hati sehingga dia tidak bisa mengenal manhaj mana yang benar, mana yang batil. Dengan sebab satu sunnah ini diabaikan. Ketika sunnah Rasul dan Khulafa Ar-Rasyidin, sahabat yang diikuti oleh tabi'in dan para a'immah, yaitu menjauhkan diri kita dari ahlul bid'ah, tidak berjalan bersama mereka, bermajlis dengan mereka, diabaikan dan tidak diamalkan oleh ahli al-halabi dan yang semisalnya, dan kondisi dia sekarang seperti ini, penuh syubhat, penuh pemikiran bid'ah. Ingat kepada firman Allah, mengingatkan kita kepada ayat Allah dalam surat An-Nur, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspadalah, kata Allah, orang-orang yang menyelisihi amrul Rasul, perintah Rasul, sunnah Rasul, manhaj Rasul, akan menimpa kepada mereka fitnah. Di antara fitnah itu adalah penyakit bid'ah dalam kalbu. Sunnah Nabi yang satu ini telah diabaikan. Maka dari itu hati-hati ya ikhwan. Bukan maksudnya meremehkan sunnah zahirah saja, bahkan yang seperti ini lebih penting. Sunnah dalam bidang etikat, dalam bidang manhaj. Sunnah itu meliputi dalam bidang ibadah, dalam bidang akhlak. Seorang yang meremehkan sunnah Nabi dalam masalah lihyah misalkan, memotong lihyahnya padahal Nabi memerintahkannya, maka dia terancam kalbunya dengan fitnah. Lalu bagaimana dengan sunnah Nabi dalam perintah Rasul untuk mewaspadai ahlul bid'ah, mewaspadai ahlul ahwa? Sunnah Khulafa Ar-Rasyidin, para sahabat, dia terancam kalbunya tertimpa oleh fitnah. Menjadi kalbunya itu senang dengan ahlul bid'ah, membela, tidak ada cemburu terhadap sunnah dan terhadap salafiyah ini. Menjadi kalbunya berat ketika mendengar ada orang mentahzir ahlul bidah. Berat. Ini penyakit. Menimpa kalbu seorang hamba ketika dia meremehkan satu sunnah atau perintah manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kalau kita ada kekurangan dalam bidang ini, Allah tunjukkan kepada kita. Allah tunjukkan dan Allah beri taufik kepada kita untuk beristighfar dan bertaubat kepadanya. Amin, Allahumma amin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, dalam kesempatan kali ini, dalam muhadharah yang kedua, sekali lagi, lebih tepatnya ini diberi nama muhadharah. Ini satu hal penting, karena tidak sedikit dari kalangan kita dan beberapa da'i asatidah yang tidak bisa membedakan makna muhadharah dengan daurah. Sehingga menerjemahkannya salah, menyampaikannya kepada masyayikh juga salah. Maka keluarlah hukum yang salah. Nah, daurah berbeda gambarannya dengan muhadharah. Daurah itu biasanya berlangsung dalam waktu yang cukup panjang, 3 hari, 4 hari, dan kajiannya beragam. Kalau seperti ini namanya muhadharah, lebih tepatnya. Tapi dalam uruf Indonesia, dalam kebiasaan salafiyin di Indonesia, seperti ini kajian mau sekarang dari pagi jam 9 hingga menjelang asar, itu diistilahkan dengan daurah. Lebih tepatnya diberi nama apa? Muhadharah. Kalau daurah itu biasanya beberapa topik, beberapa kajian, kitab. Kalau muhadharah satu topik, satu pembahasan. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ini satu hal yang penting yang insya Allah akan datang waktunya untuk kita menjelaskan tentang hakikat permasalahan ini. Tapi kita akan kembali kepada topik kita, bahwa dalam muhadharah ini Yang kedua ini kita akan mencukupkan pembahasan yang kita sampaikan ini dengan fatwa para ulama serta tahdzir mereka terhadap Ali Al-Halabi. Yang pertama kali, adalah fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, yang di dalamnya ada Al-Syeikh Salih Al-Fauzan, termasuk ada juga Al-Syeikh Al-Ghudayyan dan beberapa masyaikh ahli sunnah lainnya, terkait dengan Ali Al-Halabi dan beberapa karyanya. Dan ini sudah lama. Nah, sudah lama, beberapa tahun yang lalu. Loh, kenapa ustaz-ustaz tidak segera membacakannya? Inilah salah satu bentuk ta'anni asatidah, salah satu bentuk dan sikap tidak terburu-burunya para ustaz kita. Tenang, tidak semua yang kemudian didengar disampaikan, tetapi melalui proses. Dan baru sekarang mungkin antum atau beberapa asatidah yang lainnya menyampaikan dalam waktu dekat ini tentang siapa Al-Halabi. Sekaligus ini sebagai nasihat buat kita semua yang hadir, kesempatan untuk kita mengambil pelajaran. Dan juga kepada mereka-mereka yang masih berasabiah terhadap Ali Al-Halabi. Kata Al-Lajnah Daimah dalam salah satu fatwanya, tentang beberapa ucapan Ali Al-Halabi dalam beberapa karyanya. Qala banahu muallifuhu ala madhabil murji'ah al-bid'i al-batil. Bahwa penulisnya yaitu Ali Al-Halabi telah mendirikan akidahnya itu tadi di atas mazhab al-murji'ah yang bid'ah dan batil. Ini satu ucapan Al-Lajnah tentang Ali Al-Halabi dan mazhabnya dalam beberapa perkara keimanan. Ya, tentang perkara keimanan yang sangat bersinggungan tentang dengan kalau enggak murji'ah atau sebaliknya khawarij. Ternyata Ali Al-Halabi padanya ada pemikiran-pemikiran murji'ah. Nah, kemudian dalam perkataan berikutnya masih dalam fatwa Lajnah, wa hadza innama huwa madhhabul murji'ah. Dan ini cara pemikiran seperti ini yang ada pada Ali Al-Halabi adalah mazhabnya Al-Murji'ah. Kemudian Al-Lajnah mengatakan fa inna dalam keputusannya Al-Lajnah ad-da'imah tara anna hadainil kitabain la yajuzu tab'uhuma wala nashruhuma wala tadawuluhuma lima fihima minal batili wat-tahrif wa namsahu katibahuma an yattaqiyallah fi nafsihi wa fil muslimin wa bi khassa shababahum wa yajtahida fi tahsil al-ilm asy-syar'i ala aidi al-ulama al-mawthuq bi'ilmihim wa husni mu'taqadihim wa anna al-ilma amanatun la yajuzu nashruhu illa ala wafq al-kitab was-sunnah wa an yaqla'a 'an mithli hadhihi al-ara' wal-maslak al-mujri fi tahrif kalam ahli al-ilm wa ma'lumun anna ar-ruju' ila al-haqqi fadilatun wa syarafun lil muslim. Masih dalam fatwa Lajnah, kata Lajnah memutuskan dengan ini bahwa dua kitab karya Ali Al-Halabi tidak boleh dicetak, tidak boleh disebarkan, dan tidak boleh untuk beredar di tengah-tengah umat ini, tidak boleh dikonsumsi, karena pada kedua karya itu tadi mengandung kebatilan dan tahrif, penyelewengan-penyelewengan, penyimpangan dan kami Lajnah Daimah menasehati penulisnya untuk bertakwa kepada Allah pada dirinya dan bertakwa kepada Allah terkait kaum muslimin, terkhusus para pemudanya, dan agar dia, penulisnya ini, yakni Ali Al-Halabi, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar'i melalui para ulama yang terpercaya keilmuannya dan lurus atau baik akidahnya. Berarti Ali Al-Halabi diperintahkan oleh Al-Lajnah Daimah, para ulama sepuh, untuk belajar, duduk di hadapan para ulama al-mauthuq bi ilmihim, yang terpercaya keilmuannya. Dan ini belum dilakukan oleh Al-Halabi sejak nasihat itu, malah bergabung dengan ahlul batil, duduk dengan sufi, duduk dengan syi'i, membela khawarij. Ini Ali Al-Halabi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah amanah yang tidak boleh disebarkan kecuali sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Dan Lajnah Daimah menasihati agar penulis ini, yakni Ali Al-Halabi, untuk segera mencabut dari dirinya berbagai pemikiran dan manhaj yang membahayakan dan penyimpangan serta penyelewengan perkataan-perkataan ahlul ilmi, karena dia sering menukil pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan pada tempatnya. Kita para thalabatul ilm yang tidak mau atau tidak dekat dengan ulama akan terbawa ketika membaca. Cobalah saya mau klarifikasi, apa benar sih fatwanya ulama, saya baca langsung sih pernyataannya atau bukunya Ali Al-Halabi. Ternyata dia tidak memiliki ilmu yang cukup. Wah, ini kok menukil dia. Ini pernyataan Syekhul Islam. Berarti kalau kita sesatkan Ali Hasan Al-Halabi, kita juga sesatkan Syekhul Islam. Padahal ulama mengkaji dan tahu pernyataan Syekhul Islam ini pembahasannya bukan bab yang dinukil oleh Ali Al-Halabi. Pembahasan tentang permasalahan lain. Dalam konteks pembahasan yang lainnya. Maka dari itu, jangan menjauh dari ulama, jangan menjauh dari bimbingan mereka dan nasihat mereka. Barakallahu fikum. Tidak sedikit ternyata orang yang tersesat dan jatuh pada bid'ah bermula dari itu, ingin mencoba sendiri. Enggak ilmiah, ini taklid namanya. Ada fatwa, langsung ikutin. Ada pernyataan dari ulama, ini ahlul bid'ah, langsung diikutin. Ini taklid. Saya harus mengkaji sendiri, saya harus pelajari. Di saat itu dia sudah masuk ke dalam khutuwati syaitan, langkah-langkah tipu daya syaitan. Merasa dirinya mampu, ternyata dia tidak mampu. Ikhwani fiddin azdani Allah wa iyyakum. Kalau itu tadi Al-Lajnah Daimah, maka berikut ini Syekh Saleh Al-Fauzan mengatakan, kita akan baca secara bertahap pernyataan-pernyataan beliau. Ali ala al-akh al-syekh Ali bin Hasan idza kana walabut min naqli kalami ahli al-ilmi an yastawfiya an-naqla min awwalihi ila akhiri. Wajib kepada Ali, Syekh Ali bin Hasan, jika memang harus untuk menukil pernyataan para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, hendaknya dia menukil dengan lengkap dari awal hingga akhirnya tentang pembahasan itu. Wa yajma' kalam al-'alim fil mas'alah min mukhtalif kutubihi hatta yattadhiha maqsuduhu. Dan hendaknya dia mengumpulkan perkataan alim tersebut, ulama tersebut, dalam permasalahan itu tadi dari berbagai karyanya. Syekhul Islam berbicara di fatwa, kadang-kadang beliau juga berbicara di kitabnya As-Sarimul Maslul, kadang-kadang beliau juga bicara di kitabnya Minhajus Sunnah. Kalau ulama itu rata-rata baca ini semua, digabung perkataan-perkataan ulama itu sudah lengkap ya. Kalau masih baru-baru ini, kata sebagian orang dahulu, ya, pernyataan sebagian orang awam dengan bahasa Jawa, tapi saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia aja. Nah, ya nggak apa-apa, wong anak-anak itu yang dibaca masih 7 kitab. Ya pantas masih begitu sikapnya. Nanti kalau sudah 70 kitab, nah, baru mereka akan sadar. Sekarang kita tolerir dulu. Kata orang ini sudah berumur, menentang beberapa orang tua yang keras terhadap anak-anak muda yang berpegang kepada manhaj salafi pada waktu itu. Nah, kebetulan orang tua ini nasihatin orang tua yang lainnya.
2: Anak-anak, yang dibaca masih 7 kitab. Ya pantas gitu. Sudah biarkan, nanti kalau mereka sudah baca 70 kitab, lihatan, lah sadar-sadar sendiri. Lah ulama ini membaca karya seorang alim dari beberapa sisinya. Tidak hanya di halaman ini, di halaman berikutnya. Tidak hanya di jilid ini, di jilid berikutnya. Tidak hanya dalam karya yang itu, baca dalam karya yang berikutnya.
1: Maka Syekh Shalih Fauzan menasihatin anak muda Alil Halabi ini, yang pantas jadi anaknya sebenarnya. Pantas jadi anaknya. Kata beliau, hendaknya kalau menukil itu lengkap, jangan sepotong-sepotong. Dan hendaknya dia menggabungkan perkataan atau statement-statement alim tersebut, ulama tersebut, ya, barakallahu fikum, dari berbagai karya-karyanya. Sehingga dengan itu akan jelas kepada Anda maksud pernyataan ulama ini. Wa yarudda ba'dha kalamihi ila ba'dhin. Dan hendaknya barakallahu fikum mengembalikan perkataan yang ini kepada yang itu, dan seterusnya beliau menasihati, li'anna hadza yusabbibu su'al fahm wa la yaktafi bi naqli tarafin wa yatruk at-taraf al-akhar. Tidak cukup menukil perkataan seorang alim dari satu ujungnya meninggalkan ujung yang lainnya. Li'anna hadza yusabbibu su'al fahmi wa an yansiba ila al-'alimi ma lam yaqsidhu. Karena sikap seperti ini, cara seperti ini akan menyebabkan pemahaman yang salah, yang jelek, dan akan menisbahkan kepada seorang alim suatu perkataan yang tidak dia maksudkan. Dan ini terjadi pada Ali Al-Halabi sebagaimana Syekh Rabi dalam beberapa halaqah karyanya, Al-Halqatul Ula wa Tsaniyah, dalam beberapa masalah tentang Ali Al-Halabi dibongkar oleh dia, oleh beliau. Ternyata Ali Al-Halabi tidak jujur dalam menukil. Asy-Syaikh Ahmad bin Umar Bazmul dalam kitabnya Siyanatus Salafi juga demikian membongkar kedo Ali Al-Halabi dalam menukil-nukil perkataan ulama terdahulu tidak pada tempatnya, atau menukil sepotong meninggalkan yang lainnya sehingga bisa digiring kepada apa yang dia mau. Dan ini adalah ciri-ciri ahlul bid'ah. Maka Syekh Shalih Fauzan dalam fatwanya yang pertama dalam bentuk nasihat, ketika tersebar isu, dan Ali Al-Halabi termasuk yang santer menebarkan isu ini, bahwa Al-Lajnah Ad-Da'imah sudah rujuk dari fatwanya tentang Ali Al-Halabi. Sudah tersebar fatwa Lajnah Da'imah bahwa Ali Al-Halabi seorang yang menyimpang, bahwa karya-karyanya penuh dengan penyimpangan. Tiba-tiba tersebar isu bahwasanya Lajnah Da'imah sudah rujuk. Oh, rujuk, sudah rujuk kok, sudah rujuk, sudah selesai kok masalah itu, sudah akur. Maka Syekh Shalih Fauzan ketika disampaikan kepada beliau berita ini, maka beliau mengatakan, hadza kadzibun kulluh, ini dusta semuanya. Al-lajnatu ma taraja'at, al-lajnatu da'imah tidak rujuk dari fatwanya tentang siapa? Ali Al-Halabi. Wala taraju'a insyaallah anil haq wa bayanil batil. Enggak ada sikap rujuk kembali bertobat dari kebenaran, dari al-haq dan penjelasan tentang kebatilan. Tidak akan rujuk dari ini. Tidak ada rujuk. Wala zara al-lajnah ahadun walau zaraha. Madza idza zaraha? Kalau ada isu Ali Al-Halabi sudah berkunjung ke Lajnah Da'imah, ya. Jadi umat yang dengarkan, wih ya, berarti sudah selesai. Nah, kata Syekh, Tidak ada seorang pun, maksudnya dari ahli al-Halabi atau pendukungnya, yang berkunjung kepada lajnah da'imah. Kalau seandainya berkunjung, terus kenapa? Kata Syekh Shalih Fauzan, mada idza zaraha? Selesai dengan itu. Al-lajnah ma tataraja'anil haq abadan. Bahwa lajnatul da'imah yang di dalamnya penuh dengan ulama sunnah, nah, tidak akan rujuk dari kebenaran selama-lamanya. Rujuk itu dari apa? Kebatilan. Siapa yang rujuk dari al-haq? Siapa yang rujuk dan taubat dari kebenaran? Ali al-Halabi. Wa min al-wajib annahu huwa alladhi yataraja'anil batil wa yatubu ila Allah azza wa jalla. Dan yang wajib atasnya, atas Ali al-Halabi, untuk dia rujuk dari kebatilan ini dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian sampai pula kepada beliau hafizahullah ta'ala pernyataan syubhat lagi. Hal sahih anna khilafan lajna ad-da'imah ma'a Ali al-Halabi khilafun suri. Apakah benar bahwasanya khilaf lajna da'imah dengan Ali al-Halabi itu khilaf dalam gambaran kulitnya aja? Hakikatnya enggak ada khilaf kok. Gambaran luarnya nampak ada khilaf, tapi sebenarnya enggak ada khilaf. Ini subhat lagi, muncul lagi, disebarkan. Maka sampai berita ini kepada Syekh Shalih Fauzan dan ditanyakan kepada beliau, maka beliau menjawab, mahna bihajah li insanin jadidin ya'ti wa yulakhbitun nas bi afkarihi wa jahlih wa takharrufatihi. Sungguh kami tidak pernah butuh kepada seorang yang baru munculnya, anak baru, yang datang membuat bingung manusia, membuat bingung umat dengan kebodohannya dan dugaan-dugaannya. Mahna bihaja bi amsal haula. Kita enggak butuh umat ini kepada orang semisal mereka ini. Yakfina qawlu ulama'ina wa ma dawwanuhu fil kutub as-sahiha min kutub al-fiqh wa kutub al-aqidah. Cukup bagi kita perkataan, fatwa, nasihat ulama-ulama kita yang telah mereka kumpulkan dalam berbagai karya yang sahih, dari karya-karya fikih, karya-karya akidah. Yakfina hadza wa namshi 'alaihi. Cukup bagi kita dan kita terus berjalan di atas itu. Wa natruku hadhil kitabat al-jadidah. Dan kita tinggalkan berbagai karya-karya yang baru ini. Maksudnya yang tidak merujuk kepada manhaj para pendahulu salafun salihun. Kita tinggalkan. Wa hadha at-ta'alum al-jadid. Dan at-ta'alum itu sok pinter, sok berilmu. Ini ada pada Ali al-Halabi. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama kita yang lainnya, Syekh Ubaidul Jabiri, Syekh Rabi. Nah, tidak sopan kepada ulama, pandai mengolah kata. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Inilah jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian berikutnya fadilatul Syekh Abdullah Al-Ghudayyan. Abdullah Al-Ghudayyan salah seorang ulama besar di Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah, salah satu bagian dari Al-Lajnah Ad-Da'imah. Beliau ketika ditanya tentang Ali al-Halabi, beliau mengatakan, utrukuh li'anna hadha huwa alladhi yaqudu madhhab al-murji'ah fil mamlakah. Tinggalkan orang ini, jauhi, karena orang inilah yang memimpin penyebaran madhab murji'ah di Saudi Arabia. Nah, Allahul musta'an. Setelah kita mendengar fatwa berapa ulama? Hah? Tiga. Yang pertama lajnah Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Abdullah Al-Ghudayyan. Nah, yang keempat Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, beliau sudah meninggal dunia.

kita jadi ingat memang firqah ini atau kelompok ini Al-Halabiyun atau Al-Halabiyah ini sebenarnya lawan dari Hajuriyah 180 derajat. Ya, kalau ini ya sampai punya situs namanya Kullus Salafiyin ya, untuk semua Salafiyin, semuanya jadi Salafi. Nah, Salal Banna Salafi, Sayyid Qutb Salafi, Mirrawi Salafi, Muhammad Hassan Takfiri Khawarij itu juga Salafi. Ya, jadi Salafi, banyak yang jadi Salafi. Nah, kalau Hajuri sebaliknya, yang Salafiyin jadi Hizbi, Hizbi, Hizbi, Mubtadi, Mubtadi. Nah, enggak tersisa kata Syekh Rabi, enggak tersisa satu pun di muka bumi ini. Nah, Allahumma musta'an. Syekh An-Najmi rahimahullahu taala termasuk salah satu ulama yang membantah dan mentahdir umat dari Ali Al-Halabi. Nah, dan juga yang kelima Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna. Ini sudah berumur, beliau sudah tua. Wallahu a'lam, nampaknya yang seingat saya beliau sudah wafat, tapi perlu dipastikan. Saya pernah melihat beliau di rumah Syekh Rabi dan umur beliau lebih tua dari Syekh Rabi hafizahullah. Naam. Yang sangat mendukung karya-karya Syekh Rabi untuk disebarkan ya, dan fatwa-fatwa ulama kita. Naam, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani dan yang lainnya. Nama beliau Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Banna. Ya. Barakallahu fikum. Asy-Syaikh Rabi yang kelima. Beliau mengatakan, "Inna Ali Hasan 'ala dhalalin kabir wa dhalalatun wa fitanun la ya'lamuha illa Allah." Sesungguhnya Ali Hasan itu berada di atas kesesatan yang besar. Kesesatan-kesesatan dan fitnah-fitnahnya itu hanyalah Allah yang mengetahuinya. Naam. Dan Syekh Rabi dengan tegas menyatakan ahli Ali Al-Halabi termasuk ahlul bid'ah. Beliau menyatakan Ali Al-Halabi min ahatti ahlil bid'ah. Nah, dengan tegas bahwa Ali Al-Halabi termasuk ahlul bid'ah yang paling berbahaya, yang paling menyebar kebid'ahannya. Semisal dengan itu Syekh Ubaid Al-Jabiri, beliau dalam salah satu fatwanya mengatakan Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid al-mutalaqqab bil athari laisa sahiba athar. Orang yang bernama Ali bin Hasan al-Halabi ini yang melakopkan dirinya dengan athari, mesti dia kan sering itu Abu al-Harith Ali bin Hasan al-Halabi al-athari. Nah, kata Syekh Ubaid, dia bukan sahibu athar, bukan seorang yang mengikuti jejak athar pendahulu salaf. Bal huwa mubtadi'un dalun mudil. Bahkan dia Ali al-Halabi itu adalah mubtadi' yang sesat dan menyesatkan. Da'iyatu dalal, yang menyeru kepada kesesatan. Mufsidun fil ibadi wal bilad, yang membuat kerusakan pada hamba-hamba Allah dan negeri-negeri ini. Nah, salah satu negeri yang mau dirusak negeri kita ini. Nah, nah, salah satu negeri yang mau dirusak negeri kita oleh Ali al-Halabi. Nah, dia termasuk orang yang juga ada pujian secara tersembunyi, ya, pujian-pujian yang disertai dengan sedikit celaan tidak berimbang terhadap Usama bin Laden. Bahwa Usama bin Laden itu orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azdani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa fatwa al-ulama tentang Ali al-Halabi dan beberapa subhatnya dalam bidang manhaj, dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Nah, nah, tidak jauh berbeda atau mirip dengan pernyataan Ali al-Halabi. Apa yang terjadi di negeri kita agar kita mewaspadai, sekaligus nasihat bagi yang mengucapkannya.
sekaligus nasihat bagi yang mengucapkannya dan juga menukil-nukilnya. Kita tahu bahwasanya pembahasan di negeri kita tentang Radio Roja dan TV Roja adalah satu pembahasan yang sudah diangkat kepada masyayikh. Syekhna Rabi bin Hadi al-Madkhali, Syekhna Ubaid al-Jabiri, barakallahu fikum. Yang sampai-sampai Syekh Rabi bin Hadi dengan tegas melarang salafiyin dan juga awam muslimin untuk mengikuti siaran radio Roja. Saya nukilkan di sini pernyataan Syekh. Beliau dengan tegas mengatakan, "Alladhi yahtarim aqidatahu wa manhajahu la yasma' hadhihi al-idah." Seorang yang mau menghormati akidahnya dan manhajnya dia sendiri, hendaknya dia tidak mendengarkan atau dia tidak akan mendengarkan siaran radio ini. "Walladhi la yahtarim yasma'." Dan seorang yang enggak peduli, enggak menghormati akidah dan manhaj salafi yang dia pegang ini, dia akan mendengarkan dan mengikuti siaran radio Roja dan termasuk sekarang TV Roja. Barakallahu fikum. Wa ana ansah salafiyin bi adam sama'iha, dan saya menasihatin salafiyin untuk tidak mendengarkan radio ini. Syekh Ubaid pun juga demikian melarang kita salafiyin. Nah, ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena memang kita yakin, dan ini sudah disampaikan kepada Syekh, siapa pengelola Radio Roja, siapa pematerinya. Di hadapan Syekh, yang kita katakan kita meyakini mereka sebagai hizbiyin, dan Syekh pun membenarkan itu. Pembela-pembela Abul Hasan al-Ma'ribi, Ali al-Halabi, Al-Maghrawi, tokoh-tokoh takfir. Nah, kalau tadi kita mendengar pernyataan Ali Hasan, salah satu bid'ahnya, "La naj'al ikhtilafana fi ghairina sababan lil khilafi bainana." Janganlah perbedaan kita tentang orang lain menjadi sebab perselisihan internal kita. Masih ingat ini? Di negeri kita ada yang mengatakan, "Naam." Kata dia, "Insyaallah tidak ada yang salah bagi pihak yang mentahdzir radio, maksudnya Radio Roja, kalau memang menurutnya hal itu lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala dengan syarat ikhlas dan di atas ilmu." Alhamdulillah, kita mentahdzir radio dan TV Roja di atas ilmu, di atas bimbingan ulama, di atas hujjah-hujjah, bukti-bukti, demi menyelamatkan diri kita dan salafiyin dan keumuman muslimin. Dan kita berharap kepada Allah untuk kita selalu diberi dan dikaruniakan ikhlas dalam berucap, di dalam mengajar, di dalam beramal, di dalam mentahdzir. Dan semoga Allah jauhkan diri kita dari kepentingan-kepentingan duniawi. Kemudian dilanjutkan, sebagaimana juga tidak ada yang salah bagi mereka yang menganggap sebaliknya. Artinya tidak mentahdzir radio Roja, tidak ada salah. Bukankah perselisihan dalam masalah fikih ini juga termasuk salah satu syubhatnya Ali al-Halabi? Bukankah perselisihan dalam masalah jarh wa ta'dil serupa dengan perselisihan dalam masalah fikih? Nah, perhatikan baik-baik kata dia,
Bukankah perselisihan dalam masalah jarh wa ta'dil serupa dengan perselisihan dalam masalah fikih? Seperti apa sih masalah fikih yang dimaksud? Diberi contoh oleh dia. Tapi masalah jarh wa ta'dil misalkan, ya, kita meyakini Hasanul Banna mubtadi', Sayyid Qutb kharijun minal khawarij, berakidah wahdatul wujud, mencela sahabah akidah rafidah, bahkan mencela Nabi Allah Musa, yang kata para ulama ucapan ini tidak pantas diucapkan oleh seorang

Halabiyun, pengikut mazhab Halabi. Kemudian dia katakan masalah jarh wa ta'dil itu ya, dia umum, jarh wa ta'dil umum, serupa sebenarnya dengan masalah fikih. Jarh wa ta'dil tentunya kalimat ini bersifat umum, tidak hanya di zaman kita. Kita meyakini beberapa tokoh tarekat sufi itu dalun, tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dalun, dullal. Kalau ada pihak yang mengatakan tidak sesat mereka, Abdurrahman Abdul Khaliq Sunni Salafi, maka ini sebenarnya sama dengan masalah fikih. Seperti apa contohnya masalah fikih yang dia maksud? Dia kasih contoh. Nih, dia katakan serupa dengan ini. Apa antum mau memaksa orang yang mengatakan sholat jamaah itu sunnah mu'akkadah, bahwa berjamaah itu wajib? Antum mau memaksa ada orang berkeyakinan sholat berjamaah hukumnya sunnah mu'akkad dan gak sampai pada tingkatan wajib. Antum berkeyakinan wajib, mau antum paksa? Kan tidak. Ya, memaksa tidak, menyampaikan boleh. Dia menyatakan meyakini sunnah mu'akkadah, khair insyaAllah. Tapi yang saya yakini wajib dengan dalil ini. Tidak apa-apa, boleh. Maksa memang tidak boleh. Nah, jarh wa ta'dil seperti ini. Antum mau memaksakan kepada sururiyin, turatiyin, bahwa ihya turat adalah jam'iyah bid'ah, mubtada'. Mau paksakan antum? Ini seperti masalah fikih, jarh wa ta'dil ini. Antum mau paksakan kepada orang bahwa Safar wa Salman itu mubtadi'? Lumba ya akhi, maksud ana bukan itu. Antum mengatakan bahwa masalah jarh wa ta'dil itu serupa dengan masalah fikih. Bahkan antum kasih contoh semisal dengan hukum sholat berjamaah. Apa boleh kita memaksakan keyakinan kita, kita wajib meyakini itu wajib, kepada orang yang meyakini sholat berjamaah itu sunnah mu'akkadah? Pan tidak, kata dia. Maksudnya juga jarh wa ta'dil jangan antum paksakan. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita enggak maksakan. Silakan. Antum mau keyakinan bahwa Safar Salman itu sunni salafi, bahwa Ihya Turats salafi, Abdurrahman Abdul Khaliq salafi, Yusuf Baisa salafi, Yazid Jawa salafi, pengelola Radio Rojak salafiyun. Silakan. Kalau sudah nasihat tidak didengar, tapi kita punya hak lain dalam agama, yaitu hak menasehatin, dan itu sudah tersampaikan insyaAllah, dan cukup nasihat Syekh Rabi sebagai hujah. Yang kedua, di samping hak nasihat, kita punya kewajiban dan hak sekaligus untuk ingkar mungkar dan mengingatkan salafiyin dari bahaya antum. Silakan, ana enggak maksa antum. Apa pernah nempeleng antum? Enggak pernah. Cuma kita katakan hati-hati salafiyin, ini orang berbahaya. Enggak maksa, silakan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian dia lanjutkan, apalagi, nah ini lebih parah ini ya. Apalagi dalam perkara jarh wa ta'dil yang mana dalil-dalilnya tidak seterang perkara fikih. Apa ada ayatnya? Radio fulan begini, begitu. Subhanallah. Kenapa sampai sejahil ini antum ya akhi? Subhanallah. Nah, kita mau tanya, apa ada ayatnya bahwa sholat berjamaah itu wajib atau sunnah mu'akkadah? Nggak ada. Ulama berijtihad bahwa dalil ayat ini menunjukkan tentang wajibnya, hadis ini menunjukkan tentang wajibnya. Kalau ada ayat dengan tegas atau hadis dengan tegas mengatakan inna as-salata fil jama'ah wajibatun, enggak ada khilaf. Selesai. Kalau semua menerima hadis ini sebagai hadis yang sahih, ya selesai.

0: الفرض على كل مسلم أن يصلي في الجماعة، فرض يجب على كل مسلم أن يصلي في الجماعة. Ada hadis seperti ini yang enggak jadi khilaf kan. Nah, barakallahu fikum, ini pembodohan kepada salafin. Apa ada dalilnya? Ayat ini mengatakan radio fulan begini, radio fulan begitu. Ya. Ya enggak ada. Enggak tahu kalau dalam Al-Qur'annya Syiah. Yang ribuan ayat lainnya kita enggak tahu di mana itu. Ikhwan fi din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian dia lanjutkan. Atau barangkali ada hadisnya. Ya, tentang radio ini begini, radio itu begitu. Ya, ada hadisnya. Nah. Kan tidak. Kalau dalam perkara fikih para ulama yang berselisih saja, mereka mentolerir ulama yang kontra dengannya, apalagi dalam perkara jarh wa ta'dil akhi. Nah, masya Allah, ini syubhat berbahaya. Dan Alil Halabi punya syubhat yang banyak seputar apa? Al jarh wa ta'dil. Membutuhkan waktu khusus untuk membahasnya supaya enggak dilaporkan ke ulama 2 hari 3 hari bicara tentang, nah nanti jadi daurah tentang Alil Halabi. Nah, cukup sampai di sini tentang Ali Al Halabi dalam waktu kurang lebih 2 jam 45 menit dari tadi kalau digabung. Jadi enggak nyampe 2 hari 3 hari kan? Ya, sudah cukup. Insyaallah kalau ada ustaz lain yang mungkin melengkapi tentang Alil Halabi dari sisi lain, maka kita bersyukur dan mengambil faedah dari beliau. Bagaimana sikap kita kepada ustaz-ustaz yang mengatakan bagi saya tidak ber, masya Allah, kuliah di kedokteran mungkin ini. Nah, yang bisa baca apoteker ini. Nggak paham. Mungkin maksudnya bagi saya untuk mengatakan bahwa tidak mau mengatakan bahwa Ma'had atau Pondok Al-Bukhari Solo dan Al-Ukhuwah Sukorejo sebagai sururi. Nah, kita nasihatin kalau dia enggak tahu. Kalau dia enggak paham, nasihatin bahwa itu adalah pondok sururi. Nah. Oh, enggak lah kok, dia enggak memberontak kok ya, Fi. Dia enggak melakukan demo kok. Berarti belum hadir taklim. Taklim dulu ya, gitu. Taklim dulu. Nah, kalau memang mau mendengarkan nasihat, dinasihatin dengan baik. Kalau enggak bisa dibawa ke ustaz, mungkin ustaz bisa menjelaskan kepadanya. Atau kalau enggak, diperdengarkan kepadanya beberapa muhadharah, kaset rekaman ceramah asatidzah tentang masalah ini. Kalau sudah dilakukan itu, masih saja dia mempromosikan pondok Hizbiyyin, ya, maka boleh orang ini ditahdir. Nah, dari bahayanya. Bukan sururi akhirnya, sudah kalau bukan sururi Halabi. Nah, kenapa? Kalau enggak Jahmi, ya Mu'tazili. Berarti apa kita hanya boleh mentahdir dari Jahmiyah, dari Mu'tazilah? Tidak. Enggak, kita enggak, dia enggak berontak, dia iya, Halabi. Bukan sururi, Halabi. Nah, atau Ma'ribi, Hasani. Kok banyak sekali selalu? Memang sejak dulu banyak. Khawarij ada yang namanya Al-Azariqah, pengikut Nafi' ibn al-Azraq. Ada Al-Ibadiyah, ada Al-Qa'adiyah. Barakallahu fikum. Syiah ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, ada Ja'fariyah. Nah, banyak. Mu'tazilah terpecah dalam puluhan kelompok sesuai dengan pendirinya masing-masing. Maka di zaman ini pun juga demikian. Ada Qutubiyun, ada Sururiyun, ada Halabiyun, ada Hajuriyun. Nah, supaya enggak terlupakan. Nah, barakallahu fikum. Jadi demikian, diingatkan, dinasehati dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmiah. Ya, jika menerima nasihat, alhamdulillah itu yang kita inginkan. Kalau dia tidak menerima nasihat dan kita khawatirkan bahaya orang ini mempengaruhi teman-teman yang lainnya, maka ditahdzir. Nah. Apakah benar kata seorang kenalan ana yang mengatakan bahwa kaidah jarh wa ta'dil hanya digunakan untuk perawi hadis dan bukan untuk zaman sekarang? Mohon dijelaskan. Nah, ini salah satu bid'ahnya Alil Halabi, bahwa ilmu jarh wa ta'dil itu dulu penerapannya berbeda dengan zaman kita. Barakallahu fikum. Alil Halabi punya beragam syubhat seputar permasalahan jarh wa ta'dil. Seputar permasalahan jarh wa ta'dil ini tadi. Tujuannya adalah membela ahlul bid'ah. Kalau ikhwanul muslimin membelanya dengan slogan itu tadi yang sudah kita bahas, As-Sururiyun punya cara lain, yaitu manhaj al-adl wal-insaf, yang dikembangkan dalam bentuk manhaj al-muwazanat bainal hasanati was-sayyi'at. Abdul Rahman Abdul Khalik punya syubhat yang lainnya untuk merangkul ahlul bid'ah dengan beragam bentuknya. Abdul Hasan Al-Ma'ribi punya redaksi tersendiri dan syubhat tersendiri. Maka Lil Halabi tidak kalah banyaknya. Termasuk ini tadi, jarh wa ta'dil ini dulu penerapannya pada perawi-perawi hadis. Nah, enggak benar itu Lil Halabi. Dia sendiri kan pernah mentahdir Safar dan Salman. Dulu ya akhi, orde lama dan orde baru, sekarang era reformasi. Lil Halabi sudah tobat. Dulu yang Yahya Turas bid'ah, sekarang membela dia Yahya Turas. Ya. Barakallahu fikum. Nah, jadi apa yang antum dengar dari kenalan antum ini bahaya nih, kenalan antum. Tinggalkan perkenalan ini. Nah. Kalau bisa dinasehatin, sampaikan bahwa kepada ustaz kita, ya, biar dibacakan oleh ustaz kita fatwa ulama kita atas seputar syubhat yang dia bawa ini. Kalau menerima nasihat itu yang kita harapkan karena Allah, tentunya dia menerima hidayah bukan karena kita. Kalau dia tidak menerima, ya memang sudah semua dengan takdir Allah. Tugas kita berikutnya pindah setelah nasihat adalah apa? Tahdzir.
1: Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد teman-teman salafiyun dari Singapura dan Malaysia, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi iman dan salafiyah antum. Allah berikan kepada antum dan kepada kita semuanya as-sabat, kekokohan dan keistiqamahan di atas as-sunnah. Menghitung nikmat Allah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung limpahan nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun menyebut mengingat beberapa nikmat Allah adalah bagian daripada amal saleh yang Allah perintahkan dalam beberapa ayatnya, antara lain wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah baik-baik limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits, perintah untuk kita menyebut nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita mengingat dan menyebut nikmat yang ada pada kita, akan ada beberapa faedah penting. Pertama, kita menyadari betapa Allah itu Rahmanun Rahim, Razzaq. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi Rizki. Dan bahwasanya yang kedua faedahnya, kita semua ini du'afa, fuqara. Kita ini lemah, kita ini semua butuh kepada Allah. Ayuhan nas, antumul fuqara ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian ini semuanya fuqara, butuh kepada Allah, butuh kepada pertolongannya, butuh ke hidayahnya, butuh untuk diberi kekokohan dan keistiqamahan iman. Semuanya, fisik kita butuh kepada Allah SWT. Nahnu fuqara kepada Allah. Kalbu kita fuqara kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hal ini sekaligus mengingatkan salah satu nama dari Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah As-Samad, yang salah satu maknanya disebutkan oleh ulama kita, wa huwa alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiqu bihawaijihi. Allah itu adalah zat yang seluruh makhluk tertuju kepadanya dalam segala kebutuhan. Seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Hatta al-hayawanat, an-namlah, seekor semut, dia butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah kedua, kita mengingat nikmat yang ada pada kita, bahkan menyebutnya, diingat dengan kalbu kita, kemudian kita menyebutnya fima bainan, di antara kita, dengan ya Allah alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi seorang muslim, ya Allah alhamdulillah Allah takdirkan sampai hari ini kita senang untuk melakukan sholat berjamaah. Alhamdulillah, ditakdirkan oleh Allah kita senang untuk beriman, berakidah, bermanhaj ada manhaj salaf, selamat dari akidah mu'tazilah dalam keimanan kita, selamat dari manhaj ar-rawafid, rafidah, selamat kita. Mungkin ada di antara kita yang punya teman dulu kawan, sekarang dia menjadi Mu'tazili, atau dia menjadi Khawarij, atau mungkin dia bersama Syiah. Kawan kita atau keluarga kita, Allah selamatkan kita. Ni'mah azimah disebut, kita sebut-sebut di antara kita. Nah, ini nikmat. Namun untuk menyebut semua nikmat pasti tidak akan mampu. Walaupun kita bersatu padu menyiapkan segala sesuatunya, mencatat nikmat Allah yang ada pada tubuh kita. Fa ikhwani fid din azanillahu yakum. Nikmat yang penting untuk diingat pada malam hari ini adalah nikmatus sunnah wa nikmatus salafiyah. Nikmatus sunnah yang Allah berikan kepada kita. Sampai masalah yang terkecil pun kita senang untuk berada di atas sunnah. Masalah terkecil yang saya maksud dari urutan amalan, walaupun yang kecil ini di sisi Allah besar nilai. Ikhwani fiddin, ahli sunnah, as-salafiyun, di waktu yang sama, di saat kita mengingat mengingat nikmat Allah, nikmatus salafiyah. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan untuk berilmu. Fadail al-ilm sudah sering kita dengar. Fadilah talabul ilm wa fadilah ahlul ilm sering kita mendengarnya, walhamdulillah. Nah, apa yang antum lakukan ini? Datang antum meninggalkan keluarga dengan mengeluarkan biaya. Enggak ada kepentingan, tidak ada niat insyaallah kecuali al-ilm. Semoga amalan kita ini Allah masukkan ke dalam qaulin Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-maut enggak tahu kapan datang kepada kita. Mungkin antum dengar ya, ahadil ikhwah salimin, bahkan sudah dua sekarang yang meninggal dunia, menyusul hari ini kawan. Kita enggak tahu, subhanallah. Al-maut di mana saja bisa kita datang. Bisa di saat kita sedang bersama keluarga. Bisa di saat kita bersantai-santai, berolahraga. Al-maut kapan saja datang, di mana saja. Akhuna yang meninggal dunia itu, dia enggak tahu bahwa dia sedang akan datang ke tempat ajalnya. Dia enggak tahu, dia siap-siap beberapa hari, bekal-bekalnya, uang saku dia, dia berikan ini untuk keluarganya nih, saya selama 3 hari, 4 hari mau ke Jogja, ini untuk belanja, ini, untuk itu. Dia sedang akan menuju kepada al-maut. Dalam sabil insyaallah fima dhahra lana wala nuzakki ala Allah hadan wa hasibuna wa hasibu. Nah, di atas jalan man salaka tariqan yaltamisu fihi Allah biiznillah. Semoga Allah berikan kepada beliau keikhlasan, Allah terima amalannya, dan dia dengan itu istirahat dari fitnah dunia. Istirahat sementara kita masih ada di samudra luas, berenang menghadapi fitan demi fitan. Nah, namun alhamdulillah sampai hari ini kita ada di ibadah, fi ibadah, di tengah terus ibadah, siang satu ke ibadah yang lain. Natanaqqal min ibadatin ila ukhra, kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang berikutnya. Nikmat ya ikhwan, antum perhatikan semua, beberapa saudara kita muslim, kita enggak berbicara yang kafir, yang muslim. Di mana sekarang teman-teman kita sibuk dengan dunia terus, walaupun kita berharap bagi mereka juga hidayah, kita ingin ayo kita bersama-sama, namun kita senang dalam konteks berbicara nikmat. Nah, maka dari itu poin nasihat yang berikutnya yang ana pribadi enggak bosan mengingatkan diri ana pertama, kemudian ikhwani jami'an salafiyin, al-ikhlas, ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Ikhlasun niyyah dari waktu ke waktu, fil qawli wal amal, fis sirri wal alan. Ikhlasun niyyah baik dalam ucapan-ucapan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam bentuk amal lisan yang lainnya, tilawatul Quran, zikrullah, qiraatul durus, membaca pelajaran dan seterusnya. Ikhlaskan niat. Begitu juga al-amal yang lainnya, ikhlaskan. Nah, memang kita jatuh bangun, terseok-seok, jatuh lagi, berusaha untuk ikhlas, tiba-tiba muncul penyakit, jatuh lagi kita, bangkit lagi. Yang Allah nilai itu tadi, upaya kita, kesungguhan, keseriusan kita, yang semoga masuk dalam qaulullah ta'ala, walladzina jahadu fina danahdiyannahum subulana. innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh jahadu yashmul jami' ma'ani al-jihad. Kalimat walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad masuk di dalamnya dia seluruh makna jihad. Kesungguhan, keseriusan, termasuk al-jihad bisayfi was sinan, sesuai dengan persyaratan yang sudah sering kita pelajari. Nah, barang siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh berjuang di jalan agami, lanahdiyannahum. Pasti, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan agama kami, jalan-jalan tauhid, jalan-jalan al-jannah. Maka al-mujahadah matlubah minna jami'an. Al-mujahadah, keseriusan, kesungguhan, itu dituntut dari kita semuanya. Nah, al-mujahadah fi ada al-ibadat. Mujahadah dalam menunaikan ibadah-ibadah, butuh mujahadah. Yang sering tiap hari kita berjumpa dengannya, as-salawatul khams, salawatul mafrudah, salat lima waktu, itu tiap hari jumpa kita. Butuh mujahadah. Ada saja halangan inilah itulah, mujahadah. Nah, begitu juga barakallahu fikum al-adhkar, zikir, butuh dari kita al-mujahadah. Datang al-zikir, adhkar sabah, ada saja yang mau menyibukkan kita. Inilah yang panggil kita, inilah yang telpon, istri telpon, anak, itu, ini. Butuh dari kita mujahadah. Ya, telpon, labas, kita angkat. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan, baik, ini. Kembali, kita kembali lagi. Zikir. Nanti teman, ya, assalamualaikum, gimana antum? Terganggu lagi. Ya. Bukan kemudian kita, assalamualaikum, ya, kita gak peduli dia karena saya sedang berzikir. Lah, semua ibadah kita tunaikan. Akhuna mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhuna, kaif halak, bekhair, ahlan, hayyakallah, bekhair. Kita jawab, akhuna muslim. Sudah, kembali lagi, mujahadah lagi. Zikir kita lanjutkan lagi. Jadi butuh mujahadah. Begitu juga, barakallahu fikum, al-ilm membutuhkan mujahadah. Mujahadah zahirah wa mujahadah batinah. Mujahadah zahirah, mujahadah yang nampak, upaya kita, kita siapkan ilmu, saya mau berangkat, kita siapkan mobil, kereta atau kendaraan dan yang lainnya, buku-buku, alat-alat, kita siapkan mujahadah zahirah. Kalau saya ini pusing tadi, anu saya sakit, saya coba terus, saya bangkit, saya mau talabul ilmu. Ini mujahadah zahirah. Mujahadah batinah, kalbu muncul kadang-kadang apa, oh saya dengan ilmu ini saya akan dihormati orang, saya akan dimuliakan oleh manusia, saya akan butuh mujahadah, diperangi lagi penyakit-penyakit kalbu. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, berapa banyak ulama salaf ternukilkan nasihatnya sampai kepada kita. Mereka menyangka enggak ada amalan yang mereka lakukan yang ikhlas karena Allah. Dia cari-cari, mana amalan saya yang ikhlas? Cari ini, yang itu, begitu cari. Nah, sampai sahabi Amr bin Al-As mengatakan, yang paling saya kira amalan saya yang paling ikhlas adalah saat saya masuk Islam mengucapkan la ilaha illallah. Kemana salat saya, kemana jihad saya, kemana? Itu di saat akan meninggal dunia. Wa nahnu aula, lebih pantas untuk menuduh diri kita. Tapi di waktu yang sama kita butuh mujahadah untuk menolak, menepis wasawis syaitan. Ah, saya kalau enggak ikhlas percuma saya beramal. Sudahlah, kenapa ya akhi antum enggak melakukan ini? Saya merasa enggak ikhlas. Ya, ya akhi, kenapa antum tidak talabul ilm? Ya, antum fadal jalan, tapi anak, hati anak ini belum ikhlas karena Allah. Bukan demikian. Nah, kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Suatu mujahadah. Al-mujahadah di zaman al-fitan khususnya, di zaman penuh fitnah ini, lebih-lebih sangat dibutuhkan. Al-mujahadah fi ma'rifatil haq, kesungguhan untuk mengetahui kebenaran. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyakum, di zaman seperti ini antum walhamdulillah, dakwah salafiyah, kalau kita melihat teman-teman, ya ini mimbab bushra, da'watul anbiya qamat ala amraini azimain, wa huwa al-bishara wan nadhara. Al-bishara itu kabar gembira, kabar gembira. An-nadhara itu peringatan-peringatan, teguran-teguran keras. Ada kadang-kadang disebut dengan istilah at-targhib wa at-tarhib. Al-bisyarah penting. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu ana datang ke Singapura, ana lupa tahun berapa, hanya ada beberapa kawan di sana. Tambah berikutnya, bertambah lagi teman-teman selebi. Tahun berikutnya bertambah lagi selebi. Sampai ana berjumpa kemudian dengan talabatul ilm Singapuriin di Madinah. Alhamdulillah, Masya Allah, Nabi Allah, luar biasa. Fahwani fiddin, ini bishara, ni'mah, kabar gembira. Namun bersama itu penting untuk kita mengetahui kadar nikmat ini dan menjaganya baik-baik. Menjaga an-ni'mah. Dakwah begitu besar, tantangan dakwah ini luar biasa dari berbagai sisi, dari berbagai arah. As-salafiyun dari berbagai arah tantangannya luar biasa. Semua itu dihadapi dengan beberapa yang tadi sudah disebutkan, al-ikhlas, asy-syukur, al-mujahadah. Dakwah ini begitu banyak ragamnya. Di samping tadi tantangannya, jenisnya pun banyak. Dakwah. Semua kita dituntut untuk berbuat dalam medan dakwah ini sesuai dengan kemampuan dan kadar masing-masing. Kalimat atau kata-kata yang Anda sampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing bukan menafikan untuk meningkatkan kemampuan dan kadar kita. Ya, fadhal kita. Sudahlah, ini mampunya anak di sini. Taib, antum sekarang mampunya di sini. Tidak ingin besok antum punya kemampuan juga di bidang ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Fastabiqul khairat. Ini dua ayat mengandung perintah untuk kita bertanafus. Tanafus fil khair. At-tanafus fit ta'at. Bainan. Nah, ini kita dalam gelanggang, dalam medan bertanafus fil khair. Fil zahir wal batin. Antum insyaallah sering mendengar athar bagaimana sahabat yatanafasu. Yang sering kita dengar antara dua as-sahabiyain al-jadilain al-azimain Abi Bakrin wa Umar, bagaimana keduanya bertanafus. Nah, sampai masalah yang kaitannya bukan masalah zahir, diakui. Mungkin pernah Asatidah menyampaikan riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dan beberapa muhaddisun yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh seseorang yang datang, ya. Coba untuk perhatikan peristiwa itu luar biasa. Di sana ada al-i'tiraf bifadlil akhar. Nah, dengan semangat tanafus, semangat untuk berlomba lebih baik dari kawannya. tetap dijaga, tapi bersama itu dia ya'tarif, mengakui kelebihan kawannya. Jangan sebaliknya, semangat tenafus tidak ada, malah dia merendahkan saudaranya dan merasa dia lebih baik dari kawannya. Ini aks. Dalam peristiwa itu datang seseorang ketika Rasul sedang bersama sahabatnya. Selesai orang itu sholat, kemudian mengucapkan salam, dijawab salamnya. Rasulullah bertanya, aku bertanya kepadamu ketika kamu datang ke sini, hal taro ahadan afdhal minka? Apakah kamu memandang dari ini yang ada, ada seorang yang lebih baik dari kamu? Dia menjawab, enggak. Oh. Kemudian orang itu pergi. Nah, orang itu pergi. Rasulullah menyatakan, idhab ya Abu Bakar faqtulhu. Ya. Kejar orang itu, bunuh dia. Perintah dari Nabi. Nabi hadza ma yatakallam illa biwahyi. Wahyu itu. Nah, berangkatlah Abu Bakar Siddiq sebagaimana kisah yang sudah sering kita bahas. Fawajadahu qa'iman yusalli. Faqala Abu Bakar fi nafsihi, nuhina an naqtul al musallin. Nah, lau astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah bunuh sudah dia dapat, tapi dia sedang sholat, berdiri. Kata Abu Bakar, kita dalam Islam dilarang untuk membunuh orang yang sholat. Aku akan datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, aku dapatin dia sedang sholat, sementara kita dilarang membunuh orang yang sholat. Rasulullah langsung mengatakan, ya Umar, idhab faqtul. Nah, Rasulullah mengatakan, aku sudah perintah kamu sholat ini. Nah, Umar, berangkat. Berangkat Umar. Tanafus. Dia berusaha. Nah, ya. Sampainya saya wajadahu sajidan yusalli, sedang sujud. Umar melihat, qala nuhina an naqtul al musallin. Law astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin qad istamara man huwa afdal minni. Tapi aku mau coba kembali kepada Rasulullah, meminta perintah ulang. Inginnya berjumpa Nabi dan mengatakan, ya Rasul, bunuh, tetap bunuh. Maunya seperti itu. Datang ke Nabi. Tapi orang yang lebih mulia dari aku tadi sudah mau mencoba meminta Rasul, perintah ulang, perintah kedua. Rasulullah gak perintahkan. Malu dia. Malu Umar. Dan ya'tarif, mengakui bahwa Abu Bakar afdal minhu. Ini akhlak ya. Akhlak karim. Terjadilah kemudian kisah sampai Ali bin Abi Thalib diperintahkan dan seterusnya sampai akhir al-kisah. Nah, ini penting. Semangat tanafus dan mujahadah terus dijaga, tetapi kita tidak merasa bahwa diri kita lebih baik dari saudara kita atau memandang saudara kita di bawah kita. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ad-da'wah ini membutuhkan adanya at-takatuf, upaya saling menguatkan, saling membantu, memikul bersama beban dakwah ini. Nah, dakwah bisa kita lakukan dengan banyak cara, selama itu dalam koridor, dalam bingkai al-ilm wal-ikhlas wal hikmah. Maka ana berharap teman-teman di Singapura, Malaysia untuk terus meningkatkan at-takatuf wat-ta'awun dalam dakwah dari banyak bidangnya. Ana tidak bisa merinci jenis-jenis ta'awun yang bisa dilakukan, namun insyaallah ana yakin antum memahami bentuk-bentuk ta'awun yang wajib sebagiannya untuk kita lakukan atau mustahab pada sebagian lainnya. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, antum juga wajib bersyukur ketika Allah beri kesempatan untuk masih bisa menempuh hadis yang tadi kita sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan apapun, wasailul ilm, media ilmu sekarang banyak dan mudah sekali. Alat-alat yang ada di hadapan kita ini, masya Allah, ini membantu kepada kita untuk taat kepada Allah. Nah, alat-alat ini adalah salah satu media yang sangat membantu kita. Nah, barakallahu fikum, untuk taat kepada Allah, maka manfaatkan nikmat alat-alat ini tadi, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru ta'at adalah talabul ilmu. Nah, mungkin nanti beberapa kawan bisa untuk lebih merapihkan, ya, membenahi, memanage durus, baik yang melalui ini, alat-alat ini tadi, di kalangan salafi. Misal contoh, melalui alat-alat ini kita ada asatidah, Ustaz Zuhairi Habibullah jazakallahu khair. Walaupun ana yakin beliau enggak ingin disebut-sebut ustaz ataupun begini, tapi keadaan memang demikian. Kalau kita orang gembira, senang. Nah, mungkin juga dibantu terkadang oleh Ustaz Abu Luqman dari Batam datang ke sana. Yani alhamdulillah. Nah, bisa di situ durus dilakukan. Ana tidak terlalu mengerti tentang penggunaan alat-alat ini, tapi yang mungkin di benak ana adalah misalkan ada dars tiap hari, ada dars di waktu pagi, ada dars di waktu sore, misalkan dua kali sehari melalui alat-alat ini. Dars kitab tauhid di pagi hari pada subuh sebelum kita beraktivitas dalam kepentingan dunia kita, 10-15 menit. Itu sedikit atau banyak 15 menit? Sedikit, alhamdulillah. 15 menit pelajaran kitab tauhid bab asy-syafa'ah. Misalnya dijelaskan oleh Ustaz. Wa qaulillahi ta'ala. Nah, ya. Syafa'ah itu adalah ayat ini mengatakan, dari ayat ini ada beberapa persyaratan seseorang boleh mendapatkan atau bisa mendapatkan syafa'ah. Yang pertama, kedua, ketiga. 15 menit selesai tutup. Akan ada dars insyaallah, ya, yang seperti ini. Antum memegang buku dan ada monitor nanti dalam bentuk ikhtibar, dalam bentuk tes, ujian. Nah, langsung dijawab via ini tadi. Ujian, pertanyaan, pelajaran tadi pagi, ya, sore diberi soal, soalan. Hah? Apa arti asy-syafa'ah? Kedua, sebutkan syarat-syarat asy-syafa'ah. Ujian. Bab ini selesai. Pindah bab lainnya, bab himayatul mustafa. Bagaimana upaya keseriusan dan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini dari bahaya syirik. Hah? Wan Abi Hurairah wan hadis. Hadis yang kemarin kita pelajari pada bab ini, siapa sahabatnya, diriwayatkan oleh siapa, makna kalimat dalam hadis ini apa, hukum yang dikandung oleh kalimat ini apa saja. Nanti ada pelajaran fikih, nanti ada pelajaran akhlak, tafsir. Wallahi ni'mah azimah, dulu tidak ada, sekarang beberapa tahun terakhir ini mudah sekali ini. Coba nanti diterapkan ini. Nah, di samping ada ilmu yang langsung antum bisa datang. Nah, ada mudarris atau ustaz datang mengajar antum. Kadang-kadang ya ikhwan, penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini, ada muncul beberapa syubhat, ya. Yang penting untuk diarahkan, untuk diluruskan. Ini terjadi di banyak tempat, di banyak negara. Yang ana meyakininya itu adalah wasawis syaitaniyah. Misalnya apa? Nah, barakallahu fik. Nah, ini ustaz yang mengajar ustaz sigar, termasuk asatidah sigar, ustaz-ustaz junior. Ana ingin belajar pada asatidah kibar, senior. Alhamdulillah. Ini adalah wasawis syaitani. Yuwaswisu fi sudur sudurinnas. Nah, makana as-salaf ala hadha an-nahj. Salaf tidak seperti ini dulu. Kam yastafid al-kabir min as-saghir. Yastafid as-syaikh min at-tilmidh. Sampai di situ ada kitab-kitab khusus yang menyebutkan riwayat al-akabir anil asagir. Riwayat hadis dari ulama al-akabir, dari ulama atau muhaddithin asagir yang junior. Khusus ada. Nah, itu banyak sekali. Dan ini salaf dulu. Makanya ilmu mereka barokah. Ya, ilmu mereka betul-betul barokah. Barakallahu fi ilmihim, ilmi salaf. Karena banyak faktor yang menyebabkan ilmu mereka menjadi barokah. Antara lain ini tadi, at-tawadhu. Yang penting bagi mereka ini ilmu, ini ilmu. Saya enggak tahu itu, walaupun umur dia lebih muda dari saya atau dia bukan deretan, kalau bahasa kita asatidah kibar. Walaupun asatidah kibar pun enggak suka disebut. Asatidah kibar enggak suka. Namun itu sudah beredar seperti itu. Nah, barakallahu. Ulama yang kibar pun kita yang menyebutkan. Kalau kita di hadapan Syekh, Syekh Rabi misalkan, Syekh Ubaid enggak suka beliau disebut. Termasuk ulama kibar, berubah wajahnya. Nah, begitu. Tapi demikian istilah ini ada, karena memang ada istilah dalam hadis terkait ulama, al-barakatu ma'a al-kabirikum. Nah, la yazalu an-nas fi khair ma akhadhu al-ilma an akabirihim. Istilah ini istilah syar'i, istilah nabawi, istilah salaf. Nah, ada. Nah, namun bukan berarti taksim pembagian akabir wal asagir ini tadi, kibar was sigar ini adalah pembagian yang kita hanya boleh mengambil dari ilmu dari kibar, yang sigar dalam pengertian masih muda tidak diambil, tidak. Nah, berapa banyak masyayikh kita terang-terangan, Syekh Al-Albani rahimahullah, antum lihat, barakallahu fi ilmi Syekh. Nah, tanpa kita sebutkan bagaimana bentuk barakah ilmu Syekh Al-Albani, ya. Semakin seorang jauh belajar ilmu hadis, ilmu ahkam al-fiqhiyah, semakin dia akan tahu sejauh mana barakah ilmu Syekh Al-Albani. Semakin seorang jauh dari ilmu hadis dan ahkam fiqhiyah serta yang lainnya, semakin dia tidak mengerti barakah yang ada pada ilmu beliau. Subhanallah, dalam banyak muallafat Syekh, nah, Syekh itu menyebutkan bahwa riwayat ini begini, begitu. Kemudian dalam kitab ini disebutkan begini. Dulu saya mengira riwayat ini hanya satu saja. Namun ada saudara kami, Fulan kadang-kadang disebut, atau salah satu thalabatul ilm mengingatkan saya, ya, bahwa di situ ada riwayat lain dalam kitab ini. Ada riwayat lain dalam kitab ini. Maka dengan sebab itu, dahulu saya memandang hadis ini lemah. Namun karena adanya riwayat lain yang tadi disampaikan oleh seorang thalib ilm tadi, maka saya berpandangan hadis ini hasan. Apa kita tahu proses itu tadi? Kalau seandainya Syekh langsung merubah, ya, seorang akan menulis karya itu kan ada muswaddah dulu. Muswaddah itu apa? Sebelum dicetak rapi, kita nulis dulu kertas di rumah kita. Ya, apa namanya?
2: Draft
1: ya, gitu. Syekh merubah. Nah, kalau Syekh langsung merubah, oh ada riwayat lain dalam kitab ini, ya, ternyata hadis ini hasan, ya. Atau dalam kitab yang sudah dicetak dulu Syekh mendhaifkan, kemudian ada muridnya atau thalabatul ilm atau ulama lain memberitahu beliau, ya. Kemudian dalam cetakan yang akan datang langsung beliau rubah. Ternyata ada riwayat lain dalam kitab ini, hadis ini menjadi hasan. Kita tahu enggak kira-kira? Kita enggak tahu. Tapi Syekh At-Tawadhu menunjukkan kepada orang, kepada umat ini dirinya bashar, manusia, ya'lam wa yajhal, bisa tahu, bisa dia tidak tahu. Kita sering dapati itu. Nah, waqad akhbarani ba'dul afadil, disebutkan bahwa ba'dul afadil itu ternyata masyayikh kita, Syekh Rabi antara lain, ya, anna riwayah hadza kadza wa kadza. Subhanallah, Allah kasih barakah. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah, siapa yang dari ahli sunnah yang tidak mendengar nama besar ini, Al-Imam Ibn Baz? Sering mungkin sebagian asatidz menyampaikan bagaimana Syekh Rabi, Syekh Ibn Baz di masa fitnah awal-awal tahun 93-94, fitnah Qutbiyah, sampai Syekh menulis kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Kitab ini Syekh Ibn Baz menelpon bahkan surat kepada Syekh Rabi. Ana, kata Syekh Ibn Baz, mendengar antum punya karya yang menjelaskan tentang Abul A'la al-Maududi. Abul A'la al-Maududi luar biasa, dulu terhitung ulama luar biasa. Orang memuliakan Abul A'la al-Maududi, wahuwa takfiri. Luar biasa. Nah, Syekh Ibn Baz belum punya maklumat tentang Abul A'la al-Maududi, langsung minta kepada Syekh Rabi, ana berharap antum mengirimkan kepada ana satu dari karya antum itu. Tidak kemudian Syekh bin Baz misalkan, Syekh ditanya tentang Abul A'la al-Maududi, wala ana ma'arif ya Anis. Padahal dia tahu Syekh Rabi menulis. Ya, enggak, dia menulis. Ana minta. Ingin tahu fawaid. Ini min riwayat al-akabir an al-asagir. Ibn Uthaymin. Sama juga. Muqbil bin Hadil Wadi'i. Sama juga seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Maka kita mengikuti akhlak al-ulama. Antum tahu ada majlis ilm. Majlis ilm. Nah, yudarris mungkin al-lughatul arabiyyah atau hadith atau ahkam atau yang lainnya. Hadal mudarris salafi. Antum hadiri. Ya. Istafid. Uktub. Nah, ini jenis syubhat atau bisikan syaitan yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Al-istifadah tidak membedakan antara ini senior, ini junior. Kalau istifadah, selama dia ahlus sunnah salafi, ambil ilmu darinya. Tetapi mungkin ada mawakif, ada kondisi-kondisi tertentu, memang yang menjawab adalah al-akabir. Nah, ini permasalahan lain, tapi yang ana maksud sekarang adalah talabul ilmu. Ada juga syubhat, Ustaz Fulan, siapa yang memberi tazkiyah dia untuk mengajar? Siapa? Enggak ada tazkiyah dari syekh. Ini penting kita belajar, harus mengambil tazkiyah. Ada tazkiyah, rekomendasi dari masyayikh, dari ulama. Kalau enggak ada, saya afwan, saya takut di masa fitnah ini. Tayyib, barakallahu fiik. Nah, masyayikh itu tidak tahu semua asatidzah. Iya. Enggak kenal semua ustaz. Nah, berapa banyak asatidzah kita, ya, baik yang kebetulan ada di Indonesia atau di beberapa negara lainnya, yang masyayikh tidak kenal mereka, tetapi kita ini ustaz-ustaz yang ada yakin dan tahu ustaz fulan ini, ustaz fulan masyaallah ilmunya luar biasa. Tapi masyayikh enggak kenal dia. Rasanya kita ingin memperkenalkan mereka-mereka ini kepada masyayikh, karena kita melihat akhlaknya, ilmunya, tapi syekh enggak kenal dia. Barakallahu fikum. Maka dari itu, ini juga syubhat yang beredar. Naam, penting kita untuk bertanya, siapa ini ustaz ini? Siapa mudarris ini? Asal tidak mengenal dia atau tidak? Ini penting. Terusus ayyamul fitnah. Kanu la yas'aluna 'anil rijal. Falamma waqa'atil fitnah, qalu na'am, na'am barakallahu fikum, balighu 'anna rijalakum aw sammu lana rijalakum. di ayyamul fitan. Dulu kami di masa sahabat belum ada fitan, ya. Enggak pernah bertanya tentang siapa ini, fulan ini, rijalnya siapa, ini yang menyampaikan ilmu ini siapa. Semua ilmu dicatat. Tapi ketika mulai muncul fitnatul dhalalah, ya, fitan, ya, pada waktu itu kita bertanya kata salaf, tolong sebutkan, ini kamu dapat dari siapa? Kita tanya. Barakallahu fikum. Fa penting bertanya seperti itu. Sangat urgen untuk kita bertanya siapa fulan, siapa illan. Namun ketika asat kita enggak mengenal nama dia, tapi asat tidak tahu dia, walaupun ulama belum mengenalnya, bukan berarti kemudian kita tidak mengambil ilmu darinya. Nah, ini satu hal yang penting, nah, untuk kita jadikan sebagai salah satu prinsip kita di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian ya ikhwan, betapa mahalnya nikmatus sunnah ini. Di satu sisi, di sisi lain a'da'una kathir. Maka ana berharap kepada teman-teman salafiyin untuk benar-benar bersungguh-sungguh mujahadah menjaga lukhu'. Menjaga lukhu'. Antum sering mendengar nasihat ini. Masyaikh kita tidak jenuh, tidak jemu menasihati terus masalah al-ukhuwah. Tidak semua masalah, ya, secara detail kita harus tahu jawabannya ini begini, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Ada sekian masalah, selama itu bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah, ya, kita terpaksa memejamkan mata. Ini fulan dia kirim SMS, bahasanya kurang nyaman dia. Kurang lebih mungkin dia kebetulan salah. Tidak semua permasalahan kita harus mentaktik, ya. Nah, banyak masalah kita dituntut untuk musamaha. Musamaha. Ya niabas, insyaallah khair. Ini barakallahu fikum asbabu al-ulfah, sebab-sebab yang mengantarkan kepada rengkatnya hati kita, dekat dan rapatnya hati kita, wajib untuk kita tempuh, wajib untuk kita amalkan. Antum sudah sering mendengar, mungkin asatidah juga menyampaikan berbagai hadis wa ayat Quran yang memerintahkan kita untuk menjaga al-ukhuwah, al-ukhuwah, al-ukhuwah, al-ukhuwah. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali cara untuk menempuh. Kita sekarang di antara kita ini, sebelumnya di antara manhaj kita dalam terkait iman, iman seorang mukmin atau iman al-mukminin. Di samping iman itu yazidu wa yanqus, ya. Juga bahwa imanul mukminin mutafawit darajat. Imannya kaum mukmin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Derajatnya berbeda-beda. Sesuai dengan derajat dan tingkatan keimanan yang berbeda-beda ini, semangat amalnya berbeda. Akhlaknya berbeda. Ya. Barakallahu. Semakin iman seseorang itu tinggi, biidznillah akhlak dia semakin baik. Bukankah Nabi menyatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqan? Mukminin yang paling sempurna atau lebih sempurna keimanannya adalah yang akhlaknya berubah. Berarti ada korelasi, ada kaitan antara akhlak dengan iman. Semakin iman tinggi, akhlak pun. Kalau akhlaknya berkurang, maka menunjukkan imannya juga. Ini kita semuanya. Maka di satu sisi kita diperintah amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, tetap kita amalkan. Tapi jangan lupa mukminin itu derajat. Nah, ini mungkin kurang pandai berbicara dia. Lisannya tajam. Ya sudahlah. Kurang lebih. Nah, selama lisan dia bukan tajam terhadap para sahabat Nabi, selama lisan dia bukan tajam kepada para ulama, mencela ulama, ya, selama lisan dia itu bukan tajamnya kepada syariat Allah was sunnah nabawiyah, tajam hanya kepada pribadi kita. Kita masih punya amalan jauh, panjang, belum kita kerjakan.

yang melihat kemungkaran pada saudaranya, sering menyinggung perasaan temannya, harus ada nasihat. Kalau antum merasa mampu, ana bisa menasihatin dia karena dia dekat dengan ana. Nah, ana akan cobalah. Tapi ana lihat jangan ana lah. Soalnya hati umur saya lebih muda, saya lebih junior, dia lebih senior. Ini bagus, ini minal hikmah. Ini bukan jabahan, bukan penakut dia. Ini hikmah. Ini dia lebih senior. Saya masih baru. Tapi Allah mewajibkan saya ingkar mungkar. Ya sudahlah, saya akan minta tolong kepada beberapa kawan. Tolong nasihati. Ini ya ikhwan, penting, penting, penting. Dan banyak lagi asbabul ulfah yang pada dasarnya mengingatkan salafiyin untuk benar-benar menjaga al-ukhuwah dan mudah memaafkan, mudah untuk melupakan perkara-perkara yang tidak penting. Nah, kemudian sekali lagi terakhir ana mengingatkan al-ummahat, ummahat kita harus dibina. Ummahat kita harus dibimbing dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmu, bukan dengan kekerasan, bukan dengan safah. Ya, dibimbing ummahat. Dalam dakwah ini ya, atau dalam salafiyah dihimbau mereka untuk ada punya ihtimam terhadap ilmu para istri kita. Insyaallah ta'lim model seperti tadi yang saya gambarkan itu, wa antum adra minni, bagaimana caranya ya, itu suara bisa dikirim ya, bisa di kiriman suara ta'lim 10 menit ini bisa ya. Nah, ummahat juga harus ada ta'lim resmi. Bukan muhadharah dia dengar sambil masak di rumah. Iya, enggak. Dia duduk, talibatul ilm. Sebagaimana antum. Nah, ini sekarang waktu pelajaran mustalahul hadith yang akan disampaikan oleh Ustadz Fulan. Duduk, klik. Tulis. Antum ada soalan, tulis. Bagaimana seorang talib ilm? Ya. Di madaris atau di jami'at buku, selesai buku taruh lagi. Ummahat juga demikian. As-salafiyat harus bisa. Ummahat ada ta'lim, jamnya ditentukan, disepakati jam yang terbaik jam berapa. Ya, silakan. Kalau dia pada jam itu berhalangan, itu bisa direcord kan ya, bisa direkam. Jam itu anaknya nangis. Ya, dia harus dimandikan, harus dibersihkan. Ini ta'lim sekarang. Beda yang memang ummahat. Kondisinya seperti itu. Beda dengan kita. Rijal. Ya sudah labas. Ta'lim terus berjalan. Tapi suami rekamannya sudah, rekodnya ada. Iya, dengarkan nanti. Kalau anak kamu sudah tidur. Ya. Nanti saya pulang kerja, saya ingin tahu kamu. Begitu. Harus ada ta'lim. Karena kalau ummah tidak disibukkan dengan ta'lim, nanti akan sibuk kepada yang lainnya. Komentar. Dalam urusan dakwah. Ya, Nisa gak boleh ikut campur dalam urusan dakwah. Boleh bertanya, boleh diizinkan untuk memberikan faedah ilmiah dalam bimbingan dan kontrol. Tapi dalam urusan dakwah, ya, usahakan Nisa. Kenapa? Untuk tidak ikut campur. Boleh dia menyampaikan usulan kepada suami, boleh. Nah, silakan. Mungkin saja ada usulan yang baik dari Nisa. Tapi kebijakan-kebijakan dakwah itu ada di rijal dan kembalinya nanti kepada asatidzah. Nah, banyak problem muncul disebabkan Nisa. Wa antum tahu An-Nisa naqisatu aqlin wa din, iya kan? Naqisatu aqlin, sudah enggak bisa keluar Nisa dari ini. Walaupun ada 1 2 5 6 7 wanita di dunia ini yang pandai. Mungkin, tapi umumun nisa tidak keluar dari naqisatu aqlin wa din, kata Nabi. Nah, dan harus dibimbing. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majelis nasihat pada malam hari ini. Karena di sini ada masyayikh, pertanyaan itu memang lebih pantasnya dijawab oleh masyayikh. Nah, oleh karena itu ana akhiri itu selesai. Ya, ana akhiri selesai sudah.

0: Misalnya Abu Umar.
1: Ya
0: Pak Abu Umar. Kita akhiri ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Assalamualaikum ya ikhwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Masih kita dalam rangkaian pembahasan tentang tragedi yang menimpa saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina, dan masih kita dalam rangkaian menyebutkan sikap kaum muslimin yang harus diambil terkait dengan tragedi tersebut, baik yang lalu ataupun sekarang dan yang akan datang, dengan rincian yang telah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya. Pada kajian kali ini, kita ingin menyuguhkan sebuah nasihat untuk kaum muslimin di negeri Palestina, terkhusus kelompok pergerakan Hamas, dan juga kajian kali ini sekaligus berfungsi sebagai nasihat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh belahan bumi ini, untuk bisa mereka mengenali setiap perkara, setiap permasalahan dengan apa yang telah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau juga agar mereka bisa menyikapi setiap permasalahan yang ada di tengah umat dengan sikap yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan para ulama, jauh dari sikap-sikap yang tidak didasari oleh ilmu, dan jauh dari sikap-sikap asabiyah, sikap-sikap membela kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok secara membabi buta, karena sikap seperti ini tercela di dalam Islam, tercela di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap seperti ini, sikap asabiyah, jauh dari sikap yang ilmiah, adalah sikap yang dilakukan oleh kaum kafir, dilakukan oleh kaum musyrikin dari kalangan mereka-mereka yang menentang Islam, yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Hujjah mereka adalah asabiyah atau taklid buta. Maka kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniru cara-cara kaum musyrikin dan kufar di dalam bersikap dan menilai permasalahan. Kelompok Hamas yang sekarang berada di Palestina, kelompok ini didirikan pada tahun 1987, tepatnya pada tanggal 18 atau tepatnya pada tanggal 8 bulan Desember 1987 oleh pendirinya yang dikenal dengan nama Ahmad Yasin. Kemudian kelompok ini secara fikrah, secara manhaj, adalah kelompok yang meniru jejak kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Hal ini kita ketahui dari penegasan beberapa tokoh mereka. Di antara tokoh-tokoh mereka yang menegaskan bahwa Hamas adalah kelompok yang mengacu kepada pemikiran al-Ikhwanul Muslimin adalah salah satu tokoh mereka yang bernama Hamid al-Baitawi. Hamid al-Baitawi, dia adalah wakil di badan legislatif Palestina dari kelompok Hamas. Dia adalah wakil Hamas yang duduk di badan legislatif Palestina yang bernama Hamid al-Baitawi, menyatakan sebuah pernyataan sebagaimana dimuat di dalam surat kabar Yordan yang bernama Jaridatul Ghad al-Urduniyah pada tanggal 20 bulan 2 bulan Februari tahun 2006. Dia berkata, qala wa amma makhawifu al-ba'dhi min ar-raj'iyyah wa fardhi al-hijabi wa taqyid al-hurriyat wa minha hurriyatul mar'ah makhawif ghairu haqiqiyyah. Kata orang ini, sementara kekhawatiran sebagian pihak terhadap adanya kemunduran akibat adanya kelompok atau gerakan Hamas ini, kemunduran bagi rakyat Palestina, atau kekhawatiran sebagian pihak atas akan diwajibkannya hijab, yakni terhadap kaum wanita, serta kekhawatiran sebagian mereka akan adanya pembatasan kebebasan bagi rakyat Palestina, khususnya kebebasan untuk kaum wanita, subhanallah, makhawif ghairu haqiqiyah, adalah kekhawatiran yang tidak ada kenyataannya. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Qala fa nahnu lasna harakatan nashi'atan wala harakatan ghawghaiyah. Kami ini, harakat Hamas, kelompok pergerakan Hamas, bukanlah kelompok yang baru muncul. Bukan pula kelompok yang campur aduk, yang tidak ada manhajnya. Bal lana imtidadun tarikhi abra jama'atil ikhwanil muslimin al-ma'rufa bifikriha al-mu'tadil. Bahkan kami ini, kelompok pergerakan Hamas, adalah sebuah kelompok yang merupakan sambungan atau estafet dari kelompok al-ikhwanil muslimin secara sejarah. Kami adalah kelompok yang bersambung atau sebagai tongkat estafet dari kelompok al-ikhwan al-muslimin, yang dikenal sebagai kelompok yang cara berpikirnya atau manhajnya mu'tadil, tidak mutasyaddid, tidak pula mutasahil. Kemudian, Hamas, kita dari sini mengetahui bahwa menurut pengakuan salah satu tokohnya, yaitu Hamid al-Baitawi, dengan tegas menyatakan bahwa kelompok Hamas merupakan kelanjutan sejarah atau tongkat estafet sejarah dari kelompok al-Ikhwan al-Muslimin. Dan seperti ini ditegaskan oleh beberapa kelompok yang lainnya. Hal ini ditegaskan oleh beberapa tokoh yang lainnya tentang bahwasanya Hamas merupakan kelanjutan sejarah dari kelompok al-Ikhwan al-Muslimin. Kemudian, kita ingin mengenal tentang latar belakang pergerakan Hamas. Latar belakang munculnya atau manhaj, lebih luas lagi, manhaj kelompok pergerakan Hamas ini. Dan manhaj perjuangan mereka. Untuk mengetahui hal itu, mari kita dengarkan sekali lagi ucapan yang tadi kita baca dari pernyataan Hamid al-Baitawi. Dengan tegas, dia menyatakan atas kekhawatiran berbagai pihak atau sebagian pihak bahwa kelompok Hamas akan membatasi kebebasan bagi rakyat Palestina, terkhusus kebebasan untuk kaum wanita, bahwa hal itu tidak ada hakikatnya. Dan Hamas membantah kekhawatiran sebagian pihak bahwa Hamas akan mewajibkan hijab terhadap kaum wanita. Subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Kemudian melanjutkan orang ini yaitu Hamid Al-Baitawi, nahnu yani Hamas lan nutabbiqa asy-syari'ah al-islamiyah. Kami tidak akan pernah berupaya melakukan penerapan syariat Islam. Allahu Akbar. Ini pernyataan tokoh besar Hamas sebagai perwakilan dalam Majlis Legislatif Palestina. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang menyatakan itu adalah pernyataan pribadi dari Hamid Al-Baitawi, sebagaimana sering kelompok ikhwanul muslimin memutarbalikkan fakta dan bersilat lidah untuk membela kebatilan mereka. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana pernyataan tokoh-tokoh yang lainnya. Ahmad Yasin, sebagaimana sudah kita ketahui, adalah pendiri kelompok pergerakan Hamas. Dalam salah satu pernyataannya, dia mengucapkan sebuah ucapan yang sesungguhnya sangat besar nilainya, mengandung mukhalafah syar'iyah yang sangat besar dalam tinjauan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya, sebagaimana dimuat dalam buku yang berjudul Ahmad Yasin Al-Zahira Al-Mu'jiza Wa Astura Al-Tahaddi, yang dicetak oleh percetakan Darul Furqan, dia menyatakan, menjawab beberapa pertanyaan, soal. Kita ikuti baik-baik tanya jawab ini. Walakin, kata si penanya, asy'abu al-Falastini yuridu daulatan demokratiyah. Wa anta limadha tu'aniduhu? Kata si penanya, bukankah rakyat Palestina menginginkan negara yang didirikan di atas demokrasi? Kenapa Anda menentang hal itu? Apa jawaban Ahmad Yasin? Jawab, wa ana aidan uridu daulatan demokratiyatan muta'addidatal ahzab. Subhanallah. Dan saya juga, saya menginginkan negara Palestina ini sebagai negara demokrasi yang terdiri dari berbagai partai. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik pernyataan ini. Kemudian dia melanjutkan, wassulta fiha liman yafuzu fil intikhabat, dan kekuasaan di negeri ini dipegang oleh pihak yang memenangkan dalam kampanye atau dalam pemilu. Soal, si penanya kembali bertanya. Kita akan membahas setelah menyelesaikan tanya jawab ini. Qala law faza al-hizb asy-syuyu'i famadza sayakunu mawqifuka? Kalau seandainya dalam pemilu yang menang adalah partai komunis, bagaimana sikap Anda wahai Ahmad Yasin? Jawab, jawabannya, hatta walau faza al-hizb asy-syuyu'i fa sa'ahtarimu raghbata asy-sya'b al-falastini. Walaupun yang menang itu adalah partai komunis, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. Allahu Akbar. Perhatikan baik-baik dan catat baik-baik. Soal. Nah, bagi orang-orang ikhwanul muslimin, silakan kembali kepada buku yang saya sebutkan. Referensi yang sudah sebutkan, saya sebutkan tadi. Dengan tegas Ahmad Yasin, pendiri dari kelompok Hamas, menyatakan bahwa dia menginginkan negara demokrasi. Ya Ahmad Yasin, wa ya Hamas, wa ya ikhwanul muslimin, dan seluruh orang-orang yang ta'assub kepada ikhwanul muslimin ataupun Hamas, perhatikan, demokrasi adalah satu metode yang datang dari kaum kufar. Itu merupakan salah satu produk kufar Yahudi dan Nasara, merupakan produk mereka. Bagaimana kalian akan rela terhadap produk kaum kufar? Demokrasi adalah sebuah manhaj yang bertentangan dengan dinul Islam 180 derajat. Demokrasi menyatakan bahwa asy'abu yahkumu nafsahu binafsih, bahwa rakyatlah yang menentukan hukum dengan sendirinya. Dalam bahasa di negeri kita sering dikenal, demokrasi itu adalah hukum dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan inil hukmu illa lillah, hanyalah hukum itu penentuannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala, atau barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang kafir. Demokrasi adalah hukum yang dibuat oleh kaum Yahudi dan Nasara sebagai produk mereka, bukan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang rela berhukum dengan hukum demokrasi, berela untuk negaranya menjadi negara demokrasi, dia terancam dengan ayat-ayat yang kita dengarkan tadi. Dan berbagai mukhalafah tentang demokrasi yang sudah sering kita bahas di dalam beberapa pertemuan. Ya Ahmad Yasin, ittaqillah. Naam. Wahai al-akhwanul muslimin, wahamas, ittaqullah. Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikiankah kalian mendirikan perjuangan anda dan pergerakan anda? Di atas demokrasi ke anda rela negara anda berdiri? Dan anda keberatan untuk menerapkan syariat Islam? Subhanallah, sementara anda sangat butuh kepada Allah. Sementara anda sangat butuh terhadap pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Demokrasi itu adalah kufur. Demokrasi itu adalah suatu kekafiran. Kalian telah menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalian berhadapan dengan Yahudi yang bengis, namun di waktu yang sama, kalian rela terhadap produk-produk Yahudi sebagai akidah kalian, sebagai manhaj kalian, dan dasar perjuangan kalian. Mana mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong perjuangan kalian? Mana mungkin Allah akan menurunkan An-Nasr untuk kalian? Jangan kalian berandai-andai. Kemudian, dari jawaban yang kedua, bahwa jika seandainya partai komunis yang menang, Ahmad Yasin menyatakan, walaupun partai komunis yang menang, saya akan menghormati kemauan rakyat Palestina. La haula wa la quwata illa billah. Komunis itu adalah suatu akidah yang tidak beriman sama sekali atas keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta. Mereka lebih kafir dari Yahudi dan Nasara. Mereka lebih kafir dari kaum Yahudi. Mereka menyatakan, La ilaha wal hayatu madda. Tiada Tuhan, tiada pencipta. Kehidupan ini semua adalah materi. Bermula dari materi dan berlangsung dengan materi. Itulah akidah dan ideologi kaum komunis yang anda rela untuk menghormati kemauan rakyat Palestina atas kemenangan partai komunis. Coba kita perhatikan seorang tokoh. Kalau yang mengucapkan ini adalah salah satu tentara Hamas, maka kondisinya mungkin lebih ringan walaupun itu suatu dosa besar. Lalu bagaimana kalau ucapan seperti ini diucapkan oleh seorang tokoh? Bagaimana nilai dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum. Kemudian, masih dalam upaya kita mengenal kelompok Hamas ini, apakah perjuangan mereka yang sekarang mereka lakukan di dalam berperang dengan Yahudi adalah perjuangan yang benar-benar didirikan di atas tauhid, di atas upaya untuk menegakkan syariat Islam? Perjuangan mereka, atau kalau mereka namakan dengan jihad, apakah jihad ini benar-benar untuk meninggikan kalimat tauhid atau untuk tujuan yang lainnya? Untuk menjawab hal ini, mari kita dengarkan bersama pernyataan beberapa tokoh Hamas. Beberapa tokoh Hamas. Di antara mereka adalah seorang yang bernama Salah Shahada. Salah Shahada. Nah, dia adalah komandan militer, komandan umum militer Brigade Al-Qassam. Yang sekarang sering disebut-sebut di dalam media massa. Brigade Al-Qassam, salah satu pemimpinnya yang bernama Salah Shahada, menyatakan dalam sebuah pernyataannya, dan ini terekam dengan suaranya, sebagaimana juga dimuat dalam surat kabar yang bernama Al-Jil Lissahafa, tanggal 29 Mei tahun 2002, dia menyatakan, "Fanahnu nu'amilu au fanahnu na'malu wifqa mabadi' jihadiyah naltazimu biha wa syi'aruna innana la nuqatil al-yahuda li'annahum yahud wa innama nuqatiluhum li'annahum muhtalluna li'ardina wa la nuqatiluhum li'aqidatihim wa innama nuqatiluhum li'annahum irtafabu ardana wa la hawla wa la quwata illa billah." Perhatikan pernyataan ini. Kami, kata dia, beramal, berbuat, berjuang sesuai dengan prinsip-prinsip jihad. Kami berpegang teguh dengan prinsip-prinsip tersebut. Subhanallah, entah jihad apa yang dimaksud. Kata dia selanjutnya, dan slogan kami atau moto kami adalah bahwasanya kami tidaklah memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahudi yang beragama Yahud. Bukan karena ini. Tetapi hanyalah kami memerangi mereka karena mereka kaum Yahudi tersebut telah menjajah negeri kami, menguasai negeri kami. Wala nuqatiluhum liaqidatihim. Dan tidak sekali lagi kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan akidah mereka. Dikarenakan iman kekafiran mereka tersebut. Liannahum. Tetapi hanyalah kami ini memerangi mereka karena mereka telah merampas bumi kami. Subhanallah. Perhatikan ucapan salah satu tokoh besar Hamas yang dia sekaligus sebagai pimpinan umum Brigade Al-Qassam dalam sayap militer Hamas. Kalau tadi yang pertama Hamid Al-Baitawi adalah sayap politik Hamas, maka yang kedua, yang sekarang ini adalah pimpinan umum Brigade Al-Qassam sebagai sayap militer Hamas. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau ini salah satu tokoh militernya, jangan ada yang mengira bahwa ini hanya ucapan sebagian tokoh Hamas. Kita dengarkan bersama sekarang pernyataan Ahmad Yasin yang telah meninggal dunia tentunya sebagai pemimpin sekaligus perintis kelompok Hamas ini. Dalam salah satu ucapannya, dalam salah satu pernyataannya, dan itu terekam, dan rekaman suaranya pun tersimpan di komputer kami, dia menyatakan, "Nahnu banaklubu haqqana ma banaklubu aksara min haqqina." Dia berbicara dengan lahja amiyah. "Kami hanya akan meminta hak kami dari kaum Yahudi. Kami tidak akan pernah menuntut lebih dari hak kami. Nahnu la naqrahul yahuda wa la nuqatil yahud li'annahum yahud." Kata dia, kami tidak pernah membenci kaum Yahudi. Kami memerangi kaum Yahud, dan tidaklah kami memerangi kaum Yahudi dikarenakan mereka sebagai Yahud yang beragama Yahudi. Al-Yahud ahlu din wa nahnu ahlu din. Nahnu nuhibbu kulla ahlal adyan. Yahudi itu adalah orang-orang yang berpegang kepada agama. Kami pun orang yang berpegang kepada agama. Dan kami, yakni Hamas, mencintai seluruh pemeluk agama. Allahu Akbar. Wala hawla wala quwata illa billah. Pernyataan Ahmad Yasin, pendiri dan pemimpin kelompok Hamas. Seperti ini yang kita dengar. Betapa dia mereka, Ahmad Yasin dan yang lainnya, benar-benar tidak mengerti nususul Quran was sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa selama ini yang banyak berbicara dari tokoh-tokoh pergerakan adalah mereka Ruwaibidah. Ar-Ruwaibidah. Siapa Ruwaibidah? Rasulullah menyatakan, As-Safih yatakallam fi umuril ammah. Yaitu orang yang dungu, berbicara, sok tampil berkomentar tentang urusan umat. Sehingga akibatnya umat semakin menderita. Salah satu akibatnya adalah rakyat Palestina, kaum muslimin di Palestina menjadi korban kebodohan mereka, menjadi korban kejahilan mereka terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akidah ini yang diucapkan oleh tokoh-tokoh Hamas, baik Hamid al-Baitawi atau Salah Syahada ataupun barakallahu fikum Ahmad Yasin dan yang lainnya, sebenarnya bukanlah ucapan yang baru. Sebagaimana sudah mereka nyatakan bahwa kelompok Hamas adalah kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Juga sering kita sebutkan dan sering kita bahas pernyataan pendiri kelompok Al-Ikhwan Muslimin dan pimpinan umum yang pertama dari kelompok IM ini tadi, yaitu Hasanul Banna. Hasanul Banna telah menciptakan sunnah ini tadi, sunnah sayyi'ah, yang kemudian diikuti oleh para pengikutnya sampai hari ini. Dan Hasanul Banna akan menanggung dosa ini ila yaumil qiyamah. Dosa orang-orang yang mengikutinya atau menyebarkan akidah yang sesat sekali ini. Hasanul Banna dalam salah satu pernyataannya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Ikhwanul Muslimun Ahdathun Sana'at Tarikh, kitab ini pada jilid yang pertama halaman 409-410, sebagaimana dinukilkan, Hasanul Banna menyatakan, fa'uqarriru anna khusumatana lil yahudi laisat khusumatan diniyatan. Saya menegaskan bahwasanya permusuhan kami terhadap kaum Yahudi bukanlah permusuhan agama, bukanlah permusuhan yang dilandasi oleh agama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ma ajhalahu, betapa bodohnya sang pemimpin ini terhadap Al-Quran kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, betapa jahilnya, betapa bodohnya pemimpin kelompok Ikhwanul Muslimin ini dan sekaligus pendirinya. Dia telah menciptakan sebuah sunnah sayyi'ah, sebuah prinsip yang jelek yang kemudian dilanjutkan secara berestafet oleh pengikutnya dengan penuh asabiyah dan penuh kejahilan. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallah, bahwa barang siapa yang telah menciptakan sunnah sayyi'ah akan menanggung dosa ucapan atau sunnah sayyi'ah tersebut dan dosa orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Wa na'udzu billahi min dzalik. Kemudian Hasan al-Banna menyatakan, li'anna al-Qur'ana hadda 'ala musafatihim wa musadaqatihim. Allahu akbar. Sekali lagi merupakan kejahilan sekaligus kesesatannya dia menyatakan karena Al-Qur'an. Kenapa? Kenapa permusuhan kami terhadap Yahudi bukan permusuhan yang dilandasi oleh agama? Kata dia, karena Al-Quran telah menghimbau untuk kita ini bergandengan tangan dengan kaum Yahudi dan menjadikan mereka sebagai teman serta mengasihi mereka. La haula wala quwata illa billah. Kemudian diulangi lagi pernyataan ini oleh Hasan al-Banna dalam beberapa kesempatan yang lainnya. Dan kemudian dilanjutkan oleh penerus kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan salah satu ulama mereka, yaitu Yusuf Al-Qaradawi, di dalam salah satu pernyataannya yang dimuat oleh koran di negeri Qatar, karena Yusuf Al-Qaradawi adalah mufti di negeri Qatar. Dia menyatakan dalam koran ini, Ar-Raya Al-Qatariya, Jaridatul Raya Al-Qatariya, edisi 4696, innana la nuqatilul yahud min ajlil aqidah wa innama nuqatiluhum min ajlil ardi. Hanyalah kami, tidaklah kami ini memerangi kaum Yahudi dikarenakan aqidah. Allahu Akbar. Tetapi kami ini memerangi mereka karena permasalahan tanah, yakni bumi Palestina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu syaja'atan war-rajulu yuqatilu hamiyatan war-rajulu yuqatilu riya'an, ayyu dzalika fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, seorang yang berperang karena memang dia sebagai orang yang pemberani, suka berperang, atau yang kedua, seorang berperang karena hamiyah, dalam rangka hanya mempertahankan negerinya, semangat nasionalisme. Dan yang ketiga, orang yang berperang karena riya. Mana di antara tiga jenis ini yang tergolong jihad fisabilillah? Rasulullah menyatakan, "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang, berjihad dalam rangka tujuannya, misinya meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tauhid dan syariah Islamiah, maka itulah perjuangan atau jihad yang digolongkan fi sabilillah. Hamas telah berjuang di atas semangat nasionalisme, di atas semangat nasionalisme Palestina. Sungguh ini bukanlah perjuangan fi sabilillah, bukanlah ini tergolong al-jihadu fi sabilillah. Dalam salah satu komentarnya, Hasanul Banna kembali menyatakan, sebagaimana dimuat di dalam buku yang juga sudah diterjemahkan Ikhwanul Muslimin yang saya kenal. Dalam pernyataannya dia mengucapkan, "Tidak diragukan lagi bahwasanya kami bersama ikhwanina, saudara-saudara kami dari kaum Al-Aqbad." Al-Aqbad ini adalah orang-orang Nasara di negeri Mesir. "Kami menganggap diri kami sebagai orang Arab karena kita semua berbicara dengan bahasa Arab dan kita semua bermuamalah dengannya dengan bahasa Arab selama kita sebagai orang Arab, dan termasuk perkara yang wajar kalau kita bersungguh-sungguh dalam upaya saling berhukum kepada hukum-hukum Arab." Na'udzubillah al-qawmiyyal Arabiyyah. Semangat nasionalisme Arab ini bukanlah semangat yang Islami. Ini adalah semangat yang jahiliyah. Sama sekali perjuangan atau negara atau pergerakan yang didirikan di atas semangat kaumiyah, semangat nasionalisme Arab ataupun yang lainnya, bukanlah perjuangan fisabilillah. Itu semua adalah jahiliyah. Sekali lagi kita menegaskan, ini semua akibat dari kejahilan, kebodohan tokoh-tokoh al-ikhwanul muslimin terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda menyatakan bahwa permusuhan kalian terhadap Yahudi bukan permusuhan agama, sementara Yahudi, ya jahil, ya jahil, Yahudi telah menjadikan permusuhannya terhadap kita umat Islam sebagai permusuhan agama. Mereka selalu berambisi untuk menjadikan kita ini murtad. Allah menyatakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim." Perhatikan ayat ini, wahai ikhwanul muslimin, sungguh kata Allah, telah berharap orang-orang ahlul kitab terhadap kalian wahai kaum mu'minin untuk kembali menjadi kuffar setelah kalian beriman, hasadan min 'indi anfusihim, sebagai bentuk iri dan dengki, hasad mereka terhadap kaum mu'minin. Allah memberitakan kepada kita wahai kaum mu'minin bahwa mereka yaudun, mereka sangat berharap dan berambisi untuk kita menjadi murtad, menjadi kafir, meninggalkan Islam setelah keimanan kita. Ini adalah sebagai bentuk iri dan dengki kaum Yahudi dan ahlul kitab kepada kita. Bagaimana Anda ya Hasan al-Banna, wayal Qardawi, wayal Ghazali, serta yang lainnya, wa Ahmad Yasin, menjadikan permusuhan Anda, perselisihan Anda dengan Yahudi bukan karena masalah agama, bukan karena akidah mereka yang kafir yang ingin kita perangi. La haula wala quwata illa billah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah rela kaum Yahudi dan Nasara sampai kalian mengikuti jejak agama mereka, jejak agama Yahudi dan jejak agama Nasara. Penguasaan dan perampasan mereka terhadap bumi Palestina bukan sekedar urusan tanah, tetapi murni itu adalah urusan agama sebagai upaya untuk memerangi umat Islam karena keislaman mereka. Mereka benci terhadap kita. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Allah menyatakan, apa yang telah nampak dari lisan-lisan mereka terhadap kalian, kebencian mereka terhadap kalian, telah nampak melalui lisan-lisan mereka kaum kufar, dan apa yang disembunyikan oleh mereka di dalam kalbu-kalbu mereka, lebih besar kebenciannya. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ya Hasan al-Banna wa ya Ahmad Yasin wa ya Qardawi. Ingatlah, ini ayat-ayat Al-Quran. Kalau anda jahil terhadap ayat-ayat ini, jangan kalian sok menjadi pemimpin. Jangan kalian sok mau berbicara tentang umat, mewakili kaum muslimin. Sungguh kaum muslimin bisa kena azab gara-gara ucapan-ucapan yang seperti ini. Allah juga menyatakan dalam ayatnya, la tajidanna ashaddannasi adawatan lilladina amanul yahud. Sungguh pasti, kata Allah, kalian wahai kaum mukminin akan mendapati kaum yang paling besar kebencian dan permusuhannya kepada kalian adalah al-Yahud, pada ranking pertama. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana mungkin kita bermusuhan dan berselisih dengan Yahudi bukan karena agama, sementara mereka siang dan malam menginginkan kekafiran kita, kemurtadan kita keluar dari Islam. Berbagai makar mereka pasang untuk mengeluarkan dan menghancurkan kaum muslimin. Ini adalah pergerakan Hamas sebagai kelanjutan sejarah dari kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Kita telah membahas dalam pertemuan yang lalu tentang asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah. Dan kita telah mendengarkan berbagai ayat dan hadis tentang sebab-sebab datangnya uqubah, datangnya azab dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena dosa kita, karena kemaksiatan kita, karena kesyirikan yang tersebar di tengah umat, karena berbagai bid'ah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai amalan ibadah, dalam berbagai akidah dan adab. La haula wala quwata illa billah. Maka kita memberi peringatan kepada diri kita dan kaum muslimin, terkhusus yang di Palestina, terkhusus Hamas, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Janganlah umat Islam, terkhusus di Palestina yang du'afa, yang lemah mustadha'afin, kalian jadikan sebagai tumbal kebodohan kalian di hadapan Yahudi, sebagai tumbal kejahilan kalian dan kegabahan kalian, tindakan gegabah kalian di dalam menghadapi kaum Yahudi. Ini ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, sekelumit tentang Hamas. Beberapa hari yang lalu kita telah sebutkan tentang salah satu tokoh Hamas, yaitu Khalid Mish'al. Sebagai kepala kantor urusan politik Hamas, Khalid Mish'al, yang beberapa hari ini dalam tragedi Palestina akhir ini keliling ke beberapa negeri untuk katanya mencari jalan keluar untuk tragedi yang mereka alami ini. Ya Khalid Mish'al, ittaqillah. Khalid Mish'al ini datang ke negeri Iran menginginkan bantuan dari kaum Rafidah, Syiah Rafidah. Datang ke kuburan Khomeini, meletakkan rangkaian bunga di kuburannya, dan menyatakan pernyataannya yang sesat, yang membuat Allah Subhanahu wa taala insyaallah marah dengan ucapan ini. Dia menyatakan innal Khomeini yu'tabaru al-abru ar-ruhi lana, bahwa Khomeini adalah tergolong sebagai ayah kerohanian, yakni kelompok Hamas. Naam, la ilaha illallah. Wahai Hamas dan al-ikhwanul muslimin, sebelumnya kalian telah menjadikan kaum Yahudi sebagai teman-teman kalian. Dalam pernyataan-pernyataan kalian, kalian tidak membenci kaum Yahudi karena akidah mereka, karena kekufuran mereka. Ini adalah sebuah musibah. Bagaimana anda mengucapkan ini sementara mereka adalah musuh-musuh Allah? Kalian menjadikan suatu kaum yang telah menjadikan malaikat Jibril sebagai musuh mereka. Jibril alaihissalam, Ar-Ruhul Kudus, mereka posisikan sebagai musuh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul man kana aduwwal li qul man kana aduwwal li Jibril fa innahu nazzalahu biiznillah." Ini kata Imam At-Tabari rahimahullah dengan tegas menyatakan dan menukilkan ijma' para ulama bahwa ayat ini adalah turun tentang kaum Yahudi ketika mereka menyampaikan 5 pertanyaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh

0: Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Abbas, dan hadis ini adalah hadis yang hasan dengan majmu' turuknya dengan beberapa jalan periwayatannya. Dalam pertanyaan yang terakhir, Yahudi menyatakan, "Ya Muhammad, ma min nabiyyin illa walahu malakun ya'tihi bil khabar. Faman sahibuka?" Wahai Muhammad, tidaklah seorang nabi kecuali baginya adalah ada seorang malaikat yang datang membawa berita. Siapa itu yang membawa berita kepadamu? Qala sallallahu alaihi wasallam, Jibril alaihi salam. Yang membawa berita kepadaku adalah Jibril, berita wahyu. Qalatil Yahud, mereka berkata, "Hada Jibril alladhi ata bil harbi wa ata bil musibah wa ata bil azab fa innahu aduun lana." Jibril yang mendatangkan musibah, mendatangkan peperangan dan mendatangkan azab, sungguh dia adalah musuh kami. Kemudian turunlah ayat Al-Qur'an yang baru kita dengarkan bersama. Ul man kana aduwan li Jibril, katakan kepada mereka yang telah menjadi musuh bagi Jibril, berita dari Allah Subhanahu wa taala, kalian wahai ikhwanul muslimin telah menjadikan Yahudi yang mereka adalah musuh Jibril alaihissalam, bahwa Allah telah memerintahkan untuk berteman dengan mereka. Begitu juga anda telah menjadikan kaum Syiah Rafidhah yang juga mengikuti jejak akidah Yahudi. Mereka menuduh Jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menurunkan Al-Quran. Menuduh Jibril telah berkhianat yang semestinya Al-Quran itu diturunkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Tapi mereka menyatakan bahwa Jibril alaihissalam telah berkhianat di dalam menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sama kaum Rafidhah dengan Yahudi. Mereka telah menjadikan Jibril alaihissalam sebagai musuh mereka. Bahkan melebihi kaum Yahudi dengan menyatakan Jibril telah berkhianat terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai Hamas, ittaqullah. Ittaqullah dengan sebab kemaksiatan kalian, berbagai bid'ah kalian, dan berbagai akidah sesat yang kalian ucapkan dan kalian yakini. Allah datangkan azab yang kemudian azab itu tidak hanya menimpa kalian saja, tapi juga menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustafafin. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang lemah. Berbagai kepala. Berapa jumlah kepala bayi yang sudah hancur. Berapa juga kaum wanita yang telah mati. Kakek-kakek dan nenek-nenek yang tertumpah darahnya di bumi Palestina. Gara-gara kemaksiatan kalian. Di gara-gara akidah kalian yang sesat. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Hendaknya kalian takut kepada musibah, kepada fitnah, malapetaka, bencana yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Berbuat zalim karena berbuat kesyirikan, berbuat zalim karena berbuat bid'ah, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berbuat zalim karena kemaksiatannya, melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kajian kita terakhir ini sebagai nasihat kepada mereka semuanya dan kepada seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita dan seluruh saudara kita kaum mukminin. Allah melindungi kita semua dan seluruh kaum mukminin dari kesesatan. Semoga Allah membimbing kaum muslimin kepada al-haq dan melindungi mereka dari kejahatan musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا

ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أهل السنة السلفيون di معهد أهل السنة Kota Karawang yang semoga dirahmati Allah tabaraka wa taala. Ketahuilah bahwa semua kita sedang menjalani perintah Allah tabaraka wa taala untuk masing-masingnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu al-maut. Al-mautlah akhir dari tugas al-ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala. Al-maut adalah akhir dari apa yang Allah katakan di dalam ayatnya, alladhi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, memberikan ibtila kepada kalian semuanya, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Al-maut adalah akhir dari tugas yang Allah sebutkan dalam ayatnya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Semua kita dalam proses tersebut, dan An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim, hanyalah amalan-amalan itu yang terhitung, yang menjadi penentu adalah al-khawatim, penghujung dan akhir amalan sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Apakah dia mati sebagai ahlul iman, ahlul istiqamah, atau wal'iyadu billah sebaliknya. Demikian alaihi assalatu wassalam Nabi kita mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu al-kitab fa'amila bi'amali ahli an-nar fadakhala an-nar. Sesungguhnya seorang hamba
beramal seumur hidupnya dengan amalan-amalan yang mengantarkannya kepada al-jannah. Akidahnya, manhajnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Yang terlihat dan terdengar oleh manusia. Beramal dengan amalan ahlul jannah. Tidak lagi tersisa jarak antara dia dengan al-jannah kecuali satu hasta. Sebentar lagi. Dan di penghujung hidupnya, ternyata dia berbuat amalan ahlun nar. Dan akhirnya dia masuk ke dalam an-nar. Wa inna ar-rajul la ya'malu bi'amali ahli an-nar wa ma bainahu wa bainaha illa dhira' fasabaqahu al-kitab fa'amila bi'amali ahli al-jannah fadakhala al-jannah. Dan sebaliknya, seorang di masa hidupnya melakukan berbagai perbuatan dan amalan ahlun nar, kalau dia mati di atas amalan dan perbuatan-perbuatan tersebut, dia dipastikan masuk an-nar. Namun di penghujung hidupnya, dengan izin Allah, dengan ketentuannya yang maha adil, Allah mencatat di dalam Al-Kitab, Kitab Lauhul Mahfuz, telah mendahuluinya catatan tersebut sebelum diciptakannya seluruh makhluk. Dia tercatat bahwa dia akan mengakhiri hidupnya dengan amalan dan perbuatan penghuni surga. Kita semua dalam proses yang tak seorang pun dari kita mengetahui dengan apa kita mengakhiri hidup ini. Namun Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan jalan-jalan yang mengantarkan kita kepada jannah yang kita diperintahkan untuk menempuhnya dan menjalaninya. Dan di waktu yang sama, di situ ada jalan-jalan yang mengantarkan pelakunya kepada an-nar. Dan Allah memperingatkan kita untuk tidak menempuh jalan tersebut. Demikian Rasulullah menjawab ketika ditanya oleh para sahabat, "An'amalu li syai'in qad furiga minhu ya Rasulullah?" Apakah kita ini berbuat, beramal untuk sesuatu yang sebenarnya keputusannya sudah selesai? Aw annal amra unuf, atau sebaliknya, perkara ini masih bisa berubah, berkembang. Maka Allah atau Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, bal li syai'in qad furiga minhu. Bahkan kita berbuat, bertindak, beramal untuk sesuatu yang catatannya sudah selesai. Fafimal amal, kata para sahabat, lalu untuk apa kita beramal? Qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Berbuatlah kalian. Berbuat. Beramal. Beribadah. Karena masing-masingnya akan Allah mudahkan jalan dan perbuatannya untuk sesuatu yang dia telah dicatat untuknya. Mendengar jawaban Rasul alaihi salatu wassalam, bertambah iman para sahabat. Disebutkan salah satu ayat dan tanda kebesaran Allah terkait takdir, keputusan yang maha mutlak, bertambah iman mereka dan mereka bertawakal kepada Allah. Berbuat, mencoba, mengulangi, meningkatkan, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Demikian kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum.

akan terjadi pada malam ini. Tidak lain, majelis ini adalah bagian dari upaya kita menjalankan firman Allah Tabaraka wa Taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan. Kebajikan iman, kebajikan manhaj, kebajikan ibadah, kebajikan akhlak, dan saling menolong di atas takwa untuk mengamalkan itu semua karena Allah, mewujudkannya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwani fid din, azzani Allah iyyakum. Pertama kali yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini untuk kita bersama-sama membenahi dan mengevaluasinya adalah islahul batin, pembenahan sesuatu yang ada dalam batin kita. Minan nawaya wal iradat, dari berbagai bentuk niat dan kemauan-kemauan. Karena an-nawaya menentukan nasib seseorang, kondisi seseorang, kondisi amalannya, nasib amalannya. Karenanya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap amalan sangat bergantung kepada niatnya. Apakah niatnya salihah atau sayyi'ah? Kata para ulama, in khairan fa khair wa in syarran fa syarr. Kalau niatnya baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan, kebaikan yang akan dia raih. Tapi kalau niatnya itu syarr, jelek, maka kejelekan yang akan dia dapatkan. Kehadiran kita di majelis ilmu sangat ditentukan oleh an-nawaya, sangat ditentukan apa oleh apa yang ada dalam sanubari kita. Wa inna ma likulli imrin ma nawa. Dan hanya bagi setiap pribadi itu akan didapat, diraih apa yang dia niatkan. Kita mungkin secara pribadi masing-masing dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala merasakan, dengan taufik dari Allah bisa merasakan apakah amalan yang kita lakukan, ucapan yang kita ucapkan, ibadah yang kita tunaikan, perjuangan yang kita lakukan, dakwah yang kita emban, itu kita lakukan karena Allah, mukhlishan lahu, dilakukan karena Allah, ikhlas karenanya, ataukah tidak? Kita bisa menjawab. Karena kejujuran dan keikhlasan itu melahirkan tumakninah dalam hati. Rasa tenang, tenteram. Dan ketidakjujuran serta ketidakikhlasan akan melahirkan kegundahan. As-sidqu tuma'nina wal kadhibu riba. Kejujuran itu adalah tentram, sebuah ketentraman. Dan

Kedustaan itu akan melahirkan kegundahan. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Nilai dan kadar keikhlasan kita bersama waktu teruji. Hari berganti hari akan menampakkan kepada kita kadar kejujuran dan keikhlasan kita. Peristiwa demi peristiwa akan datang untuk diketahui, terlihat dan terdengar kadar keikhlasan kita. Wal ikhlas dalam banyak kondisi dan banyak kesempatan hampir sama atau identik dengan as-sidqu, kejujuran. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, alaikum bis-sidq, fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri, wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Wala yazal ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa. Wajib atas kalian untuk bersifat, berperangai, berhias dengan sifat as-sidqu, yaitu kejujuran. Karena as-sidqu, kejujuran akan mengantarkan pelakunya kepada al-birr, kepada kebajikan. Al-birru kalimatun jami'ah, sebuah kata yang bersifat universal, menyeluruh, mencakup beragam jenis dan banyak jumlahnya. Al-birru fil iman, al-birru fil aqidah, al-birru fil manhaj, al-birru fil akhlaq, al-birru fil ibadah. Bahwa as-sidqu yahdi ilal birri. Baik kejujuran lisannya maupun kejujuran hatinya, kalbunya.

Qala wa iyyakum wal kadzib. Waspada kalian dari sifat dusta. Innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu akan menyeret pelakunya kepada perbuatan kefajiran. Lawan daripada albir. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Dan kefajiran itu akan menyeret pelakunya kepada anda. Dan tidaklah seorang hamba, kalau yang pertama tadi, tidaklah seorang hamba bersikap jujur dan berupaya pada setiap kondisi, setiap peristiwa, setiap fitnah, setiap permasalahan, berusaha untuk jujur, kecuali pasti dicatat di sisi Allah sebagai siddiq. Dan ini gelar atau posisi yang tidak gampang, tidak mudah. Sebaliknya, al-kadzib yahdi ilal fujur, mengantarkan pelakunya kepada kefajiran. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Wa la yazalur rajul yakdzib, dan tidak hentinya atau senantiasa seorang berdusta. Wa yataharral kadzib, yang berupaya mencari kesempatan untuk berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, sampai dia dicatat di sisi Allah tabaraka wa taala sebagai kadzdzab. Sebaik dan serapih apapun disimpan dan disembunyikan, al-kadzib pasti akan nampak. Mahma takun indam ri'im min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'ala an-nasi tu'lami. Sebuah akhlak yang jelek yang berada, atau perangai yang jelek yang berada pada seseorang, sebagaimanapun dia berupaya untuk melakukannya tidak di hadapan manusia dan menyembunyikannya dari mata dan pendengaran manusia, dari ilmu manusia, tu'lami, pasti akan diketahui. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengeluarkan segala apa yang kalian sembunyikan. Pasti akan datang waktu, peristiwa, keadaan, problem yang akan menguak itu. Iyadzan billah, semoga Allah lindungi ana dan antum semuanya dari al-kadzib. Ini yang Allah katakan tabaraka wa ta'ala, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan, mengklaim bahwa dirinya beriman, wahum la yuftanun, dalam kondisi, dalam keadaan mereka tidak diberi ujian, tidak diberi bala, tidak diberi fitnah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sungguh telah diberi fitnah, ujian orang-orang yang sebelum mereka, yang telah mengatakan dirinya beriman, bersaksi bahwa dirinya bagian dari mukminin. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin.
sehingga benar-benar nampak terpisahkan di hadapan Allah mana orang-orang yang jujur dan mana orang-orang yang dusta. Kita dalam proses itu semua dari hari ke hari. Ketika ada seorang hamba yang tidak jujur di dalam berakidah, tidak jujur dan tidak ikhlas di dalam bermanhaj, tidak jujur dan tidak ikhlas dalam berkawan yang secara zahir itu perkawanan di atas Al-Quran dan Sunnah, akan datang waktu, akan datang peristiwa, akan datang sebuah problem yang akan menguak itu, menampakkannya di hadapan manusia. Boleh dia pandai menyimpannya, boleh dia pandai mengemasnya, mungkin dalam peristiwa pertama tidak nampak, dalam fitnah kedua tidak nampak, yang ketiga tidak nampak, lolos, lolos dan lolos. Namun pada hakikatnya dia menyembunyikan al-kadzib, akan datang, pasti akan nampak. Ini semua membuat kita takut, membuat kita masing-masing kita menuduh diri kita. Apakah kita termasuk as-sadiqin? As'alullah yaj'alani wa iyyakum minhum. Semoga Allah menjadikan saya dan antum semuanya bagian daripada shadiqin. Awal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, ternyata kita termasuk dalam golongan kedua. Maka dari itu, ayyuhal ikhwah, banyak berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari kejelekan diri kita dan kejelekan amalan kita. Itu yang sering dibaca oleh para khutbah yang dituntunkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika akan memulai sebuah tausiah, sebuah khutbah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan diri-diri kami, kejahatan jiwa-jiwa kami, sebagaimana kami juga berlindung kepada Allah dari kejelekan atau akibat jelek dari perbuatan-perbuatan jelek kami. Berlindung kepada Allah. Sering kita membaca ini. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Banyak berlindung kepada Allah. Jangan merasa aman dari kemungkinan tertimpanya kepada kalbu kita penyakit al-nifaq wal-kadzib. Jangan merasa mendapat jaminan untuk itu. Jangan merasa karena selamat pada putaran pertama, putaran kedua dan ketiga dari berbagai putaran fitan, kemudian kita lupa, bangga. Demikian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, para rasul dan para anbiya. Mereka betul-betul ya'buduna rabbahum khaufan wa tama'an. Beribadah kepada Allah di atas dasar sikap khauf, takut, takut, takut, takut, takut. Enggak merasa tenang. Yad'unana raghaban wa rahaba.
Itu sifat ibadah mereka, sifat amalan-amalan mereka. Khaufan wa tama'a, dan tamak berharap. Ragaban, penuh ragbah kepada ampunan Allah, kepada pertolongan Allah. Besar harapan untuk mendapatkan taufik, besar harapan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah melalui doa, beristi'adha, isti'ana, istighatha. Terus dia dari waktu ke waktu dia wujudkan dalam bentuk doa, doa dan doa. Demikian Nabi mengajarkan kepada sahabahnya, ridwanallahu alaihim jami'an. Qulu a'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Qulna na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ucapkan, berdoalah kalian kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berbagai fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Nampak ciri-cirinya, cepat terdeteksi, bisa diantisipasi sejak awal munculnya. Atau fitnah yang datang secara perlahan, tersembunyi, pelan-pelan menyeret pelakunya sampai jatuh dia dalam jurang fitnah. Di saat seperti itu sudah sulit menyelamatkan diri. Gengsi, emosi, malu, sehingga akhirnya dia terus berjalan di dalam fitan itu tadi. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri kita, jiwa kita, hawa nafsu kita. Berlindung kepada Allah dari kejelekan perbuatan-perbuatan dan amalan kita. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum.

0: setelah tentunya banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta dan memohon keselamatan dari al-fidan, kita harus menempuh sebab-sebab yang mengantarkan kita selamat darinya. Di samping doa, yang berikutnya adalah talabul ilmi. Karena Allah. Talabul ilmi karena Allah. Ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Jangan sampai ada niat-niat lain. Kita akan binasa. Jangan sampai ada niat-niat lain. Biasanya akan semakin jelas kalau ada contoh. Berapa banyak dari talabatul ilm yang kunna nahsibuhum mukhlisina lillah tabaraka wa ta'ala. Dulu kita mengira memang benar-benar mereka ikhlas karena Allah dalam talabul ilmi. Sehingga mendapatkan ilmu yang akan merubah akhlaknya, meluruskan akidahnya, menyelamatkan manhajnya. Subhanallah, ternyata tidak demikian. Dan dia sudah tempuh jalur-jalur ilmu tadi. Sudah dia tempuh, yang mungkin sebagian kita belum menempuh seperti yang dia tempuh. Berangkat ke negeri jauh, sebut saja ke negeri Yaman, belajar di satu tempat yang memang dahulu dikenal sebagai tempat ilmu, tempat manhaj, tempat aqidah sahihah, diajarkan di sana lail nahar, al-ukhuwah wal-mahabbah wal-adab wal-akhlaq, yaitu Dammaj. Berangkat dari sini afwaja, berbondong-bondong. Ternyata siapa yang menyadari di antara kita? Siapa yang bisa menerka di antara kita bahwa perjalanan itu sedang menuju ke fitnah besar? Siapa yang menyangka? Enggak tahu. Enggak ada yang bisa memastikan. Tidak sedikit di antara mereka yang ketika akan berangkat meminta nasihat dan bimbingan kepada beberapa asatidzah kita. Minta nasihatnya, Ustaz. Apa nasihat antum buat kami yang akan berangkat? Nasihat ikhlas. Serius belajar. Jaga ukhuwah. Amalkan apa yang antum pelajari. Berangkat. Rombongan berikutnya berangkat. Rombongan berikutnya berangkat. Ternyata tanpa diduga, sekarang tidak sedikit dari mereka yang bergabung dengan fitnah yang masyayikh kita menyatakan bahwa mereka berada di atas akidah khawarij. Siapa yang menyangka? Nggak ada yang bisa menduga. Ini membuat kita takut, membuat kita waspada, membuat kita untuk berhati-hati, kita tenang, tidak terburu-buru di dalam menyikapi setiap masalah. Siapa yang menyangka? Di antara mereka sekarang sudah ada yang berani menuduh Syekhun al-Allam al-Mujahid Rabi bin Hadi sebagai seorang murji'ah. Sebagiannya dulu bersama kita belajar, sebagian dulu murid-murid kita juga. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Begitu al-fitan. datang dari jalan yang tidak diduga, dari arah yang tidak disangka.
1: Jam berapa ada suara waktu azan?
0: Fadhil.
2: Kita lanjutkan insyaallah kurang lebih 15 hingga 20 menit. Kemudian kita menunaikan salat Isya. Jika memang nanti dirasa perlu untuk dilanjutkan, mungkin kita akan lanjutkan ba'da salatul Isya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Al-fitan akan datang menimpa seseorang dengan cara yang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Kadang-kadang fitnah itu datang dari jalur keluarga, dari jalur istri dan anak-anak. Kalau dia wanita, dari jalur suami. Di luar dugaan dia. Bermula kadang sebuah fitnah manhaj yang besar, api awalnya bermula dari urusan keributan antar anak-anak. Anak si fulan bermasalah dengan anak si fulan. Berselisih yang merembet kepada perselisihan antar ibu mereka. Merembet terus menjalar api itu sampai menyentuh para kepala keluarganya, para suami. Terjadilah ketidaknyamanan hubungan antar si A dengan si B bermula dari anak-anak. Subhanallah, berjalan waktu muncul sebuah fitnah dalam dakwah. Yang mana si A yang kebetulan memang anaknya yang salah sebenarnya. Tapi dalam kasus fitnah itu dia mendapatkan taufik dari Allah untuk memilih dan mengikuti nasihat-nasihat ulama. Bagaimana fatwa ulama tentang masalah itu? Dapat taufik. Si B karena sakit hati kepada si A, tahu, mendengar sampai adanya fatwa ulama, tapi sakit hati. Kasus 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, sakit hatinya mewarnai sikap manhajnya. Ternyata fitnah datang dari jalur anak. Atau juga melalui jalur anak. Si anak kebetulan nakal di tempat pendidikannya, ada masalah yang kemudian ditangani oleh salah satu musyrif atau salah satu mudarrisnya. Atau putrinya ditangani oleh seorang musyrifah atau mudarrisahnya. Berlanjut permasalahan ini sampai kepada urusan manhaj. Macam-macam. Ada seseorang sudah mengenal manhaj yang lurus ini, sudah anak-anaknya belajar di sebuah pondok pesantren, diceritakan kepada saya oleh ustaz-ustaz dari pondok tersebut, bukan pondok sini, ya. Sekali lagi saya ulangin, bukan pondok mana? Sini, Karawang ini, enggak. Si anak ditarik, dipindahkan ke sekolah umum. Si ayah dan si ibu jadi orang awam sekarang. Subhanallah.
0: Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu ada musuh kalian. Artinya mereka bisa dimanfaatkan oleh musuh kalian, yaitu syaitan. Waspadai. Bersikaplah ilmiah, letakkan setiap masalah pada tempatnya dan sesuai porsi dan waktunya. Jangan berlebihan. Jangan emosional. Jangan gengsi. Jangan emosi. Jangan. Jangan Anda jual manhaj Anda. Perhatikan baik-baik. Kadang melalui istri. Dengan gambaran yang mirip seperti tadi. Terkadang melalui temannya, teman sejawatnya, yang kebetulan Allah berikan kepadanya kelebihan-kelebihan, sehingga muncul di hati hamba yang ini tadi rasa iri, hasad, dengki. Tidak nampak di wajah iri dengkinya, tapi perlahan di hatinya iri dengki, al-hasad. Si fulan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam bidang dia disenangi oleh teman-temannya. Heran kenapa teman-temannya senang kepada dia. Berkawan dengannya, bekerja sama dengannya, berta'awun dengannya. Dilibatkan dalam kepanitiaan ini, kepanitiaan itu. Diberi tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Atau si fulan yang lain diberi oleh Allah ilmu, sehingga dia menguasai beberapa bidang ilmu. Dan didengar nasihatnya oleh kawan-kawannya. Dia mendengar keadaan itu, menyaksikan. Masuk iri dan dengki di dalam hati. Jangan dikira gampang masalah iri dan dengki. Di antara sebab terbesar yang mencegah kaum Yahudi untuk beriman kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-hasad. Karena mereka sudah menunggu-nunggu seorang nabi yang akan muncul yang bernama Ahmad, yang mereka dapatkan di dalam berita Taurat dan berita Injil. Mereka menyangka dan berharap bahwa Ahmad itu adalah dari Bani Israel. Ternyata dari Arab, bukan dari Bani Israel. Hasad masuk ke dalam hati mereka. Bukan tidak ada ilmu, ada ilmu. Karena sudah diberitakan dalam Taurat, sudah diberitakan dalam Injil. Bahkan ciri-ciri sahabat Nabi ini. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil, kata Allah. Itulah perumpamaan mereka, Nabi dan para sahabatnya, yang telah disebutkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yahudi itu, Bani Israel itu benar-benar tahu, mengenali Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi dan rasul yang diutus, ciri-cirinya lengkap. Seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Tapi al-hasad. Kenapa kok bukan dari turunan kami si Ahmad ini? Maka ditolak. Diingkari. Tabihu ayyuhal ikhwah. Am yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadli. Ini ayat juga menceritakan tentang orang-orang yang meninggalkan al-haq dan menolak kebenaran dikarenakan hasad terhadap
2: orang-orang dan manusia-manusia yang Allah berikan fadilah, keutamaan kepada mereka. Intabihu. Ini tidak hanya menimpa orang-orang semisal kita, bisa menimpa orang-orang yang di atas kita secara keutamaan, secara keilmuan dan senioritas. Enggak pandang bulu penyakit ini. Kalau sudah menimpa kepada suatu kaum, tidak ada yang bisa mengelaknya. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kadang-kadang muncul fitnah dan penyimpangan itu bermula dari urusan-urusan pribadi yang lainnya. Maka saya ingatkan dalam kesempatan ini, jangan Anda menjual dan memperdagangkan manhaj karena urusan pribadi. Jangan manhaj Anda ini menjadi barang murahan yang bisa Anda jual kapan saja Anda mau. Saat Anda sakit hati kepada seseorang, Anda jual manhaj. Saat istri orang menyakiti istri Anda, Anda jual manhaj. Saat Anda dirugikan dalam perdagangan Anda, Anda jual manhaj itu. Ya subhanallah, betapa murahnya. Kembali kepada pembahasan awal kita, bahwa as-sidqu, kejujuran di dalam berpegang teguh dengan Quran was sunnah. Kejujuran kita terus dalam laboratorium pemeriksaan dari waktu ke waktu terus. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin menasihatkan kepada diri saya dan antum semuanya untuk ingat kepada hadis Nabi alaihi salatu wassalam, min awthaqi ural iman al-wala'u lillah wal-mu'adatu fillah, al-wala'u al-mu'alatu fillah wal-mu'adatu fillah, wal-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya, bahwa di antara tali iman yang paling kokoh adalah loyalitas yang didirikan karena Allah dan antipati, sikap antipati yang didirikan karena agama Allah. Cinta didirikan karena agama Allah dan benci didirikan di atas agama Allah. Sebuah amalan yang besar, qallaman yuwaffaq ilaih. Sebuah amalan besar, sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan taufik untuk bisa beramal dengannya. Berkawan, mencinta karena Allah. Boleh kita merasa sekarang bahwa kumpulnya kita ini sekarang, duduknya kita ini karena Allah. Kita menyangka. Tapi ada waktu akan teruji. Kemudian nampak. Begitu juga kebencian kita kepada seseorang karena Allah tabaraka wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Jangan sampai kebencian kita kepada seseorang mendorong kita untuk bersikap tidak ilmiah, mendorong kita untuk bersikap tidak sportif,
0: Jangan. Allah mengatakan la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk bersikap tidak adil. Tahu orang yang dia benci itu berada di atas kebenaran dalam permasalahan A, B, C. Katakan itu adalah benar. Akui sebagai sebuah kebenaran. Jangan sampai karena kita benci kepadanya dia pernah menyakiti aku pada peristiwa ini, menyakiti aku pada peristiwa itu. Saatnya tiba dia dituntut untuk bersikap ilmiah dan sportif serta adil, ternyata dia tidak ilmiah, tidak sportif dan tidak adil. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah sedikit setelah menunaikan salat Isya.
3: Alhamdulillah
0: al muadzin yuqim.
3: Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita lanjutkan majlis kita di siang hari ini setelah pada kajian sebelum bagian pertama sebelum salat zuhur. Kita memahami bahwa hamba-hamba Allah terbagi menjadi tiga tingkatan dari sisi komitmen mereka terhadap iman, dari sisi komitmen mereka terhadap amalan, dan komitmen mereka terhadap Islam. Bahwa tingkatan pertama atau yang tertinggi adalah tingkatan as-sabiqun, kemudian yang kedua adalah al-muqtasid, kemudian yang ketiga adalah adh-dhalimu li nafsi. Tiga tingkatan ini Allah Jalla wa Ala menyebutkannya di dalam surat Fatir ayat ke-32. Allah mengatakan faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat bi idznillah. Dan di antara makna dari ayat ini, maka dari hamba-hamba Allah itu ada di antara mereka yang zalimun li nafsihi, menzalimi dirinya dengan melakukan berbagai dosa, meninggalkan yang wajib dan mengerjakan yang haram. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang statusnya disebut muqtasid, pertengahan, yaitu orang-orang yang mencukupkan dengan mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram tanpa menyibukkan diri atau menambah dengan amalan-amalan yang mustahab, yang fadhail, dan atau juga meninggalkan yang makruh. Wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah, dan di antara mereka adalah ada peringkat yang tertinggi, yaitu sabiqum bil khairat, orang-orang yang selalu terdepan di dalam melakukan berbagai amal kebajikan, berlomba-lomba tidak hanya yang wajib-wajib saja, tetapi juga yang mustahab, yang fadhail, dan berlomba terdepan dalam meninggalkan perkara-perkara yang haram, tidak hanya yang haram saja, tetapi yang makruh statusnya. Status hukumnya makruh pun ditinggalkan oleh golongan yang tertinggi ini, yang disilakan dengan as-sabiqun atau sabiqum bil khairat. Disebutkan pula di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-7 hingga ke-12. Di sana Allah menyebutkan tingkatan-tingkatan hamba. Disebutkan di situ ada ashabul maimanah. Kemudian di situ ada ashabul mash'amah. Dan yang ketiga dan ini yang tertinggi disebut dengan as-sabiqun. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ciri-ciri daripada tiga golongan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk as-sabiqun. Namun untuk sampai pada posisi ini, kedudukan ini, kita nampaknya harus banyak mengevaluasi diri kita dan amalan kita secara batin yang pertama, yang tidak nampak dan tidak terlihat dari amalan hati, niat-niat dan berbagai bentuk amalan hati lainnya, dan mengevaluasi amalan-amalan zahir kita. Atau setidaknya kita masuk dalam al-muqtasid, golongan yang kedua, dan jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam surat Fatir ayat 32 tadi dengan zalimun li nafsi, faminhum zalimun li nafsi, yang menzalimi dirinya dengan berbagai dosa. Beliau mengatakan, faman iktasara 'ala at-taubatil ula kana minal abrar al-muqtasidin. Sudah kita sebutkan bahwa taubat ada dua jenis. Taubat yang status hukumnya wajib, apabila tidak dilakukan, tidak bersegera bertaubat, maka dia mendapatkan dua dosa sekaligus. Dosa perbuatan yang dia lakukan, kedua, dosa tidak bertaubat dengan segera. Ini yang statusnya wajib, taubat wajib. Taubat yang kedua namanya adalah taubat yang mustahab. Yang mustahab yaitu bertaubat dari tidak mengerjakan perkara-perkara, amalan-amalan, perbuatan yang disukai dalam agama, dan tidak bersegera meninggalkan perbuatan-perbuatan yang makruh. Taubat yang kedua ini hukumnya apa? Mustahab. Kalau sudah kita faham ada dua jenis taubat, yang satu wajib, yang satu mustahab, maka kita dengarkan bersama pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Faman iktasara 'ala at-taubatil ula kana minal abraril muqtasidin. Barang siapa yang hanya mencukupkan dirinya bertaubat dengan jenis taubat yang pertama, yaitu taubat yang hukumnya apa? Wajib. Yaitu bertobat dari dosa karena meninggalkan amalan wajib atau dosa mengerjakan amalan yang haram. Barang siapa yang dia hanya mencukupkan bertaubat kepada Allah dari jenis taubat yang pertama, ingat dia, ya Allah, itu wajib, enggak saya kerjakan. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, aku bertobat, ya Allah, aku bertobat kepadamu, ya Allah, itu wajib, tidak aku lakukan. Aku mendengar engkau memerintahkan ini, tapi aku terus tidak melakukannya. Aku mendengar nabimu, ya Allah, memerintahkan untuk aku melakukan ini, tapi aku tidak segera melakukannya. Aku bertobat kepadamu, ya Allah.
4: atau bertaubat dari dosa karena meninggalkan perbuatan yang diharamkan dalam syariat. Ingat, Allah telah melarang perbuatan riba, Allah telah melarang perbuatan durhaka kepada orang tua, Allah telah melarang barakallahu fikum melakukan riba, melakukan namimah dan yang lainnya. Dia bertaubat. Astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilai, astaghfirullah wa atubu ilai, ya Allah, engkau telah melarangku untuk melakukan perbuatan itu, nabimu melarangku untuk mengerjakan perbuatan itu, tapi aku tetap melakukannya, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, kalau kau tidak ampuni aku, niscaya aku akan binasa, niscaya aku akan tergolong hamba-hambamu yang merugi. Terus dia bertobat, Rabbana ighfir lana dzunubana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Berbagai macam bentuk istighfar dan taubat dia terus ucapkan, dia lantunkan di waktu malam, di waktu siang, di waktu pagi, di waktu sore. Ini jenis yang pertama, seorang hamba yang mencukupkan bertaubat dengan jenis taubat yang wajib. Ini akan menjadi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jenis golongan al-muqtasid. Muqtasid itu apa? Golongan apa? Atas atau bawah? Tengah. Dia tidak masuk as-sabiqun, dia juga tidak termasuk dalam zalim li nafsi. Coba kita mau ukur ini, kita masuk yang mana ini? Kemudian beliau melanjutkan, wa man taba at-taubataini kana minas sabiqinal muqarrabin. Barang siapa yang selalu bertaubat kepada Allah dengan dua jenis taubat sekaligus, taubat yang wajib dan taubat yang mustahab. Dia duduk di rumah atau di masjid atau saat di mobil, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, hari ini aku enggak bersedekah padahal kau berikan kepadaku rizki, astagfirullah, astagfirullah, ya Allah, hari ini aku enggak baca Quran, ya Allah, padahal aku biasanya baca sehari satu juz atau setengah juz, hari ini aku tersibukkan dengan ini dan itu, ya Allah, astaghfirullah wa atubu ilai, rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin, rabbana rabbana rabbana. Terus dia beristighfar, ya Allah, hari ini aku melakukan itu padahal itu makruh hukumnya, betul enggak haram tapi engkau enggak suka, ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dia lakukan dua jenis taubat sekaligus. Kalau dia sudah melakukan jenis taubat yang kedua, sudah dapat dipastikan dia akan melakukan taubat yang pertama. Kalau taubat yang hukumnya mustahab saja, dia rajin-rajin beristighfar, bertaubat, apalagi jenis taubat yang wajib. Maka kata Syekhul Islam, dengan ini dia akan masuk dalam golongan as-sabiqun, al-muqarrabun, yang Allah siapkan untuknya jannah, surga-surga kenikmatan. Ini jenis yang kedua. Secara urutan dia tertinggi. Qala wa man lam ya'ti bil ula kana minal zalimina. Kalau seorang hamba tidak melakukan taubat yang pertama, apa itu? Taubat yang status hukumnya wajib dan segera, emergensi. Dia tidak bertaubat dari mengerjakan yang haram dan tidak segera bertaubat dari kebiasaan meninggalkan yang wajib, maka dengan itu dia telah tergolong dalam golongan zalimun li nafsi, orang-orang yang telah berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri. Apa maksudnya berbuat kezaliman untuk diri sendiri? Ya, tubuh yang di dunia dia sayangin, tubuh yang di dunia dia selalu jaga dari berbagai ancaman, dari berbagai penyakit dan segala yang tidak membuat dia nyaman, ternyata dia menggoliminya di akhirat. Dia menyiapkan tubuhnya itu untuk menghadapi per hari perhitungan yang panjang, sehingga tubuhnya tidak selamat dari proses hisab, proses peradilan, sehingga dia tidak masuk, tidak mampu masuk surga tanpa proses perhitungan. Dia zalimi dirinya, fisiknya ini dia zalimin dengan berbuat maksiat di dunia. Katanya kamu sayang, dicubit kamu enggak mau, sedikit kena api kamu menjerit, menghindar dari api, kamu lengkapi rumahmu, kendaraanmu dengan segala alat yang mengamankan kamu dari ancaman api. Tapi kamu tidak melindungi fisikmu, telingamu, kepalamu, perutmu, kakimu, lidahmu dari minum air panas yang mendidih di neraka dengan kamu berbuat kemaksiatan. Artinya, seorang yang menggolimi dirinya, maksudnya menggolimi dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga tubuhnya dipersiapkan untuk menghadapi azab dan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini golongan ketiga, golongan terjelek, yaitu golongan apa? Zalimun linafsih, seorang yang menggolimi dirinya dengan berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan itu bisa dalam bentuk meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Dua-duanya dia gak tobat. Nah, dua-duanya dia tidak bertobat. Ini jenis yang ketiga, zalimun li nafsih. Seorang yang zalim terhadap dirinya bisa disebabkan kefasikan, sehingga dia disebut sebagai seorang yang fasik. Apa itu kefasikan? Kefasikan adalah dosa-dosa, termasuk dosa besar, dosa besar yang belum mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dengan kata lain, dia masih dalam bingkai Islam. Ini kefasikan, seperti riba, transaksi ribawi, seperti durhaka kepada kedua orang tua, seperti berdusta, berkhianat dalam transaksi jual beli, sewa menyewa, menipu, mengurangi hak orang lain, wanita tidak menutup auratnya, berhias ketika keluar, memakai minyak wangi ketika keluar rumah. Ini termasuk dosa-dosa besar yang menyebabkan pelakunya menyandang gelar atau predikat apa? Fasik. Kalau dia tidak bertobat. Bagi yang ingin tahu lebih jauh tentang dosa-dosa besar, ragam dan bentuknya, bisa membaca kitab Al-Kabair karya Al-Imam Adz-Dzahabi. Kitab Al-Kabair artinya jenis-jenis dosa-dosa besar, karya Imam Adz-Dzahabi, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bermadzhab Syafi'i. Dan insya Allah sudah diterjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Sengaja tidak saya sebutkan kitab Al-Kabair karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, supaya tidak tertuduh sebagai apa? Wahabi. Al-Imam

Dan kitab yang berjudul apa? Al-Kabair. Zalimun li nafsi bisa tergolong fasik apabila apa? Melakukan dosa-dosa besar yang belum mengeluarkan dia dari bingkai keislaman. Dan dia enggak tobat. Itu fasik. Atau zalimun li nafsi mendapat gelar atau predikat kafir apabila dia melakukan dosa-dosa besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Apa saja? Butuh waktu tersendiri. Contohnya, meyakini ada agama selain Islam sebagai agama benar, agama yang betul, agama yang baik, semua agama baik. Ini contohnya. Contohnya mengolok-ngolok Al-Quran. Contohnya lagi mengolok-ngolok Nabi, salah satu Nabi dari Nabi-Nabi Allah. Contohnya yang mengatakan bahwa Nabi Adam dan Nabi Hawa dan istrinya Hawa itu melakukan hubungan suami istri yang ilegal. Contohnya. Atau yang mengatakan bahwa bahwa surga tidak hanya untuk umat Islam saja, semua agama bisa masuk surga. Ini jenis yang kedua tadi. Silahkan bagi yang ingin tahu lebih jauh, dibaca buku-buku ulama terdahulu. Dibaca, silahkan dibaca. Jangan hanya terpaku dengan apa yang saya ucapkan. Silakan dibaca buku-buku bermadzhab Syafi'i atau bermadzhab Hambali atau bermadzhab Hanafi dari kitab para ulama yang sudah hidup 700, 800 tahun, 900 tahun yang lalu. Ini penting. Seorang yang statusnya atau predikatnya zalimun li nafsi bisa disebabkan kefasikan, dia tidak segera bertobat, atau disebabkan kekufuran, dia tidak segera bertobat. Ini golongan ketiga. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Tentu untuk kita mengenali diri kita termasuk yang mana, membutuhkan waktu untuk kita ini sabar belajar, mengerti tentang Al-Quran. Apa sih isi Al-Quran itu? Apa sih hukum-hukum yang terkandung di dalamnya? Kalau kita tersinggung ada orang yang menistakan Al-Quran, itu wajib. Wajib kita tersinggung, wajib kita marah, tapi dalam batas-batas syariat marahnya. Tersinggungnya itu ilmiah, enggak emosional, sehingga tidak terkendalikan, melakukan tindakan anarkis, merusak, menyerang, melempar. Tidak. Terukur dengan ukuran ilmu Islam. Tapi jangan sampai Anda tersinggung atau hanya bisa tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, baik surat Al-Ma'idah ayat 51, ataukah surat Al-Ma'idah ayat ke-30, ataukah surat Yasin, ataukah surat Al-Fatihah, sama semuanya. Jangan ada seorang menistakan Al-Quran, dan kita wajib tersinggung. Namun, jangan sampai kita termasuk orang yang katanya tersinggung ketika Al-Quran dinistakan, tetapi di sisi lain kita melanggar Al-Quran. Di sisi lain, kita tidak mempedulikan hukum-hukum dan syariat yang ada di dalam Al-Quran. Jangan sampai. Duduk, belajar, belajar dan belajar wahai umat Islam. Belajar dan belajar. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum.

0: Begitu juga kita sebagai umat Muhammad, umat Nabi yang mulia, yang agung ini, yang kita setiap waktu bersolawat kepadanya, mencintainya, menghormatinya, tersinggung ketika ada seorang manusia menghina dan melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita tersinggung. Kalau ada umat Islam enggak tersinggung, nabinya dihina, rasulnya dicemooh, perlu dikoreksi ulang keislamannya. Tapi sayangnya, tanpa kita rasa, tanpa kita inginkan, ternyata kita melanggar syariat Nabi, menomorduakan syariat Rasulullah, dikalahkan dengan aturan manusia, syariat dan perintah Nabi dikalahkan dengan adat istiadat, dikalahkan dengan kesepakatan-kesepakatan dan konsensus manusia. Oh ini anu lho Pak, maaf Pak, ini Nabi kita memerintahkan untuk begini. Ya, tapi kan adat di kampung kita enggak sesuai dengan itu. Sulitlah, karena tidak mencocoki kebiasaan desa kita. Loh Pak, maaf Pak, ini Nabi Muhammad loh melarang seperti ini. Iya, saya paham. Hadisnya ada di Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Tapi kan organisasi kita punya tujuan-tujuan begini. Loh maaf Pak, ini Nabi Pak. Iya. Pak, Nabi Pak. Iya. Loh kenapa Pak enggak diam? Nanti saya dipecat. Ini masih mending karena takut dunianya hilang. Yang satunya meremehkan Nabi. Meremehkan hadis Nabi. Ini dosa-dosa yang sangat besar. Maka kita wajib belajar. Kita wajib sabar duduk wahai umat Islam untuk mendengarkan untaian ayat Al-Quran dijelaskan oleh para ulama-ulama Islam sejak dahulu kala. Sabar, sabar, sabar. Memang menuntut dari kita waktu, tenaga dan berapa yang kita miliki. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Coba kita sekarang mengoreksi hari ini. Kira-kira ada perkara haram yang kita kerjakan? Coba ditelaah. Misalkan iri atau dengki. Ada enggak di kita? Kalau ada, itu dosa besar. Kalau kita bertobat dari ini, kita masuk golongan yang mana? Hah? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua maksudnya yang apa? Muktasib. Belum naik ke atas masih. Belum naik ke pertama, belum. Hari ini tadi saya mengumpat seseorang tanpa ada alasan. Tiba-tiba saya menghinanya. Dosa enggak? Dosa. Sudah tobat belum? Kalau belum, kita masuk yang ketiga, yang zalimun li nafsi. Tapi kalau sudah, masuk peringkat kedua. Loh ketiga, yang pertama Ustaz, yang tertinggi. Belum. Hari ini kita membentak ibu kita. Nak, tolong ke rumah ya. Wah, si ibu ini. Sudah tahu saya si ibu, ibu masih gitu. Masih aja. Ini dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar, besar, besar. Sudah tobat belum? Kalau belum, kita masuk golongan ketiga. Yang menyiapkan diri kita untuk bersentuhan dengan api neraka. Kalau sudah tobat, kita masuk golongan kedua. Yang pertama Ustaz, belum. Belum yang pertama. Apalagi? Contoh lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu nasihatun li dhi sultan fala yubdihi alaniyah, falyakhudh bi yadihi wal yakhlu bih. Fa in qubila minhu fadhaka wa illa faqad addama alaihi." Barang siapa yang memiliki nasihat, teguran, kritikan kepada penguasanya, kepada pemerintahnya yang zalim, jangan disampaikan secara terbuka, secara demonstratif. Jangan, kata Nabi, jangan, jangan. Jangan. Orasi, khutbah hari raya, khutbah Jumat, isinya berkritik aja, mencela aja, menuntut aja. Nabi mengatakan jangan, jangan. Kita mengatakan harus, harus. Kalau gitu kita gak dianggap sebagai da'i yang pemberani. Kalau gitu kita dianggap orang yang tidak peduli terhadap ini. Kalau begitu. Wahai saudaraku, Nabi Muhammad mengatakan jangan. Wah, itu kalau pemimpinnya yang soleh. Kalau gak soleh, boleh. Mana dalilnya saudaraku? Wes, jangan tanya dalil. Di zaman seperti ini gak perlu dalil. Masya Allah. Saudaraku, ayo dengarkan bagaimana Nabi kita membimbing. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Sekali lagi, Ibnu Abi Asim yang hidup lebih dari 1000 tahun yang lalu. Ya. Dalam kitabnya, karyanya yang berjudul As-Sunnah, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah ma nas'aluka an ta'ati man ittaqa walakin man fa'ala wa fa'ala qala ittaqullah isma'u wa ati'u. Wahai Nabi, kami sekarang ini konteks pertanyaan kami kepadamu, wahai Nabi, bukan tentang kewajiban taat menghormati pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang bertakwa itu yang menghormati syariat Islam, menerapkan syariat Islam, adil, gak korup, tawadu, itu pemimpin yang bertakwa, yang soleh. Tapi kami gak bertanya tentang itu, wahai Nabi, kepadamu. Konteks pertanyaan kami sekarang adalah pemimpin yang kejam, yang zalim, yang korup, gak menghormati syariat Islam, atau gak menerapkan syariat Islam. Gimana wahai Nabi sikap kami? Sudah? Ayo kita dengarkan jawabannya. Kata Nabi, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Dimulai dengan peringatan keras nasihatnya. Fatwa dan jawabannya dimulai dengan kalimat ittaqullah. Seorang muslim yang mengerti Islam, mengerti Al-Quran, beriman kepada Allah, menghormati Allah dan syariatnya, ketika mendengar kalimat ittaqullah, dia takut. Takut. Logikanya taruh dulu, hawa nafsunya lemparkan dulu, buang dulu hawa nafsunya. Itu orang yang mengerti kalimat ittaqullah. Kalau orang yang enggak beriman kepada Allah, beriman kepada dunia, ketika dikatakan hati-hati lo, bos akan marah lo, kamu akan dipecat lo. Oh, janganlah, jangan, jangan, aku takut. Tapi orang yang beriman, orang yang mengerti Allah dan sifat-sifatnya, berharap akhirat, berharap surga, takut kepada neraka, neraka Allah. Ketika dikatakan kepadanya, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, langsung dia siap. Siap menerima syariat. Maka Nabi memulai nasihatnya dan jawabannya, fatwanya atas pertanyaan itu dengan kalimat ittaqullah wasma'u wa ati'u, tetaplah kalian mendengar dan taat kepada penguasa kalian, walaupun sifat dan karakternya, ciri-cirinya jahat seperti yang kalian sebutkan itu. Sabar, sabar. Yang mampu memberi nasihat, sampaikan nasihat dengan baik, dengan sopan, dengan ilmiah. Secara lisan, kalau gak mampu, secara tulisan. Gak mampu lagi, tulisan ataupun lisan. Ingkari kemungkaran itu dengan hati, bahwa kamu tidak suka, dan doakan dengan doa kebaikan untuk pemerintah muslimin, untuk pemerintah kita ini. Mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi hidayah. Ya Allah, berikan hidayah kepada pemerintah kami. Jadikan mereka orang-orang yang cinta agamamu, cinta Al-Quran, cinta Nabimu ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang soleh. Jauhkan mereka dari makar-makar musuh agamamu ya Allah. Sabar. Sabar itu salah satu solusi. Jangan dikira sabar itu jiwa penakut. Tidak. Sabar adalah salah satu solusi. Sebagaimana para pendahulu kita, para ulama-ulama terdahulu yang lebih berilmu, lebih bertakwa dan lebih pemberani dibandingkan kita, salah satu solusi yang mereka lakukan menghadapi problem era mereka hidup, problem masa mereka berada, dengan sabar, sabar, sabar, sampai diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak menjadi baik, setidaknya kejelekan itu tidak semakin banyak. Kalau tidak berubah kejahatan tersebut, setidaknya kejahatan itu tidak bertambah. Kaum muslimin yang saya muliakan, barang siapa yang melanggar Nabi, bermaksiat kepada Rasulullah terkait bimbingan permasalahan ini, masih punya kebiasaan mengumbar aib dan kesalahan pemerintah di depan massa, termasuk di media massa, cetak maupun elektronik, sungguh dia telah melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia wajib bertaubat. Wajib untuk bertaubat. Kalau dia tidak bertaubat dengan ini, dia termasuk yang mana? Muktasid ataukah zalimun li nafsi? Zalimun li nafsi. Tapi kalau dia bertaubat dengan syarat-syarat taubat yang tadi telah disebutkan pada sesi pertama kajian kita, maka dia masuk dalam tingkatan kedua, namanya al-muqtasid. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus mengevaluasi. Terus kita mengevaluasi. Siapapun Anda, berposisi sebagai apa Anda? Tadi telah sering disinggung, bermula dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira, dan sungguh telah kami jadikan sebahagian kalian dengan sebagian lainnya sebagai ujian, sebagai fitnah, apakah kalian mau tetap bersabar, berjalan di atas aturan syariat Allah dalam menyikapi satu dengan lainnya, atau kalian tidak bersabar. Seperti yang barusan disebutkan, syariat mengatakan, Nabi Muhammad sebagai pembawa syariat Allah mengatakan, sabar, tahan diri, jangan ada yang memberontak, jangan ada yang berbicara secara terbuka. Seorang yang sabar, dia terus dibayang, iya tapi ini gak menerapkan syariat Islam, tapi dia juga berbuat kejahatan, tapi dia juga korup. Rasulullah menyatakan, sabar, tahan, tahan. Logikanya diletakkan. Dia bersabar menahan diri. Padahal dia sering mendengar berita, apalagi di zaman ini, hati-hati, di zaman yang banyak potensi menyeret kita melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, terkhusus apa yang namanya medsos, media sosial atau sosmed, sosial media. Tiap hari kita dijejali dengan berbagai berita yang membuat hati kita, hati seorang muslim itu panas, panas dan panas, marah, marah dan tersinggung. Sabar. Jangan Anda beri kesempatan sedikit pun medsos-medsos itu merusak hati Anda, mengganggu iman Anda. Jangan. Sibukkan diri Anda dengan Al-Quran, pelajari Al-Quran, baca Al-Quran, kenali hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan aturan-aturan yang ada di dalamnya. Jangan Anda beri kesempatan medsos merusak hati istri Anda. Perhatikan dan periksa apa yang ada di dalam medsos istri Anda. Kalau bisa, nasihati, jangan sama sekali. Kalau enggak bisa, kontrol. Harus dikontrol. Apa yang kamu baca, wahai istriku? Siapa yang memberi informasi ini kepadamu? Ketahui, ini enggak benar, ini salah, ini dusta. Dan sekali lagi, jangan sampai berita seperti ini masuk ke rumahmu, ke rumahku ini. Jangan dan jangan. Demikian seorang pemimpin rumah tangga. Kalau hal ini disebutkan, penting ya. Kalau tadi dikatakan bahwa seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga wajib tahu dan memeriksa apa yang ada di dalam alat komunikasi atau telekomunikasi istrinya, berhak seorang suami ya, untuk memeriksa, mana aku mau lihat wahai istriku, tolong bukakan, buka. Mbak, ini ada yang rahasia. Maksudnya rahasia adalah rahasia temanmu, aku gak akan baca. Kalau rahasia dan aib temanmu, aku gak akan baca. Tapi aku ingin tahu, berita apa saja yang masuk ke kamu ini? Coba tolong dibuka. Temanmu itu menginformasikan kamu ini, apa informasinya? Coba aku ingin tahu, periksa satu persatu. Itu wajib. Dan istri harus taat, harus menerima. Tapi bukan berarti sebaliknya. Oh, saya juga sebagai istri punya hak dong. Emansipasi wanita. Saya juga mau periksa HP suami. Enggak, kamu bukan pemimpin. Kamu tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap suami. Tapi suamimu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti. Tentu sebagai suami jangan semena-mena. Ya, karena istri gak boleh periksa HP-nya, dia semena-mena di HP itu. Ya. Syubhat dan syahwat masuk di sana. Tidak. Kamu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai suami. Ini penting. Kalau seorang suami tidak rela ada seorang teroris masuk ke rumahnya atau terorisah, tahu terorisah? Kalau teroris itu laki, kalau terorisah perempuan. Ya. Gak rela seorang suami sebagai pemimpin ada seorang wanita teroris atau berpaham teroris masuk ke rumahnya, seorang wanita radikalis masuk ke rumahnya mempengaruhi istrinya, dia tidak rela, dia marah. Tapi jangan lupa, kadang-kadang terorisah itu masuknya bukan dalam sosok manusia mengeduk pintu naik sepeda motor atau mobil, enggak. Sekarang zaman sudah terbuka selebar-lebarnya. Istri Anda bisa berhubungan dengan manusia yang ada di Syria atau berada di Amerika. Bisa saja. Tiba-tiba Anda dikagetkan, istri Anda minta izin, mau kemana istriku? Anda kira mau ke masjid atau ke pasar, ternyata mau ke Syria. Tiba-tiba Anda dikejutkan dengan istri Anda yang mengatakan, Pak, ini pemerintah kafir, kita gak rela hidup di tempat seperti ini. Loh, terus gimana? Aku gimana? Ya terserah kamu sebagai suami. Mau ikut syariat Allah atau mau ikut pemerintah yang kafir? Nah, bahaya Anda dikejutkan dengan itu. Apa mungkin Ustaz? Sangat mungkin dan sering terjadi. Maka seorang suami bertanggung jawab untuk memeriksa HP-HP para istrinya. Dan para istri siap dengan rela karena Allah untuk diperiksa oleh suaminya. Namun ada rambu-rambunya. Ya. Yang mengandung aib orang, jangan. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dosa yang kadang tidak disadari oleh seorang muslim adalah terkait hak-hak dan kehormatan para sahabat Nabi. Nabi mengatakan, "La tasubbu ahadan min ashabi. Fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba, ma balagha mudda ahadihim wala nasifa." Jangan coba-coba sekalian mencela satu orang saja sahabatku, apalagi dua, apalagi tiga dan seterusnya. Jangan coba-coba kalian mencela sahabatku, sahabat Nabi. Demi Allah, kata Nabi, kalau kalian berinfak bersedekah emas sebesar gunung Uhud, bukan sebesar ini mas. Kalau sebesar ini aja sudah luar biasa. Pak Fulan itu dermawan. Om Fulan itu dermawan. Kenapa? Sodako emas sebesar bungkusan tisu ini. Ya. atau sebesar mikrofon itu. Sudah luar biasa itu. Donatur yang sangat baik. Nabi mengatakan, demi Allah, kalau kalian bersedekah emas, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan mampu menyaingi nilai dan keutamaan sedekah sahabatku, walaupun sahabat tadi bersedekah hanya satu genggam tangan ini atau separuhnya. Sedekah kurma, sedekah gandum, ya, satu atau dua genggam tangan ini. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah apa yang ada dalam hati. Perbedaan tingkat iman dan kejujuran iman. Nabi mengatakan, jangan coba-coba kalian mencela seorang sahabatku. Tiba-tiba, di zaman seperti ini, ada yang mencoba berbicara tentang sahabat Abu Hurairah misalkan. Abu Hurairah itu kan masuk Islamnya 4 tahun sebelum wafatnya Nabi. Jadi Rasulullah sudah 6 tahun di Madinah baru beliau masuk Islam. Masa logis katanya. Coba diajak berlogika, bukan diajak untuk belajar kepada ulama supaya bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Masa logis? Periwayatan hadis Abu Hurairah melebihi periwayatan hadisnya Abu Bakar As-Siddiq atau Ali bin Abi Thalib yang telah masuk Islam sejak masa pertama keislaman di kota Mekah. Logis enggak? Nah, kita karena tiap hari sibuknya sama pelajaran fisika, kimia, ya, pelajaran apalagi biologi dan yang lainnya, iya ya, enggak logis ya. Ini yang dari fakultas kedokteran, yang itu dari arsitek, yang itu dari teknik sipil bilang, iya gak logis ya. Maaf Pak G, ini agama Pak, bukan fakultas kedokteran. Ini agama Pak, yang jawab itu ulama, bukan insinyur teknik sipil. Bapak aja sebagai dokter akan marah kalau ada seorang arsitek coba-coba beri resep. Marah kan, tersinggung, apa-apaan ini, dunia sudah kacau ya. Arsitek kok nulisin resep ya. Nah, kalau urusan agama semua orang boleh bicara, boleh logis gak logis. Bukan begitu wahai saudaraku. Hormati Islam, ulama-ulama Islam dan pakar-pakar tafsir, pakar-pakar hadis sejak 1000 tahun yang lalu lebih. Mereka siang malam jatuh bangun, sakit, miskin, mengumpulkan hadis Rasulullah dan menjelaskan makna-maknanya, hukum-hukumnya. Tolong hormati Islam. Nabi melarang mencela seorang sahabat Nabi. Loh kok bisa tapi Abu Hurairah 4 tahun bisa meriwayatkan ribuan hadis, sementara Abu Bakar atau Ali bin Abi Thalib hanya ratusan hadis. Nah, kalau Anda bertanya, kami menjawab. Tapi kalau Anda mengkritisi, kami mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan bertaubatlah Anda. Kalau Anda bertanya, ketahui bahwa Abu Hurairah selama 4 tahun, ini jawaban pertama, selama 4 tahun mengkhususkan waktunya bersama Rasul. Kemana saja Rasulullah pergi diikutin, didengarin hadisnya. Ada di masjid duduk, di masjid didengarin, dihafal. Ya. Beberapa sahabat yang lainnya mungkin dia sibuk di luar, sibuk di beberapa kegiatan lainnya. Abu Hurairah di masjid. Bahkan beberapa sahabat yang senior bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang disampaikan oleh Nabi tadi pagi di masjid atau tadi zuhur? Soalnya aku sholatnya di masjid yang sana, ya, di masjid Quba. Aku berada di sini. Kamu bersama Rasulullah apa? Tanya Abu Hurairah terus bersama Nabi. Saat Nabi safar bepergian, Abu Hurairah ikut bersama Nabi, didengerin apa saja yang dibicarakan oleh Nabi. Ada hadis tentang rumah tangga. Ada hadis tentang akhirat. Ada hadis tentang Al-Quran. Ada hadis yang berisi tafsir terhadap ayat ini di surat ini. Terus oleh Abu Hurairah diikuti. Ini yang pertama. walaupun hanya 4 tahun. Yang kedua, Abu Hurairah itu sangat sering menerima hadis, mempelajari dan bertanya kepada sahabat-sahabat senior yang mendengar dari Rasulullah sebelum Abu Hurairah masuk Islam. Kalau Rasulullah masuk Abu Hurairah masuk Islamnya 4 tahun sebelum meninggal atau pada tahun ke-6 Hijriah, ada sahabat yang mendengar hadis pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Hijriah. Abu Hurairah belajar. Belajar, terus bertanya, bertanya, dihafal, dihafal, dihafal. Bertanya kepada sahabat yang sudah masuk Islam sejak sebelum hijrah. Abu Bakar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud. Terus meriwayatkan. Jadi logis, logis enggak? Logis. Sangat logis. Barakallahu fikum. Dan masih ada jawaban-jawaban lainnya. Tapi pegang prinsip. Nabi mengatakan, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencoba-coba mencela satu orang sahabatku. Nah, sekarang ini mulai atau kebiasaan dan ideologi mencela sahabat Nabi itu dipelopori oleh sekte Syiah. Dan ini berbahaya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq dihina, Umar Ibn Al-Khattab dihina, Sayyidah Aisyah istrinya Rasulullah dihina. Dikatakan sebagai maaf-maaf saja, Aisyah adalah wanita pelacur. Baru Rasulullah meninggalkan dunia ini, wafat, meninggalkan 9 wanita pelacur. Masya Allah. Kalau Anda sebagai dosen aja, Anda yang sebagai dosen dulu marah ketika dikatakan istri Anda adalah wanita nakal, Anda bisa menuntut dan memeja hijaukan pencemaran nama baik. Lalu bagaimana dengan istri Nabi? Bagaimana dengan istri Rasul yang itu juga adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq? Maaf saja, istri kita siapa dia? Apa latar belakang orang tuanya? Aisyah adalah putri Abu Bakar, manusia terbaik dalam Islam setelah Nabi. Hafsah adalah putri Umar Ibn Khattab, manusia kedua terbaik dalam Islam. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini sekarang coba diilmiahkan upaya menghina dan menjatuhkan kredibilitas sahabat, mencoba disok ilmiahkan oleh sekte Syiah, dan ini berbahaya. Dan itu dosa besar. Dosa besar. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah, maka dia tergolong fasik. Bahkan sebagian ulama mengkategorikan menghina sahabat Nabi, ya, menghina dan mencemooh, melecehkan sahabat Nabi, tergolong dosa yang bisa mengeluarkan pelakunya dari bingkai keislaman, dalam pendapat sebagian ulama. Kaum muslimin yang saya muliakan, penting untuk diketahui dan dipelajari jenis-jenis dosa tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah membagi dosa dari sisi sebabnya, sebab jatuhnya seseorang kepada dosa, menjadi dua sebab. Yang pertama adalah dosa yang disebabkan oleh kejahilan atau kebodohan tentang hukum-hukum dan dalil-dalil agama. Sehingga dia melakukan praktik agama, melakukan beberapa amalan-amalan yang dia sangka sebagai amalan baik, amalan soleh, tanpa ada dasar ilmunya, tanpa ada dasar dalilnya, main perasaan saja atau ikut-ikutan. Manusia sekarang lagi banyak ini loh, melakukan ini sekarang lagi in, lagi apa apa namanya, lagi in,
1: ya,
0: lagi apa lagi, lagi ngetren, ya, lagi ngetren amalan ini loh, amalan itu loh. Ketika ditanya, maaf Pak G, maaf Bu, dalilnya apa? Pakai dalilnya, masa kamu saja yang benar? Semua orang salah? Loh, saya ini tanya dalil kok marah-marah. Saya ini tanya Pak, saya ini gak tahu dalilnya. Yang tadi Bapak lakukan atau Ibu lakukan itu dalilnya apa? Ini sudah ngetren. Semua masyarakat melakukan di masjid-masjid, di kampung-kampung. Pak, dalil itu dua, Al-Quran atau Sunnah. Dan juga yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama Islam. Nah, kemudian yang keempat, sebagian ulama memasukkan kias yang berdasarkan dalil. Kias yang didasarkan kepada sesuatu yang paten dalam agama. Dalil Quran gak dijawab, dalil sunnah juga gak bisa, dalil ijma juga tidak disebutkan, dalil kias juga demikian, gak ngerti, yang ada marah-marah. Kadang muncul ucapan, kamu ini sok tanya dalil baru, kamu ini masih bau kencur. Anak kemarin sok tanya dalil. Bukan demikian cara berislam. Sahabat Nabi terbiasa di antara mereka bertanya dalil kepada sahabat yang lainnya. Dan itu bukan suatu hinaan, tapi itu pertanggungjawaban ilmiah. Pertanggungjawaban ilmiah yang akan berlanjut pertanggungjawaban itu sampai akhirat nanti. Ini jenis pertama ini yang melakukan dosa disebabkan apa? Kejahilan atau kebodohan, ketidaktahuan tentang dasar ilmiah amalan yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukannya. Jenis yang kedua adalah dosa yang dilakukan bukan karena tidak tahu hukum, bukan karena tidak tahu dalil, tahu, tapi sengaja karena dorongan hawa nafsunya, dorongan ambisinya. Dua jenis sebab ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat ke-72. Ketika Allah menyebutkan tentang bahwa Allah menyerahkan, menawarkan amanat ini kepada langit, bumi dan gunung. Mereka semua menolak amanat yang berat ini, takut. Tetapi manusia menantang, nerima amanat tersebut. Allah mengatakan, وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Sesungguhnya manusia itu sifat dasarnya, sifat asli manusia adalah zalum, jahul. Zalum artinya selalu berbuat kezaliman karena mengikuti ambisinya, amarahnya, hawa nafsunya, syahwatnya. Gak peduli dalil, gak peduli hukum agama. Ini zalum. Kalau zalum itu sudah lebih parah dibandingkan zalim. Kalau zalim itu mungkin sekali dua kali. Ya. Tapi kalau sudah zalum, itu memang sifat dasarnya, aslinya tuh gitu. Sifat manusia itu kata Allah zaluman, selalu dan cenderung berbuat kezaliman. Ini sebab. Sebab yang kedua, jahula dalam ayat ini. Manusia itu sifat aslinya memang jahil, tidak berilmu tentang agama, tentang ilmu, tentang Islam, tentang aturan, jahul. Karenanya Islam mewajibkan bagi umatnya untuk belajar. Mewajibkan belajar, talabul ilmi. Rasulullah menyatakan, talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu Islam, ilmu agama itu adalah wajib, fardu ain terhadap setiap muslim. Fardu ain artinya enggak bisa diwakilkan. Bukan fardu apa? Bukan fardu kifayah. Kalau ada jenazah, sudah sholat 100 orang, 200 orang. Mas, kok enggak sholat jenazah? Iya, saya ada keperluan. Loh mas, harus. Itu fardu kifayah, Pak. Maaf, saya pingin, tapi sekarang saya ada masalah. Gitu. Dan itu fardu kifayah. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian muslim, saudara kita, maka sudah gugur kewajiban itu terhadap yang lainnya. Tapi tolabul ilmi, belajar ilmu Islam, Al-Quran, apa yang dikandung di dalamnya, aturan-aturan dan syariatnya, hadis-hadis Nabi, hukum apa saja yang ada di dalam hadis Nabi, aturan apa saja yang beliau sampaikan, itu fardu ain untuk pria dan wanita. Tidak bisa diwakilkan. Nah, kenapa? Karena manusia itu sifat dasar dan sifat aslinya apa? Jahul. Bukan hanya jahil. Jahul itu lebih parah dibandingin apa? Jahil. Itu sifat dasar manusia. Siapa yang mengabarkan ini? Dua sifat asli manusia. Allah yang menciptakannya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat keberapa? 72 Allah mengatakan, "Wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula." Lah, dosa yang ada di muka bumi ini sebabnya ada dua macam. Ada yang dikarenakan dia sebagai jahul, tidak berilmu, jahil tentang dalil-dalil dan hukum-hukum, sehingga dia melakukan sebuah perbuatan tanpa ada dasar ilmunya. Dengan kata lain, melakukan amalan gak ilmiah. Kalau ilmiah dalam ilmu dunia kan harus melalui laboratorium, iya, melalui observasi, kemudian melalui apa lagi namanya, observasi, terus apa itu urutan-urutannya, lupa kan?
1: Iya.
0: Apa, siapa yang ingat? Observasi, kemudian apa? Apa? Eksperimen. Apa, nggak urut nggak apa-apa. Nah, apa? Hipotesa, ya kan? Data-data yang bisa dipertanggungjawabkan dan memenuhi syarat. Ya, diambil data-data itu dari ahlinya, dari bidangnya. Ya, kalau mau bicara tentang vaksin, jangan mengambil dari dokter. Vaksin itu diambil dari ahli vaksin, gitu loh. Mau bicara tentang apa lagi? Konstruksi bangunan, jangan diambil dari apa? Ahli ekonomi. Ya, tapi memang ahli bangunan, gitu loh. Itu ilmiah. Sama juga Islam demikian. Seorang ketika akan beramal, dia harus belajar dan tahu dalilnya. Ketika dia beramal tanpa ada dasar dalil, yang dikedepankan adalah logika. Ini kan logis amalan ini. Logis. Loh iya pak, tapi Allah gak mewajibkan. Iya tapi kan logis. Nah, ini contohnya gak ilmiah. Nah. Kedua, misalkan, loh pak kenapa dilakukan ini? Ini maaf deh ya, ini memang turun-temurun seperti ini. Nah, masa orang tua kita itu salah semua? Ini juga nggak ilmiah. Ilmiah itu maksudnya apa? Pak atau di atau mas, kenapa dilakukan ini pak? Oh iya, di dalam kitab Sahih Muslim, dalam kitab ini, bab ini, disebutkan hadis tentang ini. Dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang hukum ini begini. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i, makna hadis ini begini, hukum yang dikandung adalah ini. Nah, itu ilmiah. Itu apa? Ilmiah. Nah, dosa yang dilakukan karena sebab pertama ini, yaitu ketidaktahuan atau kebodohan tentang dasar ilmu, ini yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Antara lain Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a." Maukah kalian aku kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Paling merugi, bukan sekedar merugi. Apa tadi? Paling merugi. Al-akhsarin. Bukan al-khosirin. Kalau al-khosirin, itu artinya orang-orang yang merugi. Tapi kalau al-akhsarin, artinya yang paling merugi. Siapa itu? Allah mau ngabarin nih kepada kita. Allah mau kasih tahu nih kepada kita. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum
1: fil hayati dunia, orang-orang yang telah tersesat amalannya. Bayangkan, sudah beramal, bukan berpangku tangan. Sudah berbuat, bukan berpangku tangan. Sudah berjuang, bukan berpangku tangan. Tetapi, masih dikatakan paling merugi. Kenapa? Karena dia melakukan amalannya dalam keadaan tersesat. Bersama itu dia meyakini, menyangka bahwa dia sedang beramal amalan yang baik. Kenapa? Karena tidak ada dasar ilmunya. Menafsirkan ayat tidak berdasarkan bimbingan para ulama. Misalkan yang mengkafirkan pemerintah-pemerintah muslim, memvonis pemerintah-pemerintah muslim, yang kemudian kesimpulannya kalau sudah kafir, Allah mewajibkan untuk dibunuh dan diperangi. Dibacakan ayat pertama di dalam Al-Quran atau dalil pertama dari Al-Quran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Di surat Al-Ma'idah katanya, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sudah jelas kafir. Apalagi ketika ditanya, maaf akhi, maaf wahai saudaraku, bisa gak menyertakan penjelasan para sahabat Nabi tentang ayat ini? Kalau saya kan gak mengerti nih, saya hanya bisa baca Quran terjemah, atau kebetulan saya juga belajar bahasa Arab, ya kalau letter lengnya memang begitu. Tapi mungkin sahabat-sahabat Nabi yang mereka adalah murid-murid Nabi secara langsung, belajar Islam dan Al-Quran langsung kepada Nabi, bukan kepada guru atau ustad, ya. Bisa gak disertakan? Wah kamu ini so ilmiah. Gak usah, sudah jelas nih loh terjemahannya. Ini Al-Qurannya. Diambilkan Quran terjemah versi depan lagi, ya. Bukan versi teroris, versi Kementerian Agama lagi. Jelas, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum yang Allah turunkan, maka mereka tergolong orang-orang yang kafir. Nah kan betul, kafir. Bukan itu yang saya maksud, akhi. Coba buka kitab-kitab tafsir ulama. Dibukalah kitab tafsir ulama. Ternyata di situ terdapat penjelasan para sahabat Nabi yang belajar makna dan kandungan hukum ayat tersebut langsung kepada Nabi. Antara lain siapa? Ibnu Abbas. Saudara sepupu Nabi. Saudara sepupu Nabi mengatakan bahwa kekafiran yang dimaksud dalam ayat ini bukan kekafiran yang mengeluarkan pelakunya dari bingkai Islam. Ini penting. Pembahasan ini mungkin panjang dan butuh waktu tersendiri. Tapi yang bisa kita petik dari sini adalah pentingnya kita ilmiah. Barang siapa, akhirnya apa yang muncul? Radikalisme yang mengarah sampai kepada terorisme. Asal mengkafirkan, asal mau membunuh, atas dasar setiap orang kafir katanya wajib dibunuh. Akhirnya dia membunuh, gak mampu membuat bom. Akhirnya dia membawa sangkur masuk ke masjid, orang sedang sholat atau selesai sholat dibunuh karena dengan alasan dia paghut. Nah ini dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir bahwa ayat yang tadi kita bacakan dari surat Al-Kahfi, ya, dari surat Al-Kahfi itu tadi, ini ayat mencakup pula kaum Khawarij, kaum teroris Khawarij. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang punya semangat tinggi di dalam berislam, ya, rajin beribadah, tetapi itu tadi tidak disertai dengan ilmu, tidak disertai dengan bimbingan ulama. Ini contohnya. Dosa yang disebabkan oleh apa? Kejahilan terhadap ilmu agama. Kejahilan terhadap ilmu agama. Contoh lainnya. Mudah-mudahan dengan contoh ini membantu kita untuk sadar dan segera bertaubat. Contoh, salah di dalam menafsirkan dan memahami hadis Nabi karena enggak belajar. Rasulullah mengatakan, kata dia, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang tertinggi peringkatnya, jihad yang tertinggi keutamanya adalah menyampaikan nasihat atau kritikan kepada penguasa yang jahat. Nah, ini buktinya. Kamu tadi mengatakan bahwa enggak boleh, haram berbicara tentang pemerintah di mimbar umum. Lah, ini buktinya. Bahkan termasuk jihad yang paling tinggi. Kita bilang, tenang dulu ya. Ayo kita buka penjelasan ulama kita tentang hadis ini. Oh, ini sudah jelas ini terjemahannya. Iya. Ayo kita baca penjelasan ulama. Ayo. Ternyata ketika dibaca, dijelaskan oleh ulama. Coba perhatikan. Kata ulama, Rasulullah mengatakan, afdalul jihad, seutama-utama jihad, kalimatu haqqin, nasihat atau teguran yang benar, ya, indah. Perhatikan wahai saudaraku yang aku cintai, aku tuh cinta kamu loh. Rasulullah mengatakan indah. Paham gak artinya indah? Artinya jelas ini terjemahnya, kepada. Bukan saudaraku, bukan hanya kepada. Makna indah itu artinya di sisi, di hadapan, di samping penguasa yang jahat. Kalau Anda bicaranya di mimbar Jumat, itu bukan indah. Kalau Anda bicaranya di bundaran HI, itu bukan indah. Indah itu mengandung makna face to face, kata orang sekarang. Ada di sebelahnya, ada di sampingnya, di hadapannya. Kedua, mengandung makna tidak terbuka, rahasia. Ini maknanya. Gak sabar kan belajar? Gak sabar kamu, coba belajar dong. Kamu bisa melakukan observasi, eksperimen, dan yang lainnya. Sabar loh, sampai ke gunung-gunung untuk melakukan eksperimen. Sampai nginep di gunung ini, di kawah ini, kawah itu, untuk mengambil sampel. Ya. Sabar kamu kedinginan, jatuh kepleset, patah kakinya. Coba sabar belajar ilmu Al-Quran dan Sunnah dari bimbingan ulama-ulama Islam yang terkemuka. Ini contoh dosa yang disebabkan oleh kejahilan. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Contoh misalkan, Beristighfar, minta ampun dan bertaubat, itu sangat diperintahkan dan ditekankan dalam Islam. Bahkan Rasulullah disebutkan dalam seharinya bisa 100 kali, dalam riwayat lain kadang-kadang 70 kali. Apa harus 100? Enggak. Ya boleh lebih sedikit, kurang sedikit. Artinya Rasulullah itu sering dengan jumlah yang banyak. Tapi ketika Anda mengatakan, ayo kita beristighfar di pagi hari 70 kali, di siang hari 70 kali, habis maghrib 70 kali, sebelum tidur 70 kali. Khusus hari Jumat, paginya 140 kali, siang 40 kali, sore 140 kali, malam 140 kali. Nah, di sini kita bertanya, maaf, mengharuskan pagi, siang, sore, malam itu dari mana? Loh, itu kan baik. Supaya kita ingat. Nah, kemudian kita membimbing pagi 70 kali, siang 70 kali, sore 70, malam 70. Angka 70 itu dari mana? Perlu dibahas. Kemudian kalau hari Jumat lagi, ada tambahannya lagi. Ya, ini yang kita tanyakan. Kalau enggak ada dasarnya, artinya Anda beribadah tidak ilmiah. Atau ada contoh dari sahabat Nabi, nggak bisa menyebutkan. Ini juga membuktikan bahwa ibadah model seperti itu tidak didasarkan ilmu dan bimbingan. Dan masih banyak contohnya. Masih banyak contoh lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kalau ada yang mengatakan, masa orang beristighfar dosa? Enggak Pak, yang dosa itu bukan istighfarnya. Tapi ketika kita menambah syariat, mengatur punya sistem. Nah, sistem ini yang kami tanyakan. Solawat kepada Nabi diperintahkan. Kita menghimbau diri kita, anak istri kita, keluarga, saudara dan teman-teman kita untuk banyak bersolawat kepada Nabi. Karena Rasulullah menyatakan, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu 'alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, Allah balas dengan 10 kali solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam kepadanya. Jelas. Ayo kita bersolawat. Ketika kita mendengar nama Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Tapi ketika kita mengatakan, ayo kita di pagi hari sebelum matahari terbit solawat 11 kali. Nanti di waktu duha 22 kali. Nanti selepas sholat maghrib 77 kali. Nah, kita bertanya, maaf Pak, subuhnya, terus nanti waktu duha, nanti sore habis maghrib, dan angka-angka itu dari mana? Ini yang kita tanyakan. Sistem. Nabi gak mencontohkan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali yang diberi nama dengan Al-Khulafa'u Ar-Rashidun. Para Khulafa'u Rashidin juga tidak mencontohkan. Sudahlah yuk kita ikutin orang-orang soleh itu. Ayo kita ikutin Nabi yuk. Kita ikutin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Masya Allah sudah cukup. Ini contoh. Termasuk atau jenis yang kedua, dosa yang dilakukan sebabnya apa? Zulum, yang lebih didorong oleh kemauan hawa nafsu. Sudah tahu hukum bahwa ini gak boleh, sudah tahu ada dalil melarang perbuatan itu, masih saja dilakukan, tetap aja dilanggar, bahkan di otak-atik dengan otak syariat itu. Yang tadinya jelas-jelas haram, di otak-atik kesana kemari, kesana kemari, jadinya boleh. Jenis yang kedua ini lebih didorong oleh ambisi. Dia gak ingin materinya berkurang karena hukum syariat. Dia gak ingin jabatan yang ingin dia kejar gagal gara-gara aturan syariat. Syariat menyatakan gak boleh nyuap, dilarang oleh Nabi, haram hukumnya memberi uang tambahan. Tapi kalau gak saya gini, nanti saya gak bisa dapat jabatan itu. Ambisi, hawa nafsu, berbuat zalim dia. Nah, tender misalkan, kalau gak main di bawah meja, tidak ada amplop, ya, tidak ada prosentase. Wah, barang saya gak bisa masuk ini. Gak laku-laku barang saya nanti. Pak, dilarang lu. Iya, tapi gimana? Masa ini gak boleh? Masa itu gak boleh? Pak, Nabi mengatakan gini. Lo terus gimana? Jangan keras-keras lah. Ini disebabkan ambisi, hawa nafsu. Jenis sebab yang kedua terjadinya dosa atau seorang hamba jatuh dalam perbuatan dosa. Kalau jenis yang kedua ini, di satu sisinya dia dosa besar, tapi cenderung pelakunya itu masih merasa gak nyaman, telah korupsi, merasa gak tenang, memberi suap, gak tentrem dia. takut gitu. Tahu sebenarnya itu adalah dosa. Jenis yang kedua ini biasanya, enggak semuanya, biasanya lebih mudah untuk bertaubat. Tapi jenis yang pertama sulit untuk bertobat.

Ta'ala. Kaum muslimin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa taubat itu di samping merupakan kewajiban-kewajiban pribadi, di samping bertaubat itu adalah fardu ain terhadap setiap muslim dan muslimah, bahkan setiap hamba Allah Subhanahu wa taala, ketahui bahwasanya taubat itu juga untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Kita sering mengeluh kesulitan demi kesulitan yang kita hadapi, kesulitan rizki, kesulitan lapangan pekerjaan. Kata orang sekarang, yang haram aja sulit kok Ustaz, apalagi yang halal. Cari yang haram aja sulit, harus berebut, harus saling mengikut, iya, yang haram aja. Ya. Apalagi yang apa? Yang halal. Kata orang sekarang. Kenapa sih? Apa sebabnya? Kenapa kehidupan kita itu seperti ini? Kita sering mengeluhkan wibawa umat Islam yang semakin hari semakin pudar. Umat Islam dilecehkan di sana sini. Al-Quran jadi bahan hinaan dan tertawaan di sana sini. Sebentar di Denmark, sebentar di Inggris ada yang melecehkan Al-Quran. Sebentar di mana membakar Al-Quran. Sebentar lagi di sebelah situ ada yang mendudukin Al-Quran di WC. Sebentar lagi Nabi Muhammad digambar karikaturnya, kemudian pakai sorban, kemudian diletakkan bom ya di atas sorbannya. Muncul di negeri sana, muncul di negeri situ. Terus-terusan, kenapa? Apa sih sebabnya? Sebabnya tidak lain adalah dosa-dosa kita. Dosa kaum muslimin. Dosa umat Islam yang kalau kita tidak segera bertobat kepada Allah, niscaya kita akan tetap dalam kehinaan, kita akan tetap dalam berbagai kesulitan, dan wibawa kita di hadapan umat manusia semakin hancur. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya mengingatkan kaum muslimin untuk segera tidak menunda-nunda taubat. Yang dengan itu harapannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan jalan keluar bagi berbagai kesulitan yang kita hadapi. Di dalam Al-Quran melalui lisan nabinya Nabi Nuh alaihi salam, Allah memerintahkan kepada umat untuk bertaubat dan beristighfar. Di antara fadilah istighfar tersebut adalah terbukanya pintu-pintu rezeki, terbukanya keberkahan rizki dan kemudahan mendapatkannya. Allah mengatakan melalui nabinya Nabi Nuh alaihi salam, qala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banina

0: وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dan aku katakan, yakni kepada kaumku, kata Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, wahai kaumku, minta ampun kepada Allah. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Rabb kalian itu maha pemberi ampunan. Yursilis sama alaikum midrara, pasti dengan itu, dengan sebab kalian bertobat dan beristighfar, Allah akan menurunkan hujan dari langit. Yang tentu dengan itu akan tumbuh berbagai tumbuhan, pertanian dan perkebunan, untuk diminum oleh umat manusia, selamat dari kekeringan. Air dengan segala manfaatnya. Yursilis sama'a alaikum midrara, wa yumditkum bi amwalin wa banina. Dan dengan istighfar itu, dan dengan sebab kalian memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian harta dengan berbagai jenisnya. Allah bukakan untuk kalian berbagai jenis dan beragam harta. Dari lautan, dari bumi, dari punggung bumi, dari perut bumi. Berbagai rizki. Yang barokah, bukan rizki yang menguap, nggak tahu kemana perginya. Kita nggak tahu kemana perginya. Barokah. Dan Allah akan berikan, Allah anugerahkan untuk kalian anak keturunan. Yang disebutkan dalam ayat ini adalah kekuatan kalian dengan adanya anak keturunan, kekuatan. Kokoh. Dalam ayat lain, wa yazidkum quwwatan, dan Allah akan menambah untuk kalian kekuatan dengan sebab istighfar, dengan sebab taubat. Kenapa kita menjadi tidak berwibawa? Karena dosa kita. Silakan kembali dibaca penjelasan Al-Qur'an dan Sunnah dan para ulama tentang jenis-jenis dosa. Agar kita sadar bahwa ternyata kondisi yang seperti ini, kondisi negeri kita yang berada di persimpangan jalan ini, yang sangat mengkhawatirkan. Kemudian Allah selamatkan kita semua dari kehancuran. Taubat wahai umat Islam. Taubatlah wahai muslimin Indonesia. Bertaubatlah kalian wahai kaum muslimin Indonesia. Kalau kita telah diberi oleh Allah kemerdekaan, itu adalah sebuah nikmat. Jaga baik-baik nikmat ini dengan ibadah, bukan dengan dangdutan. Jaga kemerdekaan ini dengan banyak bertaubat, banyak beramal soleh, bukan dengan semalam suntuk, beria gembira tidak sholat. Melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadikan masjid menjadi kosong. Jangan wahai saudaraku, ingat kalian, ketika kita sebagai bangsa Indonesia kala itu miskin, ayah-ayah kita para pejuang hanya bisa berpakaian dengan kain goni yang panas di tubuh dan merusak kulit. Nggak ada yang bisa mereka makan seperti yang kita makan hari ini. Para pendahulu negeri ini umat Islam, yang memperjuangkan negeri ini umat Islam. Negara ini didirikan oleh umat Islam. Penting untuk disadari kaum muslimin untuk menjaga nikmat kemerdekaan ini. Bukan dengan berfoya-foya. Bukan dengan menghabiskan uang. Daripada uangnya digunakan untuk foya-foya. Untuk bertawa-tawa. Alangkah baiknya kalau uang itu dikumpulkan. Untuk membantu tetangga kita. Saudara kita yang miskin. Yang tidak bisa berobat ke rumah sakit. Yang tidak bisa membelikan pakaian untuk anaknya, bahkan tidak mampu untuk makan kesehariannya. Kita mengeluh pekerjaan sulit,
1: Gaji enggak naik, tapi kita berfoya-foya. Bermaksiat, beli pulsa untuk bermaksiat. Beli pulsa yang itu dihitung oleh Allah nikmat itu untuk bermaksiat kepada Allah. Merusak rumah tangga orang dan berbagai kemaksiatan yang lain. Wahai bangsa Indonesia, umat Islam, bukan hanya narkoba yang wajib diwaspadai. Narkoba memang jahat, dan untuk menghancurkan negeri ini sengaja dimasukkan dari berbagai negara eksportir, atau maksudnya eksportir narkoba. Sebagaimana disebutkan oleh salah satu pakar narkoba, bahwa suplai narkoba terbesar dari dua negara yaitu Cina dan Iran. Cina tidak hanya sebagai eksportir narkoba, tapi eksportir komunisme. Iran tidak hanya sebagai eksportir narkoba yang merusak anak bangsa ini, tapi juga eksportir terorisme internasional. Wahai saudaraku, bersyukurlah kepada Allah yang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 disebutkan oleh para pendahulu dan pendiri negeri ini, atas berkat rahmat Allah, bukan atas berkat rahmat Tuhan. Ya. Kenapa saya sebutkan ini? Orang tua kita dulu sering menyebut Allah, Allah, Allah sebagai salah satu namanya dari Al-Asma'ul Husna yang 99 itu. Yang pertama adalah Lafzul Jalalah, Allah. Karena itu di dalam pembukaan tadi, Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah, kemerdekaan ini diraih. Bukan atas berkat perjuangan, enggak. Atas berkat rahmat Allah. Kemudian yang kedua, perjuangan. Ayah-ayah kita dahulu. Jangan sampai kalau seandainya orang tua kita dibangkitkan dari kuburnya, melihat anak cucu seperti ini. Anak cucu yang oportunis, menjual amanah dan menjual tugas untuk kepentingan sakunya, untuk kepentingan perutnya. Semua pihak, tidak satu pihak atau pihak yang enggak. Koreksi buat semua, saya dan antum semuanya, sebagai anak bangsa ini, sebagai anak bangsa ini, anak muslim, anak muslim, anak muslim. Ya, sebagai bukti bahwa dahulu para orang tua kita dan pendiri negara ini adalah muslimin dan sadar bahwa itu adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita bangsa Indonesia, adalah dahulu Pancasila yang dibuat oleh BPUPKI pada sila pertama mengatakan ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Berarti para pembuat itu sadar, pembuat dan perumusnya itu sadar bahwa ini adalah anugerah Allah, sehingga umat Islam harus mengamalkan syariat Islam. Dan bahwasanya arti ketuhanan yang Maha Esa adalah tidak ada yang berhak diibadahi sebagai Tuhan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang benar kecuali apa? Islam. Kemudian 7 kata ini dihilangkan dengan terpaksa, bukan karena mereka tidak mengetahui tentang kewajiban mengamalkan syariat Islam bagi pemeluknya, bukan, tapi karena ada protes dari Kristen Timur, Indonesia Timur, yang mengancam akan melepaskan diri dari negara kesatuan Indonesia ini. Maka para pendiri negara ini berembuk, berunding dengan alotnya. Mereka memikirkan untuk menghilangkan 7 kata tersebut. Apa 7 kata itu? Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kaum muslimin yang saya muliakan, ada ataupun tidak ada 7 kata itu, tidak perlu dipermasalahkan sekarang ini. Karena kita juga berkewajiban menjaga stabilitas keamanan, kesatuan negara Indonesia ini. Tapi sekarang kita sebagai anak cucu beramal, berbuat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, belajar Al-Quran dan sunnah Nabi. Jalankan Islam secara ilmiah, jangan emosional sehingga menjadi radikal, sehingga menjadi teroris. Jangan pula meremehkan ilmu Islam sehingga menjadi seorang liberalis yang meremehkan, menghina Al-Quran, melecehkan Nabi, melecehkan syariat Islam. Jangan. Kalau sekarang mau diseret-seret, umat Islam harus meyakini bahwa semua agama benar. Nah, bukan itu yang diinginkan oleh pendiri negara ini. Bukan. Penting untuk disadari. Kita semua dengan ini ingin mengevaluasi bagaimana negara kita ini diselamatkan. Bagaimana Indonesia ini tetap di dalam rahmat Allah, perlindungan Allah, kasih sayang Allah. Kalau ingin mendapatkan kasih sayang Allah dan rahmatnya, jangan kemudian kita meyakini atau mengajak orang lain untuk meyakini semua agama benar. Tidak. Yang benar hanyalah Islam. Allah menyatakan, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Dalam ayat lain Allah menyatakan, Wa man yabtaghi ghairal Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, apapun agama itu, selain Islam, sungguh tidak akan pernah Allah terima darinya. Dan dia di akhirat akan tergolong menjadi orang-orang yang merugi. Wahai saudaraku, wajib kita bertobat kepada Allah, beristighfar. Namun, bukan maknanya ketika kita umat Islam meyakini agama yang benar satu-satunya hanya Islam, dan bahwasanya agama lain itu adalah batil, bukan berarti kita ini bertindak semena-mena, bertindak sembarangan, emosional. Tidak, enggak boleh. Ada saudara kita yang non muslim, kata orang sekarang, kalau bahasa Islamnya tetangga kita yang kafir, gitu ya. Jangan terlalu pobilah dengan bahasa Islam. Bahasa Islam itu kafir, ya. Kemudian sekarang dipelesetkan dengan non muslim. Bahasa Islam itu zina, sekarang diperhalus dengan kalimat selingkuh. Islam mengatakan, Allah mengatakan, Nabi mengatakan itu zina. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, bukan makna ini ketika kita punya tetangga yang kafir, entah Kristen, entah Hindu, entah Buddha, yang kebetulan tetangga kita itu sakit, mau ke dokter gak ada sepeda motor, silakan diantar. Boleh diantar. Mau kemana pak? Mau ke dokter ya. Naik apa pak? Iya saya ini gak tahu naik apa. Naik pak. Naik motor pak. Kalau dia terasa kedinginan, antum carikan mobil. Kesian. Supaya gak kedinginan, naikkan mobil, antar ke dokter. Sampai di dokter, gak punya uang, antum atau kamu punya uang, silakan dipinjemin. Kalau mau dikasih lebih baik. Ada tetangga kita Hindu atau Kristen atau kayak yang lainnya, istrinya mau melahirkan, sudah kontraksi, nggak ada mobil lagi yang nganterin, antum ada mobil tetangganya, naik pak, saya antar istrinya pak, ayo, saya antar dulu. Tapi kalau tetangga ini mau ke gereja atau mau ke pura, hujan ya, gak punya payung, jangan dipinjemin payung. Mau naik mobil, gak ada mobil, jangan anda antar naik mobil. Lu gak toleran. Oh kalau ini gak boleh toleran. Lakum dinukum apa? Waliyadin. Agama kalian, agama kalian, agamaku, agamaku.
0: minta maaf enggak?
1: Ya? Begitu Islam, tidak mencampur adukkan antara ekstrem kanan dengan ekstrem kiri. Enggak boleh. Ekstrem kanan tercela, Allah melarang keras, Nabi Muhammad mengecam. Ekstrem kiri lebih-lebih, Allah sangat marah, Rasulullah marah.
0: Kaum muslimin Indonesia,
1: bertobatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Penuhi masjid-masjid Allah, penuhi rumah-rumah Allah. Siapa saja bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang enggak sholat, yang masih minuman keras, yang narkoba, yang durhaka kepada orang tuanya, bahkan yang komunis sekalipun, kita panggil untuk taubat kepada Allah. Taubat kamu, Allah masih memberi kesempatan, umur, cepat taubat, tinggalkan ideologi komunis itu bertentangan dengan Islam. Allah sangat marah dan Allah akan senang kamu bertaubat. Allah akan mengasihimu. Jangan khawatir, Islam tidak mengenal dosa keturunan, tapi bagi yang mau bertaubat. Contohnya, siapa yang tidak pernah dengar nama Abu Jahal? Saya yakin setiap Islam, setiap umat muslim, insya Allah masih kenallah nama Abu Jahal. Abu Jahal ini termasuk yang paling kafir di masa musyrikin Quraisy bersama Abu Lahab. Abu Jahal ini paling memusuhi Rasulullah, paling benci Islam, paling benci Tauhid. Paling provokatif, ucapan-ucapannya memprovokasi masyarakat untuk menyerang dan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai terjadilah perang Badar. Perang Badar terjadi saat itu Abu Jahal ikut di medan tempur itu dan terbunuh di perang Badar. Sedikit cerita. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Makanya dalam buku-buku sejarah, dalam buku-buku tafsir, ada yang namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya siapa? Abu Jahal. Siapa Ikrimah? Sedikit cerita. Ayahnya terbunuh di medan perang Badar.
0: Kedua, Ikrimah adalah seorang panglima perang yang unggul.
1: Saat perang Uhud, masih ingat perang Uhud? Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pecah gigi gerahamnya. Salah satu pimpinan perang kaum musyrikin adalah Ikrimah, putranya Abu Jahal.
0: Bersama Khalid ibnul Walid yang kembali menyerang balik, serangan balik yang di luar dugaan umat Islam, sampai terbunuh 70 sahabat Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenai sebuah anak panah yang menghujam ke pipinya dan pecah pipinya, gigi gerahamnya pecah, bersimbah darah jenggotnya. Nabi Muhammad membersihkan darah dari mukanya.
1: Salah satu pimpinan dan panglima perangnya adalah Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal.
0: Namun ketika Ikrimah menyadari dosanya, ketika Ikrimah menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang wajib diimani dan ditaati, beliau menyatakan keislamannya, La ilaha illallah. Apa yang terjadi setelah itu? Apa kemudian gak bisa? Kamu adalah putra orang paling jahat memusuhi Islam. Gak ada dosa keturunan. Dosa turunan warisan gak ada. Ya. Ikrimah diterima oleh Rasulullah sebagai salah satu sahabat yang mulia. Bahkan menjadi salah satu pimpinan-pimpinan tempur peperangan membela Islam bersama Khalid ibn al-Walid. Maka kita mengatakan kepada siapa saja, bertaubatlah kepada Allah. Cepat-cepat minta ampun dan melakukan, menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kajian kita di siang hari ini menjadi sebuah kajian yang bermanfaat. Masih atau terkumpul banyak pertanyaan, namun kebiasaannya memang Ustaz Luqman gak jawab pertanyaan. Nah, dijawab pertanyaannya. Panitianya sangat bijak, beliau menjawab terserah Ustaz, ya gitu. Karena panitia memberi kebebasan di satu sisi, dan di sisi yang lain Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dalam batas kemampuannya, maka inilah batas kemampuan terakhir saya hari ini, ya, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang menulis pertanyaan ini diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mudah dan selalu meminta ampun, bertaubat, mengevaluasi dosa-dosa kita, dan lisan kita setiap hari terpenuhi dengan istighfar, istighfar, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dosa-dosa kesalahan kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dosa-dosa saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya, baik yang hidup ataupun yang telah wafat. Semoga Allah membimbing pemerintah kita, mengampuni kesalahan dan dosanya. Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang cinta Islam, cinta Al-Quran, cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terkhusus dalam hal ini takmir Masjid Al-Ukhuwah. Semoga peran andilnya dinilai oleh Allah sebagai amal soleh, menyebarkan ilmu Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. مصيبة demi مصيبة telah menimpa umat Islam. Berbagai peristiwa dan tragedi dialami oleh kaum muslimin. Dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, berbagai fitnah menerpa kaum muslimin. Kami kaum muslimin. Dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, berbagai fitnah menerpa kaum muslimin. Sejarah umat Islam telah mencatat sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini terus ila yaumil qiyamah berbagai peristiwa yang menimpa umat, berbagai tragedi yang menimpa umat Islam. Bahkan lebih dari itu, sejarah mencatat sejak sebelum turunnya Islam, sejak sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai peristiwa yang menimpa hamba Allah kaum mukminin. Asamat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai tragedi menimpa umat. Itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Qur'an. Semua itu Allah Subhanahu wa taala abadi dalam

baik yang global ataupun inti. Begitulah dirinci dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah sekalian berbagai peristiwa, berbagai tragedi yang terjadi dalam sejarah manusia, khusus berbagai peristiwa yang terjadi dan menimpa umat Islam atau mukmin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain ada dalam rangka agar umat Islam mengambil peran, mengambil ibrah. Inna dzalika ibratan liman yakhsha. Sungguhnya dalam peristiwa tersebut telah Allah katakan ada pelajaran bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Lima ya, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat khasyah, takut kepada Allah dan adnya. Maka kejadian demi kejadian itu, peristiwa tersebut pelajaran ibrah bagi mereka. Untuk kemudian dijadikan sebagai landasan untuk bersikap. Untuk kemudian bagi peristiwa dan tragedi itu dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan hukum yang akan dilakukan, yang akan sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, wa til amsalun nadribuha lin-nas ma yaqiluha illa alimun. Itulah sebagai permisalan, sebagai contoh gedi dan peristiwa yang sengaja Allah peralkan untuk manusia, sengaja tersebutkan sebagai contoh bagi umat manusia. Kemudian Allah menyebutkan ma yaqiluha illa alimun, namun tidaklah umat manusia tersebut, tidak hamba Allah tersebut yang bisa mengatelajar, bisa memahami peristiwa yang telah jadi itu. Bisa mengambil manat atau kesimpulan-kesimpulan hukum dari berbagai peristiwa itu, illal alimun. Jadi hamba-hamba Allah yang ilmu, hamba yang mengerti tentang ilmu. Nabullah sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang pernah disebutkan bahwa tidak ada yang bisa mengambil pelajaran ibadah tersebut kecuali hamba-hamba yang yaqa, memiliki sifat syiah dan kepada Allah. Sementara ayat yang dua disebutkan bahwa tidak ada hamba-hamba Allah yang bisa mengambil jalan dari berbagai tragedi dan peristiwa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, illal alimun, kecuali orang-orang yang ilmu. Ini menunjukkan bahwa hamba Allah yang ilmulah yang memiliki perasaan khasyah. Dan orang-orang yang memiliki perasaan khasyah kepada Allah, itulah orang yang ilmu, ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya. Dan mereka inilah yang bisa mengambil pelajaran dan jadikan peristiwa telah lalu itu sebagai ibrah untuk kemudian dia tidak jatuh pada kesalahan yang berikutnya. Sebagai Rasulullah menyatakan, la yuldagh al-mu'min min juhr wahidin rataini. Tidak ada orang mu'min, seorang hamba Allah yang beriman, akan disek oleh binatang hewan yang berbisa satu yang sama sebanyak dua kali. Orang mu'min, jika dia mendapat sengatan sebuah man, seekor yang berbisa dari sebuah lob, misalnya dia berhati-hati dan mengetahui bahwa ini berbahaya, maka dia akan menghilangkan keantisipasi agar tidak timpa kembali semana sebelumnya. Ikhwanina azza wa iyyakum. Apa yang menimpa saudara kita di Palestina, menimpa kaum mukminin di Al-Aqsa adalah sebagai salah satu contoh peristiwa, sebagai salah satu contoh sekali bukti permen kaum Yahudi kal maghdub alim terhadap umat Islam, sekaligus menunjukkan kebencian mereka yang tidak akan berhenti, kebencian mereka yang nampak di lisan-lisan mereka dan akan tersembunyi dalam kalbu mereka dari penyakit hasad dan benci pada kaum yang lebar. Wa tukhfi sudur akbar, yang tersembunyi di batin kalbu mereka itu katwa dari penyakit hasad benci pada kaum muslimin lebih besar. Hingga jangan seorang mengira bahwa Yahudi itu akan pernah sedikit mengasihi Islam, akan sedikit cinta dan sayang kepada kaum muslimin. Jangan seorang anggapan seperti itu. Dan seorang anggapan bahwa mereka akan pernah musuhi kaum muslim. Nah, Allah SWT

dalamnya di dalam Al-Quran. Walajidana akran nasi adawatan zina anul yahud. Dan pastikan, ingat ini kaum muslimin, ini ayat Al-Quran. Dan pasti Allah akan mendapati orang atau kaum paling besar musuhan terhadap umat Islam adalah Yahud. Inilah tangan Allah SWT. Begitu pula ayat yang sering ucapkan kaum muslimin. وَانْتَرُكَ الْيَهُدُ وَالْنَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَانْتَ اللَّهُ akan pernah kaum Yahudi begitulah Nasara akan rela terhadap kaum muslimin sampai umat Islam ini sampai kalian kaum muslimin mengikuti jejak mereka, jejak adah mereka, jejak akhlak dan mereka itu masyarakat kaum Yahudi kaum adzub alihim yang telah Allah berikan sebagai maghub alihim kaum yang dimurki oleh Allah. Dengan dikali murka, Allah menyatakan tentang mereka baku bighabin ala ghadab tilkaina ala bumhin. Dan mereka kaum yang kata Allah telah untuk mendapatkan murka dari Allah sebagaimana sebelumnya telah mendapatkan murka dan azab yang pedih atau timpa kepada orang yang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam ayat yang lainnya bibat alihimudillah ayma tuku illa bihabli Allah wablim minas. Kaum Yahudi yang sedang menindas Islam, membelimi kuslimi, dan menginginkan kepada mereka, wahai Yahud, ingatlah bahwa kalian adalah satu kaum yang telah mendapatkan murka dari Rabbul Alamin. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, kapanpun dan dimanapun kalian bersembunyi, marah Allah, ghadabullah kalian tak akan lepas. Sehingga yaumil qiyamah, mereka kaum penghina yang Allah hendakkan di muka ini. Allah SWT menyebutkan dalam ayat tersebut, duri alihim zillah, nama suku dan sungguh kata Allah telah ditimpakan kepada mereka kaum Yahudi zillah kerendahan kehinaan nama suku dimanapun mereka berada ia bihadzallah ulim minnas kecuali jika mereka kaum di tersebut mau pegang tali apa Allah dan kita telah mengetahui sejak telah memberikan bahwa Yahudi tidak pernah mau untuk berpegang tali agama Allah yang turunkan kepada mereka dirubah dan dipermainkan para nabi yang utus pada mereka dihina bahkan dibunuh, dikejar-kejar para nabi mereka, atau dibunuh oleh Yahudi. Mereka tidak akan beriman kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan selamat, bahwa Yahudi adalah kaum yang lalu menipu agama Allah, lalu mentiasa syariat Allah, untuk mereka lepas berbagai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala tentang mereka, untuk mengikat dari satu, mereka upaya logika dengan hawa dunia untuk lepas dari aturan syariat ini. Mereka batang kail hari Jumat, kemudian kebiaran pada hari Sabtu untuk kemudian pada hari ikutnya. Mereka mengambil hasil at mereka tersebut. Jika ditanya kepada mereka, bukan setelah melakukan kalian naik ikut hari Sabtu. Ya, kami tidak melakukan di hari Sabtu. Kan datangnya pada Jumat. Dan kami mengambilnya setelah Sabtu tersebut. Namun ikat ikan yang dihasil oleh mereka itu. Ada ikan terkumpul dan terkumpul pada hari itu. Pada hari itu, ikan itu muncul banyak. Mereka tidak mau menjalankan syariat Allah, tidak mau menundukkan hawa nafsu mereka terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga Abi berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'natullah 'alal yahud, Allah harrama 'alaikum al-mita wa shuhuha, fajamaluha wa ba'uha." La'natullah pada kaum Yahudi yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada mereka bangkai dan gaji dan bangkai tersebut, haramkan mereka. Namun mereka gaji tersebut untuk berubah dari yang sembuh membentuk yang baru sehingga mengira bukan gaji yang telah Allah haramkan terhadap mereka. Mereka memberi nama yang lain, memberi warna-warna yang lain, kemudian mereka menjual bannya. Inilah Yahudi. Sejarah mereka sangat kelam. Sejarah mereka menunjukkan mereka adalah kaum yang mengikuti hawa nafsu dan kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pembahasan dan bahasan tentang apa yang saudara kita kaum di Palestina dan kita mengakui dengan Islam terkait yang semestinya bagi kaum muslimin di luar Palestina ataupun di Palestina, maka kita mengingatkan kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa al-maghrib alaihim, kalian adalah kaum yang selalu akan rendah dana manapun yang berada, kecuali jika

mau pegang kepada di agama Allah. Namun jika kita sekan sejak catat, mereka ada para pengaruh hawa nafsu yang tidak pernah beriman dan tambahkan sombong terhadap syariat Allah SWT. Wa'abdin minnas, dan selama mereka masih menjaga dan pegang kepada tali perjanjian antara mereka umat lainnya, umat manusia ini. Namun sejak telah mencat pula bahwa al-Yahud adalah lukhianah. Mereka adalah orang yang selalu berkhianat di dalam perjanjian-perjanjian mereka dengan umat manusia. Mereka orang-orang yang pendusta. Azzaun, yang sedikit berbagai perjanjian mereka lakukan, mereka penuhi dengan sebenarnya. Mereka khianat. Hari ini kita mengetahui daya Al-Hud, tipu daya Al-Maghd alaihim terhadap bangsa Palestina. Berbagai khianatan dan perkhianan mereka lakukan. Berbagai daya terus mereka lancarkan terhadap umat Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan setelah itu akhir dari perbuatan mereka. Mereka tak mau untuk berpegang hablullah, hablum binas. Qala wa'u babin minallah wa duribat alaihimul matanah. Dalika annahum kanu yakfuruna bi'ayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin. Dalika ma'asaw wa kanu ya'tadun. Menyatakan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada al-ghadab, kemarahan. Maka menerima ghadab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabudat alaih maskat. Dan akhirnya juga Allah timpakan kepada mereka hinaan kerendah. Kita jangan membawa kaum Yahud orang hingan tenang. Kita jangan ngira kaum Yahud akan hidup berwibah di muka bumi ini. Akan hidup dengan nama yang harum di muka bumi. La, mereka umat yang hina dina. Kata dengan orang-orang kufar sendiri pun adalah orang yang rendah sebenarnya. Mereka orang yang hina sebenarnya. Lebih-lebih hadapan muslimin dan lebih-lebih pula di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah SWT menyatakan dalika binnahum kanu yakfuruna bi'ayillah. Sebab kenapa mereka menerima ghadab dari Allah. Sebab kenapa mereka menerima murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menerima kehinaan, kerendahan, aina masukku. Di mana mereka berada. Fala dalika binnahum kanu yakfuruna bi'ayillah. Sebab karena mereka adalah orang-orang yang kufur, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Mereka memutarbalikkan surah. Mereka ganti, berubah, mengus aura yang telah Allah turunkan kepada mereka sebagai syiat. Dan وَيَقْتُلَ الْأَنْبِيَ بِغَيْرِ حَقٍّ. Mereka telah bunuh para nabi tanpa alang dibenarkan. Sekali lagi tidak ada alasan yang bisa membenarkan mereka untuk membunuh para nabi. Nabi-nabi Allah dibunuh oleh mereka. Kejar dan dihina oleh mereka. Bantah betul dan nasihatnya. Itulah yang menjadikan mereka sebagai kaum al-bub'ihim yang menerima murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ma'ahu. Dan juga disebabkan karena maksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Wakanu hadun. Dan mereka adalah orang yang memboibat. Mereka adalah orang yang ekstrim dalam bertindak. Mereka adalah orang yang ekstrim dalam beruhan. Melampaui batas. Dan mereka adalah benar-benar ekstrim. Orang-orang radikalis yang sebenarnya. Bukan Islam sebagai orang yang radikal. Bukanlah Islam sebagai orang ekstris. Bukanlah Islam sebagai teroris. Para Yahud. Mereka adalah teroris yang sebenarnya. Mereka adalah kaum radikalis. Yang tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia. Bukan hanya umat saja, umat manusia yang lainnya. Mereka orang yang bengis jahat. Sejak juga telah membuktikan kebengisan dan jahatan kaum Yahudi. Maka umat Islam hendak mengingat ini. Sekali-kali mengingat mereka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkahi mereka. Dan sekali-kali kaum Yahudi, kalian merasa menang. Jangan sekali-kali kalian rasa akan bisa menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali wahai Yahudi, kalian merasa bahwa kalian akan hidup di muka ini dengan perdiaan. Kalian akan terus diliputi oleh naan dan kerendahan. Kalau kalian sang wahai Yahudi merasa telah memiliki sebuah negara, sebuah teritorial, daerah atau wilayah tertentu telah kalian kuasai, itu bukanlah suatu menangan di kalian. Dan kalian belum pernah menang ke umat Islam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam, terhadap orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalian tidak akan menang terhadap umat Islam yang benar berpegang kepada Islam. Tidak akan menang terhadap umat Islam yang benar berpegang kepada asal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap orang yang pegang amanah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ingatlah wahai Yahudi, sesungguhnya kalian kalah dengan Islam dalam sejarah ini. Ingatlah Khaybar dan beberapa perangan lainnya. Ingatlah kita Al-Faruq.

Kami mukminin Umar bin Khattab dengan tentaranya yang penuh dakwah dan aqi benar. Dibaki dan hati yang ih bahwa bin Al-Quran dan Suratullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhasil menyelamkan negeri kaum muslimin dan rebut dari tangan kalian. Ingatlah semua, kalian pasti akan hadir menghadap tentara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berpegang akidah dan manhaj syariat adab akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian ini sekarang hanya masih senak, itu hati puan belaka, tidaya belaka, kalian sombong dan kalian telah berhasil mengalahkan kaum muslimin. Dan sekarang berhadapan dengan kaum Allah sebutkan di dalam Al-Quran, maka kami batihim khalun adab salat wa taba hawa fasaufa yaquna ghayya. Sekarang yang ada yang akan hadapi adalah orang yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan datang setelah mereka, setelah mukminin, setelah orang-orang yang beriman dengan benar iman dan kuat dan sebenar bertakwa, orang yang telah menyanyiakan salat, orang yang telah cenderung ikuti hawat dan hafsu mereka, baik syahwat maupun syubhat, mereka adalah orang yang kalian hadapi. Sehingga jangankan mengira bahwa Yesus Muhammad tidak akan kembali. Janganlah kalian wahai Yahudi mengira bahwa tentang Muhammad Allah SAW tidak pernah kembali untuk menghancurkan kalian. Punya apa yang kita katakan, tidaklah seperti yang didengungkan oleh sebagian orang. Khaybar khaybar Yahud, Yesus Muhammad khaybar Yahud. Ingatlah perang khaybar Yahudi, ingat perang khaybar Yahudi. Bahwasanya tentara Muhammad pasti kembali. Ya tentara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berakidah dengan akidah beliau akan kembali. Bukan tentara yang berakidah dengan akidah Rafidah, Ja'fiyah, Ma'asyadah, kaum kafir, kaum Rafidah adalah kuar. Jangan kalian mengira kebagian dari kaum muslimin. Dan kalian jangan mengira kalau kalian berhadap atau kami sedang berhadapan dengan tentara Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentara Umar Faruq Amirul Mukminin, Umar Ibn Khattab yang bawa akidah Al-Kitab wa Sunnah. Kalian sedang berhadapan dengan orang yang berakidah dan akidah tawuf. Ya akidah-akidah jamiah dan mu'tazilah yang menyelisihi apa yang telah diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Khulafa Ar-Rashidun serta para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Jika datang waktunya, bagai syaitan kali kepada kalian, ingat pasti hancur. Sebuah tentara, tentara jais yang benar-benar menegak solat, yang benar menegakkan ibadah mereka di sunnahullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Tentara yang benar-benar berakidah bahwa Allah firma istawina arsh, bahwasanya itu istiwa atasnya. Bukan tentara akidah dan akidah jahmi atau mu'tazilah dan al-irah yang menyatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana. Sebuah akidah tidak pernah ajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam dan pernah di sini oleh Al-Khulafa Ar-Rasyidin tentara sabah ribuanullah alaihim mian. Bukanlah akidah yang telah ini dinariskan oleh para tabi'in rahimahumullah. Bahkan tidak dari kalangan tabi'in dan para imam ulama yang mengikuti jejak mereka, dan tidak akan menang menghadapi tentara yang berakidah dengan akidah Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam, yang iman dengan berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di perkara ghaib yang diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalian hanya menang menghadapi orang yang tentang dan tidak percaya terhadap berita Rasulullah SAW. Orang-orang yang mentakwil-takwil ayat Al-Quran, mentif ayat Al-Quran, mentakwil dan mentahrif hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Hanya mereka kalian bisa kuasa. Dan hanya atas mereka kalian wahai Yahudi bisa bersikap bengis seperti yang kalian lakukan sekarang. Namun, jelas kalian mengira bahwa antara maut itu terakhir akan datang sebagai telah diberitakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Dan munculnya pasukan yang akan menghancurkan kalian menjelang hari kiamat nanti. Dan akan muncul pasukan yang Allah sebutkan atau Rasul beritakan. Saya ju, izna syara'al min'an jaisun khatibun nafisillah hum khairun ma'ayni ya bainahum. Akan muncul 2,000 pasukan dari negeri dan yang akan merangikan fisillah, yang akan memangi kufar jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah pasukan yang baik sejak masa dan masa mereka itu. Dan dari hadis yang telah memberitakan kembalinya tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhir bermanhaj, beriman, beribadah, bermuamalah, akhlak dan berat seperti ini. Akidah, manhaj, ibadah, akhlak.

adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi alaihim. Dan wahai kaum di Allah subhanahu wa ta'ala memberikan tentang yang di dalam Quran, kalian adalah orang-orang nakut, sifat sama sifat kaum munafikin, orang yang penakut di bertempur, orang-orang yang ngecil di dalam bur. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang kaum munafikin yang juga sifat yang ada sama sifat mereka. La yuqatiluna illa mi'an ila fi tuhassan au min wadudur suhum bayhum syedid tahsabuhum jahat wa kubuhum jadab. Mereka adalah orang-orang yang tidak memulai tempur, tidak berani berperang kecuali di negeri yang tak berbenteng dengan benteng kuat. Mereka tak berani bertempur kecuali di balik tembok bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi di balik persenjataan perlindungan mereka yang kuat untuk mereka. Itulah kondisi Yahudi. Pernah kalian, penget kalian beda dengan Islam yang berang dengan penuh kanian, penuh kejalanan. Itulah umat Islam. Wahai Yahudi, wahai ngecut. Al-Maghdubihim. Allah SWT berita tentang sifat kalian pengecut ini. Tahsuhum kemudian katakan. Baksu bayna wadid. Sesungguhnya permendan perisian mereka sangat dahsyat. Memang benar. Persuan antar kalian Yahudi. Antar kalian. Kesombongan antar sama kan. Akas sadid kalian. Yang merendahkan diam kalian itu sangat dahsyat. Sabuhum jami'an. Wabuhum syah. Kian wahai umat Islam. Mengira mereka itu berkupadu. Lekut mereka adalah satu. Loyalitas mereka sangat tinggi. Padahal kata Allah. Lubuhum syah. Bukan mereka, hati mereka tercerai-berai. Ini adalah berita dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kondisi munafikin dan tuhnya Yahud ala sihim. Mereka adalah orang yang memiliki sifat seperti yang disebutkan kaum munafikin tersebut. Maka ini adalah suatu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang kita imani. Kita umat Islam bangsa tak merasa rendah dari menghadapi kaum Yahudi. Ini yang muhadharah pertama pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ada yang disampaikan atau ditanyakan. Nah, betul. Kaitannya Israel Yahudi. Yahudi berarti pada Israel. Dan Israel sebenarnya mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang beriman dan sebagai ikut Nabi Musa alaihi salam, sebagai beriman kepada anbiya Allah SWT, Isa, Zakaria dan lainnya, itu Bani Israel. Sehingga memang itu hal yang kalah kapah kalau sekarang kita menyebut negara dengan negara Israel. Nah, tidak boleh nama dengan nama ini, beri nama dengan negeri Yahudi bukan Israel. Mereka tidak hak menyandang nama Israel. Nah, tidak berhak. Nah, buat mereka, mereka mengklaim tersebut. Tapi kita upaya maksimal mungkin sebisa untuk larut dalam klaim mereka tersebut. Ternyata kayak Yahudi, serang Yahudi ada pelatnya, bukan Israel. Nah, saya, Allah Ta'ala alam bisop. Nah, saya.

kitab Al-Bidayah wa Nihayah, karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Panjang. Salah satu contohnya permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika mereka berupaya untuk membunuhnya, dikejar-kejar Nabi Isa dari satu lereng gunung ke lereng gunung yang lainnya, kejar terus. Mereka sangat berambisi untuk memadamkan cahaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu juga mereka membunuh Nabiullah Zakaria. Nah, dan beberapa anbiya yang lainnya mereka bunuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, banyak umat yang tidak faham apa itu Hamas. Apa motif pergerakannya, bagaimana akidahnya. Ini insya Allah salah satu pembahasan. Salah satu pembahasan. Biiznillahi ta'ala. Nah. Fadal. Fadal baiki. Kapan Jaisu Muhammad akan mulai bangkit? Nah. Ketika umat ini sudah benar-benar kembali kepada Al-Quran was Sunnah. Kapan? Wallahu'alam. Apakah itu yang akan terjadi di masa Imam Mahdi rahimahullah yang akan berujung dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam, kemudian dibunuhnya Dajjal, kemudian sebelum itu umat Islam berperang dengan Yahudi sehingga tidak ada sebuah batu pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi, atau sebuah pohon pun yang di balik itu Yahudi bersembunyi dari serangan umat Islam kecuali batu itu menyatakan ya Muslim Yahudi warai, ya Muslim, wahai Muslim, ini Yahudi belakangku. Subhanallah. Nah, hina mereka lari dari kejaran tentara umat Islam. Nah, sampai mereka bersembunyi pun, hajar, batu bebatuan pun memberitakan. Apa ini mungkin terjadi? Ya, berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan terjadi. Dan insya Allah mereka akan dikejar oleh umat Islam. Nah, silakan mereka sekarang sombong. Silakan. Nah, silakan mereka sombong. Dan ini ujian bagi kita semuanya. Nah, dan juga hadis yang telah kita pelajari di Kitabul Fitan ya, beberapa hari yang lalu tentang bab ma yakunu min futuhatil muslimin qabla ad-dajjal. Bab yang menjelaskan tentang apa-apa yang akan terjadi dari berbagai kemenangan yang akan diraih oleh umat Islam sebelum munculnya Ad-Dajjal. Nah, itu akan terjadi insyaAllah. Nah, fadhal ikhwan. Kemudian tentang akan dikalahkannya atau direbutnya kembali Konstantinia oleh umat Islam. Nah, Konstantinia itu mana? Istanbul. Nah, akan direbut kembali oleh umat Islam sebagaimana Rasulullah menyatakan fayakhruju ilaihim jaisun minal Madinah. Akan muncul nanti jais dari negeri Madinah mengendarai kendaraannya menuju ke negeri Konstantinia, Istanbul, Turki. Nah, dari Madinah itu berangkat. Nah, diberitakan bahwa tentara-tentara itu dalam beberapa riwayat mengendarai kuda, berpedang. Ada yang bertanya, loh, bagaimana Ustaz? Tentunya di zaman itu teknologi sudah lebih maju. Mestinya tank aja mungkin sudah nggak laku di waktu itu. Nah, perang mungkin kayak orang ngirim SMS. Nah, ngirim rudal kayak ngirim SMS mungkin, Ustaz. Nah, kok masih pakai kuda atau masih pakai pedang? Bisa saja jawabannya. Itu yang jelas berita dari Rasulullah SAW. Wajib kita imani. Nah, disebutkan bahwa kita tahu bahwa berbagai persenjataan pesawat tempur, tank, rudal, kemudian senjata-senjata yang lainnya, itu membutuhkan hasil bumi kan. Membutuhkan logam, besi, baja, dan yang lainnya. Di akhir zaman itu akan habis. Akan habis itu semua. Kemudian bahan bakar untuk

0: menggerakkan tank-tank, kemudian pesawat-pesawat tempur pun begitu juga. Sehingga dengan habisnya barang-barang itu semua berpengaruh kepada perkembangan global. Nah, di situ akan kembali peperangan terjadi seperti sedia kala menggunakan kuda-kuda tempur. Nah, jadi inilah zaman sampai datangnya kiamat, munculnya dajjal dan terbitnya matahari dari arah barat. Nah, kita mengimani semua itu. Nah, rasanya pingin ikut ya. Nah, yang penting bagi kita adalah meninggal dunia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan maghfur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang benar sehingga Allah ridha kepada kita ketika kita meninggal dunia. Nah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kajian kita malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan besok siang. Bismillahillahi taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Pada hari ini, hari Ahad 15 Muharram 1438 Hijriah, kita kembali berjumpa di majlis ini untuk melanjutkan amalan yang kemarin kita lakukan, yaitu talabul ilmi. Telah disebutkan kemarin bahwa masih tersisa beberapa masail, beberapa permasalahan penting yang perlu bahkan wajib untuk diketahui kemudian diamalkan oleh setiap mukmin, terkhusus dalam hal ini kita sebagai ahlus sunnah. Di antara masalah tersebut adalah al-akhlaq al-karimah. Mungkin sempat kemarin diisyaratkan bahwa musuh-musuh dakwah dengan beragam ideologinya yang tidak suka, benci, tidak ridha terhadap dakwah ahli sunnah, merasa sempit dada, sesak nafas mendengar gencarnya dakwah at-tauhid untuk memurnikan peribadatan umat kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dikotori ibadah mereka dengan berbagai amalan-amalan yang membatalkannya, baik karena tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau disilakan disisipi dan tercampuri dengan bid'ah, amalan bid'ah, ataupun disebabkan telah dikotori oleh dosa-dosa syirik. Mereka sangat tidak suka. Maka mereka melakukan berbagai propaganda untuk menjauhkan umat dari dakwah yang menyeru kepada pemurnian tauhid, dakwah yang menyeru kepada al-ittiba, mengikuti, meneladani Rasulullah dalam seluruh aspek keislaman. Berbagai cara mereka lakukan, bahkan sampai pada tingkatan berdusta. Isu-isu bohong yang dinisbatkan kepada ahli sunnah sejak masa sebelum kita. Isu bahwasanya Salafi Wahabi itu anti ziarah kubur untuk membuat masyarakat muslim secara umum benci kepada Salafi Wahabi. Sekali lagi, kalimat Wahabi kita pinjam karena demikian mereka mempopulerkannya. Walaupun kita juga gak ribo, gak rela disebut dengan Wahabi. Ini istilah yang diada-adakan oleh mereka. Diisukan dengan isu bohong dusta bahwa Salafi Wahabi anti ziarah kubur. Namun para ulama dan para duat, para da'i meluruskan isu dusta ini, dan tidak sedikit kemudian masyarakat yang mengetahui menyadari bahwa itu adalah kadzib, adalah iftira, sesuatu yang diada-ada. Berbagai ceramah para ulama Salafi Wahabi, muhadharah dan ceramah para ustaz Salafi Wahabi menunjukkan bahwa itu dusta. Karya-karya para ulama-nya juga demikian. Terdapat di situ bab-bab khusus dan himbauan-himbauan untuk umat melakukan ziarah kubur. Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu di awal Islam, kata Nabi, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Maka sekarang silakan lakukan, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kehidupan akhir. Himbauan demi himbauan. Bahkan untuk berkunjung kepada kubur Nabi ketika sesampai atau setibanya di kota Madinah. Teman-teman Salafi aktif ketika sudah sampai dan tiba di Madinah melakukan ziarah kubur Rasul, ziarah syuhada Uhud, ziarah makam Baqi yang berada di sebelah Masjid An-Nabawi. Akhirnya masyarakat tahu ternyata di negara yang dituduh Wahabi itu difasilitasi ziarah kubur itu. Diberi tangga untuk menuju ke Baqi. Jalan di kubur itu dirapikan agar orang mudah melakukan ziarah kubur. Begitu juga ziarah kubur Nabi yang berjubelan manusia dibimbing, diatur supaya tidak terjadi kecelakaan. Difasilitasi. Nah, tidak sedikit orang-orang yang berhaji atau umroh kemudian tahu dan sadar bahwa isu yang ditebarkan di negeri mereka masing-masing itu dusta. Begitu juga bahwa Salafi atau Wahabi anti solawat, kemarin sempat disinggung sedikit, dusta juga. Praktek keseharian, karya-karya mereka penuh dengan amalan solawat kepada Rasul, himbauan untuk bersolawat kepada Nabi dan seterusnya. Yang diingkari oleh Salafi adalah ketika berziarah kubur yang semestinya di situ dilakukan sunnah mendoakan ahli kubur, mendoakan untuk penghuni kubur, memohonkan ampunan, memohonkan al-afiyah, perlindungan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Keselamatan dari azab. Mengucapkan salam kepada mereka dan menyatakan bahwa kami akan menyusul kalian. Yang diingkari oleh salafi itu adalah ketika berdoa di kubur, ngalap barokah di kubur, bernazar untuk kubur atau penghuni kubur, atau mengambil tanah kubur dengan keyakinan itu dapat mendatangkan keberuntungan dan nasib baik. Ini semua yang tidak dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula dituntunkan oleh Al-Khulafa'ur Rasidun Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Tidak pula dituntunkan oleh sahabat Nabi. Tidak dituntunkan oleh Al-Hasan wal Husain. Tidak dituntunkan oleh barakallahu fikum ulama-ulama Islam. Tidak Abu Hanifah, tidak pula Malik ibn Anas, tidak pula Syafi'i, tidak pula Ahmad bin Hanbal, tidak Bukhari, tidak Muslim, tidak Abu Dawud, tidak semuanya. Tapi amalan seperti ini justru disisipkan dan disusupkan. Ini yang diingkari. Jadi jangan berbohong. Begitu juga isu-isu yang lainnya. Bahwa salafi itu wahabi adalah kelompok berpaham takfir. Suka mengkafirkan orang katanya. Ternyata kalau ditelaah karya-karya mulai dari Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab tidak didapati pelajaran mengkafirkan muslimin tanpa ada sebab-sebab yang dengannya seorang muslim bisa keluar dari Islam. Enggak didapati. Justru sebaliknya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam banyak risalahnya, surat-menyurat beliau yang dikirim kepada para tokoh agama dan para ulama di berbagai negeri kala itu. Dikirim ke Baghdad, ke Kufa, ke negeri Yaman, ke negeri Syam, ke Mekah, ke Madinah, dan seterusnya. Di sana beliau menegaskan bahwa keyakinan kami tentang tidak bolehnya mengkafirkan kaum muslimin disebabkan dosa-dosa besar yang mereka lakukan. Kecuali dosa asyirkul akbar, kesyirikan besar. Yang memang para ulama telah berijma, telah sepakat. Itu pun kata beliau, kami tidak mengkafirkan secara ta'yin seorang per orang, persen per persen, kecuali dengan syarat. Satu, permasalahan yang dia lakukan itu adalah disepakati oleh ulama umat bahwa itu adalah sebab kekafiran. Satu, syarat harus ada ijma. Kalau masih diperselisihkan, ini bisa menyebabkan kafir ataukah tidak, beliau tidak menganggapnya sebagai mukaffir, sebagai sebab divonisnya seseorang sebagai kafir. Ini pertama. Berarti beliau enggak sembrono. Beliau tidak sembarangan. Beliau menghargai ulama. Sampai-sampai beliau tidak mau menjadikan satu permasalahan yang masih diperselisihkan. Sepakat ulama ini dosa sangat besar, tapi mereka berbeda pendapat. Apakah jenis ini dapat menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam ataukah tidak? Kalau masih ada perbedaan pandang di kalangan ulama, beliau langsung keluar dari itu dan tidak menganggapnya sebagai sebab kekafiran. Menghargai ulama. Kedua, syaratnya adalah bulughul hujjah, bulughan mu'tabara, sampainya hujjah kepada pelaku tersebut dengan bentuk yang dapat diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan. Bulughan wadihan mu'tabara. Jelas, orangnya faham. Jangan kemudian tersampaikan dalil bukan pada tempatnya. Kemudian dengan itu sudah dikatakan telah tegak hujjah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih mempertimbangkan. Sampai kepada dia itu dengan bentuk penyampaian yang benar atau salah. Faham atau enggak faham dia? Jelas atau tidak? Kalau enggak jelas, beliau sangat berhati-hati untuk memvonis orang jatuh pada kekafiran walaupun yang telah dia lakukan itu adalah kekufuran. Dengan tegas beliau mengatakan wa in kunna la nukaffir man abada as-salihin wa man abada ahli al-qubur li adam bulughil hujjah bulughan wadhiha mu'tabara. Kita ini bahkan tidak mau mengkafirkan seorang muslim yang melakukan peribadatan kepada kubur-kubur, menyembelih hewan untuk penghuni kubur, bernazar, beristighatsah, beristianah, meminta syafaat kepadanya, bukan memintanya kepada Allah, pemilik seluruh bentuk syafaat. Lalu bagaimana, kata beliau, kami akan mengkafirkan orang-orang yang tidak melakukan itu? Yang sudah jelas-jelas melakukan syirkul akbar. Beliau tidak serta-merta mengkafirkan dan sekaligus menekankan kepada anak didiknya, murid-muridnya untuk tidak serampangan dalam mengkafirkan atau memvonis kafir. Dan beliau memberikan uzur. Seorang yang melakukan al-mukaffirat, perkara-perkara yang bisa mengeluarkan dari keislaman dan jatuh pada kekafiran, dengan sebab kebodohan, jahil. Tegas beliau berbicara. Dilanjutkan oleh anak-anaknya, Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dilanjutkan oleh cucunya, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dilakukan oleh cicitnya, Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Dan murid-muridnya yang lainnya. Sampai hari ini, Al-Allama Al-Faqih Sulaiman bin Sahman, Al-Allama Al-Faqih Muhammad bin Ibrahim Al-Syaikh, Al-Imam Al-Mujaddid Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dan yang lainnya, selalu menanamkan kehati-hatian. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Ternyata tuduhan dusta ini pun tertepis. Dan kenyataannya, Syekhul Islam Ibn Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduh berakidah khawarij memiliki bantahan-bantahan terhadap khawarij. Anak-anak didiknya dan anak-anak cucunya secara nasab juga demikian. Rinci ketika membahas khawarij. Detail yang mungkin kita tidak dapati di dalam tulisan-tulisan ulama tasawuf atau liberal dan yang lainnya. Kenyataannya, anak cucu beliau secara nasab ataukah secara ilmu sampai hari ini termasuk paling ulama yang paling gencar di dalam membantah kaum khawarij. Sampai hari ini. Selalu menanamkan kepada masyarakat luas untuk mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Bahkan lebih jauh lagi dalam mengantisipasi bahaya takfir. Selalu disampaikan dalam tulisan dan kajian-kajiannya. tentang haramnya atau keharaman membicarakan aib dan kekurangan pemerintah di depan khalayak ramai, supaya tidak semakin memanaskan suasana dan meningkatkan kebencian rakyat terhadap pemerintahnya, dan akhirnya akan mendorong kepada tindakan brutal. Teror. Coba lihat bantahan terhadap Usama bin Laden. Mana dari ulama-ulama tasawuf yang rinci seperti bantahan para ulama salafi atau yang dituduh sebagai wahhabi? Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum. Dan yang paling dimusuhi oleh khawarij sekarang, neo khawarij, adalah ulama salafi. Ulama salafi. Bukan konteks pembicaraan kita saat ini untuk membantah, menjelaskan secara rinci permasalahan ini. Tapi bagaimana ada hadih dakwah, musuh dakwah tauhid dan sunnah ini berupaya menebarkan berbagai isu dan isu bohong atau kedustaan di tengah-tengah umat. Tujuannya untuk menjauhkan umat atau membuat umat lari dari dakwah yang baik dan benar ini. Namun konteks pembicaraan kita kali ini, kita tahu mereka sulit untuk membantah salafin secara ilmiah. Kemudian mereka mencoba menempuh cara menebarkan dusta. Itu pun ternyata banyak gagalnya dan terbongkar. Tapi ada satu hal yang harus kita perhatikan sama-sama. Setiap orang yang mengaku dirinya ahli sunnah, salafi, cinta kepada salafiyah, menghormati kesalafiyahannya, dia pasti akan memperhatikan masalah ini. Yaitu al-akhlaq al-karimah. Akhlak yang mulia. Bukan pula konteks kita mau menyebutkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah tentang kewajiban berakhlak dengan akhlak yang mulia. Bukan konteksnya. Karena ini bukan pelajaran akhlak secara khusus. Tetapi yang ditekankan dalam pembahasan ini adalah hendaknya kita benar-benar serius menjaga diri, membentengi dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, baik dalam bertetangga dengan tetangga-tetangga kita, kanan kiri, depan belakang, yang satu gang dengan kita atau gang sebelah, atau bermuamalah dengan masyarakat luas dari kampung yang jauh atau di tengah kota, baik dalam muamalah tijariyah, jual beli atau perdagangan, ataupun muamalah-muamalah lainnya, hutang piutang, jangankan dengan masyarakat luas atau tetangga kanan kiri, bahkan dengan saudara kita, saudara kandung kita, kakak atau adik kita. Kalau Anda berjual beli dengannya, tunaikan hak saudara Anda. Kalau Anda melakukan transaksi hutang piutang, baik murni pinjam meminjam tanpa ada kepentingan tijarah atau jual beli, ataupun jual beli yang mengandung makna hutang, pembayaran dengan tempo, atau diamanati untuk menjalankan barang-barang dagangan tertentu, tunaikan hak kakak Anda atau adik Anda atau paman dan bibi ketika Anda cacat dalam bermuamalah, maka yang cacat nanti menjadi dakwah kita. Dakwah kita ikut cacat, walaupun dakwah salafiyah itu tidak cacat. Tapi yang cacat adalah oknum-oknumnya tertentu. Orang-orang tertentu, satu dua orang saja. Penting untuk kita menyadari, ayuhal ikhwah, ayuhal ummahat wan nisa salafiyat, dengarkan baik-baik. Jangan ada di antara kita yang meyakini atau merasa bahwa urusan dan sikap-sikap atau muamalah dia dengan masyarakat luas atau keluarga dekatnya itu adalah urusan pribadi Anda. Ketika dinasehatin, loh ini kan urusan pribadi saya bukan menamakan dakwah. Ya, memang Anda gak pernah dalam jual beli dengan orang di kota, pemilik toko ini atau toko itu, atau distributor ini, distributor yang itu. Anda gak pernah mengatakan saya mewakili pondok pesantren saya atau mewakili dakwah salafiyah. Tetapi sosok penampilan Anda yang berpenampilan seperti ini, berjubah, berjenggot dan semisalnya, orang tahu Anda adalah salafi. Atau sosok saudari kita yang bercadar, orang tahu ini salafi, wanita-wanita bercadar. Ketika melakukan cacat dalam bermuamalah, orang kan mengatakan, duh salafi pembohong itu. Apa itu salafi? Tak jujur kalau bermuamalah, menggolimin orang itu. Tuh salafi itu punya hutang tak dibayar-bayar. Diberi tender untuk sebuah pekerjaan tertentu, malah uang bangunan itu dipotong sana, dipotong sini. Bangunan yang semestinya sudah jadi masih seperti ini kondisinya. Apa yang mereka ucap? Itu salafi. Wajahnya bercadar, tapi hatinya tidak dicadari. Berbagai kalimat dan omongan di masyarakat. Saudara atau saudari kita ketika diingatkan, oh saya enggak mengatasnamakan dakwah kok. Ini pribadi, ya silakan. Tapi jenggot Anda tidak bisa untuk mengeluarkan atau melepaskan diri Anda dari dakwah. Ya ikhwan, hati-hati. Tolong kasihani dakwah ini. Jaga baik-baik. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih dalam muamalahnya tidak dihiasi dengan akhlak yang mulia. Dan bahkan kita tidak akan segan-segan untuk kemudian terpaksa mengatakan kalau sudah terlalu banyak keluhan dari masyarakat atau dari keluarga beberapa kawan, kita mengatakan teman-teman salafi pak sebenarnya juga sudah kewalahan ngadepin orang ini. Daripada dakwah yang terjual, lebih baik satu orang. Dakwah yang mulia ini. Dalam kehidupan bertetangga, kita belajar sunnah Nabi tentang hak-hak tetangga. La yazalu Jibril yusini biljar hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Tidak henti-hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku tentang hak-hak tetangga sampai aku mengira
2: bahwa tetangga itu berhak menerima waris bagian daripada ahli waris. Karena seringnya Jibril mengingatkan Nabi untuk mengingatkan umat ini terkait hak-hak tetangga. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qulna man ya Rasulullah? Qala man lam ya'man jaruhu bawa'iqahu. Sungguh tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa wahai Nabi yang kau sampai bersumpah seperti ini? Siapa yang tidak beriman ini? Yaitu orang yang tetangganya sendiri tidak merasa aman dari gangguannya. Gangguan ketidakjujurannya, gangguan lisannya, suka mencela, kata-katanya tidak bagus. Sebagian ummahat juga demikian, berbincang dengan tetangga dengan kata-kata yang tidak pantas. Seorang muslim biasa saja, atau bahkan orang selain muslim, non muslim pun, itu tabu berbicara dengan kalimat-kalimat seperti itu, apalagi wanita bercadar. Begitu juga dalam bermuamalah dengan, atau sebelum itu, ada tetangga yang mengeluhkan saudara kita salafi. Karena kebetulan dia sebagai seorang pedagang makanan yang diproduksi di rumahnya, limbah produksi di rumahnya itu mengganggu tetangga. Saluran air tetangga atau sumur tetangga. Masya Allah. Sampai tetangga itu mengeluh. Dan bahkan akhirnya melabrak. Akhirnya jadi perbincangan di kampung. Wahai saudaraku, coba dievaluasi. Anda termasuk bagian yang mana? Alhamdulillah Ustaz, dari contoh 1, 2, 3 ana belum termasuk, istri ana juga belum termasuk. Contoh yang keempat. Ini semua terjadi. Yang saya sebutkan ini. Ustaz kok banyak contohnya sih? Wong laporannya dari ujung barat negeri ini sampai ujung timur. Kenapa Ustaz benci kepada saya? Ustaz kok kemarin jumpa di masjid itu kok pandangannya beda sama saya? Oh, jadi Ustaz itu harus style senyum terus. Jadi kadek pakai kawat gini. Ya, jadi terus senyum sana kemari senyum. Salah lagi, ada orang bilang Ustaznya agak sedikit miring gitu. Senyum terus, serba salah. Jadi Ustaz gak boleh punya hati. Hati itu kan kemana-mana dia. Atau bahkan mungkin memang benar Ustaz itu bisa marah. Rasulullah wajahnya berubah, merah. Masam Rasulullah SAW wajahnya melihat kesalahan, problem ini. Ini lagi orang lagi, kemarin yang dikeluhkan. Jumpa itu Ustaznya sudah gak siap hatinya. Manusia. Nabi alaihissalam marah. Nabi maka bermuka masam ketika melihat kemaksiatan atau pelaku kemaksiatan atau orang yang suka bikin problem. Alaihissalam. Nampak sebagian sahabat menceritakan, kami tahu Rasulullah itu marah dari wajahnya.

Contoh berikutnya. Saya jamin saya kasih 10 contoh ya. Biar bisa milih nanti. Yang mana yang antum termasuk di dalamnya. Contoh keempat ini. Tetangga kampung mengeluh. Bahkan melabrak saudara kita karena anaknya. Anaknya suka nangis rame. Di sebelah ada tetangga. Terganggu. Si bapak ibu santai aja. Anak nangis lempar-lempar ini ribut. Abi dan uminya santai saja. Sampai diingatkan oleh teman-teman. Ya akhi, tolong anak antum itu.

0: Cegahlah, jangan boleh nangis. Antum cari jalan keluar. Tetangga itu terganggu loh. Cuek. Dinasihatin sekali, dua kali. Cuek. Akhirnya teman lapor ke ustaz. Iya kan? Nah, ustaz. Gak ada waktu lagi. Sudah mau manggil satu orang, satu dua. Kayak jadi polisi akhirnya ustaznya. Kantor pengaduan hak asasi manusia. Ustaz bisanya bicara di taklim. Itu pun sifatnya umum. Ya ikhwan, tolong jaga anak-anak antum. Ada yang kena mesti. Iya kan? Nah itu kan ustaz mengarah ke anak. Ah, mesti kena. Ah, ya, gitu. Nah, ini ada yang tersinggung masalah pandangan mata sama tunjukkan tangan ini. Ada yang tersinggung. Nah jadi anak tunjuk banyak. Nah. Ya. Subhanallah.
1: Maka ustaz dengan terpaksa. Bahkan menjadikannya sebagai topik khutbah Jum'ah. Nasihat buat semua. Rasulullah SAW ketika mendengar sampai berita kepada beliau. Suatu perkara yang beliau tidak sukai atau syariat melarangnya. Rasulullah berbicara di depan umum. Ma balu qawmin. Qala kada wa kada. Apa urusannya dengan suatu kaum. Seorang tertentu. Fulan dan fulan yang mengucapkan begini. Tanpa disebut nama. Tapi topik permasalahannya diangkat oleh Nabi. Nah,
0: tersinggung lagi. Nah, ini berarti ada yang gak beres dalam niat. Ada yang gak beres dalam niat. Perlu direparasi. Perlu direparasi atau turun mesin. Nah, ini berarti ada yang gak beres dalam niat. Ada yang gak beres dalam niat. Perlu direparasi. Perlu direparasi atau turun mesin. Ya. Bahaya. Tadi masalah apa? Masalah anak. Masalah anak. Ada lagi contoh yang kelima. Yang dikeluhkan oleh masyarakat. Karena tidak pernah sopan keluar masuk gang. Nah, sepeda motor, kebetulan sepeda motornya memang sepeda motor made in Indonesia. Maksudnya made in Indonesia, made in bengkel-bengkel itu. Diciptakan yang semestinya aslinya itu knalpotnya tidak bersuara. Tapi di sini kan suka memodifikasi ya. Paspor dimodifikasi, ikomah dimodifikasi, kartu nikah atau akte nikah, buku nikah dimodifikasi, serba modifikasi. Apa yang enggak bisa di sini? Nah. Sampai pemerintah Saudi aja kewalahan dengan orang kita. Ikomah itu loh yang tercantum di paspor stempel ikomah Saudi itu bisa ditiru. Geleng-geleng Saudinya. Luar biasa. Tolong yang punya sepeda motor kanal potnya itu suaranya nyaring, ganti cepat. Pulang dari daurah ini cepat masukkan bengkel, ganti. Kadang ada bayi menangis, tetangga ada yang mengeluh, bong bong, bayinya nangis gara-gara kanal pot F1. Mengganggu tetangga. Lapor tetangga. Yang terbaik dari tetangga itu yang masih mengerti dan menghargai dakwah, lapornya ke pengurus atau ke ustaz. Itu tuh beberapa teman-teman salafi tolong diingatkan. Ada yang masih baik seperti itu. Tapi ada yang sudah gak tahan. Ya, lapor. Berikutnya, contoh ke-6. Kalau tadi apa? Tidak sopan ketika keluar masuk kampung. Sudah ada tulisan, ya, lapor. Berikutnya, contoh ke-6. Kalau tadi apa? Tidak sopan ketika keluar masuk kampung. Sudah ada tulisan, ngebut benjut. Tetap aja, sudah diberi polisi tidur. Ya. Begitu mau melewatin polisi tidur, ngerem. Berikutnya,

0: 50 meter atau 60 meter ke depan ngebut lagi. Pelan lagi, ngerem lagi. Lagi.
1: Seorang salafi tidak demikian ya akhi.
0: Sampai macam-macam tulisan. Dari awal gang sampai akhir gang macam-macam tulisan. Peringatan. Salafi gak perlu kata-kata peringatan seperti ngerti. Halim. Bisa membaca keadaan. Ini pantas atau tidak pantas. Ini sesuai gak dengan akhlak. Budi pekerti yang baik atau ini bertentangan. Uruf. Kebiasaan suatu daerah. Selama tidak bertentangan. Tidak berbenturan. Dengan sendi-sendi syariat. Tetap dihargai dalam syariat Islam. Tetap dihargai. Tidak tegur sapa, afwan, afwan ya ikhwan. Ini masalah penting. Karena ahlul bid'ah memanfaatkan isu ini. Salafi itu tidak beradab. Gitu akhirnya pakai kalimat salafi, padahal pelakunya 1-2 orang saja. Salafi itu tidak mengerti unggah-ungguh. Gak ngerti sopan santun. Begitu juga ummahatnya. Tidak mengenal sopan santun, kata mereka itu wanita-wanita bercadar. Yang kena semua dan atribut wanita bercadar. Padahal pelakunya cuma 1-2 saja. Bahkan kita yang ketujuh dalam bermuamalah dengan ayah dan ibu. Di samping kita tahu bahwa syariat sangat menekankan hormat, patuh, sopan, beradab dalam sikap dan kata-kata kepada orang tua ditekankan dalam beberapa ayat dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa antum murojaah lagi nasihat-nasihat dan pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh asatidzah kita. Lebih dari itu, ketika seorang dari kita, seorang dari salafi atau seorang ummahat, akhwat yang tidak sopan kepada ayahnya atau ibunya, kembali fitnah itu menimpa dakwah ini. Menimpa dakwah. Seorang ibu menangis, mengeluh tentang putrinya yang kurang ajar kepada ibunya. Bercadar wajib. Memang wajib dan harus dipertahankan. Tapi birrul walidain lebih wajib. Maksud ana apa? Antum harus tahu kalau anti serius menjaga aurat termasuk wajah dan kedua telapak tangan, serius menghormati syariat Islam pada poin ini, perlu anti ketahui bahwasanya birrul walidain bagian daripada syariat Islam dan lebih besar kedudukannya dibandingkan bercadar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Contoh berikutnya yang ke-8. Saya jamin berapa tadi? 50. 10. Nah. Walaupun antum minta 50 insyaallah bisa. Bismillah. Karena masih punya stok lebih dari 350 contoh. Kalau enggak percaya sabar 3 hari ya nagasi namanya. Kasus tentang orang tua tadi, saya lanjutkan sebelum masuk contoh yang keberapa? Ke-8. Sampai kasusnya itu dinasionalkan. Satu kejadian di satu daerah, satu akh salafi Memang orang tuanya kebetulan memusuhi dakwah luar biasa. Tapi si anak ini tidak sabar untuk menjalani syariat Allah dalam menyikapi kedua orang tuanya. Yang masih muslim. Walaupun memusuhi dakwah ini, dia masih muslim. Dan muslimah. Akhirnya, didesain kebetulan orang tuanya seorang tokoh LSM. Didesain oleh dia untuk kemudian dilaporkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM. Atau KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Bahwa telah ada upaya pencucian otak oleh yang dilakukan oleh kelompok Salafi Wahabi terhadap anak saya. Wah, saksi-saksi disiapkan ininya, surat menyurat, tembusan ke sana, tembusan ke sini, terus. Subhanallah, dakwah lagi. Si anak tadi yang bersikap tidak baik kepada orang tuanya, walaupun memang lebih banyak dustanya, tapi ada beberapa poin yang memang anak ini salah. Satu kesalahan menutupi kebaikan dia yang banyak. Untuk ini saya ingatkan, ini contoh-contoh saya sebutkan bukan untuk didengar saja, tapi koreksi. Coba, jangan-jangan saya pernah berhutang kepada kakak saya, atau pernah meminjam mobil kakak, kemudian lecet mobilnya, tidak saya urus. Apalagi minjemnya untuk kepentingan menjemput ustaz. Misal. Ustaznya kena juga. Contoh yang ke-8. Terkait kehidupan peribadatan di kampung. Masih hubungan sosial masyarakatan. Kita tahu di situ ada beberapa amaliyah ritual yang itu adalah bid'ah, tidak dicontohkan dalam sunnah Nabi. Dan memang tidak dibenarkan kita hadir di tempat seperti itu. Tapi bukan maksud tidak hadir itu kemudian membolehkan kita bertindak dan berucap serampangan. Terjadi bukan 1-2 kali. Ikhwan dengan keyakinan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi cara dan metodenya tidak terbimbing dengan ilmu. Terucap darinya ucapan-ucapan yang na'udzubillah. Apa ini makanan dari acara syirik? Yang mana yang syirik? Lantum sudah belajar apa itu syirik? Atau asal-asalan? Ini jadi masalah besar. Sampai sebuah pondok hampir-hampir digeruduk dan dibubarkan. Ya ikhwan, barakallahu fikum. Coba kita renungin. Dari 8 contoh ini yang mana? Masih dalam kehidupan peribadatan. Di masjid. Di masjid. Ada beberapa kawan kita yang gak hakim dalam bermuamalah dengan orang-orang masjid. Contohnya misalnya, di masjid kadang-kadang ada kajian-kajian selain dari kajian salafi kan. Dan antum karena penduduk situ sudah tahu kebiasaan itu. Ada sebagian ikhwan, kalau sudah pengajiannya, dari awal selesai sholat, sholat sunnah di tempatnya itu ya. Ya afwan ya, nanunju antum. Nah, sholat di situ, ya, sholat sunnah, selesai. Ya, selesai zikir, sholat sunnah, duduk. Enggak kemudian langsung bangun. Ketika majlis taklim mereka mau dimulai, ustaznya sudah duduk, bangun dia. Jalan. Masya Allah. Maunya apa? Mau menunjukkan pengingkarannya terhadap majlis itu. Di contoh yang ke-9 ini, siapa yang kena lagi? Dakwah itu salafi. sampai dibicarakan di mimbar Jumat. Dibicarakan di mimbar Jumat. Terkait masalah ibadah di masjid ini banyak sekali kejadian. Masalah misalkan. Dia sudah tahu. Kalau yang kasus tadi, kalau dia sudah mengerti akan ada majlis taklim, selesai salam, assalamualaikum, salam zikir sebentar, bangun sholat sunnahnya di teras ya akhi. Sholat di teras. Jangan antum menyakitin mereka. Sudah. Yang penting antum sudah melaksanakan salah satu hukum syariat, tidak menghadiri majlis yang di situ dibahas tentang ayat-ayat Allah, dalil-dalil syar'i bukan pada tempatnya. Selesai antum melaksanakan tugas. Contoh lain, yang ke-10 berarti, iya. Barakallahu fikum. Di masjid umum itu kan sering ada jam ya, yang menunjukkan apa? Waktu qomat, iqomah kurang sekian menit. Di sebagian masjid ada yang tidak pakai itu. Dan ini terjadi dua-duanya kejadian. Ada yang kejadiannya kita itu kalau mau masuk masjid, lihat-lihatlah. Azan sudah 10 menit yang lalu, antum baru datang. Walaupun itu masjid yang antum belum pernah tahu, masjid umum, antum belum pernah sholat atau jarang di situ. Apalagi yang memang itu masjid kampung yang antum sudah tahu adat, jarak atau durasi antara azan dengan iqamah itu berapa menit. Jangan kemudian sholat sunnah di depan. Si muadzin sambil zikir sudah mau qomat, sebelahnya sholat.
1: Sholat.
0: Baru ini mau tasyahud, sebelahnya lagi, salafi lagi.
1: Sholat lagi.
0: Bingung. Melihat ke imam, imamnya sudah? Sudah gak kuat, sudah lama menunggu. Qomat. Yang ini baru rekaat pertama. Apa setelah itu yang dilakukan kalau sudah qomat sholat wajib? Hah? Dibatalkan kan? Orang tambah bingung. Jadi fitnah besar terhadap dakwah ini. Pikir ya akhi. Pikir ya akhun. Barakallahu fiik. Pikir, renungkan ini. Jangan sembarangan. Antum kalau sudah tahu datang ke masjidnya terlambat, mau sholat sunnah di teras di belakang. Bisa di pojok sana, pojok situ. Apalagi kalau ada jam penunjuk. Lihat. Mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Tunggu sebentar. Atau merasa masih mungkin sholat di belakang. Ini, poin ini aja sudah terjadi fitnah di banyak tempat. Lah, kesalahan-kesalahan yang seperti ini dikumpulkan oleh musuh-musuh dakwah. Mereka itu ada pertemuan-pertemuan. Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah kampung. Bagaimana cara mengusir salafi dari sebuah masjid. Nah, contoh-contoh ini jadi senjata bagi mereka untuk mengkelabui masyarakat awam. Minta tolong, dakwah ini besar urusannya. Jangan ada di antara kita yang menganggap kecil. Al-akhlakul karimah. Tadi dalam masalah jual beli, sewa menyewa, antum menyewa rumah orang, jaga rumahnya. Dan antum kalau bermuamalah dengan masyarakat umum, siap-siap untuk antum yang lebih baik dalam bermuamalah dibandingkan dia. Dengan kata lain, siap-siap mengalah dalam beberapa hal. Siap-siap berkorban demi dakwah di samping, itu juga bentuk ihsan. Berbuatan baik kepada hamba Allah. Dan Allah sangat cinta kepada al-muhsinin, orang-orang yang suka berbuat ihsan. Contohnya, antum kontrak rumah selama 2 tahun. Ketika mau keluar, walaupun tidak ada perjanjian tegas, antum melihat lampu yang ini mati, atap yang itu

saya mau tinggalkan rumah ini, tapi saya mohon kerelaan Bapak untuk datang ke rumah yang saya tempatin milik Bapak untuk diperiksa dulu, Pak. Diperiksa dulu, mungkin ada yang rusak, Pak. Atau Bapak meminta saya untuk membenahinya. Minta untuk datang. Kita datang, ini Pak, kemarin rusak, saya betulin. Yang itu juga, Pak. Mungkin ada lagi, Pak. Begitu dengan sopan. Ada masyarakat yang lebih baik dari kita. Enggak, adik. Sudahlah, adik. Enggak usah, biarkan itu, adik. Enggak usah. Karena melihat si salafi ini akhlaknya baik. Enggak usah, adik. Dan bahkan kalau adik mau lanjutkan kontrakan di sini, silakan. Senang. Karena dirawat rumahnya. Ada banyak kasus terjadi. Kontrak rumah, kontrak toko. Muncul keluhan-keluhan. Kita yang dilabrak. Antum membawa nama dakwah. Walaupun antum tidak pakai plat dada atau nama di dada, saya salafi. Atau pakai kaos, saya salafi. Ya. Walaupun antum tidak pakai itu, dengan penampilan seperti ini orang tahu. Dengan gaya sholatnya antum begini, orang tahu salafi. Ya. Walaupun antum tidak pakai gamis, pakai sarung, pakai kopiah hitam, tapi sholatnya gini, kemudian bentuk sujudnya begini, ya, kelihatan salafi. Nah, lu ini enggak kok pakai kopiah nasional, salafi nyamar. Maka minta tolong. Ummahat juga demikian. Sudah berapa contoh ini? Sudah lewat dari 10. Nah, bonus. Ummahat ketika berkunjung ke tetangga, cobalah dengan cara yang baik, jaga lisannya. Poin ini terlalu banyak contohnya. Tentang ummahat kita yang tidak bisa menjaga lisan dengan tetangga. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Yang semuanya ini masuknya dalam apa yang kata Rasulullah SAW sebutkan, inna azqala shay'in fi mizanil 'abdil mu'min yaumal qiyamah husnul khuluq. Sesungguhnya timbangan terberat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti adalah akhlak yang baik, budi pekerti yang bagus. Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Hanyalah aku ini diutus oleh Allah untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak yang baik, yang mulia. Nah, kalau kita saja salafi, ahlus sunnah, tidak mengamalkan itu, siapa lagi yang mau mengamalkannya? Salafi ribut dengan salafi. Urusan dagang. Urusan bisnis. Sekali dua kali penipuan tambah menjadi, ya, ketidakcocokan tambah membesar. Sampai akhirnya lapor ke polisi. Nah, ini ya, fenomena baru ini. Salafi lapor ke polisi. Akhirnya dipanggil pihak yang dilaporkan. Dua-duanya di hadapan polisi. Polisinya toleh kanan, dia jenggotan, pakai gamis. Yang kiri juga jenggotan, pakai gamis juga. Kata polisinya, lah iya mas, kalau orang-orang yang berjenggot aja sudah enggak jujur, lalu siapa lagi yang bisa jujur? Polisinya bijak, mestinya salafi polisinya itu. Jadi salafi. Bingung polisinya. Nah kalau orang-orang berjubah mas.

Sudah seperti ini, gak bisa menunaikan hak masing-masingnya, lalu gimana dengan yang lainnya? Contoh lagi, lapor ke polisi, kasus lain lagi. Ada bahasa lagi polisi, cuma ini kebetulan hizbiin yang ini. Yang ini semua saya sebutkan. Tapi tetap masuk dalam bingkai apa menurut pandangan awam? Salafi wa Wahabi. Hizbiin, sesama hizbiin, ribut masalah tanah ini, itu, sampai masuk ke kantor polisi. Kata si polisi itu, Masya Allah, ternyata banyak polisi itu baik ya. Kalau orang-orang, maaf Ustaz, gitu, yang satunya Ustaz. Maaf saja, kalau orang-orang berjubah saja bisa ribut urusan dunia seperti ini, sampai saling memutuskan hubungan, saya gak yakin di muka bumi ini ada orang baik. Malu kita. Kita malu. Malu kita ini. Kejadian lagi di kantor polisi lagi. Urusan dunia lagi. Sudah saya ingatkan. Telepon ini usah gini. Uang saya sekian. Ya, saudara. Jangan terlalu besar-besarkan. Nah, ini demi. Ya, akhi, jazakallah khair. Jangan. Al-Muhim, sampai singkat cerita, karena bimbingan Ustaz gak sesuai dengan hawa nafsunya, tetap aja dia tembus. Dia langgar itu bimbingan. Lapor ke polisi. Sampai di kantor polisi. Ini masalah bisa diselesaikan secara internal salafi. Sayangkan. Apa terus? Nasihat Ustaz sudah gak didengar. Ini sekarang polisi. Malu ya ikhwan. Malu. Ada satu masalah di pondok. Satu anak, kebetulan anak itu memang nakal. Akhirnya seorang ustaz tanpa disadari, karena sudah gak mampu lagi menahan emosi, hari demi hari, kenakalan demi kenakalan, nasihat demi nasihat tidak didengarkan, orang tua sudah diminta ta'awunnya tidak ta'awun, namanya ustaz sudah gak sabar pengajarnya. Pukul atau dijiwit, sampai katanya membekas. Mau divisum. Pondok mau dilaporkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya ikhwan. Sudah bisa memilih contoh yang mana yang pas? Pondok mau dilaporkan. Anaknya mau divisum. Untuk kemudian pondok nanti dituntut di pengadilan. Ahlul batil tertawa melihat. Nah, kalau ada wartawan yang kebetulan itu anti dakwah tauhid dan sunnah ini, masuk surat kabar. Kalau ada kebetulan salah satu stasiun TV yang wartawannya ada di sana, di film. Ya. Pada hari Kamis, tanggal sekian jam sekian, sekelompok salafi Wahabi. Ya. Pada hari ini telah terjadi penganiayaan di pondok salafi terhadap seorang anak. Senasional. Salafi dibicarakan, kita tanpa punya kemampuan mengkanter itu. Malunya kita ini. Malu. Nah, Syekhuna Rabi Hafizahullah Ta'ala dalam salah satu nasihatnya, beliau mengatakan, ya ayuhal ikhwa, al-hizbiyun indahum fima bainahum khilafat, lakinnahum yuhawiluna ghayat al-muhawala ala al-muhafadha ala sum'atihim. Hizbiyun itu ada khilaf-khilaf di antara mereka. Ahlul bid'ah itu ada, persisnya. Tapi mereka tuh pinter-pinter menyimpan dan menjaga harga diri mereka. Berupaya. Diadakan islah, cepat. Maksa. Itu sering terjadi, kata Syekh.
Tapi salafiyin di sebagian tempat tidak bisa menjaga kehormatan dakwah. Akhirnya wibawa kita jatuh. Kehormatan kita dipermainkan. Sudah tidak bisa lagi bersikap adil di dalam mengatasi problem-problemnya. Wibawa kita hilang. Wibawa kita jatuh. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini menjadi tanggung jawab kita semuanya. Seorang salafi yang benar-benar jujur dalam kesalafiannya, pasti dia akan mengerti pentingnya menjaga wibawa dan harga diri dakwah. Apabila sebaliknya, maka sebaliknya. Kalau dia enggak benar, enggak jujur dalam salafiyahnya, dia siap mempertaruhkan dakwah ini sebagai tumbal kepentingannya. Begitu juga terjadi di kalangan ummahat. Hal yang mirip-mirip terjadi di kalangan ikhwan. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang penting untuk disampaikan sebagai bahan evaluasi, kemudian konsolidasi pembenahan untuk mengkokohkan barisan kita, barisan dakwah ini, adalah kejujuran dalam bermanhaj. Kejujuran dalam berpegang teguh dengan sunnah. Kejujuran ketika dia mengklaim dirinya sebagai salafi. Tidak mungkin seorang bisa jujur kalau dia tidak berilmu, ini satu. Bagaimana dia mengklaim sesuatu, dia tidak punya ilmu tentang apa yang dia klaim. Lalu bagaimana dia bisa jujur? Wong dia enggak paham tentang sesuatu yang dia mengaku dirinya bagian dari hal itu. Berarti dia harus belajar untuk bisa terwujud as-sidqu, kejujuran dalam bermanhaj. Yang kedua, membenahi apa yang ada dalam sanubari, keikhlasan. Ini masalah pada hari-hari ini khususnya sangat urgen keberadaannya, sangat penting wujudnya. Berulang kali juga asatidah kita menasehatin teman-teman, as-sidqu, as-sidqu, as-sidqu di dalam bermanhaj, di dalam berpegang teguh dengan sunnah. Karena proses penempaan, proses untuk memisahkan mana yang murni, mana yang campuran, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang shadiq, mana yang kadzib, itu terus berjalan. Kadang-kadang seorang ini jatuh tergelincir ke jurang hizbiyah, bergabung dengan hizbiyin, bukan melalui jalur syubhat. Karena kalau dari jalur ini, syubhat-syubhat, dia sudah banyak belajar manhaj. Dia juga sudah senior dalam dakwah. Dia bisa mengetahui syubhat-syubhat ahlul batil. Aktif bahkan memberi faedah kepada teman-teman. Bantahan terhadap syubhat ini, terhadap syubhat itu. Syubhat yang dilontarkan oleh hizbi yang ini atau hizbi yang itu. Luar biasa dia. Tapi
kadang-kadang masuknya dari jalur syahwat. Syahwat dengan segala bentuknya, segala gambarannya. Ada yang syahwat materi, dia berambisi punya target-target materi yang ingin dia kejar, dia wujudkan. Sehingga untuk mewujudkan target-target dunianya itu, dia dalam 1-2 kali menurut dia terpaksa darurat mengorbankan prinsip din, prinsip hukum syariat, bahkan menyentuh prinsip manhaj, prinsip akidah. Kalau Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu nasihatnya beliau menyatakan, man talabad dunya adarra bil akhirah, wa man talabal akhirah adarra bid dunya au bidunyahu fa adiru bil fani lil baqi. Barang siapa yang mengejar dunia pasti mau tidak mau akan merugikan nasib akhiratnya. Ada nasib akhiratnya yang kurang, menurun. Yang mestinya dia bisa masuk jannah pada derajat yang ke-80 dari 100 derajat di jannah, karena dia mengejar dunia, turun ke-79, ke-78, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-50, atau bahkan turun sampai derajat yang ke-2, atau bahkan masuk dulu ke dalam an-nar. Karena mengejar apa? Dunia tadi. Menjual prinsip sampai-sampai. Ingin punya rumah yang layak menurut dia dan dalam pandangan orang tuanya. Loh, kok kamu lakukan itu? Untuk menepis tuduhan bahwa salafi itu kere. Untuk menepis tuduhan kalau jadi salafi itu mesti miskin. Saya harus menepis. Nah, apa tugasmu? Apa itu tugas kamu? Kamu ditugaskan oleh Allah atau oleh syariat ini? Salafin ditugaskan salah satu amalan dalam syariat adalah menepis tuduhan salafi itu kere, miskin, fakir. Ada syariat begitu? Nggak ada. Bahkan Rasulullah berulang kali dengan konteks yang berbeda-beda, redaksi yang berbeda-beda, memuji kemiskinan dan mencela kaya atau kekayaan dengan konteks yang berbeda-beda. Ada dalam hadisnya, mal faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikum ad-dunya kama futihat ala man qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakathum aw fatuhlikakum kama ahlakathum. Bukan kemiskinan dan kefakiran yang aku khawatirkan, aku takutkan untuk menimpa kalian wahai umatku. Tapi justru yang aku khawatirkan adalah kalau Allah bukakan pintu-pintu rizki dunia ini. Coba. Artinya kamu menjadi kaya, kaya, kaya. Pintu-pintu rizki terbuka. Itu yang aku khawatirkan. Sehingga kalian berlomba-lomba mengejarnya. Sebagaimana orang sebelum kalian, umat sebelum kalian, dan kalian binasa karena berambisi mengejar dunia tadi, sebagaimana ambisi dunia itu telah menghancurkan umat sebelum kalian. Disebutkan oleh Nabi bahwa aksar ahlil jannah al-masakin, bahwa mayoritas penduduk surga itu adalah orang-orang miskin. Terlalu banyak dalil Al-Quran dan As-Sunnah yang menyebut kemiskinan dalam konteks pujian, dalam konteks baik, bukan celaan. Ikhwani fi din azani Allah iyakum. Akhirnya saudara kita ini berlomba-lomba.
Ada yang karena murni dia yang memang berambisi, ada yang karena dorongan orang dalam. Dorongan istri. Untuk punya rumah yang begini dan begitu, punya mobil jangan yang model-model lama sudah 10 tahun yang lalu. Kita perlu punya mobil di yang model baru. Masa sudah tahun 2005 mobil kita bi. Apa kata orang? Enggak enak, enggak nyaman naikannya. Innova tahun 2005. Yang baru dong. Rumah kita ini anu bi, kurang ininya. Bagaimana kalau begini? Kita belikan korden yang model begini. Nanti granitnya. Jangan pakai keramik. Itu era dulu. Sekarang granit. Marmer. Temboknya marmer, dapurnya marmer, kamar mandinya marmer. Ya. Akhirnya si Abi, pimpinan rumah tangga, pontang-panting cari uang. Siang malam, pagi, sore, sholat berjamaah, enggak sholat sudah biasa, sholat enggak sholat berjamaah. Ya. Kenapa? Karena tuntutan tugas, tuntutan kerjaan, tuntutan ini dan itu. Masih mending enggak hadir sholat berjamaah. Bahkan na'udzubillah menjual prinsip manhajnya. Dia siap bergabung dengan hizbin, bergabung dengan ahlul bid'ah, bersatu kantor, satu majlis dengan mereka. Ya. Siap. Untuk meninggalkan prinsip-prinsip salaf. Siap dia. Kadang ustaz bingung mau dinasehatin langsung, khawatir nanti mutung, tau mutung? Ya itu ngambek itu, nesu. Dinasehatin di majelis, khawatir muncul fitnah ustaz membongkar-bongkar aib. Bingung ustaz, gimana ini ya caranya? Diingatkan nanti malah mental, malah enggak hadir taklim lagi, malah semakin jauh. Enggak diingatkan nanti dianggap ustaz membiarkan dan menyetujui karena kebetulan dia juga donatur. Waduh, fitnahnya. Bingung ustaznya. Ada satu kejadian di satu daerah. Contoh lagi. Ada sebuah perbincangan. Berbicara tentang kartu kredit. Hasil dari perbincangan itu menyebutkan bahwa kartu kredit itu mengandung makna riba. Sepakat. Salah satu orang di situ mengatakan setelah keluar, wah ribut-ribut bicara kartu kredit, riba-riba. Wong ustaz itu. Ustaznya dibawa, padahal ustaz gak ngerti apa-apa di rumahnya. Ustaz diundang makan sama pegawai bank si Fulan itu dipenuhi. Mau apa itu? Apa tujuan dia? Mungkin dia ingin merekomendasi bahwa kartu kredit itu halal, boleh-boleh saja. Atau karena darurat ini dan itu. Atau dia ingin menjatuhkan nama baik ustaz. Setelah ditelusuri, ustaz menyatakan, iya benar. Kapan ini kejadiannya? Sudah lama, 13 tahun yang lalu. Nah, tidak dijelaskan sama dia bahwa kejadian ini 13 tahun yang lalu di majelis itu. Ternyata bukan sekali majelis, dua majelis. Sampai ada satu teman yang senior pun mengatakan, iya ketika kita dudukkan nasihat. Ini berbicara juga ustaz di tempat ini sampai saya bersuudzon kepada antum ustaz. Gara-gara beritanya si Fulan ini. Ya Nabi bilang, coba itu, gara-gara omongan kamu, akhirnya yang sudah lama pun suubang. Jadi dua-duanya kena. Sudah senior, masih suubang lagi sama ustaznya. Gampang percaya omongan, gak mau diklarifikasi dulu. Usfuraini bihajar. Tahu usfuraini bihajar. Dua burung dengan satu batu. Jangan 10 batu gak dapat burung. Perhatikan ya ikhwan.
Dijelaskan ternyata kata si ustaz tadi itu kejadian 13 tahun yang lalu. Kebetulan si Fulan yang dia itu pegawai bank dulu termasuk salah satu ikhwan yang rajin taklim, rajin membantu dakwah, rajin berbagai kegiatan dakwah. Si ustaz itu kata dia bingung saya ketika dia mengundang makan, saya penuhin takut ikhwan mengira saya membenarkan pekerjaan dia sebagai pegawai bank. Nggak saya penuhin, khawatir dianggap ini hajar, memboikot dia, nanti dia malah pergi jauh meninggalkan Salafiyah. Runding dengan ikhwan, gimana dipenuhin enggak, ya sudahlah penuhi aja sambil dinasehatin, nasehat demi nasehat tetap. Karena ibu saya belum siap ustaz, ibu saya menangis, ini itu, fitnah ibu. Singkat cerita, begitulah kadang-kadang seorang ustaz bingung. Beristihad, dan istihadnya bisa salah, bisa benar. Kalau benar pun belum tentu disenangin oleh orang lain. Jadi ya harus sabar menerima resiko dakwah. Demikian, ternyata fitnah itu muncul ya ikhwan. Nah ini contoh. Akhirnya singkat cerita si saudara kita yang pegawai bank itu, yang dulunya luar biasa taklimnya, rajinnya dalam mengamalkan sunnah-sunnah, ketika dinasihatin, kata beliaunya, dia gak mau segera meninggalkan dengan alasan ibunya berat, keberatan. Dinasihatin, ya tetap ibu harus kita hormatin. Tetapi Nabi menyatakan la ta'ata li makhluq fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan untuk makhluk siapapun yang konsekuensinya adalah kemaksiatan kepada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ini itu saya masih belum dapat ganti alternatif penghasilan. Meninggalkan sikap tawakal kepada Allah. Apa yang terjadi? Falamma zaghu azagha Allah qulubahum. Ketika mereka itu mulai melenceng, memang niatnya maunya itu, ya Allah biarkan sudah terus semakin melenceng. Sekarang pangkatnya semakin naik ya. Di dinasnya semakin tinggi. Berarti kursinya tambah tinggi ya. Mejanya tambah lebar ya. Uangnya tambah banyak. Akhirnya jenggotnya dipotong. Sudah enggak peduli lagi dengan sunnah-sunnah. Tambah jauh-jauh dan entah di mana dia sekarang. Contoh seperti ini banyak sekali. Menjual manhajnya karena syahwat dunia. Syahwat dunia. Kalau tadi urusan materi. Ada yang karena syahwat dunia lainnya. Apa? Egois. Merasa kalau saya menerima nasihat itu kalah. Egois. Atau sakit hati sebelum itu. Urusan pekerjaan. Berproblem dengan temannya, urusan dagang. Kemudian menjauh, tidak ingin jumpa dengan temannya yang tadi, marah. Nah, temannya rajin sholat di masjid, yang dianggap mengambil hartanya atau tidak jujur tadi. Akhirnya dia gak ke masjid. Nah, di masjid tempatnya taklim, akhirnya dia gak taklim. Sekali, dua kali, tiga kali, hilang. Sekarang sudah bersama Hizbiyin. Urusan uang 1 juta atau 2 juta, kerjasama dagang. Masya Allah, murah ya manhaj itu. Murah. Manhaj itu murah. Ada yang karena tersinggung dalam urusan koordinasi. Mengurus pendidikan atau mengurus dakwah. Tersinggung. Karena sudah tersinggung. Akhirnya dia gak ingin ketemu. Gak ingin ikut rapat lagi. Apa tadi? Tersinggung dalam koordinasi pembangunan ma'had misalkan.
atau sebuah acara daurah misalkan. Karena tersinggung, beda pendapat, berlanjut, berlanjut. Akhirnya cenderung dibisikin oleh syaitan, kamu harus beda pendapat dengan dia, harus beda. Fulan temannya berpendapat begini, dia mengatakan tidak. Nah. Kok subhanallah, suatu waktu datang ujian fitnah manhajiyah. Teman seterunya itu tadi. Fitnah manhajiyah. Keluar fatwa ulama. Ulama menyatakan begini sikapnya dalam masalah ini. Lah. Rivalnya. Mengikuti pendapat ulama. Pendapat dan nasihat ulama kibar. Dia jalankan. Subhanallah. Memang betul dia salah waktu itu. Bermaksiat dia kepada Allah. Tidak jujur dalam bermuamalah. Tapi Allah berkehendak. Allah maha tahu. Maha luas hikmahnya. Ini tadi yang kebetulan jujur dalam bab muamalah masih sakit hati. Ya, memang benar fatwa Syekh begitu, tapi siapa yang memberitakan kepada Syekh? Syekh berfatwa sesuai dengan berita yang masuk kepadanya. Hari besok berlanjut. Orang-orang di sekitar Syekh itu, maaf-maaf saja, orang-orang yang bermudah-mudahan dalam menukil. Lanjut lagi, yang dicela sekarang orang-orang yang di sekitar Syekh. Berarti orang-orang di sekitar Syekh itu orang-orang jelek. Nah, berlanjut-berlanjut sampai dia akhirnya mencampakkan nasihat Syekh. Bermula dari urusan dagang. Sekarang sudah bersama Hizbi ini. Murah. Manhaj itu bagaikan sertifikat rumah atau BPKB sepeda motor. Kapan saatnya dibutuhkan untuk digadaikan, gadaikan. Ya. Seperti apa manhaj nilainya? Sertifikat rumah ukuran 3x6. Lengkap dapur, kamar mandi, kamar tidur 2x6. Itu nilainya manhaj. Atau BPKB sepeda motor tahun 83. Jadi bisa digadaikan. Kapan dia butuh? Masya Allah. Di mana kejujuran dia bermanhaj? Kadang-kadang manhaj itu dijual. Gara-gara fitnahnya istri. Karena kebetulan diuji dia oleh Allah. Adanya mendapatkan seorang istri yang kebetulan. Maaf-maaf saja. Lisannya lancang. Akhlaknya memprihatinkan. Kemudian ditegur oleh teman-teman. Karena ditegur, dia merasa ini upaya untuk membongkar aib. Ini adalah perbuatan mencari-cari, mengorek-ngorek aib orang. Yang Nabi bersabda, langsung pakai hadis. Kirim suara ceramahnya Ustadz pakai WA. Sebarkan. Ya. Larangan tatabbu' auratul muslimin. Wah, luar biasa. Padahal masalahnya sederhana. Teman-teman di sekitarnya ingin menasehati. Ingin membantu memperbaiki keadaan. Tapi ajang nasihat-menasihat ini dirubah dan didesain menjadi kegiatan bongkar aib. Bermula dari itu, subhanallah, kok kebetulan muncul lagi fitnah terkait dakwah dan manhaj. Bermula karena istri. Tersinggung kepada pengurus, gara-gara istrinya, dan akhirnya dia sekarang juga bersama Hizbi.
Ada yang karena menantu. Diuji dengan adanya menantu. Kebetulan Masya Allah, si akh ini orang lama dalam dakwah. Punya menantu, seorang talib, pelajar, talibul ilm, pintar, hafidul Quran, tapi dalam perjalanan waktu dia belajar, singkat cerita si menantu ini terpengaruh dengan hizbiyin. Malah dipakai oleh hizbiyin, membela hizbiyin. Karena sudah terlanjur sebelumnya punya menantu yang kata ikhwan salafin hafidhul Quran, kalau baca Al-Quran luar biasa bagusnya, pinter lagi. Terfitnah dia. Sulit menerima nasihat teman-teman atau bahkan asatidzah bahwa menantu antum ini bermasalah, perlu dinasehati. Meninggalkan perkawanannya dengan hizbi. Wah ini sikap begini gak benar ini tuh. Wah. Terus panjang akhirnya bergabung juga bersama hizbi. Gara-gara apa? Menantu. Ada yang sebaliknya, gara-gara mertua. Perlu dibuat daftar isi kasus. Ya. Bukunya 17 jilid. Lebih besar dari Fathul Bari. Nah. Perlu daftar isi. Ya. Untuk memudahkan mempelajarinya. As-sa'id man i'tabara bighairi. Orang yang sukses dan selamat bahagia adalah yang dapat mengambil pelajaran dari musibah yang menimpa orang lain sebelum menimpa dirinya. Hati-hati. Kalau antum dinasehatin, antum dikritisi, kata orang sekarang, jangan terlalu over. Jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Menyikapinya. Terima dengan baik. Tidak perlu ada kata-kata yang sudahlah kita terima, mengalah. Jangan pakai mengalah, ya saya salah. Wa saya ucapkan jazakumullah khair ikhwan atas nasihatnya. Biasanya setelah itu ada saja syaitan menggerakkan manusia ini yang bisa dijaring dalam jerat-jeratnya. Datang ummahat. Ya kesian. Kenapa sih masalahnya kok anti dikritisin begitu? Tadinya sudah mau menerima nasihat. Sudah terpuji, Gak apa-apa walaupun saya difitnah. Tadinya sudah mengaku salah. Orang sabar itu dicinta Allah. Maka saya nasihatin kepada anti sabar. Walaupun orang memandang anti itu salah. Duh. Kira-kira orang seperti ini tobat gak? Akhirnya si tamu tadi, ummahat tadi, WA itu kan Masya Allah. Nah, cepatnya. Secepat kilat. Bahkan kita gak dengar di sini ada saudara kita di Aden atau di Son'a sudah dengar. Dari Son'a baru ada yang tadi dikasih ke kita. Jadi terbang cepat. Satelit Son'a satelit balik lagi ke sini. Cepat. Loh, sudah ada di Son'a beritanya. Son'a itu di mana? Banten ya? Yaman juga. Nah, Yaman. Tersebar berita bahwa Ummu Fulan telah dizalimi pengurus di pondok ini semena-mena. Satu umat ke umat lainnya ikut yang rijal tidak jadi rijal. Nah, enggak jadi rijal jadi arjul. Tahu arjul? Hah? Mirip-mirip hurufnya. Kalau rijal itu orang yang kokoh punya sifat-sifat terpuji, kalau arjul itu jadi kaki. Ini larut dalam fitnah si rijal. Para suami-suami yang semestinya menjadi pemimpin, pembina, penasehat, pelindung. Nah, ikut juga. Sampai terbentuk grup. Pernah seorang ustaz mengisi pengajian, beliau menceritakan ummahat itu bergrup-grup. Ada yang grup di sebelah sana masuknya lewat pintu sana, grup yang sebelah situ masuknya lewat pintu situ. Nah,
ini punya acara makan-makan sendiri, yang itu punya acara makan-makan sendiri.

0: yang ini ngefannya kepada ustadz-ustadz tertentu, yang ini juga kepada ustadz tertentu berbeda. Sampai berlanjut fitnah itu, mencoba menyeret dan menarik asatidzah. Diseret asatidzah itu. Gimana caranya nyeret? Wah, macam-macam caranya. Melebar, melebar, melebar fitnah. Akhirnya, barakallahu fikum, ini semua mengurangi konsentrasi kita dalam berdakwah. Konsentrasi kita dalam mendidik. Berlanjut fitnah itu sampai sekelompok ummahat ikut pula para suaminya menggadaikan manhaj dan akidahnya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, masalah kejujuran dalam bermanhaj. Ingatlah peristiwa Ka'ab bin Malik dalam peristiwa perang Tabuk, yang kebetulan dengan takdir Allah beliau tidak ikut serta dalam perang tersebut karena memang ada udur-udur yang benar-benar udur. Sampai terjadilah peristiwa boikot atas perintah syariat melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum masih ingat kisahnya bagaimana Ka'ab bin Malik dan yang bersamanya dirayu oleh kaum munafikin. Seolah-olah punya solidaritas yang tinggi. Hati-hati dari orang yang menampakkan solidaritas. Hati-hati, waspada. Waspada. Untuk mewaspadai gimana? Pakai intelijen. Terlalu mahal biayanya. Berapa antum harus menggaji intel-intel? Pakai apa? Kejujuran. Jujur. Dalam bermanhaj. Dia tahu ini yang benar. Sudahlah, sudah. Anu, akhi itu sebenarnya. Kenapa sih, akhi? Jazakallah khair. Antum insya Allah niatnya yang baik. Tapi tolong jangan ungkit lagi masalah ini. Bunda, apa? Saya bersalah. Dan teman-teman benar. Lunda, soalnya waktu itu afwan ya, afwan, ini saya punya berita yang valid. Tolong jangan. Enggak ya sih soalnya. Alam yajid syaitan baridan yuballighin wa hadzal kalam illa anta? Apakah syaitan tidak mendapatkan tukang pos untuk menyampaikan berita yang membakar ini kecuali kamu yang dijadikan tukang pos oleh syaitan? Itu kalau sudah puncak. Ya. Tapi kalau bisa, maaf ya, akhi. Antum punya faedah ilmiah enggak? Akidah, fikih, hadis, bahasa Arab, dan yang lainnya? Enggak ada. Saya mau bacakan, saya punya artikel dari terjemahan fatwa Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Mungkin dia enggak kerasan. Itu sudah biarkan. Dua artikel mungkin dia sudah pulang. Ini orang berjiwa besar dan jujur dalam bermanhaj. Tidak mengorbankan manhaj dan salafiyah atau salafiyin demi kepentingan egoisnya, kepentingan emosinya, gengsinya. Dan semua itu bagian daripada syahwat. Syahwat. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada beberapa pertanyaan yang kemarin sempat terkumpulkan, namun tidak ada kesempatan untuk membacanya kemarin. Maka kita manfaatkan sisa waktu yang ada, kurang lebih 45 menit lagi.
1: Mabruzi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagian kedua kajian kita melanjutkan pembahasan sebelum salat subuh, sebelum salat zuhur. Terkait dakwah, bahwasanya dakwah ini membutuhkan dari kita nafas panjang, nafas panjang yang bersifat maraton, kontinu, Baik, nafas panjang dalam hal keikhlasan. Nafas panjang dalam hal doa. Begitu juga dalam hal ta'awun dan upaya kesungguhan dalam menebarkannya. Tidak boleh dakwah ini berhenti sejenak pun, karena memang ahlul batil tidak pernah berhenti sejenak. Nafas panjang dalam keikhlasan dan doa memiliki posisi yang sangat penting, termasuk dalam hal ibadah. Banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah dan perlindungannya, niscaya kita akan hancur. Kita menyadari di tengah dahsyatnya permusuhan ahlul batil, baik dari kalangan kufar, Yahud, Nasara dan yang lainnya, musyrikin, ataupun ahlul batil dari kalangan kaum munafiqin, orang-orang yang berwajah Islam, berpakaian Islam, namun mereka menjadi kaki tangan kaum orientalis, kaum kufar, kalangan kaum munafikin, yang menjadi kelanjutan tangan al-Yahud dan an-Nasara dalam merusak Islam dan kaum muslimin. Kalau bukan karena perlindungan Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan menjadi lemah dan hancur. Kita memang lemah, kita du'afa, du'afa secara jumlah dan kuantitas kita, ahli sunnah salafiyin. Tapi memang demikian sunnatullah, telah ditentukan dengan kehendaknya yang maha mutlak, bahwa ahlul haq wa ahlul khair itu selalu jumlah mereka sedikit. Dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah menunjukkan hal itu. Namun dalam sejarah pun terbukti bahwa jumlah sedikit itu tidak berbanding lurus dengan kekalahan dan kehancuran. Dengan kata lain, tidak harus karena jumlah dan kuantitas yang sedikit umat Islam dan ahlul haq ini akan mengalami kekalahan dan kehancuran. Sejarah telah menulisnya dengan tinta emas, yang kemudian Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idznillah. Berapa banyak kelompok yang jumlahnya sedikit mengalahkan yang jumlahnya banyak atau besar dengan izin atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama tunsaruna bi du'afaikum. Dalam riwayat innallaha yansuru hadhil ummah bi dha'ifiha. Sesungguhnya Allah menolong umat ini disebabkan keberadaan orang-orang lemah di kalangan mereka. Lemah disebabkan kuantitasnya yang sedikit, atau lemah dikarenakan fisik dan persiapannya yang mendukung untuk itu juga sedikit. Namun dalam riwayat lain hadis ini disebutkan, dan ini sebuah nasihat dan peringatan bagi kita semuanya. Sebelum saya sebutkan riwayat tersebut, penting untuk kita optimis bahwa Allah Maha berkehendak dan Maha kuat. Tidak Allah membutuhkan kita sedikit pun atau jumlah kita yang besar. Yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah telah menolong kalian, memenangkan kalian, enggak ada satu kekuatan apapun yang mampu mengalahkan kalian. Tapi Allah lanjutkan, wa yakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di. Kalau Allah membiarkan kalian tidak memberikan pertolongan, lalu siapa, kekuatan mana yang mampu untuk menolong kalian dan memenangkan kalian? Siapa? Dalam riwayat lain tersebut, hadis tadi disebutkan, innama yansurullah hadhil ummata bidha'ifiha bidu'aihim wa salatihim wa ikhlasihim. Sesungguhnya Allah menolong umat ini disebabkan adanya kaum lemah di tengah-tengah mereka, du'afa, disebabkan karena doa mereka yang mereka panjatkan kepada Allah. Mereka memanggil Allah, meminta kepada Allah untuk dikuatkan posisi mereka, dimenangkan, diturunkan adanya an-nasr, pertolongan darinya menghadapi ahlul batil yang berkekuatan besar. Doa, doa, dan doa. Masalah ini dicontohkan oleh para anbiya, para nabi-nabi Allah, dan salaf di dalam keseriusan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu mengandung makna at-tawakkul. Doa itu mengandung makna sikap tawakal, bersandar kepada Allah. Karenanya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia bersandar kepada Allah, kepada pertolongan Allah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk poin ini, saya ingatkan diri saya dan semua salafiyin untuk banyak-banyak berdoa. Antum perhatikan ancaman-ancaman ini begitu dahsyat. Semakin seorang di antara kita mengikuti perkembangan yang ada, dia semakin merasakan bahwa tantangan ini besar, berat. Banyak berdoa. Serius dalam berdoa. Bagaimana ahlul batil berupaya dengan segala cara, di jalur pendidikan, di jalur ekonomi, di jalur politik, di jalur hukum, di jalur militer, di jalur sosial kemasyarakatan, mereka berupaya dengan sungguh-sungguh. Bahkan sudah nampak di sana ahlul batil satu kelompok dengan kelompok lainnya yang mereka sebenarnya saling bertentangan, tapi bisa bersatu, berkawan, saling menguatkan saat berhadapan dengan salafiyin atau ahli sunnah. Di banyak negeri, dalam banyak peristiwa, akan terjadi koalisi, tahaluf, untuk menghadapi ahli sunnah. Begitu dahsyatnya mereka di jalur hukum. Mereka punya orang-orang di bidang hukum. Sistematis. Di jalur politik, mereka juga terus menyusupkan kader-kadernya. Luar biasa, mengerikan. Di militer, juga demikian. Di ekonomi, luar biasa ancamannya. Maka banyak-banyak berdoa. Pertama, berdoa kepada Allah dengan memohon ampun. Banyak beristighfar. Doa dalam bentuk permohonan ampun. Jangan sampai Allah hancurkan kita karena dosa-dosa kita. Kalau kita terbunuh, hancur. Dalam pandangan manusia, murni dikarenakan kekuatan lawan. Itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi kalau kita hancur dan mati, dikarenakan dosa-dosa kita, kita hancur dua kali. Di hadapan manusia kita kalah, di hadapan Allah kita terancam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyak meminta ampun dari berbagai dosa dan dzunub, dosa-dosa dan dzunub yang kita lakukan ini. Banyak-banyak beristighfar. Salafin dan salafiyat, manfaatkan waktu beristighfar kepada Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan sikap-sikap melampaui batas yang kami lakukan selama ini. Minta ampun pada Allah. Wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala qaumil kafirin. Dan kokohkan posisi kami di medan juang ini. Dan tolonglah beri kemenangan kepada kami dalam menghadapi musuh-musuh kami. Orang-orang kafirin, adh-dhalimin. Diulang-ulang doa itu. Karena dalam hadis tadi, innama yansurullah hadhil ummata bidha'ifiha bidu'aihim. Hanyalah Allah yang akan menolong umat ini dengan sebab adanya orang-orang lemah, adh-dha'afa di tengah-tengah mereka, dengan adanya doa-doa mereka. Doakan semoga Allah lindungi waliul amr, pemerintah Indonesia secara khusus dalam hal ini, negeri kita. Mintakan ampunan untuknya. Ya Allah ampuni dosa pemerintah kami. Ya Allah berikan taufik kepada mereka. Tanamkan di hati pemerintah kami rasa cinta Islam dan kaum muslimin, rasa hormat terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Satukan hati-hati mereka di atas Islam. Jauhkan mereka dari musuh-musuh atau dari makar dan niat jahat musuh-musuhnya ya Allah. Doa. Serius doa. Mintakan untuk waliul amr. Yang satu mencoba berlogika. Ini keadaan genting. Karenanya kita harus juga masuk dan punya andil dalam bidang politik. Yang satu ikut dalam partai, yang satu jadi pengurus partai A, partai B. Yang ini adalah cara batin. Yang satu gak ikut dalam partai, tapi ikut-ikutan sekarang. Memilih yang anu, memilih yang lebih ringan mafsadanya, sehingga kita ikut juga dalam arena tersebut. Ini pun cara yang batil. Yang satu menyatakan kita harus berkoalisi dengan kelompok-kelompok lain, kelompok-kelompok Islam lainnya. Ini pun cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang diridhoi oleh Allah kecuali kembali secara utuh kepada bimbingan Al-Qur'an.

Yang satu menyatakan ini gak boleh dibiarkan. Kita harus melakukan gerakan nyata dan fisik di lapangan. Kita demo, kita serang, kita teror, kita bunuh, kita ledakan, dan seterusnya. Ini semua cara-cara batil, haram hukumnya dalam Islam. Maka perhatikan baik-baik hadis ini. Innama yansurullahu hadil ummata bidha'ifiha bidu'a'ihim. Hanya Allah menolong umat ini dengan sebab adanya kaum lemah di tengah mereka dengan doa mereka. Sudah kita doa? Sabar kita dalam berdoa? Atau hari ini doa, nanti baru bulan depan lagi doa? Atau kita terus menyempatkan dalam sehari antara azan dan iqamah, atau waktu-waktu yang mustajabah, atau di setiap waktu berdoa kepada Allah mengangkat tangan, ya Allah, Allah mawfiq wulata umurina li kulli ma tuhibbuhu wa tarba, Allah maj'al fi kulubihim mahabbatan iman wal mu'minin, Allahumma Allahumma Allahumma. Doakan. Itu ciri khas ahli sunnah. Doakan agar kaum muslimin ahli sunnah ini pun dikuatkan imannya. Sekali lagi, ad-du'a, ad-du'a. Ayuhas salafiyun, ini bersifat emergensi. Nggak ada istighatsah bersama di pinggir laut, wala di Senayan, ataukah di lapangan bola. Masing-masing berdoa dalam kesempatan-kesempatan yang dia miliki. Istri-istri kita, ajarkan kepada mereka untuk berdoa. Ingat wahai istriku, doa, doa, doa untuk muslimin, untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk pemerintah kita. Yang kedua, setelah doa, di salatihim, Allah akan tolong umat ini dengan sholatnya orang-orang lemah. Baik sholat yang sifatnya fardu, dia jalankan dengan sebaik mungkin. Secara batin maupun zahirnya, dia benahi sholatnya. Ataupun sholat-sholat nawafil, sholat-sholat sunnah. Serius dia menjalaninya. Jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. Kita bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tali apa? Tali doa, tali sholat. Kalau kita gak punya tali untuk bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan yang Allah sebutkan atau Rasulullah sebutkan dalam hadis, lalu kepada siapa kita bergantung? Kepandaian kita, bagusnya dan sistematisnya dakwah dan pendidikan kita, atau yang lainnya? Dan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bu'afa, kita bu'afa. Yang ketiga, dan ini lebih berat dari yang pertama dan yang kedua, biikhlasihim, dengan keikhlasan amalan mereka zahir dan batinnya. Keikhlasan kita dalam berta'awun, dalam bertolabul ilmi, dalam berdakwah, dalam mendidik, dan semuanya ikhlas karena Allah, bukan karena ego, karena gengsi, karena kepentingan, karena emosi, karena solidaritas antar teman. La, bil ikhlas. Semoga nanti ada asatidah kita yang bisa lebih menguraikan makna ikhlas dalam kesempatan yang lebih panjang. Waktu kita terbatas. Ikhlaskan niat. Muraja'ah lagi. Evaluasi lagi. Evaluasi lagi. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Namun tidak bisa dipungkiri,

Bahwa ternyata keikhlasan yang tadi kita sebutkan pun, begitu juga sholat dengan keseriusannya dan doa dengan kesungguhannya, itu akan melahirkan berbagai amalan positif lainnya. Antara lain kepedulian terhadap pendidikan dan dakwah yang sebagiannya tadi telah disebutkan. Peduli untuk memberikan dan meluangkan waktunya. Diundang musyawarah, hadir. Jangan, oh, sebentar saya pusing, saya sakit. Orang-orang komunis juga pusing dan sakit. Hujan ya, sama-sama hujan. Kita cari maisha, mereka juga cari maisha juga. Penghasilan, penghidupan. Sama. Nah, orang-orang Syiah itu pun sama juga. Mereka juga berjuang mengorbankan apa yang mereka miliki.

الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله penulis tafsir تيسير الكلمة الرحمن dalam beberapa ungkapannya di dalam tafsir dan beberapa karya lainnya menyebutkan ajaban li amril mu'min, sungguh aneh, ajib kondisi seorang mukmin, yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman dia kepada Allah dan hari akhir, tetapi dia enggan dan malas untuk berjuang dan berbuat untuk kebenaran, untuk keimanannya, untuk al-haq. Sementara ahlul batil di atas kebatilan mereka berjuang, berkorban. Aneh, kata beliau. Maka dari itu sangat penting at-tadhiyah, pengorbanan untuk dakwah ini. Bahkan pengorbanan lebih dari sekedar waktu. Fulan gak bisa hadir diundang dalam pertemuan penting list karena itu tadi. Kondisi-kondisi penghalang-penghalang yang sebenarnya bisa diatasi kalau dia bersungguh-sungguh dan serius. Ada beberapa ustaz kita jazakallahu khair, dan ana tahu mereka hadir dalam undangan rapat itu dalam keadaan dia sakit.

sampai kita ini menganggap atau anda pribadi menganggap diri anda kecil di hadapan beliau-beliau ini. Perjuangannya, pengorbanannya, enggak banyak mengeluh. Iya, saya hadir, saya berangkat. Masya Allah, bukan tanpa kendala, bukan serba ada fasilitasnya. Ustadz teladan dalam kepeduliannya terhadap dakwah ini. Dan anda menyaksikan ada beberapa ikhwan melakukan hal yang sama atau mirip dengan itu. Beberapa pengurus di beberapa daerah, pengorbanannya, kepeduliannya. Namun kita masih prihatin. Di situ ada, di sana sini, teman-teman yang belum merasakan adanya perjuangan yang besar ini. Tidak mengerti bagaimana mau merasa. Tidak mengerti bahwa ini ada sebuah perjuangan besar. Asal bisa berusaha, berupaya untuk menjadikan dia mengerti. Tapi enggak, tetap enggak mengerti. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Pengorbanan ini di samping juga butuh yang diharapkan, dituntut dari kaum rijal, dari kaum aba dan ikhwan secara umum, juga sangat dituntut dari kaum nisa, ummahat. Sungguh pengorbanan, perjuangan itu pun dituntut dari kalian sebagaimana nisa'us sahabah, istri-istri dan putri-putri sahabah ridwanullah alaihim jami'an, ikut berjuang, berkorban dengan apa yang mereka mampu melakukannya. Walaupun, saya katakan walaupun karena sering dianggap kecil, walaupun hanya dengan kesabaran memiliki suami atau anak yang mau andil berkorban waktu dan tenaganya untuk kepentingan dakwah dan pendidikan. Lebih tinggi lagi, bukan hanya sabar dalam bentuk diam, tidak mengeluh, bahkan memberi semangat. Memberi semangat kepada suami untuk terus terjun di dakwah ini dan pendidikan ini. Tidak banyak mengeluh kepada suami sebentar ini, yang sebentar ini, besok itu. Ya tentu, bukan maknanya suami tidak peduli terhadap kepentingan istrinya dan kondisi istrinya. Bukan itu maksudnya. Tetap kanan Nabi alaihissalatu wassalam fi hajati ahlih. Dahulu Rasulullah sebagai suami, sebagai pemimpin, sebagai pembina, sebagai panglima, sebagai pejuang. Tapi beliau adalah pimpinan rumah tangga dan selalu membantu kebutuhan atau kerja-kerja istrinya di rumah. Jangan-jangan karena tidak mau ruwet, tidak mau repot, pekerjaan istri sudahlah cari pembantu rumah tangga. Akhirnya dia melakukan pelanggaran-pelanggaran dengan sebab itu di rumah tangganya. Bantu istri. Apa yang menjadi pekerjaan dia? Mencucikah, menjemur pakaiankah, atau memasak jika dia bisa, mengurus anak, mendulang anak, dan semisalnya apa yang dia bisa dalam kemampuannya, selama tidak mengganggu kepentingan dakwah dan pendidikan. Namun konteks nasihat yang sekarang ini adalah untuk para istri, dulang anak, dan semisalnya apa yang dia bisa dalam kemampuannya, selama tidak mengganggu kepentingan dakwah dan pendidikan. Namun konteks nasihat yang sekarang ini adalah untuk para istri. Jangan kalian menjadi istri-istri yang menjadikan sebab lemahnya semangat dan iman suami. Sebentar ingin rekreasi ke sana, sebentar ingin beli itu, ingin beli ini. Barang yang sudah dibeli sebelumnya masih ada, tapi mau ganti yang baru, sebentar mau ini, sebentar mau itu. Sehingga di saat suami harus berjuang menghadapi musuh-musuh Allah, musuh-musuh tauhid, terpalingkan konsentrasinya.
Maksud terpalingkan konsentrasi itu bukan sekedar konsentrasi biasa, bisa mengurangi iman suami. Karena lemahnya konsentrasi bisa menyebabkan lemahnya semangat dakwah dan ta'awun, dan itu bermula dari menurunnya kadar iman. Kepada ummahat, minta tolong, ini perjuangan besar. Jangan masalah-masalah kecil di dalam rumah tangga dibesar-besarkan. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Jangan kalian menjadi istri-istri yang banyak tuntutannya daripada menunaikan kewajiban untuk suami. Berangan-angan, berharap-harap, dan berandai-andai suami yang ideal. Tapi kalian sendiri melupakan diri-diri kalian, baik dalam hal ibadah, baik dalam hal kesabaran dan ketabahan, kehidupan yang sederhana. Ya, dakwah ini membutuhkan banyak hal dari kalian dan suami-suami kalian. Tanpa malu saya sebutkan sekarang ini, karena ini ada tugas dakwah untuk dijelaskan bahwa dakwah dengan segala itemnya, dengan segala bentuk dan programnya, membutuhkan di samping tenaga, pikiran, dan waktu, juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Enggak usah jauh-jauh, yang di depan mata kita saja. Sekarang ini yang sedang marak dilakukan oleh salafiyin adalah tebar media dalam bentuk tebar majalah.

0: majalah syariah dengan edisi yang pertama tentang komunisme. Yang sekarang sudah lebih dari 200 ribu eksemplar. 200 ribu itu artinya sudah 1 miliar uang salafiyin terinfakkan untuk itu. Wah besar Ustaz, kecil. Saya katakan kecil. Antum tahu, jika antum terjun beneran, serius. Ya. Melihat sampai detail masalah, apa yang tadi jumlah saya sebutkan itu tidak mencapai 1/10 dari kebutuhan yang ada. Baru tentang komunisme. Yang kemarin kita sempat memasang target yang cukup tinggi. Wallahu a'lam bisa terwujud ataukah tidak, jawabannya ada di kita semuanya. Antum dan para istri juga. Target kita untuk komunisme ini 1 juta eksemplar. Kalau 1 juta itu berarti 5 miliar. Kalau disebut angka 5 miliar besar sekali, coba diurai. Sekarang. 1 eksemplar berapa harganya? Berapa? 50 ribu. 5 ribu rupiah. Sekali lagi, 5 ribu rupiah. Ada yang punya contoh majalahnya? Ada yang bawa sekarang? Nggak ada. Dengan lembaran dan jumlah halaman seperti itu, orang lain heran. 5 ribu pak, iya. 5 ribu pak, iya. 5 ribu rupiah. Uang jajan anak kita sehari 5 ribu atau 4 ribu atau 3 ribu, ada yang 10 ribu. Uang jajan anak kita. Ringan bagi kita. Kita mau beli apa? Ayo beli bakso. Berapa? 10 ribu. Enteng makan. Bakso. Nanti apa? Mie ayam. Berapa? 10 ribu. Makan mie ayam. Sudah 4 eksemplar ya. Bakso dan mie ayam. Begitu dibilang, ini untuk dakwah, ini. Iya, masa donasi terus, sebentar donasi, sebentar donasi, sebentar infak, sebentar sedekah. Giliran dia mau sedekah atau mau menginfak dan membelanjakan uangnya untuk yang seperti tadi, bakso, mie ayam, nasi goreng, gado-gado, ringan sekali. Bahkan gak kepeduli kadang-kadang, walaupun beberapa jenis makanan itu mengancam kesehatannya. Gak peduli dia. Nah, mana si fulan gak ada? Anusah, darah tingginya naik. Sampai 190. Loh kenapa? Kemarin makan durian 4. Satu durian itu 20 ribu, ada yang 30 ribu, tergantung muslim dan kotanya. Kalau anggap 30 ribu, 4 sudah 120 ribu. 120 ribu itu mendapatkan kurang lebih 14 ya, atau lebih 24. 24 eksemplar. 24 itu dibakal dibagikan kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Betapa besar peluang hidayah. 120 ribu dia manfaatkan untuk menaikkan tensi darahnya. Dan dia gak bisa sholat berjamaah. Dia gak bisa menghadiri kajian. Berzikir pun jadi terganggu. Untung-untung dia gak mati. Mana si fulan? Sakit Ustaz. Kemarin kehujanan karena tebar media. Akhirnya dia flu. Masya Allah. Semoga jadi sebab terampuninya dosanya. Mana si fulan? Tabrak motor meninggal dunia. Kenapa? Melakukan tebar media, tebar majalah. Semoga Allah jadikan dia syahid. Mana si fulan? Di rumah sakit. Kenapa? Stroke. Kenapa? Makan gorengan 10. Hah? Biaya rumah sakitnya berapa? Enggak cukup 1 juta. 1 juta itu 200 eksemplar. Dia enteng keluarkan untuk rumah sakit 1 juta. 2 juta. Itu kalau enggak masuk ICU.
1: Ya subhanallah, betapa kita ini dibodohin oleh syaitan. Jangan sampai kondisi kita ini masuk dalam apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. La yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bi yaumil qiyamah. Janganlah orang-orang yang bakhil, yang kikir itu terhadap harta yang Allah berikan kepada mereka, bahwa sifat kikir yang mereka tahan tadi itu tidak mereka infakkan, itu adalah lebih baik bagi mereka. Bahkan itu syarrul lahum, itu adalah kejelekan bagi mereka, bahaya besar bagi mereka. Allah akan lipat gandakan nanti di hari kiamat. Bakhil, ketika datang waktunya infak, dia mikir, wah ini uang kalau saya kumpulkan bisa untuk memperluas teras rumah. Wah ini kalau saya perbaiki apa, kumpulkan uang ini saya tabung, daripada saya pakai sepeda motor yang lama ini sudah 10 tahun, saya mau ganti sepeda motor. Bisa dia membuat hitungan rapi. Tapi giliran untuk kepentingan-kepentingan foya-foya seperti tadi, itu enggak sadar dia. Ha antum haula tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminhum man yabkhal. Wa man yabkhal innama yabkhalu an nafsihi. Coba itu perhatikan kondisi mereka. Ha antum haula, mereka diserang. Ketika kalian ini diseru, diajak, dihimbau untuk berinfak di jalan agama Allah, bersedekah di jalan agama Allah, fi sabilillah. Di antara mereka ada yang yabkhal, bakhil. Pintar ngitung-ngitungnya, pintar menjaga materinya. Barang siapa yang kikir, sungguh dia itu kikir terhadap dirinya sendiri. Karena dia kikir untuk mendapatkan fadilah-fadilah di akhirat nanti. Kikir terhadap dirinya dia. Padahal dengan itu dia bisa, kalau dia infakkan, dia mendapatkan yang jauh-jauh-jauh-jauh lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi dia kikir terhadap dirinya. Nggak mau menjadikan fisiknya nanti di akhirat bernikmat-nikmat. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Perhatikan baik-baik hal ini. Sama juga di masa Rasul, di masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka selalu dihimbau oleh Nabi. Antum lihat ayat-ayat yang menghimbau tentang as-sadaqah wal infaq fi sabilillah. Man khalafa ghaziyan faqad ghaza, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginfaki, menghidupi, membelanjai seorang yang akan maju ke medan tempur, membelikan kudanya atau membelikan senjatanya dan yang lainnya, logistik dia, maka sungguh dia pada hakikatnya telah ikut bertempur walaupun tidak ikut bertempur. Barang siapa yang membelanjai, menafkahi istri orang-orang yang berjuang, sungguh dia telah ikut berjuang di medan tempur. Ini hadis. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasul, baik himbauan yang bersifat umum atau bersifat khusus karena sebuah peristiwa terjadi. Berulang kali Nabi menghimbau. Demikian perjuangan ini. Dan antum perlu tahu, mereka juga komunisnya, syiahnya, khawarijnya pun melakukan hal yang sama. Maka salafiyun, ayo kita bangkit. Para ummahat, para istri di rumah, jadilah kalian orang-orang yang justru menguatkan iman para suami untuk bertolabul ilmi, untuk beramal soleh, untuk berdakwah dan berjuang. Kalau misalkan di kabupaten yang kita tinggal terkait komunisme, yang alhamdulillah ya mungkin memang Allah memberikan ujian itu sesuai dengan kondisi kita. Allah tahu kadar iman kita yang lemah. Kalau diberi ujian yang berat, mungkin kita na'udzubillah jadi munafik. Nah, kalau kita diuji terlalu berat, gak kuat iman kita. Berdasarkan kisah dan info yang dikumpulkan oleh teman-teman yang melakukan atau andil dalam tebar media ini, luar biasa. Sambutan sana sini, dukungan sana sini, harapan sana sini di balik tebar media ini. Luar biasa dukungannya. 99% isinya adalah dukungan. Bukan sekedar dukungan dengan kata-kata, bahkan dengan tulisan. Bukan hanya dengan tulisan, praktek dengan lapangan, dia ikut ingin menebarkannya. Sebuah atau seorang penanggung jawab guru-guru ngaji di satu kecamatan yang membawai 6 desa. Setiap desanya kurang lebih 40 guru ngaji, meminta kepada sekretariat pembagi tebar majalah ini di salah satu kota bahwa dia ingin mendapatkan majalah ini untuk dibagikan kepada guru-guru ngaji di kampungnya sejumlah hampir 240 guru ngaji dengan tujuan agar ini menjadi pedoman bagi mereka dalam membina masyarakat. Salah satu kepala kantor urusan agama KUA di salah satu kecamatan ketika mendapatkan majalah ini Rp5.000, ya, dia meminta jumlah yang lebih banyak lagi untuk dia bagikan kepada seluruh mudin, penghulu-penghulu, agar menjadi pedoman mereka, bisa disampaikan kepada masyarakat dalam kesempatan-kesempatan. Belum lagi aparatur pemerintah lainnya. Seorang kepala kepolisian Kapolsek ingin pesan majalah ini untuk dibagikan kepada sekolah-sekolah yang ada di kecamatannya. Bayangkan, dia sudah mendahuluin kita. Surat-surat permohonan yang masuk ke redaksi Asy-Syariah juga demikian. Dengan izin Allah, kemudian perjuangan ikhwan di beberapa daerah, beberapa instansi pemerintah punya inisiatif untuk meniru kegiatan ini, walaupun tidak dalam bentuk majalah sebesar ini, dalam bentuk brosur-brosur. Bayangkan, membangkitkan semangat mereka dan kesadaran mereka tentang bahaya kaum komunis. Mereka merasa punya teman. Ternyata masih ada elemen-elemen masyarakat yang berani berbuat anti-komunis. Ini masih banyak yang belum mendapatkan bagian. Antum hitung, satu kabupaten kalau dibagi mulai dari tingkatan muspida, kemudian muspika, masing-masing 5, satu kabupaten bisa ada 25 muspika atau 20, bisa 30, katakan 25 muspika, 25 kecamatan, 25 kali 5. Belum lagi kalau kita berbicara ke puskesmas dan yang lainnya. Untuk instansi-instansi pemerintah, kemarin kita hitung untuk kabupaten kecil membutuhkan minimalnya 3.000 eksemplar. Belum lembaga pendidikan, sekolah-sekolah. Kabupaten setingkat Karawang ini, kalau dihitung-hitung sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru agamanya, guru sejarahnya, dan yang semisalnya, membutuhkan kurang lebih 4.000 sampai 5.000 eksemplar. Belum lagi para penceramah-penceramah di masjid-masjid yang mereka adalah corong untuk menanamkan ini di masyarakat melalui khutbah-khutbah Jumat atau khutbah pernikahan. Sangat senang mendapatkan yang seperti ini. Kalau dihitung kemarin itu, kalkulasi kasarnya membutuhkan 5.000 sampai 6.000 eksemplar. Setidaknya kabupaten semisal ini membutuhkan 12.000 sampai 15.000 eksemplar. Nah, ayo bangkit. Ayo berbuat. Belum kabupaten yang lebih besar, yang masyarakatnya lebih luas, belum lagi buruh-buruh yang mereka menjadi korban-korban komunis. Buruh bangunan, buruh perusahaan, buruh tani, nelayan. Kapan kita bisa menyentuh mereka? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Ini terkait dengan tebar media dengan satu judul. Belum lagi bahaya liberalisme, bahaya syiah, bahaya teroris, khawarij. Sudah saatnya kita, dulu majalah kita hanya berada di Salafiyin. Yang membaca teman-teman setiap bulan terbit dibaca. Bagus, pendidikan internal, pembinaan internal. Karena di situ ada rubrik akidah, rubrik tafsir, rubrik hadis, kajian utama, manhaj, dan yang lainnya. Bagus. Terus itu dilanjutkan. Tapi kapan media kita ini menyentuh masyarakat luas muslimin? Berarti butuh tenaga kita semuanya. Kepedulian kita semuanya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Dan ini sekali lagi saya ingin menekankan ummahat wa akhawat an-nisa untuk menjadikan ini sebagai ladang amalan kalian, kesempatan. Kesempatan. Barakallahu fikum. Kamu mengajak suami misalkan pergi jalan-jalan ke mall atau yang semakna dengan itu, naik mobil, bensinnya aja pulang pergi, kalau itu Pertamax atau bensin biasa saja 20 ribu habis. 20 ribu itu 4 eksemplar ini. 4. Nah, coba ayo renungin. Uang kita terbatas. Uang kita ini tidak banyak. Manfaatkan untuk perjuangan. Kapan lagi kalau enggak sekarang? Kamu sibuk sekarang membangun rumah yang indah, luas, kamarnya cukup, ber-AC, ya. Mobil dan kendaraannya juga cukup. Kalau komunis menang, habis itu, hancur. Rugi berkali-kali Anda. Rugi hati, sedih, habis, ludes uangnya bukan untuk perjuangan. Habis. Nah. Ayo, berjuang, berjuang, berjuang. Ya, memang kita belum tentu menang di dunia. Tapi menang kita dengan pertolongan Allah, kita dan anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami, mati di atas istiqamah. Dan ini salah satu, kalau bukan bentuk nasrullah yang terbaik, pertolongan Allah yang terbaik untuk kita. Mati, masih sebagai salafiyin. Walaupun sejarah nanti akan menulis anak cucu kita 300 tahun di daerah ini dulu pernah ayah-ayah kita dan ibu-ibu kita berjuang. Mereka dihabiskan oleh kaum Syiah atau kaum komunis. Mungkin 500 tahun lagi. Tapi yang terkenang adalah walaupun kita bukan ingin dikenang, cuma itu sebagai motivasi. Dulu ayah-ayah dan ibu-ibu kita di sini, di sinilah kuburan mereka. Ini di sini mereka ditanam, di sini mereka dulu dibantai. Tapi matinya di atas apa? Di atas sunnah. Bukan di atas kemunafikan. Apa yang kita dengarkan ini sekarang? Jangan ada di antara kita yang menganggap ini suatu hal sekedar cerita. Baca sejarah. Agar kita tidak merasa kita orang pertama hidup di muka bumi. Baca sejarah. Bagaimana Baghdad dulu? 2 juta muslim habis sampai berbau amis negeri Baghdad itu. Karena tidak terurusnya mayat-mayat muslimin ahli sunnah. Berbulan-bulan sampai menjadi wabah penyakit yang menyerang negeri Syam dari Baghdad. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir atau disebutkan oleh beliau dalam Al-Bidayah wa Nihayah, sungai Tigris itu menjadi merah warna airnya karena darah-darah muslimin yang diceburkan ke sana. Bayangkan antum, jadi merah, bukan lagi berwarna coklat. Musuh-musuh tauhid dan sunnah sekarang ini lebih kejam dari itu. Maka persiapkan. Imma an-nasrul aziz. Imma kita ini
0: kemenangan yang kita raih dengan tersebarnya tauhid wassunnah dan keamanan ketenteraman di tengah masyarakat muslim ini dengan mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, atau mati di atas kemuliaan kita dan anak-anak kita. Bukan main-main. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Sudah tiba waktu berakhirnya majlis ini, namun masih ada dua atau tiga masalah penting yang saya anggap perlu untuk segera disampaikan. Semoga nanti ada waktu lain, besok mungkin kita singgung sedikit. Bismillahi taala, kita akhiri bagian kedua ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk pertanyaan semoga ada waktu besok, semoga. Nah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Umuman untuk para peserta daurah, silakan untuk mengambil konsumsi makan siang yang terletak di pos sebelah barat masjid, sebelah selatan masjid.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Kita akan melanjutkan rangkaian majlis pembahasan tentang sikap umat Islam terkait dengan tragedi Palestina. Pada hari ini kita akan membahas atau juga menjawab salah satu pertanyaan terkait dengan sikap umat Islam. Setelah kita mengetahui dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa sikap umat Islam yang harus segera diambil adalah terkait dengan doa permohonan pertolongan untuk saudara-saudara kita al-mustadha'afin di negeri Palestina, serta doa memohon kepada Allah kehancuran dan kebinasaan untuk kaum Yahudi yang membantai umat Islam dan yang membantu mereka. Juga dihimbau kepada umat ini untuk membantu mereka dengan bantuan materi, dana ataupun obat-obatan jika memungkinkan untuk dilakukan. Kita juga telah membahas tentang hukum kunut nazilah dan menukilkan beberapa pernyataan ulama. Maka jika ada pertanyaan, apakah kita umat Islam yang di luar Palestina juga diwajibkan untuk membantu mereka? Jika ada pertanyaan, apakah kita umat Islam yang di luar Palestina juga diwajibkan untuk membantu mereka dengan fisik kita, dalam bentuk atau dengan pengertian bahwa kita berangkat dengan fisik kita menuju ke Palestina untuk membantu pertempuran yang ada di sana? Untuk menjawab ini tentunya sebagaimana sudah

sering disampaikan bahwa yang berhak untuk menjawab adalah para ulama. Kita akan menukilkan dalam kesempatan ini beberapa fatwa ulama untuk kemudian kita membahas beberapa alasan terkait dengan fatwa tersebut. Pada kajian sebelum ini kita pernah membacakan fatwa Syekh Shalal Fauzan terkait dengan sikap apa yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Beliau tidaklah menjawab dan tidaklah menyebutkan kecuali dua sikap. Saya ulangi fatwa tersebut secara singkat. Beliau menjawab ketika ditanya dengan pertanyaan an mauqifil muslim mimma yajri al-an ala ikhwanina fi Palestine, tentang mauqif atau sikap seorang muslim menghadapi apa yang terjadi menimpa saudara-saudara kita di negeri Palestina, min nahiyatid da'wah au badlil mal, apakah dari sisi dakwah untuk mereka au badlul mal, menyumbangkan materi, dana dan yang semisalnya, au al jihad ma'ahum, ataukah kita membantu mereka berjihad bersama mereka. Maka beliau tidaklah menjawab kecuali dua hal. Beliau menyatakan al wajib alal muslimin, yang wajib untuk dilakukan oleh kaum muslimin, ad du'a li ikhwanihim al muslimin, doa untuk saudara-saudara mereka kaum muslimin, doa kemenangan, perlindungan, dan tentunya juga doa kehancuran dan kebinasaan untuk musuh-musuh mereka. Wa musa'adatuhum bil mal, yang kedua adalah membantu mereka dengan materi, dengan harta. Musa'adatuhum bil mal wa du'a, diulangi oleh mereka beliau, hadza huwal wajib, membantu mereka dengan doa dan harta, itulah yang wajib atas kaum muslimin. Wa hadza alladhi yanfa'uhum wa yu'inuhum, dan ini yang sebenarnya membantu mereka dan bermanfaat untuk mereka. Beliau tidak menegaskan tentang kewajiban berjihad. Begitu juga ulama-ulama yang lainnya selain beliau. Dalam berbagai kasus, baik tragedi Palestina yang sekarang ataupun yang sebelumnya, baik itu tragedi di Palestina ataupun di selain Palestina, Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ketika beliau ditanya tentang hukum berjihad ke negeri Bosnia pada waktu itu, membantu mereka dengan fisik kita, apakah disyariatkan ataukah tidak, beliau dengan tegas ketika ditanya dengan pertanyaan, ya Syekh, fi su'al akhar haula qadhiyatil ikhwa fi Bosna. Haula qadhiyatil ikhwa fil Bosna, ana sami'tu annakum qultum li ba'd al ikhwa alladhina aradu adh-dhahab wal musa'ada bi anfusihim. Aku mendengar wahai Syekh bahwasanya engkau berfatwa menasihati beberapa teman, beberapa ikhwa yang ingin berangkat ke Bosnia dan membantu mereka dengan jiwa-jiwa dan fisik-fisik mereka, engkau menjawab dan memfatwakan, menasihatkan kepada mereka dengan ucapan jahidu anfusakum, hendaknya kalian berjihad menghadapi diri-diri kalian sendiri dahulu, menghadapi diri-diri kalian sendiri, maksudnya untuk menundukkan hawa nafsunya mengamalkan syariat Islam. Ditanya, ma makna hadza adam, Syekh menjawab, apakah benar wahai Syekh? Qala na'am, kata Syekh, benar. Kemudian si penanya kembali mengajukan pertanyaannya, makna hadza adamu an-nasihati bidh-dhahabi ila hunak, berarti makna ucapan antum ini tadi, nasihat antum ini, bahwa
antum menasihatin mereka untuk tidak berangkat ke negeri Bosnia? Jawaban beliau, huwa kadzalik, ya, demikian fatwa tersebut. Kemudian terjadi pembicaraan yang cukup panjang dari si penanya, dan Syekh pun melayani pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan penuh ilmiah dan kesabaran. Lanjutan jawaban dari beliau akan kita sebutkan insyaallah dalam pembahasan kita. Namun global dari fatwa beliau, para masyayikh yang lainnya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Al-Fauzan, dan yang lain dari mereka ini, mereka tidak memfatwakan kepada kaum muslimin untuk berangkat berjihad ke negeri Palestina. Apa sebabnya? Apa yang melatar belakangi fatwa ini? Apakah fatwa ini fatwa yang tidak sesuai dengan realita ataukah fatwa yang ilmiah? Kita akan mengetahui jawabannya dari pembahasan berikut ini. Perlu kita ketahui bahwa jihad adalah salah satu amalan ibadah di dalam Islam. Jihad adalah salah satu ibadah dari sekian ibadah yang Allah syariatkan kepada kaum mukminin. Maka yang harus kita ketahui bahwa setiap ibadah, setiap kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya, semuanya adalah dibatasi oleh batas kemampuan hamba tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menginginkan kesulitan bagi hamba-hambanya di dalam menjalankan syariat yang Allah turunkan kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah tidaklah membebani suatu beban ibadah, aturan dan syariat kepada hambanya kecuali dalam ruang lingkup kemampuan mereka. Dalam ruang lingkup kemampuan hamba-hamba Allah tersebut. Allah sama sekali tidak menginginkan adanya kesulitan bagi mereka. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Yuridullah bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala hanyalah menginginkan kemudahan bagi kalian, wahai kaum mukminin. Dan sama sekali, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan adanya kesulitan bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal yang semisal ini di dalam Al-Quran banyak sekali. Allah menyebutkan dan mengulang-ulangnya di dalam Al-Quran. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan kepada kaum mukminin beberapa hal di berbagai ayatnya, tidak kemudian Allah menyebutkan hukum keharaman tersebut secara mutlak, dilarang pada setiap waktu dan setiap keadaan. Ketika Allah menyatakan dalam ayatnya, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah, hanyalah Allah mengharamkan kepada kalian bangkai, darah dan daging babi dan segala yang disembelih dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan suatu kondisi yang mungkin terjadi bagi suatu hamba atau seorang hamba atau suatu kaum. Allah menyatakan, فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Barang siapa, kata Allah, yang dalam kondisi اضْطِرَار, dalam kondisi terpaksa, bukan dalam kondisi ikhtiar, dalam kondisi dia bisa memilih, namun barang siapa yang dalam kondisi terdesak, terpaksa, tidak mendapatkan makanan selain itu, dalam keadaan kalau dia tidak makan hal tersebut, maka jiwanya akan terancam, maka Allah mempersilahkan untuk memakan makanan dari barang-barang yang telah haram Allah haramkan tersebut. Tanpa tentunya dengan persyaratan berlebihan atau melampaui batasnya. Di sini Allah juga meletakkan suatu aturan bahwa sebuah syariat
Allah batasi dengan batas kemampuan. Tidak dalam semua kondisi. Syariat itu berlaku dan harus dilaksanakan sesuai dengan yang telah disebutkan. Tapi ada beberapa kondisi yang di sana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelonggaran dan kemudahan. Ini bagian atau sebagai bukti bahwa dinul Islam itu adalah dinul yusr. Yang Allah subhanahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna hadad dina yusrun. Sesungguhnya agama ini, Islam ini mudah. Fala yushada ahadun ad-din illa ghalaba. Tidaklah seorang dari hamba-hamba Allah ini bersikap ekstrim, memaksakan diri di dalam beramal dengan ibadah-ibadah dan aturan-aturan syariat ini, kecuali dia akan terkalahkan dan akhirnya tidak mampu. Maka dari itu, Allah mencela orang-orang yang bersikap keras, berlebihan dan memaksakan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencela mereka. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasalah orang-orang yang memaksakan diri, yang berlebihan, yang bersikap ekstrim di dalam menjalankan agama ini. Agama Islam, agama yang mudah. Rasulullah menyatakan, bu'ithu bil hanifiyati samha. Aku ini diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa agama yang hanifiyah. Agama yang selalu mengajarkan untuk mengarah kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Yaitu agama Ibrahim, millat Ibrahim alaihissalam. As-samha, yang sangat mudah, ringan untuk diamalkan. Ini adalah syariat Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada hamba-hambanya kaum mukminin. Begitu pula di dalam ayat yang lainnya Allah menyatakan illa matturirtum ilaihi. Sama dengan ayat yang tadi kita bahas, Allah menyebutkan dan memperkecualikan suatu kondisi, yaitu yang namanya kondisi al-ittirar, keadaan al-ittirar al-muttar, seorang yang terpaksa dan terdesak diizinkan dan diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan aturan tersebut. Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berjihad dengan sebenar-benarnya, untuk berjihad dengan jihad yang sesungguhnya, Allah juga memberikan keringanan di ayat tersebut dalam syariat ini. Kebetulan topik yang kita bahas kali ini adalah tentang jihad. Allah menyatakan dalam ayatnya, وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. Ayat ini Allah memerintahkan padanya untuk kita berjihad dengan sesungguh-sungguhnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Berjihadlah kalian di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad yang sesungguhnya. Dialah Allah yang telah memilih kalian kaum mukminin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, memperkecualikan, memberikan solusi. Jika terjadi suatu kondisi dan keadaan di mana umat ini, hamba-hamba Allah tersebut, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan haqqal jihad yang Allah perintahkan, Allah menyatakan, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ أَيْ بِهَذِهِ الشَّرِيعَ الْإِسْلَامِيَّةِ مِنْ حَرَجٍ. Sesuatu yang memberatkan kalian. Millata abikum Ibrahim. Ini adalah ikuti agama, millah ayah kalian yaitu Ibrahim alaihissalam. Sama ayat ini dengan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu bil hanifiyati samha. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala al-ghafur, ar-rahim, al-halim, Al-Hakim di dalam menentukan syariatnya. Penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan. Sangat bijak Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menentukan syariatnya kepada hamba-hambanya ini. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyakum. Maka dari itu, kalau kita menyadari hal ini, bahwa syariat al-jihad fi sabilillah adalah salah satu ibadah yang sudah Allah atur ketentuannya. Di antara ketentuan yang harus dipenuhi adalah
Jihad tidak boleh terlaksana dalam keadaan umat Islam tidak memenuhi persyaratan yang telah Allah letakkan. Pertama adalah al-istita'ah al-madiyah. Kemampuan fisik untuk menghadapi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah syarat pertama. Sebelum umat Islam melangkah kepada ketentuan ataukah apa hukumnya sebuah jihad, maka perlu dibahas apakah umat Islam sudah memenuhi persyaratan pertama ini. Untuk memenuhi persyaratan pertama ini, Allah memberlakukan sebuah syariah yang sampai saat ini masih banyak umat Islam yang belum menjalanginya. Yaitu apa yang Allah nyatakan dan Allah perintahkan di dalam ayatnya, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Wa'iddu, perintah kepada kaum mukminin, persiapkanlah wahai kaum mukminun, persiapkanlah untuk mereka orang-orang kafir, untuk menghadapi mereka musuh-musuh Allah, min quwwa, dari bentuk kekuatan, persenjataan, kemampuan para pejuang dan mujahidin yang memiliki kelihaian untuk bertempur dan kekuatan fisik untuk melayani dan meladeni kekuatan kufar. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum mukminin, dan ini salah satu syariat terkait dengan jihad. Pertanyaannya sekarang, apakah umat Islam sudah melakukan ini? Sudah berupaya untuk melakukan persiapan menyusun kekuatan yang sebenar-benarnya? Bukan kekuatan yang fiktif, tapi kekuatan yang sebenar-benarnya, yang hakiki, yang real, yang nyata. Wa min ribatil khail, mempersiapkan pula kuda-kuda yang jantan untuk bertempur. Di masa ini mungkin bisa disebutkan mempersiapkan persenjataan-persenjataan yang mirip dengan fungsinya dengan kuda. Tank-tank yang kuat, pesawat-pesawat tempur, dan yang semisalnya. Apakah umat Islam sudah berupaya melakukan hal ini? Ini yang bisa menjawab adalah orang-orang, pertama, yang berilmu. Kedua, orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketiga, mengerti tentang harga diri, darah, mengerti tentang harga, darah, nilai darah, dan kehormatan umat Islam. Yang tidak sembrono di dalam memutuskan dan menilai. Tidak menilainya dengan emosi yang menyesatkan dan akan menyeret umat pada kehancuran. Semua orang akan meyakini bahwa kita dalam keadaan lemah. Terkhusus di Palestina sendiri. Di daerah Palestina sendiri, kondisinya sangat menyedihkan. Kondisi umat Islam di sana sangat menyedihkan sekali. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Mereka tidak memiliki kekuatan bertempur yang bisa melayani, meladeni kekuatan Yahudi yang didukung, dibantu oleh negara-negara kufar yang lainnya. Mereka tidak memiliki kekuatan fisik. Tidak memiliki persenjataan yang cukup. Ini diakui oleh mereka sendiri. Salah seorang pembesar Hamas, dengan tegas dia menyatakan bahwa roket-roket yang ada pada kami ini sebenarnya tidak memadai untuk menyerang Yahudi. Persenjataan yang ada pada kami dalam bentuk roket-roket ini sangat sederhana. Kami tidaklah meluncurkan dan melepaskan roket-roket ini ke daerah Yahudi, kecuali hanya sebatas untuk mereka itu sadar bahwa mereka tidak akan pernah hidup tenang. Allahu Akbar. Allah menyatakan
kekuatan yang diperintahkan oleh Allah untuk direalisasikan itu turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, sebuah kekuatan persenjataan yang bisa membuat gentar dan takut musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian itu. Sementara yang ada pada kalian ini, sementara yang ada pada saudara-saudara kita di Palestina itu, tidaklah membuat takut Yahudi. Secara kuantitas ataupun kualitas persenjataannya, tidak membuat mereka takut. Posisi muslimin sangatlah lemah.

umat dalam keadaan lemah. Bukti bahwa ternyata betul-betul kita dalam keadaan lemah, bahwa tragedi sekarang yang menimpa saudara-saudara kita di sana. Apa yang bisa dilakukan? Korban demi korban terus berjatuhan. Lebih dari 1,000 muslim atau muslimah terbunuh. 5,000 yang lainnya luka-luka. Hancur perumahan, kampung dan perekonomian serta perdagangan dan pertanian mereka. Hancur. Ini salah satu bukti. Darah membasahi bumi Gaza. Tanpa bisa berbuat apa-apa. Sekarang mulai berpikir untuk merayu-rayu adanya perdamaian. Merayu-rayu Yahudi untuk melakukan perdamaian. Sebenarnya Allah telah memberi kesempatan kepada kalian, wahai kaum muslimin. Terkhusus saya katakan, khitab ini berlaku untuk mereka-mereka yang yasfaduna fi al-ma'il akhir. Orang-orang yang mengkail atau memancing di air yang keruh. Yang mempersulit dan memperumit permasalahan di sana. Bukan rakyat Palestina secara umum yang dalam kondisi lemah. Bukan muslimin dan muslimah yang gak mengerti apa-apa dalam kondisi mustadhafin. Tapi mereka-mereka, para tokoh-tokoh pergerakan, kelompok-kelompok, dan faksi-faksi yang ada di sana, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalian benar-benar dalam keadaan lemah kalian. Kita sekarang sedang berbicara tentang kekuatan fisik. Sebatas ini pembahasan kita pada hari ini. Tidak berbicara tentang kekuatan iman dan akidah dan ibadah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya, bukankah ya Syekh dengan keberangkatan beberapa orang dari kita ke sana akan sangat membantu mereka untuk menghadapi kaum kuffar, memperingan beban mereka? Coba perhatikan jawaban seorang alim yang benar-benar mengerti kondisi dan realita atau yang mereka istilahkan dengan fikhul waqi', ilmu tentang realita yang terjadi. Bahwa ternyata kebanyakan kita ini semuanya memang jauh di bawah para ulama. Pengetahuan dan informasi mereka tentang waqi', kalau tentang ilmu din jelas-jelas sudah tidak bisa dibandingkan. Tapi tentang waqi', tentang realita yang menimpa umat Islam di berbagai penjuru bumi ini. Tidak hanya Palestina, yang terjadi di Sudan, yang terjadi di Somalia, yang terjadi di Yugoslavia, yang terjadi di Indonesia, yang terjadi di Bosnia, dan di tempat yang lainnya. Lengkap informasi mereka. Sehingga, kematangan keilmuan mereka dalam urusan syariat, dilengkapi dengan kematangan keilmuan mereka tentang realita umat. Sehingga mereka bisa memberi obat dan jalan keluar bagi umat ini sesuai dengan syariat yang telah Allah letakkan. Inilah para ulama. Ketika Syekh ditanya dengan pertanyaan seperti yang tadi kita dengarkan, beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Kata Syekh dengan menyatakan kepada si penanya, Allah yahdik. Kata Syekh, Allah yahdik. Mu'awanatuhum tahtaju ila mu'awanati dual laisa afradan wa ashkhasan almas'alatu tahtaju ila juyushin munazzama mudarraba ala isti'mal as-silah al-hadith tahtaju ila ad-dababat wa tahtaju ila at-tayyarat wa ila wa ila wa ila. Kata Syekh, upaya untuk menolong mereka itu di dalam menghadapi orang-orang kafir yang bengis dengan kekuatan yang besar itu membutuhkan bantuan dari negara-negara muslim yang ada ini. Bantuan dalam bentuk bantuan

0: negara. Bukan bantuan pribadi-pribadi. Membutuhkan kekuatan negara-negara yang ada ini untuk bersatu membantu mereka. Kondisi yang ada di sana, kata Syekh, di dalam menghadapi kekuatan kafir yang dilengkapi dengan persenjataan yang mutakhir. Persenjataan yang secara kuantitas lebih banyak dari persenjataan kaum muslimin. Jumlah tentara yang jauh lebih besar dari tentara kaum muslimin. Plus juga dukungan negara-negara kafir yang lainnya. Baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi. Syekh menyatakan, mereka itu membutuhkan bantuan dalam bentuk tentara yang tersusun rapi, terorganisir dengan baik. Jawaban ini penting. Bukan tentara-tentara yang dipimpin dengan bendera-bendera yang berbeda-beda. Komando yang centang perenang. Masing-masing punya amir sendiri. Masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri. Perhatikan jawaban Syekh. Tahtaju ila juyushin munazzamah. Membutuhkan kepada bantuan bala tentara yang terorganisir dengan rapi. Bukan hanya sekedar perlengkapan persenjataan yang lengkap. Tapi terorganisir dengan rapi. Mudarrabah yang terlatih untuk menggunakan berbagai jenis persenjataan modern. Ya, butuh menghadapi itu. Bagaimana menggunakan tang-tang. Bagaimana menggunakan basoka, bahkan yang lainnya sekalipun menghadapi kekuatan kafir tersebut. Butuh untuk mengerti bagaimana mengendalikan atau mengendarai, mengemudi sebuah pesawat tempur. Sekarang ini pesawat tempur canggih. Di sana ada sebuah rudal, yang rudal anti pesawat, ya. Yang tidak lagi menggunakan keahlian atau kemampuan teknis untuk membidik pesawat. Tapi cukup dilepas, ya, rudal itu mengejar hawa panas yang dikeluarkan oleh pesawat. Kemana pesawat itu pergi dikejar oleh rudal ini. Nah, sekarang mereka juga mengeluarkan pesawat anti rudal pengejar hawa panas ini tadi. Dikeluarkannya bola api dari pesawat tersebut. Sehingga si rudal ini mengejar bola api tadi. Nah, pesawat di sini mau dikejar, lepas bola api ke sini, rudalnya belok. Nah, ya akhi, mereka itu benar-benar memiliki persenjataan yang besar. Saya menyebutkan ini bukan dalam rangka untuk membesar-besarkan kekuatan kafir. Tapi dalam rangka untuk kita menyadari dan bisa melaksanakan firman Allah. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwa wa min ribatil khayli. Turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Bukan kekuatan yang membuat mereka tertawa dan memicingkan matanya terhadap kita. Meremehkan kita. Allah menyatakan turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Yang membuat takut dengan kekuatan yang kalian persiapkan itu. Musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian tersebut. Ini yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan apa adanya. Bukan kekuatan yang pas-pasan. Lah. Semuanya diperhitungkan dengan matang. Dan Syekh menyatakan. Juga mereka itu sangat membutuhkan adanya bantuan-bantuan. Alat-alat tempur semacam tang-tang baja. Membutuhkan pesawat-pesawat tempur. Dan yang lainnya, kata Syekh. Subhanallah. Seorang Syekh. Bisa memperhitungkan, masa sampai sejauh itu. Nah, ya kapan kita bisa berjihad? Pertanyaannya, jangan kapan kita bisa berjihad. Kapan kita mau mempersiapkan itu? Kalau sudah siap, akan datang masanya kewajiban untuk kita berjihad. Apa sampai sejauh itu kita harus mempersiapkan? Nah, ini. Salah perhitungan berbahaya. Salah perhitungan berbahaya. Kita mengira bahwa kita cukup menyiapkan persenjataan untuk menghadapi Yahudi yang ada di belahan bumi di sana itu saja. Yang mereka istilahkan sekarang dengan Israel. Hanya itu. Kemudian ada yang menyatakan kenapa negara-negara Islam tidak bersatu. Membantu mereka dengan kekuatan fisik, pesawat tempur, dan tang-tang baja. Apakah sesederhana itu? Sesederhana itu. Sebuah kebijakan diambil terkait dengan kemaslahatan umat Islam di seluruh muka bumi ini. Itulah cara berpikir orang-orang yang cenderung dikendalikan oleh emosinya. Tidak dibimbing oleh bimbingan ilmu dan kematangan iman serta takwa. Kalau negara-negara Islam sekitar sana juga ikut membantu, masalahnya menjadi rumit. Apa kemudian dikira bahwa negara-negara kafir yang lainnya akan diam tidak membantu Israel? Tidak membantu Yahudi? Kalau seandainya negara-negara semacam Saudi Arabia dan yang lainnya mengirimkan pesawat-pesawat tempurnya, ya, tang-tangnya dan yang lainnya membiayai persenjataan, Amerika juga menyatakan, oh begitu ya, saya akan bantu juga. Perancis juga bergerak, Inggris juga bergerak dan yang lainnya. Siaplah kita menghadapi itu? Jangan dijawab, siap berani. Jangan. Kalian sedang berbicara tentang umat ini. Kalian berbicara tentang umat. Jangan sembarangan berbicara. Nah, maka dari itu, jadikanlah sikap dasar kita wahai umat Islam. Bahwa setiap ucapan dan sikap kita ini adalah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ. Jangan kalian bersikap mengikuti sesuatu yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta kalbu kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah di yaumul hisab. Ingat kalian kepada yaumul hisab. Yang Rasulullah menyatakan, man husiba uzziba. Barang siapa yang dilakukan hisab kepadanya, sungguh dia telah mendapatkan azab. Karena memang hisab itu melelahkan. Ingatlah kalian terhadap kondisi yang akan kalian hadapi nanti di yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu, persyaratan pertama ini belum mereka realisasikan. Persyaratan yang telah Allah sebutkan dalam ayatnya yang tadi kita bahas bersama. Ini adalah kajian kita pada siang hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan kajian ini pada pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Bagi yang mungkin ada pertanyaan atau ada iskal, silakan ditulis di kertas. Kemudian dikumpulkan pada Al-Akh Alfian. Wa sallallahu sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد Faya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 18 atau 19 Muharram 1430 Hijriah, kita melanjutkan pembicaraan tentang peristiwa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin al-mustadha'afin yang lemah di negeri Palestina. Majlis ini adalah majlis kedua yang insyaallah pembahasan ini akan diadakan dalam beberapa kali majlis. Setelah pada majlis yang pertama kita mengetahui sekelumit tentang sifat kaum Zionis Yahudi kehinaan dan kerendahan mereka sifat sombong sekaligus pengecut yang ada pada mereka, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kaum saudara Al-Qiradah wal-Khanazir, kera-kera dan babi-babi. Kaum radikalis Yahudi Zionis yang ekstrim di dalam bersikap, ekstrim di dalam bermusuhan, tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia ini. Maka pada siang hari ini kita ingin memulai membahas tentang beberapa sikap kita sebagai umat Islam, saudara-saudara orang-orang atau kaum muslimin al-mustadhafin yang tertindas, terzalimi di negeri Palestina. Kita ingin mengetahui bagaimana Islam membimbing kepada kita di dalam menyikapi berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi. Pembahasan kita ini sebenarnya sebagai upaya agar kita sebagai hamba-hamba Allah yang mukminin, yang telah diturunkan kepada kita sebuah syariat dan telah diutus kepada kita seorang Rasul, untuk kita bisa menjalani syariat Allah dalam seluruh bagian daripada din al-Islam ini, menjalankan segala syariat Allah baik terkait dengan ibadah yang kita lakukan dalam keseharian kita ataupun terkait dengan muamalah antar sesama kita, antar sesama muslim, dan muamalah terhadap manusia yang lainnya, bahkan dalam perkara akidah, akhlak dan adab, semuanya kita jalani dalam rangka beribadah kepada Allah dengan penuh sikap yang ilmiah, didasari oleh ilmu, bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala, baik yang tertuangkan dalam Al-Qur'an ataupun yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita isyaratkan pada awal majlis bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini bukanlah yang pertama dan tentunya juga bukan yang terakhir. Bukan yang pertama, menunjukkan bahwa peristiwa ini telah terjadi kepada orang-orang yang sebelum kita, baik di kalangan umat Islam ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun kepada kaum mukminin sebelum kita. Kita masih ingat peristiwa Al-Ukhdud yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Buruj. Bagaimana penyiksaan mereka, kaum-kaum kafir terhadap kaum mukminin. Al-Ukhdud, yang di sana dihidupkan An-Naril Waqud, yang Allah sebutkan betapa pedihnya. Nah, peristiwa tersebut dan peristiwa-peristiwa yang lain menimpa kaum mukminin, menimpa Nabi Allah Musa alaihissalam dan kaum mukminin dari kalangan Bani Israel, dibunuh anak-anak mereka dan wanita mereka, dikejar-kejar mereka, berbagai tragedi dan peristiwa menimpa hamba-hamba Allah kaum mukminin telah terjadi. Begitu juga setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga di masa kita hidup ini, dan semua itu telah berlalu. Berlalunya berbagai peristiwa dan tragedi itu telah dilalui dan diperankan oleh orang-orang yang beriman, sekaligus mereka orang-orang yang berilmu. Maka jika kita menyadari hal ini, berarti kita bukan orang yang pertama mengalami peristiwa-peristiwa yang seperti ini. Dari peristiwa dan tragedi yang telah lalu, Allah nyatakan sekelompok orang dari kaum mukminin telah berhasil dan selamat dari fitnah tersebut. Lolos atau lulus dari ujian yang sangat berat tersebut. Dengan modal takwa, iman, ilmu, amal saleh. Maka kita pun pingin dan punya keinginan untuk menjadi orang-orang yang selamat. Oleh karena itu, wajib bagi kita semuanya atau wajib atas kita semuanya untuk menengok, melihat bagaimana sejarah mereka dahulu menghadapi berbagai tragedi, peristiwa demi peristiwa, untuk dijadikan sebagai dasar bersikap. Dijadikan sebagai dasar untuk berucap di dalam menghadapi berbagai tragedi dan peristiwa ini. Ketika kita mulai merasa bahwa kita adalah orang pertama atau generasi pertama, maka di sini kita akan kehilangan kendali. Kita akan kehilangan bimbingan. Dan kita akan menjawab tantangan zaman kita ini dengan segala keterbatasan yang ada pada kita. Keterbatasan ilmu, keterbatasan tenaga, keterbatasan iman, takwa dan akidah, sehingga kita akan tercerai-berai, kita akan terus semakin mengalami penderitaan demi penderitaan, kerugian pun akan semakin banyak dan semakin besar, kerugian iman semakin menipis menghadapi berbagai fitnah, karena kita kehilangan kendali, karena kita kehilangan bimbingan, kita kehilangan mizan di dalam menghadapi berbagai tragedi tersebut. Kerugian dalam bidang fisik dan materi pun, korban jiwa, darah tertumpah, harta, pertanian, perkebunan, perdagangan hancur. Gara-gara kita tidak bisa bersikap dengan ilmiah, disebabkan kita tidak memiliki mizan, timbangan yang syar'i, tidak memiliki bimbingan, teladan dan uswah. Karena kita telah merasa sebagai orang pertama, generasi pertama, menghadapi tragedi-tragedi seperti ini. Maka kita harus menengok. Tentunya, kita dengan segala keterbatasan yang ada, keterbatasan ilmu, keterbatasan sarana, mungkin kita tidak mampu untuk menengok ke belakang. Maka, jawabannya adalah kita mengembalikan perkara ini kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilm, yaitu ulama. Ahlu dzikr di sini ada ahlul ilm, al-ulama. Jika kalian tidak mengetahui hukum suatu perkara, hukum suatu permasalahan, menyikapi suatu keadaan, tanya kepada ahlul ilm. Jangan sampai logika kita yang dikedepankan, akhirnya perasaan kita pun yang mengendalikan kita, emosi kita pun yang akan menyeret kita ke dalam kehancuran dan kehancuran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih." Walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum, la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh, lattaba'tumus syaitaan illa qalila. Ayat ini sering diulang-ulang dan didengungkan ke telinga kita, ke telinga kaum mukminin. Walakin qalla man yafhamuh, qalla man ya'mal bihi. Sangat sedikit dari hamba-hamba Allah yang mukminin yang mau memahami dengan sebenar-benarnya, dan sangat sedikit yang mau beramal dengan ayat-ayat ini tadi. Allah menyatakan jika telah datang kepada mereka sebuah berita, sebuah informasi, sebuah tragedi, baik peristiwa yang menjanjikan atau memberitakan keamanan dan kesejahteraan kepada kita, berita yang enak, atau sebaliknya,
0: Al-khawf. Berita yang mengabarkan kepada kita tentang kehancuran. Suasana yang mencekam. Ketakutan. Maka mereka itu cenderung untuk segera menyebarkannya, mengomentarinya. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Kalau seandainya mereka mau mengembalikan jawaban atas perkara tersebut, kesimpulan hukum dari informasi yang mereka terima itu tadi, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Pasti orang-orang yang akan beristimbat, orang-orang yang memiliki perangkat-perangkat untuk berijtihad, siapa? Para ulama, akan mengetahui kesimpulan hukum dari permasalahan itu. Kalau bukan karena karunia keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Dan rahmat Allah, niscaya kalian akan mengikuti jejak syaitan. Bisikan syaitan. Logika-logika syaitan. Yang tentunya logika, bisikan, dan jejak syaitan itu akan menjerumuskan kita. Maka sikap ini adalah sikap dasar kaum mukminin. Sikap dasar yang Allah wajibkan terhadap kaum mukminin di dalam beragama. Di dalam berislam. Begitu pula. Setelah kita menyadari bagian pertama ini tadi bahwa kita harus menengok ke belakang. Merujuk ke belakang dari berbagai peristiwa dan tragedi yang terjadi melalui tentunya. Wasitah, perantaraan para ulama ahlul istimbab, ahlul ijtihad, ahlul hadis. Untuk jadi tolak ukur bagi kita sekarang kita bersikap. Juga kita harus menyadari bahwa tragedi ini, peristiwa seperti ini bukan yang terakhir. Akan terjadi dan akan terjadi. Dan ini telah diisyaratkan di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menyadari bahwa peristiwa dan tragedi seperti ini akan terjadi lagi dan lagi. Maka dengan itu kita harus menjadikan ini sebagai catatan penting. Peristiwa seperti ini serta bimbingan para ulama, jawaban dan fatwa para ulama. Kita jadikan sebagai catatan penting yang kita catat rapi. Untuk apabila wal'iyadu billah kita dihadapkan dengan peristiwa seperti ini untuk yang akan datang. Kita sudah punya landasan. Tidak bingung lagi bersikap. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana kita bersikap? Apa ada fatwa? Apa ada fatwa? Nah. Bisa kita jadikan sebagai mizan. Setidaknya. Kita catat. Para ulama belum berbicara. Para ulama belum berfatwa. Padahal para ulama sudah dengan tegas menjelaskan dan menjawab. Berbagai kasus ini tadi. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Maka dalam kesempatan kali ini kita ingin menjawab atau membahas tentang sikap apa yang semestinya dan diwajibkan kepada kita menghadapi saudara-saudara kita itu tadi. Bahwa sikap pertama adalah sikap seorang mukmin yang pertama adalah adanya syuur atau istisyar. Adanya perasaan dan kepedulian atas tertumpahnya darah-darah saudara kita kaum muslimin. Ad-du'afa al-mustad'afin yang lemah. Kita mengerti seharusnya dan wajib untuk mengerti tentang besarnya nilai harga diri, darah, dan harta kaum muslimin. Ini harus ada dalam sanubari kita. Harus tertanam. Sebagai perwujudan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah bersaudara.
1: Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan. Yashuddu ba'duhu ba'dan.
0: Seorang mukmin terhadap saudaranya, mukmin yang lainnya seperti bangunan yang satu. Yang satu bagiannya memperkuat bagian bangunan yang lainnya. Dalam riwayat lain Rasulullah menyatakan kal jasadil wahid. Seperti jasad yang satu. Idza ishtaka minhu 'udhun tadaa'a sa'irul jasad bil humma was-sahar. Jika ada bagian tubuh yang merasa sakit, maka seluruh tubuh itu tadi merasakan adanya sakit. Jika di bagian tertentu tubuhnya itu menderita, menjerit kesakitan, maka seluruh tubuhnya yang lainnya pun menderita kesakitan. Itu seorang mukmin. Maka kita sekarang mendengar penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Kita mendengar bagaimana mereka dibasmi, dibantai, disembelih atau ditembak, dikucurkan darahnya. Bersarang berbagai peluru di tubuh mereka. Hancur pertaniannya, hancur perekonomiannya. Tidak bisa berkunjung sanak saudara satu sama lain. Maka kita yang ada di sini pun sebagai saudara mereka satu jasad merasakan hal itu. Merasakan ketegangan yang mereka rasakan pula. Ini sikap pertama yang harus ada terhadap seluruh kaum muslimin termasuk kita di dalamnya. Kita menyadari bahwa darah seorang muslim sangat berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak boleh ditumpahkan tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i. Apa alasan yang dibenarkan secara syar'i? Itu dibahas di dalam buku-buku fikih dan akidah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari bertawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berkhitab terhadap Ka'bah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Dari sahabat Abdullah Ibn Umar Ibn Khattab. Dan diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi. Di dalam kitab Syu'abil Iman. Dari sahabat Abdullah Ibn Abbas. Radhiyallahu anhumah. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Di dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Ka'bah, "Ma atyabaki wa atyaba rihaki, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki." Betapa bagus dan indahnya engkau, wahai Ka'bah, dan betapa harumnya aromamu, wahai Ka'bah. Betapa mulianya engkau, wahai Ka'bah. Dan betapa mulia engkau, betapa agung kehormatanmu, wahai Ka'bah. Ka'bah yang berada di Makkah itu. Yang dikunjungi oleh jutaan manusia dalam setahunnya. Berbondong-bondong dalam hajj ataupun umrah. Bertawaf di Ka'bah ini. Ataupun selain haji dan umrah. Manusia berdatangan untuk bertawaf di Ka'bah. Rasulullah mengajak bicara Ka'bah. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. Lahurmatul mu'min a'zamu indallah. Hurmatan minki malihi wa damih. Sungguh kehormatan seorang mu'min lebih besar di sisi Allah dibandingkan kehormatanmu, wahai Ka'bah. Kehormatan harta seorang mukmin lebih besar dari kehormatanmu, wahai Ka'bah. Kehormatan darah seorang mukmin lebih besar daripada kehormatanmu, wahai Ka'bah.
1: di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Harta yang kadang-kadang seorang mukmin sesama muslim menipu harta saudaranya, mengurangi harta saudaranya, perlu diketahui bahwa harta saudara kita itu lebih besar kehormatannya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan Ka'bah. Lebih-lebih darah seorang mukmin lebih besar dari kehormatan Ka'bah. Kalau kita sekarang mendengar berita, diberitakan di koran-koran, di televisi, di internet dan yang lainnya bahwa Ka'bah dihancurkan atau dihinakan, kita akan marah, marah besar. Kita akan marah besar. Dan memang patut harus marah kita, karena itu kiblatnya kaum muslimin. Tapi perlu diketahui bahwa darah satu orang muslim itu lebih terhormat daripada Ka'bah, dan harus kita lebih marah, lebih tersinggung dibandingkan tersebut. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana dengan ratusan darah tertumpah? Sampai hari ini berita yang saya terima, lebih dari 900 nyawa muslim atau muslimah melayang. Darah-darah mereka bercucuran di bumi Palestina. Lebih dari 3.000 yang lainnya terluka. Harga diri mereka diinjak-injak. Harta mereka pun hancur luluh lanta. Rumah-rumah mereka pun roboh dan hancur. Maka kita harus merasakan besarnya kehormatan harta muslimin dan darah muslimin. Ini adalah akidah. Ini adalah bagian daripada akidah. Karena sikap wala, sikap loyal terhadap sesama mukmin itu dituntut dan wajib hukumnya kepada setiap pribadi muslim. Ini adalah sikap pertama yang semestinya dimiliki oleh setiap pribadi muslim ketika mendengar saudara-saudaranya di bumi manapun, di negeri manapun, saudara muslim, saudara seiman dibunuh, dianiaya, dihinakan. Setelah kita mengetahui sikap pertama ini, maka kita akan menginjak kepada sikap yang kedua yang harus dilakukan oleh setiap pribadi muslim. Yang kedua adalah an-nasru lahum, menolong mereka. Menolong saudara-saudara kita yang tertindas, yang terbunuh, yang terusir dari negerinya. Wajib bagi kita untuk menolong mereka. Sikap menolong kita, mereka tersebut, memberikan an-nasr kepada mereka, bisa terwujud atau terrealisasi dengan beberapa jalan. Jika bisa semuanya, maka kita lakukan semuanya. Jika kita bisa merealisasikan upaya an-nasr, menolong saudara kita yang tertindas dan terbunuh, teraniaya, dengan segala bentuk yang memungkinkan, kita lakukan semuanya. Namun kalau tidak memungkinkan satu sisi atau satu jenisnya, kita jangan sampai meninggalkan jenis pertolongan yang lain. Yang pertama adalah addu'a lahum. Addu'a li ikhwanina al-qatla al-mustad'afin. Mendoakan untuk saudara-saudara kita yang terbunuh. Semoga Allah jadikan mereka sebagai syuhada. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah selamatkan mereka dari azabnya. Kita mendoakan kepada yang masih tersisa dan hidup
0: untuk Allah menolong mereka dan melindungi mereka, melindungi negeri mereka. Dari kejahatan dan kebengisan kaum kufar. Siapapun kufar itu, kalau sekarang kebetulan kaum Zionis Yahudi. Kita mendoakan untuk saudara kita pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur ikhwanana al-mu'minin al-muslimin al-mustad'afin fi Palestine wa fi ghairiha. Allahumma ansurhum 'ala a'daihim. Kemudian kita mendoakan kehancuran terhadap musuh-musuh kaum muslimin, Yahudi ataupun yang lainnya, yang bekerja sama untuk memerangi kaum muslimin, bahu-membahu untuk membantai umat Islam. Kita doakan untuk mereka kehancuran. Allahumma dammir a'dal Islam wa a'dal muslimin. Allahumma syatid syamlahum wa farriq jam'ahum wa ja'al ba'sahum bainahum syadid. Berdoa dengan berbagai macam bentuk doa. Kebinasaan untuk kaum Yahudi dan kufar-kufar yang lainnya. Yang membantu mereka dengan materi ataupun bantuan moral. Kita doakan kehancuran. Ya Allah, hancurkan mereka. Allah, binasakan mereka ya Allah. Jadikan perselisihan dan cerai berai di antara mereka ya Allah. Allahumma ja'al kaidahum fi nuhurihim. Ya Allah, jadikan makar mereka dan tipu daya mereka untuk kembali menghancurkan diri mereka sendiri. Allahumma ya khairal makirin. Liman yamkuru bil muslimin. Rudd 'alaihim makrahum wa kaidahum. Kembalikan tipu daya mereka dan makar mereka untuk menghancurkan mereka sendiri ya Allah. Doakan terus di dalam kesempatan-kesempatan kita. Dan ini kita realisasikan ya ikhwan. Dalam sholat kita, dalam kesempatan bainal azan wal iqamah. Barang siapa yang bangun di malam hari doa, di saat hujan turun doa. Bagi yang musafir juga mendoakan. Jangan saja ini di lisan kita. Doakan wahai ikhwan. Kita wujudkan kita sebagai ahli sunnah. Harus berada di barisan terdepan dalam permasalahan seperti ini. Dengan sikap yang ilmiah, dengan amalan yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan dengan bimbingan ilmu, bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Bukan tentunya dengan mendatangkan amalan-amalan bid'ah. Amalan-amalan yang tidak dicontohkan di dalam Islam, tidak pernah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ini harus diingat oleh siapapun kaum mukminin agar amalan kita tidak sia-sia dan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah menyatakan barang siapa yang beramal, termasuk doa di dalamnya. Suatu amalan, suatu ibadah yang bukan bagian dari apa yang dicontohkan oleh kami. Bukan dari apa yang telah kami perintahkan. Bukan daripada agama dan sunnah yang kami contohkan. Kata Rasulullah SAW, maka amalan itu raddun, ay mardudun ala sahibih. Tertolak kepada pelakunya. Jangan sampai wahai kaum mukminin, Anda berdoa untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina dan yang lainnya, ternyata amalan yang Anda lakukan itu disertai dengan berbagai bid'ah. Bacakan ayat 26-27 dari surat Al-Fatah. Pada malam ini, malam itu, bacakan surat Al-Ikhlas 3 kali, kemudian la ilaha illallah sekian kali. Nah, dari mana contoh amalan ini? Sebagaimana disebarkan oleh ikhwanul muslimin. Disebarkan oleh berbagai kelompok. Termasuk saudara-saudara kita kaum muslimin ikut andil menyebarkan himbauan. Sayyid Hasan, pimpinan kelompok atau faksi Hizbullah. Yang berakidahkan Syiah. Menghimbau kaum muslimin untuk membaca ayat ke-26-27 surat Al-Fatah. Wahai kaum muslimin, sadarlah, jangan sampai kita justru menyebarkan syiar-syiar syiah. Berilmulah wahai kaum muslimin. Berilmulah tentang Al-Quran dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam serta sunnah Al-Khulafa'ur Rasyidin. Agar tidak menjerumuskan kita pada sikap-sikap dan amalan-amalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda punya andil untuk menyebarkan bid'ah walaupun hanya dengan 300 rupiah harga pulsa SMS. Atau kurang atau lebih. Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sikap dan perlakuan Anda itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah menyatakan, wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Qul innama harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ila an qal wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun. Dua ayat ini mengingatkan dan memberi peringatan kepada kita kaum mukminin. Agar kita tidak bersikap, berkata, memvonis, melakukan, beramal sesuatu yang kita tidak punya dasar ilmunya. Anda menyebarkan SMS, Anda harus tahu apa makna tersebut. Ini ada tuntunannya ataukah tidak ada tuntunannya? Harus bertanya. Jangan karena merasa itu ringan biayanya. Kemudian Anda melakukannya, wala taqfu, jangan kalian mengikuti, melakukan, ikut campur, bersikap, memvonis sesuatu yang kata Allah, ma laysa laka bihi ilm, yang pada dasarnya Anda tidak memiliki dasar ilmu tentangnya. Sesungguhnya kata Allah, pendengaran, penglihatan dan kalbu kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil hisab nanti. Jangan dikira itu gampang. Akan menunda proses hisab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperpanjang waktu hisab Anda di yaumil qiyamah nanti. Hisab yang sangat melelahkan. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kondisi seperti ini disunnahkan kepada kita, dihimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk berdoa dengan doa yang sunnah, yang tidak menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan doa yang tidak tercampur dengan bid'ah, apalagi dengan kesyirikan seperti bertawassul, dengan tawassul-tawassul yang tidak disyariatkan, dengan jenis tawassul yang menyelisih syariat. Karena memang tawassul itu ada yang dibenarkan secara syar'i. Kita bertawassul dengan asma'ullah al-husna. Dengan menyatakan, ya qawiyu, ya matin, ya qadir, ya man ala kulli syai'in qadir, dammir a'dal islam wal muslimin, Allahumma syattid syamlahum, wa farrid jam'ahum. Memanggil Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Itu disunnahkan. Bertawassul dengan amalan saleh. Bilang, ya Allah, aku berdoa ini dalam rangka untuk merealisasikan firman-Mu, ya Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Saudara-saudara kami, ya Allah, kaum mukminin yang beriman kepada Engkau dibantai, ya Allah. Jika Engkau tahu apa yang aku lakukan ini, doaku yang aku sampaikan ini adalah ikhlas, maka kabulkan, ya Allah. Tolong saudara-saudara kami, ya Allah, di Palestina dan yang lainnya. Ini juga bagian daripada tawassul dengan amal saleh. Sementara tawassul dengan bentuk-bentuk yang lainnya, tawassul dengan jin, tawassul dengan ruh-ruh orang-orang saleh kata mereka, itu adalah bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah pula dicontohkan oleh al-khulafa'ur rasyidun. Abu Bakrin, Umar, wa Uthman, wa Ali. Dan tidak pernah dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan tidak pula oleh para imam yang empat. Malik, Abu Hanifa, Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Dan tidak pula para ulama sesudah mereka dari kalangan ulama ahli sunnah yang berpegang kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan jenis doa-doa seperti ini. Saya ingatkan hal ini karena memang banyak terjadi bentuk doa-doa yang diselingi dan dicampuri oleh berbagai bid'ah dan kesyirikan. Berbagai bentuk istighatha-istighatha yang tidak dilakukan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tidak dilakukan dengan sunnah Rasul karena bentuk istighatha itu adalah salah satu sunnah. Tapi selama dijalani atau dilakukan sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa itu adalah sesuatu yang diperintahkan secara umum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, wahai hamba-hambaku. Pasti aku akan menjawab, memenuhi, mengabulkan doa kalian. Wa idza sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, fal yastajibu li wal yu'minu bi, la'allakum tarsyudun. Perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berdoa kepadanya. Kata Allah, jika seorang hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, memohon kepadaku, ketahuilah sesungguhnya jawaban pengkabulan dariku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab permintaan orang-orang yang berdoa, yang memohon kepadaku. Jika mereka meminta da'an, falyastajibu li, mintalah mereka itu kepadaku permohonan pengkabulan, pemenuhan kebutuhan mereka. La'allahum yarsudun. Ini adalah sunnah, bahkan diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, ketika terjadi salah satu nazilah, salah satu tragedi yang menimpa beliau dan para sahabatnya, yaitu dalam perang Badar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, qala, "Lamma kana yaumu Badr, nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-musyrikin wa hum alfun وأصحابه 319 رجلا." Ketika akan terjadi perang Badar, Rasulullah melihat kepada pasukan kaum musyrikin yang pada waktu itu jumlah mereka adalah 1,000 orang. 1,000 orang yang siap tempur. 1,000 orang yang memang siap tempur. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya kurang lebih 319 orang. Fastaqbala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata, thumma madda yadayhi, faja'ala yahtifu bi rabbih. Melihat kondisi seperti ini, kondisi yang sangat genting, sadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa dimintai pertolongan dan perlindungan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di saat itu Rasulullah menghadap ke kiblat. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya. Dan mengulang-ulang doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memanggil Allah. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma ati ma wa'adtani. Allahumma intahlik hadhihi al-isabah min ahli al-islam la tu'bad fil ardh, la tu'bad fil ardh. Fama zala yahtifu bi rabbih maddan yadayhi mustaqbil al-qibla hatta saqata rida'uhu an mankibayhi. Terus menerus Rasulullah menyatakan, diulang-ulang oleh Rasulullah, Allahumma anjizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Terus diulang-ulang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna doa ini, ya Allah, realisasikanlah ya Allah bagiku apa yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku, wujudkanlah ya Allah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami. diulang-ulang oleh Rasulullah sampai ridaknya itu jatuh dari pundak Rasulullah. Dan Rasulullah tidak sadar bahwa ridaknya itu jatuh dari pundak beliau. Fa'atahu Abu Bakrin fa'akhadha rida'ahu fa'alqahu 'ala mankibaihi thumma tazamahu min wara'ihi. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq melihat Rasul seperti ini, melihat rida Rasulullah jatuh, maka Abu Bakar datang dan mengambil rida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau letakkan kembali di pundak Nabi. Sambil Rasul Abu Bakar terus memegang rida Rasul di belakangnya. Rasulullah tetap mengangkat tangannya. Allahumma jizli ma wa'adtani, Allahumma ati ma wa'adtani. Sampai akhirnya Abu Bakar mengatakan, wa qala ya Nabi Allah, kadzaka munashadatuka rabbak fa innahu sayanjizu laka ma wa'adaka. Seperti inikah ya Rasulullah doamu, cara engkau berdoa beristighatsah kepada Rabbmu wahai Rasul, wahai Nabi? Sungguh pasti Allah akan memenuhi janjinya untukmu, akan merealisasikan janjinya untukmu wahai Rasul. Fa anzalallah, kemudian Allah turunkan wahyu. Idh tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah kata Allah Subhanahu wa taala ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian. Fastajaba lakum, kemudian Allah memenuhi, menjawab, mengkabulkan doa istighatsah kalian itu tadi. Bahwasanya Allah akan membantu kalian dengan dikirimkannya bala tentara dalam bentuk para malaikat yang datang berbondong-bondong untuk menghancurkan kuffar Quraisy. Syahid yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa Rasulullah pun berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memanggil Allah. Tidak memanggil ya Syekh Jailani, atau Syekh Fulan, atau Alim Fulan. Bijahika, dengan jah kamu, maka begini dan begitulah. Tidak, Rasulullah menyatakan, bijah nabiika wa khalilika Ibrahim. Ya Allah, tolonglah kami dengan sebab jah, kehormatan dan kedudukan nabimu dan kesayanganmu Ibrahim alaihissalam. Lah. Rasulullah tidak pernah menyatakan seperti itu. Langsung meminta kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, pasti aku akan menjawab, mengabulkan doa kalian. Tawakal kepada Allah, meminta kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung unsur mukhalafah, unsur menyelisihi at-tauhid dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah sikap pertama kita di dalam, atau sikap kedua, yaitu kita berdoa kepada saudara, untuk saudara-saudara kita kaum mukminin yang ada di negeri Palestina dengan doa yang sebenar-benarnya. Kita yang di sini pun boleh beristighatsah kepada Allah. Beristighatsah terus kita mengulang-ulang kepada Allah, minta di tengah malam, di barang siapa yang bangun di antara kalian, di saat sholat, di saat sujud, sebelum salam, di waktu sholat, bainal adzan wal iqamah, dan di waktu-waktu yang lainnya. Nah, bertawassul kepada Allah dengan tawassul-tawassul yang dibenarkan, yang disunnahkan. Memanggil Allah dengan asma'uhu al-husna wa sifatuhu al-ula. Sifat-sifatnya yang tinggi dan mulia. Bertawassul dengan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lakukan doa ini semaksimal yang bisa kita lakukan. Ini adalah sikap yang bisa kita bahas pada kajian kedua. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

dhulli al-muslimin, sebab-sebab kekalahan serta kehinaan kaum muslimin di hadapan kaum kafir. Sekaligus kita menyinggung secara singkat asbabun nasr, sebab-sebab datangnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebenarnya an-nasr itu tidak bisa diraih kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa didapat oleh kaum muslimin kecuali jika memang Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan an-nasr tersebut. Kondisi yang menimpa kaum muslimin ini dari bentuk kelemahan fisik dan kekuatan tempur ataupun kelemahan iman, takwa dan amal saleh di tengah-tengah umat ini, serta tidaklah mungkin kaum muslimin berhasil lepas dari kebengisan dan kejahatan Yahudi, Nasara, musyrikin, Majus dan yang lainnya dari kaum kufar, kecuali apabila mereka benar-benar merealisasikan sebab-sebab yang telah Allah letakkan, sebab-sebab yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada umat ini untuk meraih kemenangan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merubah kondisi ini sampai kaum muslimin mau sungguh-sungguh merubahnya, sampai kaum muslimin benar-benar berupaya dengan ikhlas dan upaya yang real, upaya nyata untuk merubah nasib mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Wa idha aradallahu biqawmin su'an fala maraddalah. Wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai mereka mau berupaya untuk merubahnya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki musibah, kehancuran terhadap suatu kaum, maka tidak ada satu pihak pun yang mampu untuk menolaknya. Tidak ada satu pihak pun yang mampu untuk menghindar dari kehendak Allah tersebut. وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. Dan tidak ada bagi mereka satu penolong pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari ini, bahwa Allah Al-Aziz, Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat, maha perkasa, satu-satunya tempat kita kembali. Wa yansurkumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah hendak menolong kalian, pasti tidak ada satu pihak pun yang bisa mengalahkan kalian. Tetapi Allah juga melanjutkan, wa yakhzulkum. فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. Kalau Allah sudah berlepas diri dari kalian, Allah subhanahu wa ta'ala sudah tidak lagi mau menolong kalian, فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ. Siapa lagi yang akan menolong kalian? Siapa lagi dari umat ini yang masih mampu untuk menolong kalian jika Allah sudah membiarkan kalian berbangga dengan kekuatan kalian, menyombongkan diri penuh dengan kemaksiatan kepada Allah, siapa lagi yang akan menolong kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala? Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah saja satu-satunya hendaknya kaum mukminin itu bertawakal, menyerahkan harapan kemenangannya kepada Allah. Jangan mengharapkan kepada yang lainnya, kepada PBB, mengharapkan kemenangan dari negara Syiah.

0: Rafidah Iran. Mengemis sana, ngemis sini. La. Kembali kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Dahulu kita diberi kenikmatan oleh Allah. Nikmat ketenangan, nikmat keamanan. Termasuk saudara-saudara kita di negeri Syam, di Palestina, dan yang lainnya. Namun ketika kenikmatan itu tidak disyukuri, kenikmatan Allah dibalas dengan kemaksiatan. Kenikmatan Allah dibalas dengan meninggalkan sholat, dibalas dengan kesyirikan dan bid'ah, menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyatakan, "Dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian karena memang Allah tidak akan pernah merubah sebuah nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada suatu kaum, kecuali memang kaum tersebut sendiri yang merubah nikmat tersebut, membalas nikmat Allah dengan kekufuran, dengan kesyirikan, dengan pelanggaran terhadap Rasul, kemaksiatan. Maka Allah timpakan kepada kita umat Islam kerendahan, hilangnya wibawa, diserang, dihinakan, ditumpas oleh musuh-musuhnya, ditumpahkan darahnya. Dalam riwayat hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh al-Imam Abu Dawud radhiyallahu rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah nasihat buat umat ini. Coba kita perhatikan dan kita renungi untuk kemudian kita amalkan seluruh kaum muslimin di belahan bumi ini yang ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum aznabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu 'ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian wahai kaum mukminin telah melakukan transaksi jual beli dengan sistem al-inah, salah satu sistem tipu daya terhadap syariat, yang sebenarnya itu adalah sistem riba, sistem pinjam meminjam, yang kemudian dikemas sebagai seolah-olah itu transaksi jual beli. Dan dijelaskan oleh para ulama ada beberapa gambaran tentang sistem al-inah yang sebagiannya sudah diterapkan oleh kaum muslimin. Menggambarkan bahwa kehidupan riba telah menguasai kaum muslimin. Telah masuk ke rumah-rumah kaum muslimin. Ke dalam perdagangan mereka, perekonomian mereka, bahkan ke tempat-tempat ibadah mereka. Riba telah menyentuh seluruh aspek kehidupan umat Islam. Maka Rasul mengingatkan, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum aznabal baqar wa raditum biz-zar'i." Kalian telah mengikuti ekor-ekor sapi dan kalian rela terhadap pertanian, perkebunan sebagai kinayah bahwa umat Islam telah cinta dunia, mengejar dunia, berambisi untuk meraihnya sehingga tidak peduli lagi terhadap ketentuan syariat. Jika dibacakan ayat tentang salah satu ketentuan syariat terkait dengan perdagangan, sistem jual beli dan yang lainnya, atau sebuah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam berpaling dan cenderung menganggap ini suatu kesulitan. Ya, sulit bagi hawa nafsu. Sulit bagi hawa nafsu, tapi itu ringan bagi iman dan takwa. Sulit bagi orang-orang yang ambisinya hanya dunia, dunia, dan dunia. Bangun di pagi, jalan di siang hari, istirahat di waktu sore dan malam yang dipikir adalah dunia. Bagaimana mengembangkan dunia dan menghasilkan hasil yang lebih besar dan lebih besar. Sehingga tidak peduli lagi terhadap syariat Allah SWT. Walaupun Rasulullah dilanggar, walaupun perintah Rasulullah tidak diabaikan atau tidak diterapkan, dicampakkan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, larangannya dikerjakan, tidak peduli dia. Ini gambaran yang menimpa umat sekarang ini. Masjid-masjid kosong dari kaum muslimin di waktu-waktu sholat. Di waktu azan dikumandangkan, kaum muslimin masih ramai mengejar dunia. Kesyirikan bertebaran di tengah umat. Di saat musibah datang kaum muslimin, bukannya ingat Allah, bukannya kembali kepada Allah dan sadar akan kelemahan seluruh makhluk Allah ini, justru sebaliknya, di saat musibah, malapetaka menimpa kaum muslimin, banjir, gempa bumi, dan berbagai musibah yang lainnya, justru umat Islam menyajikan sesajen, berbuat kesyirikan kepada Allah, Allah ditantang, dijadikan bagi Allah sekutu dan tandingan di dalam peribadatan ini. Menimpa kaum muslimin, semuanya gara-gara dunia, cinta dunia dan ambisi meraihnya. Wahai kaum muslimin, kembalilah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa taraktumul jihada fi sabilillah, dan kalian telah meninggalkan jihad fi sabilillah, berjihad di jalan Allah dalam rangka meninggikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, di dalam memuliakan syariat Islam, berjihad dalam rangka untuk menerapkan syariat Islam. Saya tekankan sekali lagi, Al-jihad fi sabilillah. Bukan jihad yang dilakukan dalam rangka untuk mempertahankan negeri. Bukan dalam rangka untuk kepentingan nasionalisme dan yang lainnya. Jihad fi sabilillah. Inilah yang diperintahkan dan disyariatkan. Ketika kalian seperti ini, maka Rasulullah menyatakan, sallallahu alaikum dhullan. Pasti Allah akan menimpakan kepada kalian, wahai kaum muslimin, kehinaan, kerendahan, kekalahan. Dan sekarang kita alami ini. Kita alami ini semua. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan pernah menarik kehinaan, mengangkat kehinaan dan kerendahan serta kekalahan tersebut. Kecuali apabila kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada bimbingan syariat kalian dari seluruh aspek kehidupan agama ini. Jangan agama cuma di masjid tetapi di rumah tidak ada syariat. Jangan agama itu hanya di masjid. Tetapi di pasar-pasar kaum muslimin tidak ada syariat Islam. Di kantor-kantor kaum muslimin dan berbagai instansi, perusahaan-perusahaan tidak ada syariat Islam. Ini adalah cara-cara sekuler yang bertentangan dengan Islam yang berupaya memisahkan masyarakat dari syariat Islam. Jangan hanya syariat Islam itu di masjid-masjid, sementara dakwah kalian, pergerakan kalian tidak didirikan di atas syariat Islam, tetapi didirikan di atas kepentingan-kepentingan politik, kebijakan-kebijakan dusta, kebijakan-kebijakan untuk meraih suara, dan yang lainnya. Semua itu akan menjauhkan kita dan kalian, wahai semuanya kaum muslimin, dimanapun berada, dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jalan satu-satunya bagi umat Islam adalah ar-ruju' ila din, kembali kepada aturan dan syariat agama ini. Untuk Allah mengembalikan kejayaan umat Islam, kemenangan umat Islam. Sudah kita sebutkan pada awal majlis bahwa Yahudi adalah kaum pengecut, penakut, pengkhianat. Kaum yang telah dihinakan oleh Allah dimanapun mereka berada. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا تُقِفُوا. Telah Allah timpakan kepada mereka Yahudi itu kehinaan dimanapun mereka itu berada, kata Allah. Baik numpang di negaranya orang lain, walaupun kalau seandainya mereka punya negara sendiri dan kampung sendiri, tetap Allah timpakan kepada mereka kehinaan, kehancuran. Itu Yahudi yang telah mendapatkan murka dari Allah, al-maghdhub alaihim fabau bighadabin ala ghadab. Allah timpakan kepada mereka kemurkaan di atas kemurkaan yang sebelumnya. Mereka kaum Yahudi yang kita hadapi itu adalah kaum pembunuh para nabi, yang membenci Islam dan kaum muslimin, membenci para rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Semestinya kita menang menghadapi mereka. Ya, mesti kita harus menang. Tetapi kemenangan itu tidak mungkin diraih. Tidak mungkin kemenangan itu akan kita dapat kalau kita jauh dari Allah. Kesyirikan khurafat di tengah umat ini terus berkembang. Bahkan diberi media yang sangat luas, difasilitasi. Berbagai kesyirikan. Masuk ke rumah-rumah kita, dibaca oleh putra-putri kita berbagai media yang memuat kesyirikan dan khurafat itu tadi. Mana mungkin wahai kaum muslimin, kalian akan menang. Bagaimana mungkin kaum muslimin, kalian akan jaya. Jika seperti ini kondisinya, Allah telah menyebutkan bahwa Allah akan berlepas diri. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, jalan satu-satunya adalah ar-ruju' ila din. Al-Syaikh al-Mujaddid al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala sejak dulu beliau mengingatkan permasalahan ini. Ketika menyebutkan dan mensyarah hadis Abdullah ibni Umar ibn Khattab yang tadi kita sebutkan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Beliau mengingatkan kepada rakyat Palestina kaum muslimin agar mereka bertakwa kepada Allah, kembali kepada jalan agama Allah. Ya, karena memang di sana masih banyak khurafat. Di negeri Palestina masih banyak masjid-masjid yang di dalamnya ada kubur-kubur. Pergerakan mereka didirikan di atas jiwa nasionalisme. Masih banyak berbagai bid'ah menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh rahimahullah mengingatkan kepada mereka untuk benar-benar bertakwa dan kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara nasihat beliau yang beliau ucapkan dahulu di masa beliau masih hidup, beliau menyatakan, فَإِذَنْ مِفْتَهُ عَوْدَةِ مَجْدِ الْإِسْلَامِ تَذْبِيقُ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَالْقِيَامِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وهو أمر جليل لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إليه إلا بإعمال منهج التصفية والتربية. Bahwa kunci kembalinya kejayaan dan kemuliaan Islam, kata beliau, adalah penerapan ilmu syariat yang bermanfaat serta amal saleh. Kaum muslimin, kata beliau, tidak mungkin untuk mencapai kemenangan dan kejayaan dan serta kembalinya kemuliaan umat Islam tersebut kecuali dengan menerapkan al-ilmu nafi' dan al-amalu salih. Ilmu yang bermanfaat. Talabul ilmi, menuntut ilmu agama yang memenuhi masjid-masjid muslimin dan rumah-rumah mereka. Menuntut ilmu agama, akidah, iman, fikih, muamalah, akhlak dan adab. Semuanya memenuhi negeri muslimin, rumah-rumah mereka, kampung-kampung mereka, instansi-instansi mereka. Ini yang semestinya. Maka Syekh menyatakan, upaya tersebut hanya bisa dicapai dengan menerapkan dua hal penting. Qala wa huwa manhaj at-tasfiyah. Metodologi atau metode penerapan tasfiyah, pembersihan umat. Yang kedua, at-tarbiyah, pendidikan umat. Apa maksud dari ini? Beliau akan menjelaskan. Qala wa aradtu bil awwal minhuma umuran. Aku maksudkan dengan kewajiban pertama dari dua kewajiban yang aku sebutkan beberapa perkara. Apa yang pertama tadi? At-tasfiyah, manhaj untuk membersihkan dari umat ini berbagai perkara yang mungkar. Kata beliau, al-awwal tasfiyatul aqidah al-islamiyah mimma huwa gharibun anha. Membersihkan akidah Islam, membersihkan akidah yang diyakini oleh umat ini dari berbagai perkara yang baru, yang sebenarnya itu perkara yang asing dari akidah Islamiyah. Kesyirki, seperti kesyirikan-kesyirikan Ya, kita harus mempelajari berbagai bentuk kesyirikan agar kita bisa bertauhid kepada Allah. Kita harus mempelajari dan mengenali berbagai bentuk kesyirikan yang ada dan terjadi di tengah umat agar kita selamat dari kesyirikan itu dan bisa mengajak orang lain untuk meninggalkannya. Kalau kesyirikan ini menimpa orang-orang awam, kalau bahasa kita itu para petani dan tukang becak, itu pun sudah bisa menjadi sebab terhalangnya an-nasr, pertolongan Allah kepada umat ini. Lalu bagaimana kalau seandainya kesyirikan itu terjadi dan dilakukan oleh tokoh-tokoh yang dikenal dengan tokoh Islam? Tentunya ini akan semakin besar dosanya dan akibatnya nanti. Maka upaya membersihkan ini harus dilakukan oleh semua pihak. Baik pribadi-pribadi, pesantren-pesantren, lembaga-lembaga, sekolah-sekolah, dan yang lainnya. Semua bentuk pergerakan, apa yang diistilahkan pergerakan, silakan organisasi apapun, semuanya harus berupaya melakukan upaya tasfiyatul ummah minas syirkiyat. Membersihkan umat dari perbuatan syirik yang terus merajalela. Jangan hanya ambisi Anda mengumpulkan suara. Ambisi Anda untuk bagaimana orang ini mendukung kelompok Anda. Sementara Anda tidak peduli ada orang-orang yang masih menggantungkan jimat. Ada orang-orang yang masih bertawakal kepada kubur di dalam mendapatkan rizki. Ada orang-orang yang masih meminta-minta dan berkeyakinan serta bertawakal kepada benda-benda, keris dan yang lainnya untuk pangkatnya itu naik. Kemudian Anda tidak peduli, yang penting mereka mau mendukung Anda. Sekali lagi, Allah tidak akan pernah menolong Anda. Tidak akan pernah memberkahi upaya Anda. Kemudian, beliau menyatakan, wujudus sifatil ilahiyah. Di antara akidah yang harus dibersihkan, akidah yang asing dari akidah Islamiyah yang harus umat ini dibersihkan darinya adalah pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an melalui Al-Asmaul Husna ataupun yang lainnya harus benar-benar diyakini dan diimani seperti yang telah Allah sebutkan dan Allah tetapkan dalam Al-Quran. Atau diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dibersihkan dari umat ini akidahnya Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang sekarang melanda sekolah-sekolah Islam. Universitas-universitas Islam. Di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Di Mesir bahkan di Palestina sekaligus. Melanda kesesatan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Qadariyah. Apa itu semua? Butuh waktu untuk kita mempelajarinya. Sudah sedikit sekali dan jarang sekali umat yang berkeyakinan annallaha fis sama' mustawin 'ala 'arsy, bahwa Allah itu berada di atas langit yang ketujuh, beristiwa di atas 'arsy-Nya. Sudah bisa dihitung dari umat ini yang berakidah dengan akidah yang diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diimani oleh para sahabatnya Al-Khulafaur Rasyidin dan selain mereka. Kebanyakan umat meyakini akidah Al-Jamiyah dan yang lainnya bahwa Allah fi kulli makan, bahwa Allah itu berada di setiap tempat, akidah asing terhadap akidah Islamiyah. Dan ini bisa menjadi sebab turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat. Ilmu-ilmu filsafat meracuni otak-otak kaum muslimin dan putra-putri mereka. Terlalu panjang untuk kita berbicara seputar permasalahan ini. Berbagai akidah sesat yang ditanamkan oleh kaum liberalis yang telah memasuki bukan hanya lembaga pendidikan semacam IAIN atau UIN. Bahkan telah memasuki pondok-pondok pesantren. akidah liberalisme ini telah memasuki ormas-ormas Islam. Ini semua adalah kemaksiatan yang besar. Bahkan kemaksiatan jenis yang terakhir yang kita sebutkan lebih besar dari kemaksiatan zina atau kemaksiatan khamr. Walaupun keduanya adalah suatu kabair, dosa-dosa besar. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, saudara-saudara saya yang saya cintai. Cepat kembali kepada Allah. Cepat sebelum Allah menambah musibah ini. Akhirnya semakin meluas kekejaman orang-orang kafir. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian, kata Allah, kepada fitnah, bala musibah, malapetaka yang tidak hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Berbuat zalim karena berbuat kesyirikan, berbuat zalim karena menyelisihi Rasulullah dan sunnahnya, berbuat zalim karena berbuat kemaksiatan, tidak hanya menimpa kepada mereka, tapi menimpa semua pihak. Kemudian, Syekh Al-Albani melanjutkan, wa ta'wiluha wa raddul ahadith as-sahihah, dan membersihkan penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk pentakwilan-pentakwilan terhadap ayat-ayat Al-Quran dan terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikap menolak hadis Rasul dengan berbagai alasan. Menolak hadis-hadis Rasul kalau tidak mutawatir. Menolak hadis Rasul karena tidak bisa diterima oleh akal. Berbagai buku ditulis menolak hadis-hadis sahih, baik di dalam Sahih Bukhari ataupun yang lainnya, karena katanya tidak sesuai dengan perkembangan ibtek. Ditolak, dibantah. Ditolak juga karena katanya hadis itu tergolong hadis ahad, bukan hadis mutawatir, seperti akidahnya Hizbut Tahrir yang diwarisi oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Menolak untuk beriman kepada azab kubur karena hadisnya hadis ahad. Siapa yang mengajarkan kepada kamu, wahai Hizbut Tahrir? Apakah itu Rasul yang mengajarkan kepada kamu untuk mengingkari azabul qabr dan hadis ahad? Apakah Umar bin Khattab dan Khulafaur Rashidin? Apakah Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya? Ataukah dari ulama tabi'in semacam Hasanul Basri, Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya? Atau imam yang empat, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, wa Ahmad? Atau siapa yang mengajarkan? Sungguh ini adalah suatu dakhil. Dakhil terhadap akidah Islamiyah. Suatu yang disusupkan terhadap akidah kaum muslimin. Yang datang dari kaum filosof. Yang menginduk kepada Yahudi. Untuk menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Taubat kalian. Kembali kalian kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan apa yang diajarkan dan difahami oleh salaful ummah. Pendahulu umat ini dari para murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian memperparah kondisi umat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Kemudian Syekh rahimahullah menasihati yang kedua. Dari upaya at-tasfiyah. Upaya untuk membersihkan umat ini dari berbagai kemungkaran yang bisa melahirkan kehinaan bagi umat. Qala tasfiyatul fiqhil islami minal istihadil khati'ah. Minal istihadat al-khati'ah. Al-mukhalifah li kitabillah wa sunnah. Wa tahril al-uqul min athar at-taqlid wa dhulumat at-ta'assub. Membersihkan fikih Islam dari berbagai ijtihad-ijtihad yang jelas-jelas menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak ulama di Mesir yang kemudian ditaklidi oleh beberapa tokoh di Indonesia yang kemudian menghalalkan bank. Dari mana Anda berdalil? Sebutkan satu dari kalangan ulama ahli sunnah yang takut kepada Allah berfatwa seperti ini. Dan berbagai bentuk fatwa yang lainnya yang menyesatkan umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, tasfiyat kutubit tafsir wal fiqh war raqa'iq wa ghairiha min al ahadits ad dha'ifah wal mawdu'ah wal israiliyat wal munkarat. Upaya membersihkan kitab-kitab tafsir, fikih dan kitab-kitab tentang raqa'iq tazkiyatun nufus dari berbagai hadis yang dhaif dan palsu. Ya, tidak bisa dianggap ringan masalah ini. Beberapa buku tafsir, terusus karya kaum Mu'tazilah Asy'ariyah, karya kaum Sufi, lebih-lebih karya kaum-kaum pendusta Syiah, Rafidah, yang telah dipenuhi buku mereka dengan hadis-hadis palsu, harus dibersihkan. Masa sebesar itu masalahnya? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man qala anni ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berucap suatu ucapan kemudian menisbahkannya kepadaku bahwa aku yang mengucapkannya, sungguh hendaknya dia menyiapkan tempat duduk dia dari api neraka, dari an-nar. Masalahnya bukan masalah yang ringan. Berbagai hadis palsu tersebar di tengah umat. Ikhtilafu ummati rahmah, katanya. Hadis palsu disampaikan melalui mimbar-mimbar Jumat, melalui buletin-buletin. Ikhtilafu ummati rahmah. Perselisihan di perbedaan pendapat di kalangan umat itu rahmat. Siapa yang mengatakan ini? Musibah menimpa umat ini. Maka seluruh buku-buku yang ada ini harus ada upaya dari umat ini secara ilmiah untuk membersihkannya, tasfiyah wa tanqiyah, dari perkara yang mengotorinya, dari berbagai bentuk hadis dhaifah wal maudhu'ah. Tidaklah menganggap remeh masalah ini kecuali orang jahil. Tidaklah meremehkan permasalahan kecuali orang yang tidak punya takwa kepada Allah. Tidaklah meremehkan sikap seperti ini kecuali orang-orang yang tidak mengerti tentang harga diri Islam dan syariat Islam. Karena apabila ini dibiarkan, begitu juga buku-buku sejarah Islam yang melalui pintu sejarah ini juga kaum Rafidhah Syiah berupaya menanamkan kesesatan dan kekufurannya di tengah-tengah umat ini. Apakah kita akan membiarkan putra-putri kita dan anak-anak kaum muslimin dicabik-cabik oleh kesesatan kaum Syiah Rafidhah, kaum filosof dan yang lainnya? Buku-buku sejarah dipenuhi dengan kedustaan. Jangan dianggap remeh masalah ini. Karena sejarah itu merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam. Barang siapa yang meremehkan ini, dia sadari ataupun tidak, dia rasa ataupun tidak, sungguh dia telah menyamakan sejarah Islam ini dengan sejarah-sejarah manusia lainnya. Sama dengan kisah Gajah Mada, Mojopahit, Kenaro, Ken Debes dan yang lainnya, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Siapa penukilnya? Siapa perawinya? Dirasa ataupun tidak, jika Anda enggan berupaya untuk membersihkan Islam, buku tafsir, sejarah, fikih dan yang lainnya dari berbagai hadis yang dhaifah dan maudhu'ah yang palsu. Itulah para mujahidin dari kalangan Ahlus Sunnah Al-Taifal Mansurah, yang kata Imam Ahmad rahimahullah dan para ulama salaf yang lainnya ketika menjelaskan tentang hadis, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو من خالفهم إلى قيام الساعة. Akan terus-menerus muncul ada di muka bumi ini, senantiasa ada di muka bumi ini sekelompok dari umatku yang mereka berada di atas al-haq, tampak menang di atas al-haq, tidak akan bisa merugikan mereka, mencelakakan mereka, pihak-pihak yang tidak mau menolong mereka, atau pihak-pihak yang selalu menyelisih mereka sampai datangnya hari kiamat. Kata Imam Ahmad, perhatikan. Kata Imam Ahmad rahimahullah dan ulama salaf yang selain beliau menyatakan illam yakunu ahlal hadis fala adri man hum. Kalau seandainya Taif al-Mansura ini tadi bukan dari kalangan ahlul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka itu. Ini yang berbicara al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang menghafal ratusan ribu hadis, mengerti tentang tafsir, mengerti tentang fikih, mengerti tentang sejarah, bukan kayak kita 5 atau 10 hadis pun tidak hafal. Kita harus tahu diri kita, kelemahan kita dan kejahilan kita. Harus sadar, jangan tetap sombong. Wahai umat, Anda baru datang 14 abad atau 15 abad setelah Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Al-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengingatkan upaya at-tasfiyah yang wajib dilakukan oleh seluruh pihak dari kalangan umat Islam sebatas atau sesuai dengan batas kemampuan mereka masing-masing. Termasuk kita yang di sini. Ini adalah bentuk pertama upaya untuk kita kembali rujuk kepada din yang sebenarnya. Yang kedua kata beliau, wa ammal al-wajib al-akhir. Sementara kewajiban yang kedua yang aku sebutkan tadi, fa uridu bi tarbiyata al-jil an-nashi' ala hadzal Islam al-musaffa min kulli ma dzakarna tarbiyatan islamiyatan sahiha mundu nu'umati azfarihi duna ayyi ta'assurin bit tarbiyatil gharbiyatil kafirah. Yang kedua adalah upaya tarbiyah, mendidik kaum muslimin dan putra-putri mereka di atas tarbiyah yang islami, yang telah bersih dari berbagai kemungkaran. Mendidik akidah mereka dengan akidah yang telah bersih dari perkara yang mengotorinya, dari berbagai bentuk kesyirikan dan khurafat, serta akidah-akidah yang lainnya yang menyesatkan umat. Mendidik mereka, putra-putri kaum muslimin, di atas sistem muamalah yang benar, yang sesuai dengan syariat yang diridhai oleh Allah. Mendidik putra-putri kaum muslimin dan umat secara keseluruhan di atas adab dan akhlak islami. Lepas dari sistem pendidikan kaum barat yang kafir. Lepas dari mereka. Coba kita perhatikan putra-putri muslimin sekarang. Dari sisi akidah mereka, yang membawa label-label agama. Lihat pula sistem muamalah putra-putri muslimin dalam kehidupan keseharian mereka, dalam cara bertetangga, muamalah mereka di dalam rumah tangganya, muamalah mereka di dalam bernegara, muamalah mereka dengan yang lainnya. Perhatikan, apakah sudah berada di atas tarbiyah Islamiyah? Begitu juga akhlak dan adab mereka. Mereka lebih cenderung untuk meniru musuh-musuh Islam, bahkan meniru Yahudi. Dalam akhlak dan akidah mereka, muamalah mereka, meniru Yahudi. Sekarang ada seruan katanya di, untuk memboikot produk-produk Yahudi. Omong kosong. Umat Islam belum siap untuk melakukan hal itu. Sudah berapa kali seruan boikot di internasional, bukan hanya di Indonesia, yang dilakukan oleh kelompok Al-Ikhwanul Muslimin. Yahudi mentertawakan kita. Umat Islam sangat tergantung kepada mereka sekarang dalam masalah muamalah. Lalu yang mudah boikot itu apakah hanya produk-produk dalam bentuk makanan, minuman, dan yang semisalnya? Ya hadza ittaqillah. Jangan Anda ridha untuk tetap berada di atas kejahilan. Boikot terhadap Yahudi dalam semua halnya. Bukankah menghalalkan riba, mengakal-ngakali syariat untuk dimodifikasi agar keluar menurut persangkaan mereka dari ketentuan syariat yang telah Allah haramkan, adalah bukankah itu cara-cara Yahudi? Bukankah berbagai bentuk akhlak dalam berumah tangga seorang tokoh Islam katanya, menyerukan untuk perjuangan Islam katanya, demi Islam, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata di rumah tangga dia, negara paling kecil, yang ada di bawah kekuasaan dia, gak usah berangan-angan untuk menjadi penguasa. Dia sudah jadi penguasa pemimpin di negara terkecil itu tadi, rumah tangga. Dia gak bisa menerapkan syariat Islam. Katanya perjuangan-perjuangan. Istrinya aja gak pakai jilbab. Putrinya keluar malam minggu, bermalam mingguan. Di rumahnya kita saksikan adanya media-media yang memuat berbagai kemaksiatan, baik kemaksiatan terbesar, kesyirikan, sampai yang terkecil. Jangan berangan-angan, laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab, may ya'mal su'an yujza bih. Ini bukan dengan angan-angan kalian, dan bukan pula angan-angan ahlul kitab. Barang siapa yang beramal jelek, maka pasti akan dibalas oleh Allah. Ima di dunia dibalas dengan kehinaan dan musibah demi musibah, atau dibalas nanti di akhirat dengan azab dan hisab yang melelahkan, meletihkan dia. Kaum muslimin, sadarlah wahai umat. Jangan terus-terusan menentang Allah. Jangan terus-terusan menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan terus-terusan dan berkesinambungan kalian meremehkan sunnah Nabi. Walaupun menurut kalian itu adalah kecil. Menurut kalian. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berdiskusi dengan salah satu tokoh dan pimpinan sebuah organisasi. Yang di sekolahnya itu dilarang guru-gurunya untuk membiarkan lehyahnya itu panjang menjalankan sunnah Rasulullah. Peraturan resmi. Hasil musyawarah tim lajna dakwah atau tim pendidikan. Beberapa gurunya ingin diantara mudarrisat ingin menutup auratnya, wajahnya. Tidak boleh, peraturan. Katanya ikhtilafu ummati rahmah. Kalau mendengung-dengungkan di mimbar, mana itu hadis maudhu'nya pun enggak diamalkan. Sebagian mudarrisin juga ingin mengangkat celana atau pakaiannya dari mata kaki. Juga tidak boleh. Kalau terpaksa ya pas-pas mepet di mata kaki katanya. Allahu Akbar, pada Rasulullah menyatakan siabul mu'min nisfus saq. Cara berpakaiannya seorang mu'min itu kata Rasulullah sampai setengah betisnya. Rasul yang menyatakan ini. Wahai orang-orang yang minder terhadap peradaban barat dan kafir. Subhanallah, peraturan resmi. Katanya untuk perjuangan Islam. Perkara yang paling ringan sudah tidak Anda amalkan. Ringan menurut Anda dan Anda akan menyaksikan balasannya di yaumil qiyamah. Ketika ada seorang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan tangan kirinya, Rasulullah menyatakan kul bi yaminik ya fulan. Makanlah dengan tangan kanannya. Dengan enteng dia menjawab, enggak bisa ya Rasul. Qala lan tastati'a abadan. Sungguh engkau tidak akan pernah mampu selama-lamanya. Akhirnya fala yastati an yarfa yadahu ila fihi. Tidak mampu untuk lagi mengangkat tangannya ke mulutnya, ditimpa oleh lumpuh. Itu contoh kecil azab di dunia, satu sunnah yang menurut banyakkan orang remeh. Allah menyatakan فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Waspada, hati-hati mereka-mereka yang selalu menyelisih perintah Rasul. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni menyelisih akidahnya, manhajnya, perintahnya, ibadahnya, muamalahnya. Akan menimpa kepada mereka fitnah, yakni dalam bentuk penyakit kolbu fitnahnya itu. Masuk ke kalbunya enggan untuk taat kepada Allah, cenderung bermaksiat. Masuk ke dalam kalbunya penyakit kronis, enggan untuk bertauhid dan cenderung berbuat syirik kepada Allah. Masuk kepada kalbunya penyakit yang berbahaya, cenderung untuk berbuat amalan yang baru atau bid'ah dan muhdas, enggan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au yusibahum azabun alim, yang kedua, atau menimpa kepada mereka azab yang pedih di dunia ini. Nanti di akhirat lain lagi urusannya. Di antara azab adalah kebengisan dan kekejaman kufar terhadap kita. Wahai kaum muslimin, ittaqullah. Dan sekali lagi, muhadharah pada hari ini masih dalam bentuk nasihat untuk kaum muslimin secara umum, termasuk kita di dalamnya. Dan insyaallah akan lebih kita fokuskan nasihat ini untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina secara khusus. Dan secara khusus lagi adalah pergerakan Hamas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya dan taufiknya kepada kita dan kaum muslimin secara umum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan seluruh orang kafir yang memusuhi umat Islam. Yahudi, Nasara, Majusi, Musyrikin dan yang selain mereka. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi pujian dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Berbagai kenikmatan yang sangat banyak. Kenikmatan yang tidak bisa kita hitung. Di antara kenikmatannya adalah kenikmatan iman dan Islam. Dan ini merupakan bentuk kenikmatan terbesar seorang hamba. Dan juga di antara kenikmatan lainnya adalah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di masjid yang mulia ini. Dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengenal agamanya, mengenal syariatnya. Dan yang berikutnya adalah kami bersyukur atas nama panitia, bersyukur dan berterima kasih kepada BDI Pertamina Klayan Cirebon yang telah memberikan kesempatan kepada kami selaku panitia untuk melakukan atau melaksanakan acara daurah Islamiyah. Yang insyaallah ta'ala daurah ini akan diisi oleh Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abduh Hafizahullah ta'ala. Dan yang berikutnya kami berterima kasih pula kepada pejabat TNI maupun Polri yang telah memberikan bantuan kepada kami demi terselenggaranya acara ini. Terkhusus kepada Datasemen C, Brimob Polda Jabar, yang telah memberikan bantuannya juga kepada kami dengan menerjunkan petugas-petugasnya, anggota-anggotanya, untuk menjaga acara daurah yang mulia ini. Dan kemudian kami berterima kasih juga kepada para hadirin yang telah memenuhi undangan kami, yang telah datang di acara ini. Kita berharap semoga dan semoga apa yang akan disampaikan oleh pemateri nanti, Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafizullah Ta'ala, memberikan banyak faedah untuk kita seluruhnya. Dan juga memberikan kemaslahatan bagi kaum muslimin secara umumnya. Yang berikutnya kami atas nama panitia memohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Dan kami menerima masukan, demikian juga kritikan yang sifatnya membangun, agar di acara-acara mendatang bisa lebih baik lagi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sebagaimana kita semua mengetahui bahwasanya tema untuk kajian daurah hari ini yaitu peran ulama dan umara di dalam membina umat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, di dalam Islam, rakyat selaku anggota masyarakatnya, pemimpin selaku penguasanya, yang membantu menyelesaikan persoalan-persoalan rakyatnya, merupakan satu bentuk kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Suatu program pemerintah tidak akan bisa dilaksanakan tanpa ada dukungan dan ketaatan dari rakyatnya. Demikian juga persoalan-persoalan rakyat yang mereka hadapi tidak mungkin usai, tidak mungkin selesai apabila tidak ada kepedulian dari pemerintahnya. Oleh karenanya, kerjasama yang baik, persatuan dan kesatuan yang baik di antara pemerintah dan rakyatnya merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Dan disebutkan oleh ulama, di antaranya adalah Ka'b al-Akhbar rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qutaybah di dalam kitabnya, bahwasanya beliau rahimahullah ta'ala berkata, perumpamaan Islam, pemerintah dan rakyatnya adalah laksana sebuah kemah, tiang, tali dan pasaknya. Kemahnya adalah al-Islam, tiangnya adalah pemerintah, dan tali dan pasaknya adalah rakyatnya. Sehingga satu dengan yang lainnya tidak mungkin bisa dipisahkan. Ya, antara penguasa dengan rakyatnya. Ketika mereka, pemerintah dan juga rakyatnya, menjalankan kehidupan keseharian mereka di dalam suatu negeri atau negara di atas Islam, maka yang akan terwujud adalah ketentraman, kenyamanan, keharmonisan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, berlandaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat kedua, Allah berfirman, ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Allah berfirman yang artinya, saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Demikian juga sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka asabi'ahu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, seorang mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan yang saling mengokohkan satu dengan lainnya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, beliau menggabungkan kedua tangan beliau seperti ini dengan menyebutkan, innal mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka asabi'ahu. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling mengokohkan satu dengan lainnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, sebuah bangunan terdiri dari pondasi. Ada pondasinya, ada dinding dan tiangnya, ada atapnya. Demikian juga ada pintu dan jendelanya. Sehingga kesatuan yang ada pada bangunan adalah sesuatu yang mutlak ada, harus ada. Saling mengokohkan satu dengan lainnya. Bagaimana ketika suatu bangunan tidak ada pondasinya, niscaya bangunan tersebut akan runtuh. Demikian juga bagaimana kalau seandainya suatu bangunan tidak ada tiangnya, ya, tidak ada atapnya, tidak ada pintu dan jendelanya, tidak lengkap, ya, bisa jadi sebuah bangunan tanpa bagian-bagian tersebut, hanya satu bagiannya saja, maka tidak disebut sebagai suatu bangunan. Oleh karenanya, pada tema untuk kajian daurah hari ini, ya, yaitu bertemakan peran ulama dan umara di dalam membina umat, adalah suatu tema yang sangat penting untuk diperhatikan, diketahui oleh kaum muslimin. Ya, bahwasanya ulama, umara, demikian rakyatnya, ketika mereka saling tolong menolong, ketika mereka saling bahu membahu di dalam menjalankan kehidupan suatu bentuk kemasyarakatan di suatu negeri, maka yang akan terwujud adalah keamanan dan ketentraman. Ya. Akan fidina azan ya Allah wa iyyakum. Al ulama, para ulama, mereka adalah pewaris-pewaris para nabi yang memikul al-Islam, yang memikul ilmu, ya, yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, apa itu ilmu? Beliau rahimahullah taala menyatakan, al-ilmu, ilmu itu adalah perkataan Allah subhanahu wa taala dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa ditolak oleh akal yang sehat. Ini adalah ilmu. Perkataan Allah, perkataan Rasulullah SAW, dan juga perkataan para sahabat Nabi SAW. Sehingga yang disebut dengan ulama,

maka tumbuh di dalam kalbu-kalbu mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Khasyah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan memuji para ulama bahwasanya mereka adalah dari kalangan hambanya yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang takut kepadaku dari hamba-hambaku adalah para ulama. Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal dan mengetahui kewajiban-kewajiban ya, yang Allah berikan untuk para hambanya. Sehingga mereka adalah orang yang terdepan di dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga mereka adalah orang yang terdepan di dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ulama. Ya. Dan disebutkan oleh Rabi' bin Anas rahimahullah taala bahwasanya barang siapa yang tidak takut kepada Allah maka mereka bukan ulama. Ya. Di dalam perkara ini maka para ulama memiliki peran yang cukup besar. Yang merupakan bagian dari komponen bangsa yang memiliki andil demi terwujudnya keamanan dan ketentraman suatu negara. Mereka memiliki kewajiban untuk membimbing umat, mengajarkan kebaikan, ya, membimbing umat agar umat berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajarkan umat tentang akidah Islam, ya, tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Bagaimana mereka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mereka melakukan suatu perbuatan baik kepada sesama? Sesama manusia, sesama teman, sesama kawan, kepada keluarganya, ya. Dan lain sebagainya. Dan demikian juga bagaimana mereka ya, bisa bermuamalah yang baik kepada penguasanya. Ini adalah kewajiban dari para ulama. Memiliki peran yang penting kepada umat. Ya, agar umat dalam keadaan baik agamanya. Agar umat mengetahui hak dan kewajibannya. Ya, terutama adalah kewajiban mereka kepada Allah di dalam ibadah. Dan juga kewajiban mereka kepada penguasanya. Ya. Kewajiban para rakyat kepada penguasanya diantaranya adalah mentaati mereka, para penguasa, dalam hal-hal yang ma'ruf, mendoakan mereka, memuliakan mereka, dan lain sebagainya. Ini adalah peran ulama, mengajarkan kepada umat. Ya. Bukan sebaliknya, ya, ulama-ulama gadungan yang mengajarkan kepada umat kesesatan, kebid'ahan dan kemaksiatan atau bahkan kekufuran. Ya. Ulama su, ulama jelek. Ya, yang mereka tidak memiliki ilmu. Yang mereka tidak memiliki cinta kasih kepada kaum mukminin. Ya, bahkan mereka mengajarkan bagaimana supaya rakyat membenci penguasanya. Bagaimana rakyat membelot dari penguasanya. Bagaimana rakyat melakukan pemberontakan kepada penguasanya. Maka ini adalah ulama su. Ulama jelek. Ya. Rasul alaihi salatu wassalam bersabda. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.

0: Ya. Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Walakin biqabdil ulama hatta la yubqi 'aliman. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu adallu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari para hamba ya dengan secepatnya, ya dengan secepatnya, begitu saja dicabut, begitu saja ya, tetapi ilmu akan dicabut oleh Allah Azza wa Jal dengan dimatikannya para ulama sampai ketika tidak tersisa seorang ulama, maka manusia mengambil orang-orang juhal sebagai ulamanya. Ketika ditanya, mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan umat. Ini adalah gambaran. Ketika manusia mengambil dari kalangan manusia lainnya sebagai ulamanya, yang tidak memiliki ilmu, ya, yang memiliki pemahaman yang menyimpang, akhirnya justru tidak membimbing umat di atas jalan yang benar. Justru sebaliknya, mereka mengajarkan umat agar umat sesat, ya, agar sebuah negara hancur dan binasa. Maka ini adalah bentuk, ya, bentuk akibat dari ulama su, ulama yang jelek. Penyesat umat, du'at ila abwabil jahannam, para da'i, penyeru, menuju pintu api neraka. Waliyadzubillah. Bukan ini ulama yang dimaksud. Tetapi ulama yang dimaksud adalah sebagaimana yang tadi disebutkan, ya, memiliki ilmu ucapan Allah dan Rasulnya, ya, dan ucapan para sahabat, mengamalkannya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan apa yang mereka ilmui. Maka ini adalah peran ulama kepada umat. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah taala. Demikian juga dengan penguasa. Ya, pemerintah, pemimpin sebuah negara. Maka ahlul ilm menyebutkan bahwasanya di antara tugas utama mereka yang pertama adalah menjaga keutuhan agama dan memeliharanya. Ini tugas yang pertama dan utama. Menjaga keutuhan agama dan memeliharanya. Yang kedua, ya, yaitu mengatur urusan dunia. Ya. Sebab segala urusan tidak akan lurus, ya, kecuali apabila urusan dunianya bagus. Ya. Sehingga ini adalah peran dari penguasa atau pemerintah, yaitu menjaga keutuhan agama dan memeliharanya, dan juga mengatur urusan dunia bagi rakyatnya. Sampai-sampai Al-Imam Al-Marwadi rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang tugas-tugas penguasa. Beliau sebutkan ada 10. 1, 2, 3, 4, sampai 10. Hanya saja tidak bisa disebutkan di majelis ini. Karena cukup banyaknya. Sehingga kalau kita simpulkan, ya, di antara tugas penguasa yang pertama dari segi keagamaan, ya, yaitu mereka memberikan fasilitas pendidikan bagi rakyatnya, ya, agar mereka bisa belajar terhadap sesuatu yang bermanfaat untuk mereka, baik itu urusan dunia maupun akhirat mereka. Dan juga mengupayakan bagaimana masjid-masjid yang ada di negerinya makmur, ya, dan juga melakukan pengaturan penyebaran dakwah al-Islamiyah, ya, di dalam negerinya, ya. Ini diantara salah satu tugas mereka dari segi keagamaan, ya, membiarkan atau menyuruh para rakyatnya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, menjalankan peribadahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat, haji, zakat, ya, dan lain sebagainya, ya, sholat, bahkan ada, ya, di antara penguasa, wali kota, ya, membuat surat edaran, ya, kepada rakyatnya untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Penguasa kita, ya. Kemudian dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang ada, alhamdulillah di negeri kita yang kita cintai ini, ya, sangat banyak tempat pendidikan Islam. Bagaimana kaum muslimin bisa belajar agamanya? Pondok pesantren tidak bisa dihitung sekian banyaknya. Tempat belajar agama, majelis-majelis ilmu, dan lain sebagainya. Masjid-masjid kaum muslimin makmur, ya. Dan juga memfasilitasi para rakyatnya bagaimana mereka bisa membayar kewajiban zakatnya ditampung oleh mereka. Kemudian dialokasikan untuk orang-orang yang berhak diberikan. Ini diantara salah satu tugas penguasa dari segi keamanan. Dan alhamdulillah, penguasa kita sekarang ini masuk semua kategori tadi. Yang kedua, dari segi keamanan, ini diantara tugas penguasa, yaitu terbagi dua, keamanan internal dan keamanan eksternal. Keamanan internal adalah bagaimana stabilitas negara, bangsa dan negara aman, sentausa, tertib, tidak ada kekacauan, tidak ada kegaduhan, dan menghukumi rakyat-rakyat yang terjadi di antara mereka pertikaian. Fulan-fulan bertikai, ayo duduk, ya, kemudian dihukumi oleh penguasa. Ketika mereka bersalah, maka penguasa berhak untuk menghukumi mereka dengan keadilan, ya. Ini adalah tugas mereka dari segi keamanan yang sifatnya internal. Eksternal, bagaimana negara ini aman dari rongrongan luar, ya. Penguasa menunjuk petugas-petugas militernya bertugas di perbatasan negara, ya, sehingga negara ini aman dari ancaman rongrongan luar, ya, dengan persenjataannya, dengan anggota-anggotanya siap bertempur apabila memang dibutuhkan, ya. Dan apakah hal ini sudah ada pada penguasa kita? Jelas, wadih, sangat jelas gamblang, ya. Tugas yang berikutnya dari segi perekonomian, ya, ini pun merupakan tugas penguasa, menjaga harta kekayaan rakyatnya agar rakyat dalam keadaan aman, tentram, hartanya tidak diganggu oleh orang lain, ya. Dan bagaimana supaya harta rakyat itu bisa berkembang, ya, dengan perekonomian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan adanya perindustrian, dengan adanya perdagangan, ya, dengan adanya ini dan itu. Apakah sudah ada di penguasa kita? Sudah ada, alhamdulillah, ya. Tugas yang berikutnya, administrasi negara, itu pun hal yang sangat penting, ya. Bagaimana mengatur rakyat-rakyatnya dari segi keadministrasian. Ya. Demikian juga dari segi politiknya. Mengatur urusan umat untuk kemaslahatan manusia. Ya. Ini diantara tugas mereka juga. Sosial kemasyarakatan, menjaga perilaku, akhlak, mencegah kemungkaran. Ini pun bagian dari tugas mereka. Dan yang ketiga adalah rakyat. Yang pertama ulama, yang kedua pemerintah, yang ketiga adalah rakyat. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, taat wahai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah Subhanahu wa taala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penguasa kalian atau pemilik urusan kalian. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala bahwasanya dimaksud ulil amri di dalam ayat ini dan juga disebutkan oleh ulama tafsir lainnya yang dimaksud adalah mereka ulama dan umara. Ya. Kewajiban ketaatan hamba kepada Allah dan Rasulnya adalah kewajiban ketaatan yang mutlak. Kewajiban ketaatan yang mutlak. Karena apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah suatu kebenaran yang pasti. Ya. Dan kemudian Allah menyebutkan, dan juga ulil amri di antara kalian. Pemegang urusan kalian, yaitu ulama dan umara. Ya, untuk taat mendengar, ya, mendengar dan mentaati petuah dan nasihat para ulama. Sudah disebutkan siapa itu ulama, ya, dan juga untuk mendengar dan taat kepada penguasa mereka dalam hal-hal yang ma'ruf. Sehingga, ya, semoga dan semoga dengan apa yang akan disampaikan oleh ustaz kita, al-ustaz al-fadil Luqman bin Muhammad Ba'abduh hafizahullah ta'ala, ya, semoga bisa lebih gamblang lagi, semakin jelas lagi bagaimana peran ulama dan juga penguasa di dalam membina umat, sehingga mudah-mudahan, ya, acara daurah ini bisa memberikan manfaat dan faedah yang besar, memberikan kemaslahatan yang besar untuk kita seluruhnya, ya, untuk kaum muslimin dan juga untuk kebaikan bangsa dan negara kita yang kita cintai ini. Ya, tidak berlama-lama, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Ya, insyaallah taala pada waktunya nanti, ya, kita akan sama-sama mendengar kajian dari Al-Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abduh hafizahullah taala. Ya, subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. مصيبة demi مصيبة telah menimpa umat Islam. Berbagai peristiwa dan tragedi dialami oleh kaum muslimin. Dari waktu ke waktu, dari abad ke abad, berbagai fitnah menerpa kaum muslimin. Sejarah umat Islam telah mencatat sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga hari ini dan terus ila yaumil qiyamah berbagai peristiwa yang menimpa umat, berbagai tragedi yang menimpa umat Islam. Bahkan lebih dari itu, sejarah telah mencatat sejak sebelum turunnya Islam, sejak sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai peristiwa yang menimpa hamba-hamba Allah kaum mukminin. Di masa-masa sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai tragedi telah menimpa umat. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Semua itu Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, baik yang secara global ataupun rinci. Begitu pula dirinci dan diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah sebutkan berbagai peristiwa, berbagai tragedi yang terjadi dalam sejarah umat manusia, terkhusus berbagai peristiwa yang terjadi dan menimpa umat Islam atau kaum mukminin sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain adalah dalam rangka agar umat Islam ini mengambil pelajaran, mengambil ibrah. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya dalam peristiwa tersebut yang telah Allah beritakan ada pelajaran bagi siapa? Bagi hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Lima yakhsha, hamba-hamba Allah yang memiliki sifat khasya, takut kepada Allah dan azabnya, maka kejadian demi kejadian itu, peristiwa demi peristiwa tersebut pelajaran dan ibrah bagi mereka, untuk kemudian dijadikan sebagai landasan untuk bersikap. Untuk kemudian berbagai peristiwa dan tragedi itu dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan hukum yang akan dia lakukan, yang akan dia sampaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Dan itulah berbagai permisalan, berbagai contoh tragedi dan peristiwa yang sengaja Allah permisalkan untuk umat manusia ini. Sengaja Allah sebutkan sebagai contoh bagi umat manusia. Kemudian Allah menyebutkan, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Namun, tidaklah dari umat manusia tersebut, tidaklah dari hamba-hamba Allah tersebut yang bisa mengambil pelajaran, bisa memahami berbagai peristiwa yang telah terjadi itu, serta mengambil manfaat atau kesimpulan-kesimpulan hukum dari berbagai peristiwa itu, إِلَّا الْعَالِمُونَ. Kecuali hamba-hamba Allah yang berilmu. Hamba-hamba Allah yang mengerti tentang ilmu kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada ayat yang pertama disebutkan bahwa tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dan ibrah dari tersebut kecuali hamba-hamba Allah yang yakhsha, yang memiliki sifat khasya dan takut kepada Allah, Sementara pada ayat yang kedua disebutkan bahwa tidak ada dari hamba-hamba Allah yang bisa mengambil pelajaran dari berbagai tragedi dan peristiwa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tersebut, illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Di sini menunjukkan bahwa hamba-hamba Allah yang berilmulah yang memiliki perasaan khasyah. Dan para orang-orang yang memiliki perasaan khasyah kepada Allah, itulah orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang hakiki, ilmu yang sebenarnya. Dan mereka inilah yang bisa mengambil pelajaran dan menjadikan segala peristiwa yang telah lalu itu sebagai ibrah, untuk kemudian dia tidak jatuh pada kesalahan yang berikutnya. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, la yuldagu al-mu'min min juhrin wahidin marrataini. Tidaklah seorang mukmin, seorang hamba Allah yang beriman, akan disengat oleh binatang atau hewan yang berbisa dari satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan sengatan dari sebuah hewan atau seekor hewan yang berbisa dari sebuah lubang, niscaya dia akan berhati-hati dan mengetahui bahwa tempat ini berbahaya, maka dia akan mengambil langkah-langkah antisipasi agar dia tidak tertimpa kembali sebagaimana sebelumnya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Apa yang menimpa saudara kita di Palestina, menimpa kaum muslimin di bumi Al-Aqsa, adalah sebagai salah satu contoh peristiwa, sebagai salah satu contoh sekaligus bukti permusuhan kaum Yahudi, kaum al-maghdub alaihim terhadap umat Islam, sekaligus menunjukkan kebencian mereka yang tidak akan pernah berhenti, kebencian mereka yang telah nampak melalui lisan-lisan mereka dan apa yang tersembunyi di dalam kalbu mereka dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin lebih besar. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang tersembunyi di balik kalbu mereka itu, kata Allah, dari penyakit hasad dan benci kepada kaum muslimin adalah lebih besar. Sehingga jangan seorang pun mengira bahwa Yahudi itu akan pernah sedikit pun mengasihi umat Islam, akan sedikit pun cinta dan sayang kepada kaum muslimin. Jangan seorang beranggapan seperti itu. Dan jangan seorang pun beranggapan bahwa mereka tidak akan pernah memusuhi kaum muslimin. La, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wala tajidanna aktsaran nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud. Dan pasti kalian, ingat ini kaum muslimin, ini ayat Al-Quran, dan pasti kata Allah kalian akan mendapati orang atau kaum yang paling besar permusuhannya terhadap umat Islam adalah al-Yahud. Ini adalah keterangan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ayat yang sering diucapkan oleh kaum muslimin, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan, kata Allah, tidak akan pernah kaum Yahudi begitu pula Nasara akan rela terhadap kaum muslimin sampai umat Islam ini, sampai kalian wahai kaum muslimin mengikuti jejak agama mereka, jejak akidah mereka, jejak akhlak dan adab mereka. Itulah sifat dasar kaum Yahudi, kaum al-maghdub alaihim, yang telah Allah beri julukan sebagai al-maghdub alaihim, kaum yang telah dimurkai oleh Allah dengan berkali-kali murka. Allah menyatakan tentang mereka, faba'u bighadabin 'ala ghadab walil kafirina 'adzabun muhin. Dan mereka, kaum Yahudi, kata Allah, telah berhak untuk mendapatkan murka dari Allah sebagaimana sebelumnya mereka telah mendapatkan murka dan azab yang pedih akan Allah timpakan kepada orang-orang yang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam ayatnya yang lainnya, duribat alaihimud dhilla aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. mereka kaum Yahudi yang sekarang sedang menindas umat Islam, menzalimi kaum muslimin. Kita mengingatkan kepada mereka, wahai Yahud, ingatlah bahwa kalian adalah suatu kaum yang telah mendapatkan murka dari Rabbul Alamin. Kapanpun dan dimanapun kalian berada, kapanpun dan dimanapun kalian bersembunyi, mara Allah, ghadabullah terhadap kalian tidak akan pernah lepas hingga yaumil qiyamah. Mereka adalah kaum-kaum yang hina, yang Allah rendahkan di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam ayat tersebut, duribat alihimudzillah, aynama tuqifu. Dan sungguh, kata Allah, telah ditimpakan kepada mereka kaum Yahudi, azzillah, kerendahan, kehinaan, aynama tuqifu, dimanapun mereka berada, illa bihablim minallah, wahablim minan nas, kecuali jika mereka kaum Yahudi tersebut mau berpegang dengan tali agama Allah. Dan kita telah mengetahui, sejarah telah membuktikan bahwa kaum Yahudi tidak pernah mau untuk berpegang kepada tali agama Allah. Taurat yang Allah turunkan kepada mereka dirubah dan dipermainkan. Para nabi yang Allah utus kepada mereka dihina, bahkan dibunuh, dikejar-kejar para nabi mereka untuk dibunuh oleh kaum Yahudi. Mereka tidak akan pernah beriman kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sejarah telah mencatat bahwa kaum Yahudi adalah kaum yang selalu menipu agama Allah. Selalu mensiasati syariat Allah untuk mereka terlepas dari berbagai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melarang mereka untuk mengail ikan di hari Sabtu, mereka berupaya dengan logikanya, dengan hawa nafsunya, untuk lepas dari aturan syariat ini. Mereka memasang kail pada hari Jumat, kemudian mereka biarkan pada hari Sabtu, untuk kemudian pada hari berikutnya, mereka mengambil hasil apa yang mereka kail tersebut. Ketika ditanya kepada mereka, bukankah Allah telah melarang kalian untuk mengail ikan pada hari Sabtu? Ya, kami tidak melakukan itu pada hari Sabtu. Kami memasangnya pada hari Jumat, dan kami mengambilnya setelah hari Sabtu tersebut. Namun pada hakikatnya, ikan yang dihasilkan oleh mereka itu adalah ikan yang terkumpul dan terkail pada hari Sabtu. Karena pada hari itu, ikan itu muncul banyak. Mereka tidak mau menjalankan syariat Allah. Tidak mau beriman untuk menundukkan logika dan hawa nafsu mereka terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'natullah alal yahud. Innallah harrama alaikum al-maita wa shuhumaha fajammaluha wa ba'uha. Laknat Allah terhadap kaum Yahudi yang sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kepada mereka bangkai dan gajih dari bangkai tersebut. Allah haramkan kepada mereka, namun mereka mengolah gajih tersebut untuk berubah dari bentuk yang semula menjadi bentuk yang baru, sehingga orang mengira bahwa ini bukanlah gajih yang telah Allah haramkan terhadap mereka. Mereka memberi nama dengan nama yang lain, memberi warna dengan warna yang lain, kemudian mereka memperjualbelikannya. Inilah Yahudi. Sejarah mereka sangat kelam. Sejarah mereka menunjukkan mereka adalah kaum yang mengikuti hawa nafsu dan kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pada kesempatan ini, sebelum kita memulai pembahasan dan bagaimana pembahasan tentang apa yang menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin di negeri Palestina, dan kita mengetahui bimbingan Islam terkait sikap yang semestinya bagi kaum muslimin di luar Palestina ataupun di dalam Palestina, maka kita mengingatkan kepada bangsa Yahudi, kepada bangsa al-maghdub alaihim, bahwa kalian adalah kaum yang selalu akan rendah dan hina dimanapun kalian berada, kecuali jika kalian mau berpegang kepada tali agama Allah. Namun sudah kita sebutkan, sejarah mencatat bahwa mereka adalah para pengekor hawa nafsu yang tidak pernah beriman dan enggan, bahkan sombong terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wahablin minan nas, dan selama mereka masih mau menjaga dan berpegang kepada tali perjanjian antara mereka dengan umat yang lainnya, umat manusia ini. Namun sejarah telah mencatat pula bahwa al-Yahud adalah ahlul khianah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berkhianat. di dalam perjanjian-perjanjian mereka dengan umat manusia. Mereka orang-orang yang pendusta, kazzabun, yang tidak sedikit pun berbagai perjanjian yang mereka laksanakan, mereka penuhi dengan sebenarnya. Mereka ahlul khianah. Hingga hari ini, kita mengetahui tipu daya al-Yahud, tipu daya al-Maghdub alaihim terhadap bangsa Palestina. Berbagai pengkhianatan dan pengkhianatan mereka lakukan. Berbagai tipu daya terus mereka lancarkan terhadap umat Islam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan setelah itu, akibat dari perbuatan mereka tadi, mereka tidak mau untuk berpegang dengan hablullah dan hablum minan nas. Qala waba'u bighadabin minallah wa duribat 'alaihimul maskanah dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqin dzalika bima'asaw wa kanu ya'tadun. Allah menyatakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepada mereka al-ghadab, kemarahan. Mereka menerima ghadabullah subhanahu wa ta'ala wa duribat 'alaihimul maskanah. Dan akhirnya juga Allah timpakan kepada mereka kehinaan dan kerendahan. Kita jangan mengira bahwa mereka kaum Yahudi sekarang hidup dengan tenang. Kita jangan mengira bahwa kaum Yahudi akan pernah hidup berwibawa di muka bumi ini. Akan hidup dengan nama yang harum di muka bumi ini. La, mereka umat yang hina dina. Hatta di kalangan orang-orang kufar sendiri pun, mereka adalah orang yang rendah sebenarnya. Mereka orang-orang yang hina sebenarnya. Lebih-lebih di hadapan kaum muslimin. Dan lebih-lebih pula di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Sebab kenapa mereka menerima ghadab dari Allah. Sebab kenapa mereka menerima murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menerima kehinaan, kerendahan, aina ma tuqifu, dimanapun mereka berada. Qala dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah, disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang kufur, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Mereka memutarbalikkan Taurat, mereka mengganti, merubah, menghapus Taurat yang telah Allah turunkan kepada mereka sebagai syariat. Dan wa yaqtulunal anbiya bighairi haqqin, mereka telah membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan. Kalla, dan sekali lagi tidak ada alasan yang bisa membenarkan mereka untuk membunuh para nabi. Nabi-nabi Allah dibunuh oleh mereka, dikejar dan dihinakan oleh mereka, dibantah petuah dan nasihatnya. Itulah sebab yang menjadikan mereka sebagai kaum al-maghdub alaihim, yang menerima murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika bima asaw, dan itu juga disebabkan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bertindak. Mereka adalah orang-orang yang ekstrim di dalam bermusuhan, melampaui batas. Dan mereka adalah benar-benar para ekstremis, orang-orang radikalis yang sebenarnya bukan umat Islam sebagai orang-orang yang radikal. Bukanlah umat Islam sebagai para ekstremis. Bukanlah umat Islam sebagai para teroris. Para Yahud, mereka adalah teroris yang sebenarnya. Mereka adalah kaum radikalis yang tidak memiliki belas kasih terhadap umat manusia. Bukan hanya terhadap umat Islam saja, terhadap umat manusia yang lainnya. Mereka orang-orang yang bengis dan jahat. Sejarah juga telah membuktikan kebengisan dan kejahatan kaum Yahudi. Maka umat Islam hendaknya mengingat hal ini. Sekaligus kita mengingatkan mereka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memurkai mereka. Jangan sekali-kali, wahai kaum Yahudi, kalian merasa menang. Jangan sekali-kali kalian merasa akan bisa selamat dari murka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali, wahai Yahudi, kalian merasa bahwa kalian akan hidup berwibawa di muka bumi dengan penuh kemuliaan. Kalian akan terus diliputi oleh kehinaan dan kerendahan. Kalau kalian sekarang, wahai Yahudi, merasa telah memiliki sebuah negara, sebuah teritorial, daerah atau wilayah tertentu telah kalian kuasai, itu bukanlah suatu kemenangan bagi kalian. Dan kalian belum pernah menang kepada umat Islam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam terhadap orang-orang yang mengikuti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalian tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada Islam. Tidak akan pernah menang terhadap umat Islam yang benar-benar berpegang kepada akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian tidak akan pernah menang terhadap orang-orang yang berpegang kepada manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingatlah wahai Yahudi, sesungguhnya kalian telah kalah bertempur dengan umat Islam dalam sejarah ini. Ingatlah perang Khaybar dan beberapa peperangan yang lainnya. Ingatlah ketika Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, dengan bala tentaranya yang penuh dengan takwa dan akidah yang benar, di bawah akidah dan manhaj yang sahih, di bawah bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhasil menyelamatkan negeri kaum muslimin dan merebutnya dari tangan-tangan kalian. Ingatlah itu semua. Kalian pasti akan hancur menghadapi tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berpegang dengan akidah dan manhaj serta syariat, adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalian ini sekarang hanya berhasil sejenak, dan itu hanya tipuan belaka, tipu daya belaka. Kalian jangan sombong, dan jangan kalian telah merasa berhasil mengalahkan kaum muslimin. Kalian sekarang sedang berhadapan dengan kaum yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ. Sekarang yang ada, yang kalian hadapi, adalah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan datang setelah mereka, setelah kaum mukminin, setelah orang-orang yang beriman dengan benar-benar iman dan bertakwa dengan sebenar-benar takwa, orang-orang yang telah menyia-nyiakan sholat, orang-orang yang telah cenderung mengikuti syahwat mereka dan hawa nafsu mereka, baik syahwat maupun syubhat, mereka adalah orang-orang yang kalian hadapi. Sehingga jangan kalian mengira bahwa Jaisu Muhammad tidak akan pernah kembali. Janganlah kalian wahai Yahudi mengira bahwa tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah kembali untuk menghancurkan kalian. Tentunya apa yang kita katakan tidaklah seperti yang didengung-dengungkan oleh sebagian orang. Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, ingatlah perang Khaybar wahai Yahudi, dan bahwasanya tentara Muhammad pasti akan kembali. Ya, tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah dengan akidah beliau akan kembali, bukan tentara yang berakidah dengan akidah Rafidah, Syiah, Ja'fariyah, Itsna Asyariyah, kaum kafir, kaum Rafidah adalah kufar. Jangan kalian mengira bahwa mereka bagian dari kaum muslimin, dan kalian jangan mengira bahwa kalian akan berhadapan atau sekarang ini sedang berhadapan dengan tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tentara Umar Al-Faruq, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, yang dibawa akidah Al-Kitab wa Sunnah. Kalian sedang berhadapan dengan orang-orang yang berakidah dengan akidah tasawuf, yang berakidah dengan akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah, yang menyelisihi apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidun serta para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jika telah datang waktunya bahwa Jais Muhammad akan kembali kepada kalian, ingat, kalian pasti akan hancur. Sebuah tentara, bala tentara atau jais yang benar-benar menegakkan sholat, yang benar-benar menegakkan ibadah mereka di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentara yang benar-benar berakidah bahwa Allah fis sama mustawin ala arsh, bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsnya, bukan tentara yang berakidah dengan akidahnya Jahmiyah atau Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, sebuah akidah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah diyakini oleh al-khulafaur rasyidin dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, dan bukanlah pula akidah yang telah diyakini dan diwariskan oleh para tabi'in rahimahumullah, bahkan tidak pula dari kalangan tabi'ut tabi'in dan para a'immah atau ulama yang mengikuti jejak mereka. Kalian tidak akan pernah menang
2: menghadapi tentara yang berakidah dengan akidah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beriman dengan segala berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara gaib yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalian hanya bisa menang menghadapi orang-orang yang menentang dan tidak mau percaya terhadap berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mentakwil-takwil ayat-ayat Al-Qur'an, mentahrif ayat Al-Qur'an, mentakwil dan mentahrif hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya atas merekalah kalian bisa berkuasa, dan hanya atas merekalah kalian wahai Yahudi bisa bersikap bengis seperti yang kalian lakukan sekarang. Namun janganlah kalian mengira bahwa tentara Muhammad itu telah berakhir, akan datang sebagaimana telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan munculnya pasukan yang akan menghancurkan kalian menjelang hari kiamat nanti, dan akan munculnya pasukan yang Allah sebutkan atau Rasulullah beritakan, saya khruju izna asyara alfan min adan jaisun yuqatiluna fi sabilillah hum khairun ma baini wa bainahum, akan muncul 12,000 pasukan dari negeri Aden yang akan memerangi kalian fi sabilillah, yang akan memerangi al-kuffar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah pasukan yang terbaik sejak masaku dan masa mereka itu. Dan berbagai hadis yang telah memberitakan akan kembalinya tentara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakidah, bermanhaj, beriman, beribadah, bermuamalah, berakhlak dan beradab seperti iman, akidah, manhaj, ibadah, akhlak dan adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim jami'an. Wahai kaum Yahudi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang kalian di dalam Al-Quran bahwa kalian adalah orang-orang yang penakut. Sifat kalian sama dengan sifat kaum munafikin, orang-orang yang penakut di dalam bertempur, orang-orang yang pengecut di dalam bertempur. Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang kaum munafikin yang juga sifat Yahudi adalah sama dengan sifat mereka. La yuqatilunakum illa jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mulai bertempur, tidak berani untuk berperang kecuali di negeri yang telah berbenteng dengan benteng yang kuat. Mereka tidaklah berani bertempur kecuali di balik tembok-tembok bersembunyi. Ya, mereka bersembunyi di balik persenjataan perlindungan mereka yang sangat kuat menurut mereka. Itulah kondisi Yahudi. Penakut kalian, pengecut kalian itu. Beda dengan umat Islam yang berperang dengan penuh keberanian, penuh kejantanan. Itulah umat Islam. Wahai Yahudi, wahai pengecut, al-maghdub alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang sifat kalian yang pengecut ini. Tahsabuhum, Allah kemudian menyatakan, ba'suhum bainahum syadid, sesungguhnya permusuhan dan perselisihan antar mereka itu sangat dahsyat. Memang benar, permusuhan antar kalian wahai Yahudi, di antara kalian, kesombongan antar sesama kalian, kasta-kasta di tengah kalian, saling merendahkan di antara kalian itu sangat dahsyat. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian wahai umat Islam mengira mereka itu bersatu padu. Kekuatan mereka adalah satu. Loyalitas mereka antar mereka sangat tinggi. Padahal kata Allah, qulubuhum syatta. Kalbu-kalbu mereka, hati-hati mereka itu tercerai-berai. Ini adalah berita dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang kondisi munafikin dan tentunya al-Yahud ala ra'sihim. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat-sifat seperti yang Allah sebutkan tentang kaum munafikin tersebut. Maka ini adalah suatu berita dari Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita imani. Untuk kita wahai umat Islam bangkit, tidak merasa rendah menghadapi kaum Yahudi. Ini adalah muhadharah kita pertama pada malam hari ini. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan. Nah, sobat. Apa kaitannya Bani Israel dengan Yahudi? Yahudi bagian daripada Bani Israel. Dan Bani Israel, sebagian dari mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang yang beriman dan sebagai pengikut Nabi Allah Musa alaihi salam. Sebagian mereka beriman kepada anbiya Allah subhanahu wa ta'ala, Isa, Zakaria, dan yang lainnya. Itu Bani Israel. Sehingga memang suatu hal yang salah kaprah kalau sekarang kita menyebut negara mereka dengan negara Israel. Nah, tidak boleh diberi nama dengan nama ini. Beri nama dengan negara Yahudi. Bukan Israel. Mereka tidak berhak menyandang nama Israel. Nah, tidak berhak. Nah, walaupun mereka mengklaim. Mereka mengklaim tersebut. Tapi, kita berupaya semaksimal mungkin sebisa kita untuk tidak larut dalam klaim mereka tersebut. Kita nyatakan mereka Yahudi. Serangan Yahudi terhadap Palestina, bukan serangan Israel. Nah, paham itu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, Hasan. Tentang kunut nazilah, apakah kita atau membaca ataukah tidak, akan dibahas insyaAllah dalam pembahasan yang akan datang. Dan ini salah satu bab dari sekian bab yang akan kita bahas. InsyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Tolong jelaskan tentang permusuhan kaum Yahudi terhadap para nabi. Nah, subhanallah, bisa dibaca di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Karya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Panjang. Salah satu contohnya permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Permusuhan mereka kepada Nabi Allah Isa alaihi salam ketika mereka berupaya untuk membunuhnya, dikejar-kejar Nabi Isa dari satu lereng gunung ke lereng gunung yang lainnya, kejar terus. Mereka sangat berambisi untuk memadamkan cahaya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begitu juga mereka membunuh Nabiullah Zakaria. Nah, dan beberapa anbiya yang lainnya mereka bunuh. Nah, barakallahu fikum. Nah, nah, banyak umat yang tidak paham apa itu Hamas. Apa motif pergerakannya, bagaimana akidahnya. Ini insya Allah salah satu pembahasan. Salah satu pembahasan. Biiznillahi ta'ala. Nah. Fadal. Fadal Raifi. Kapan Jaisu Muhammad akan mulai bangkit? Nah, ketika umat ini sudah benar-benar kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. Kapan? Wallahu a'lam. Apakah itu yang akan terjadi di masa Imam Mahdi? Rahimahullah yang akan berujung dengan turunnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Kemudian dibunuhnya Dajjal. Kemudian sebelum itu umat Islam berperang dengan Yahudi. Sehingga tidak ada sebuah batu pun yang dibalik itu Yahudi bersembunyi. Atau sebuah pohon pun yang dibalik itu Yahudi bersembunyi dari serangan umat Islam. Kecuali batu itu menyatakan, ya Muslim, Yahudi warai. Ya Muslim, wahai Muslim, ini Yahudi belakangku. Subhanallah. Nah, hina mereka lari dari kejaran tentara umat Islam. Nah, sampai mereka bersembunyi pun, hajar, batu bebatuan pun memberitakan. Apa ini mungkin terjadi? Ya, berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan akan terjadi. Dan insya Allah mereka akan dikejar oleh umat Islam.
2: Nah, silakan mereka sekarang sombong. Silakan. Nah, silakan mereka sombong. Dan ini ujian bagi kita semuanya. Nah, dan juga hadis yang telah kita pelajari di Kitabul Fitan ya, beberapa hari yang lalu tentang nah, bab ma yakunu min futuhatil muslimin qabla ad-dajjal. Bab yang menjelaskan tentang apa-apa yang akan terjadi dari berbagai kemenangan yang akan diraih oleh umat Islam sebelum munculnya ad-dajjal. Nah, itu akan terjadi insyaAllah. Nah. Nah, tafadhal ya ikhwan. Kemudian tentang akan dikalahkannya atau direbutnya kembali Konstantinia oleh umat Islam. Nah, Konstantinia itu mana? Istanbul. Nah, akan direbut kembali oleh umat Islam sebagaimana Rasulullah menyatakan fayakhruju ilaihim jaisun minal Madinah. Akan muncul nanti jais dari negeri Madinah mengendarai kendaraannya menuju ke negeri Konstantinia, Istanbul, Turki. Nah, dari Madinah itu berangkat. Nah, diberitakan bahwa tentara-tentara itu dalam beberapa riwayat mengendarai kuda, berpedang. Ada yang bertanya, loh, bagaimana Ustaz? Tentunya di zaman itu teknologi sudah lebih maju. Mestinya tank aja mungkin sudah nggak laku di waktu itu. Nah, perang mungkin kayak orang ngirim SMS. Nah, ngirim rudal kayak ngirim SMS mungkin, Ustaz. Nah, kok masih pakai kuda atau masih pakai pedang? Bisa saja jawabannya. Itu yang jelas berita dari Rasulullah SAW. Wajib kita imani. Nah, disebutkan bahwa kita tahu bahwa berbagai persenjataan pesawat tempur, tank, rudal, kemudian senjata-senjata yang lainnya, itu membutuhkan hasil bumi kan. Membutuhkan logam, besi, baja, dan yang lainnya. Di akhir zaman itu akan habis. Akan habis itu semua. Kemudian bahan bakar untuk menggerakkan tank-tank. Kemudian pesawat-pesawat tempur pun begitu juga. Sehingga dengan habisnya barang-barang itu semua berpengaruh kepada perkembangan global. Nah, di situ akan kembali peperangan terjadi seperti sedia kala. Menggunakan kuda-kuda tempur. Nah, jadi inilah zaman sampai datangnya kiamat, munculnya dajjal dan terbitnya matahari dari arah barat. Nah, kita mengimani semua itu. Nah, rasanya pingin ikut ya. Nah, yang penting bagi kita adalah meninggal dunia bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan maghfur. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di atas akidah yang benar sehingga Allah ridha kepada kita ketika kita meninggal dunia. Nah. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini kajian kita malam hari ini, insyaallah kita lanjutkan besok siang bismillahillahi taala wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu taala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه

matinya. Yang semoga selalu terbimbing dan terlindungi keislaman, keimanan dan akidahnya di masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita semuanya. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam beramal, jangan ditunda-tunda karena berbagai fitnah datang bagaikan potongan malam yang gelap. Kaqita'il lailil mudhlim, bagaikan potongan-potongan malam yang gelap, sampai-sampai seorang di pagi hari dia mukmin, di pagi hari dia masih beriman sebagai muslim, sebagai mukmin, di sore hari tiba-tiba dia menjadi kafir, atau sebaliknya, di sore hari dia masih beriman sebagai muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman kepada Al-Qur'an, ternyata di pagi hari sudah berubah keadaannya, secepat itu dia telah menjadi kafir. Kekufuran dalam hadis ini mengandung kemungkinan dua, atau salah satu dari dua, yaitu kufur akbar, kufur besar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, atau kufur asgar, kufur yang masih membuat pelakunya dalam lingkaran Islam namun dalam posisi yang membahayakan. Tergantung dalam permasalahan apa dia terfitnah, tergantung apakah permasalahan yang dia jatuh dalam fitnah itu permasalahan yang menyentuh sendi-sendi iman dan pondasi-pondasi akidah, ataukah selain daripada itu. Kenapa secepat seperti yang digambarkan? Rasulullah menjawab, yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya, menjual agamanya atau akidahnya, imannya, prinsip-prinsipnya untuk sesuatu nilai duniawi. Dia berani dan siap menggadaikan dan mempertaruhkan akidahnya, siap untuk mempertaruhkan imannya demi menggapai nilai-nilai duniawi. Nilai duniawi itu bisa berupa harta yang dia kejar, bisa mengejar banyaknya perkawanan, bisa dunia itu berupa posisi dan kedudukan yang dia siap untuk mempertaruhkan akidah dan imannya demi meraih itu semua. Mungkin saja dunia itu adalah sanjungan manusia dan banyaknya pengikut. Dia menjual syariat dan menggadaikannya. Maka salah satu obat daripada itu semua adalah bersegera dalam beramal soleh. Segala bentuk amalan soleh, di antara yang tertinggi, kalau bukan dikatakan yang tertinggi di zaman ini, adalah talabul ilmi syar'i, belajar ilmu Islam, mempelajari Al-Quran dan kandungan makna yang ada padanya, mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah mengajarkannya, bagaimana pula para sahabat Rasul alaihi assalatu wassalam memahami Al-Quran dan sunnah nabinya serta mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk

punya kebaikan, pasti Allah jadikan dia mengerti, faqih, fahim, jadi faham tentang urusan agamanya, faham dan mengerti tentang perkara iman dan segala sesuatu yang dapat merobohkan dan membatalkan keimanan. Dia menjadi faham dan mengerti tentang akidah dan segala sesuatu yang bertentangan dengan akidah yang Allah ridhoi, yang dapat mengancam eksistensi akidah. Dia mengerti cara beribadah yang benar kepada Allah, sekaligus segala sesuatu yang dapat menjadikan ibadah tersebut gagal dan tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Nabi mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Wahai saudaraku, seiman saudaraku, seislam, jangan sampai gemerlapnya dunia dan segala warna-warni dunia ini menjadikan kita lalai dari belajar Islam. Luangkan waktu, luangkan tenaga dan kesempatan keluarga dan anak-anak kita untuk belajar agama yang suci ini. Belajar Islam yang Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, memeluk akidah dan iman selain iman Islam, akidah Islam, sungguh tidak akan diterima darinya agama tersebut, dan dia di akhirat akan tergolong orang-orang yang merugi. Wahai saudaraku se-Islam, terkhusus di hari-hari ini, di zaman yang fitnah itu berdatangan silih berganti, yang mengancam akidah, keimanan dan keislaman kita. Di antara fitnah itu adalah fitnah upaya pemurtadan kaum muslimin untuk keluar dari agamanya dan meninggalkan keislamannya. Setidaknya adanya upaya besar-besaran secara masif dan sistematis pendangkalan iman dan akidah umat Islam. Upaya-upaya ini berada di tengah-tengah kaum muslimin, di negeri-negeri muslimin, yang dilakukan oleh orang-orang yang berbaju Islam, mengatasnamakan Islam, al-Yahudi dan Nasara dari kalangan Ahlul Kitab. Sudah dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang ambisi mereka agar kita umat Islam mewaspadainya. Jangan lalai, selamatkan dan bentengi diri kita dan anak-anak kita. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 109 mengatakan, wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Sebahagian besar atau mayoritas ahlil kitab memang menginginkan, berambisi agar mereka dapat mengembalikan kalian kaum muslimin, memurtadkan kalian kembali kepada kekafiran setelah kalian beriman. Hal itu karena dorongan sifat dengki, sifat hasad,
yang ada pada diri Ahlul Kitab, yang ada pada diri Al-Yahud dan An-Nasara. Setelah nyata bagi mereka kebenaran, nyata bagi kaum Yahudi dan Nasara kebenaran sebagaimana disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah disebutkan di dalam kitab At-Taurah dan kitab Al-Injil yang masih murni, yang otentik, disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan datangnya seorang rasul. Demikian Nabi Allah Isa mengabarkan, "Inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian wahai Bani Israel, dan aku beriman membenarkan kitab yang diturunkan sebelumku yaitu Taurat. Sementara Nasara tidak mau membenari dan mengimani Taurat. Masing-masing berselisih, masing-masing mengklaim dirinya di atas kebenaran. Allah mengatakan, وَقَالَتِ الْيَهُودِ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ. Berkata orang-orang Yahudi bahwa kaum Nasara itu berada di atas kebatilan. Tidak ada berat sedikit pun di atas kebenaran. Sebaliknya, kaum Nasara pun mengatakan, mengklaim, mendakwakan bahwasanya Yahudi itu tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Maka Nabi Isa mengabarkan kepada Bani Israel, musaddiqan lima baina yadaya minat Taurah, aku ini diutus sebagai rasul dan membenarkan, mengimani Taurat yang telah diturunkan sebelumku. Wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku sebagai pembawa kabar gembira tentang akan datangnya seorang rasul setelahku yang dia bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang, mereka tidak mau beriman. Upaya pendangkalan dari dua kelompok besar Yahudi dan Nasara telah Allah beritakan, bahkan Allah menegaskan bahwa yang mendorong mereka untuk berbuat itu hasadan min indi anfusihim, karena didorong oleh adanya dengki, hasad pada diri Yahudi dan Nasara terhadap umat Islam setelah jelas kepada mereka kebenaran. Allah juga mengabarkan dalam surat Ali Imran ayat ke-69, waddat ta'ifatum min ahli alkitab law yudillunakum wama yudilluna illa anfusahum wama yash'urun. Sungguh segolongan dari ahli alkitab Yahudi dan Nasara sangat ingin menyesatkan kalian wahai umat Islam, padahal sebenarnya tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, namun mereka tidak menyadarinya. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengabarkan tentang tipu daya ahlul kitab. Ya ahlul kitab, lima talbisuna al-haqqa bil-batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai sekalian ahlul kitab, Yahud dan Nasara, mengapa kalian mencampur adukkan yang benar, yang hak dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran? Ini adalah trik-trik mereka, cara-cara mereka. Ada dua dalam ayat ini. Mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil, sehingga orang mengira yang batil itu adalah hak dan sebaliknya.
Yang benar itu adalah sebuah kesalahan dan yang kesalahan itu adalah kebenaran. Wa taktumuna al-haqqa, dan kalian berupaya menyembunyikan kebenaran. Wa antum ta'lamun, sementara kalian sudah mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Kemudian Allah lanjutkan, wa qala ta'ifatum min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Ini adalah cara mereka yang ketiga dalam upaya mereka untuk menyembunyikan agama Allah dan membuat kaum muslimin keluar dan murtad dari Islam. Bagaimana trik mereka ini, manuver mereka? Allah katakan, segolongan lain dari ahlul kitab berkata kepada sesama mereka, saling memberikan masukan dan metode bagaimana cara mengeluarkan umat Islam dari agamanya. Mereka mengatakan, perlihatkanlah kepada kaum muslimin seolah-olah kalian ini beriman. Pura-pura. Seolah-olah kalian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Masya Allah. Kalau di zaman ini luar biasa. Didirikannya fakultas-fakultas keislaman di negeri-negeri kafir. Menampakkan bahwa profesor-profesor mereka adalah orang yang senang belajar Al-Quran dan tafsir Al-Quran. Para doktor dan guru-guru besar di universitas Eropa ataupun Amerika dan yang lainnya dari negeri-negeri kafir. Menampakkan orang yang tekun mempelajari bahasa Arab dan hadis-hadis Rasul. Sebagian anak-anak muslimin ada yang tersilaukan. Sebagiannya ada kepentingan-kepentingan syahwat duniawi. Tidak jarang dari kaum kuffar dan para profesor atau guru besar mereka yang mampu menguasai bahasa Arab dan mampu membaca kitab-kitab tafsir, apalagi Al-Quran. Dalam manuver mereka yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 72, wa qala ta'ifatum min ahli al-kitab aminu billadhi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Segolongan lain dari ahli al-kitab berkata kepada sesamanya, perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat Rasul, pada permulaan siang, di pagi hari beriman dan menjadi kafir kembali. Ingkarilah Al-Quran itu pada akhir siang, yakni di sore harinya, supaya mereka, orang-orang mukmin itu, kembali kepada kekafiran. Tentu, zaman berganti zaman, metode mereka semakin canggih. Bentuk-bentuknya semakin banyak. Pemberian beasiswa bagi para mahasiswa untuk belajar S2 ataukah S3. Meraih gelar magister ataukah doktor di universitas-universitas kufar. Intervensi mereka terhadap kurikulum-kurikulum pendidikan di berbagai negara dengan iming-iming janji-janji yang tentu disampaikannya dengan cara yang indah. Wahai kaum muslimin, waspada. Di zaman ini upaya pemurtadan umat Islam ini dilakukan secara masif dan sistematis. Dengan tingkatan-tingkatan dan cara-cara yang berbeda-beda. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-100, ya ayuhallazina amanu
In tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Yahud atau Nasoro, mempercayai mereka, niscaya mereka akan mengembalikan kalian menjadi orang kafir setelah kalian beriman. Jika kalian mengikuti cara-cara mereka, ajakan-ajakan, rayuan-rayuan dan syubhat-syubhat mereka, sungguh mereka itu akan mengembalikan kalian menjadi kafir setelah kalian beriman. Wahai saudaraku, umat Islam, ini yang kita dengarkan bersama adalah ayat-ayat suci Al-Quran. Yang memberitakan ini adalah Al-Alimul Khabir. Alladzi bikulli syai'in 'alim, Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu termasuk niat-niat jahat kaum kufar terhadap umat Islam. Tentu ayat-ayat ini membuat kita alladzi bikulli syai'in 'alim, Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu termasuk niat-niat jahat kaum kufar terhadap umat Islam. Itu ayat yang membuat kita untuk semangat sepanjang. Langkah-langkah positif yang ilmiah. Langkah-langkah yang nuhid yang tidak sempangan dan emosional. Demi menteng iman kita dan putra putri kita. Dan ujungnya menyelamatkan juga saudara-saudara kita kaum muslimin. Terus negeri kita. Kita selalu berharap Allah lindunginya. Kaum muslimin yang muliakan. Kalau kita tahu hal ini. Juga ketahui bahwasanya Al-Hud punya ketengan-ketengan melancarkan misi-misi mereka di negeri muslimin. Setelah putra-putra muslimin hasil untuk dibujuk belajar ke negeri mereka, belajar Islam. Bukan ke ulama Islam yang dikenal dengan kesolehan keimannya. Tetapi suruh belajar kepada orang belajar orang yang memang insyaAllah kabarkan bahwa berambisi karena kiri di mereka untuk memurtadkan umat Islam. Tentu memurtadkan umat Islam tidak harus bermana. Ini keluar dari Islam. Sekarang memagama abdiokasi tidak harus demikian. Karena keimanan Islam itu ada pembatasan. Mereka Yahudi dan Nasara pelajari pembatasan keimanan dan keislaman. Bagaimana mereka berhasil menyeret anak Islam dan muslimin untuk melakukan pembatal-pembatal keislam. Tidak harus dia keluar datang ke tempat ibadah-ibadah kaum besar. Tidak harus demikian. Memang punya sistem bagi luar biasa. Beraku Islam. Upaya pekalan akhidat dan iman Islam ini telah memasuki rumah-rumah muslimin. Tempat pendidikan dan tempat-tempat kerja mereka. Al-Yahud Nasara yang kita disatkan agama ini untuk membenci mereka dan ahlinya. Mereka dan kekufuran selama masih bertahan di atas kufuran tersebut. Sebagaimana semalam kita tahu, telah yang baik diri Ibrahim alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui Islam selalu memupuk antipati, sikap antipati dan bara'ah pada Yahud dan Nasara kaum muslimin. Di antara bentuk pemupukan dan pengolahan sikap antipati terhadap Yahudi dan Nasara yang telah otak sebagai dosa besar, sebagai kebohongan nama Allah. Apa lakukan dalam pengkhianatan kepada para nabi yang utus kepada mereka.

itu Allah abadikan. Salah satu suratnya, salah satu surat Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Bahkan tekan kembali untuk selalu baca di dalam sholat-sholat muslim dan dijadikan sebagai salah rukun dari rukun-rukun kesan-sholat. Yang Rasul mengatakan, La sholat liman lam qara kifaratil jab. Tiada sholat yang sah bagi siapa yang membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat tersebut. Antara si suratnya ada sebuah doa yang dipanjatkan oleh muslim, orang yang menegakkan sholat, muslim yang menegakkan sholat, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang orang telah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka itu? Allah jelaskan dalam Al-Quran di ayat-ayat lain. Wa may yuti' Allah wa rasul fa ma'al dina an'ama Allah 'alaihim min nabiyyin siddiqin wasyuhada wasalihin wa sunna ulaika fiqa. Orang siapa taat kepada Allah Rasul Yahudi dan Nasrani, taat kepada Allah dan Rasul yang kepada-Nya. Didudukan, dikejar para nabi, bahkan ada yang dibunuh oleh mereka, oleh Bani Israil. Siapa orang yang diberi nikmat itu? Adalah orang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka akan bersama dengan orang yang Allah limpahkan karunia nikmat kepada mereka di kalangan para nabi. Antara para nabi itu adalah Nabi Isa alaihissalam, Nabi Allah Musa alaihissalam, samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai para nabi dan rasul yang terakhir. Dan jannya para as-siddiqin, orang yang jujur dan beriman, di antara mereka as-siddiqah Maryam bin Imran, Ibu Isa alaihissalam, diberi gelar di dalam Quran wa ummuhu siddiqah, seorang wanita yang jujur, yang jujur keimanannya. Kaum Nasrani mustakan dan kaum Yahudi menuduhnya sebagai wanita pezina. Syuhada, orang mati di tempur agama Allah, waslim dan jannya orang yang saleh. An amalaihim. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang melakukan Allah itu al-hud. Baik, mereka tafsir jelaskan bahwa al-mahub alihim, yang secara bahasa kita adalah orang dimurkai dan dimarahi. Ya Allah, itu bukan betul yang waladdallin. Dan bukan pula Allah jalannya orang-orang sesat, yaitu Nasara. Lalu baca setiap muslim yang mentang sob dari 5 waktu 17 rekat 17 dibaca. Ihdina sirat mustaqim, sirat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini sebagai salah satu bentuk penanaman akidah, itu antipati, selalu menyisihi serta tidak mengikuti akidah Yahud Nasara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mabarkan cerita yang membesarnya bikin muslim berhati-hati dan waspada, mengatakan la tabi'unna sunan man qablakum shibran bi shibrin wa dhira hatta law dakhala dhabla dakhalu kull al yud wa an-nar ya rasulullah qala man supati dan akan mengikuti jejak bersama orang-orang yang sekalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi hasta. Kufar dan Nasara ingin menyeret kepada agama dan akhlak mereka, jengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Rotoh akan masuk ke lubang ekor binatang yang diberi maaf serbiawa, pasti kalian mengikuti jejak mereka. Ini bertanya, ya Rasulullah, siapa yang

0: maksud dengan um sebelum kami, apa tahu dan roh siapa lagi selain Mbak? Ini kata dari ini.
1: Wahai saudaraku, Islam semoga lalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Belajar berubah mungkin dalam kita ngintip beberapa antaranya sebagai sekedar bahan buat kita dan kewaspadaan. Dan dengan itulah kita bisa saja dan tak sorot kita muslimin yang lainnya. Syubhat ini sudah beredar cukup lama, lebih dari setahun atau tahun yang lalu. Dengan sampaikan, disebarluaskan di media elektronik, kemudian dilanjutkan melalui media. Di antara mereka ada yang mengatakan, sungguhnya Al-Quran ini sedang berupaya mengajak, merayu umat Islam untuk mengucapkan selamat nahl, baik dengan selisah atau dengan mengingkar Natal, kartu Natal yang mahal, kartu yang elektron di masa ini, atau ngirim ucapan Natal melalui cara yang lain. Sedang mengiring umat Islam bahwa ucap selamat itu boleh saja dalam pandangan Al-Quran. Orang ini disebut dengan Quraisy. Dia mengatakan seorang tokoh beral yang juga ada kecondong kepada Syiah langsung ada liberalisme. Dia katakan dalam Al-Quran, orang yang pertama mengucapkan selamat Natal adalah Nabi Isa. Allah berfirman, "Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya." Artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dunia, pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Jadi, kata orang ini, berdasar ayat tersebut benar tidak ada masalah. Maksudnya mengucapkan selamat Natal kepada Kristen. Wahai saudaraku umat Islam, sungguh dia telah makan sekian kedustaan dalam ucapannya ini. Kalau yang dia maksud dengan ucapan selamat Natal, jauh dari dua sisi. Mungkin saja mengucap kali ini bahwa ucap selamat Natal yang dia maksudkan adalah Natal dengan makna diyakini dan dirayakan oleh kaum Kristen. Itu hari kelahiran Isa atau dahasa mereka Yesus yang bawa berkah dan mengampuni dosa dan khususnya berbagai keyakinan. Kalau yang dia maksud selamat Natal yang diyakini oleh kaum Nasara bahwa Isa adalah terah Allah, atau Isa itulah Allah, atau Isa adalah satu dari tiga Tuhan yang disebut dengan tidak Trinitas. Masuk dengan ini, Anda tak berdosa atas nama Allah. Tobat dan segera minta ampun. Pintu tobat terbuka, sunyawa tidak rompok. Pintu tobat terbuka sebelum hari terbit dari barat. Sungguh Anda berdusta atas Allah. Dan Anda berdusta atas Al-Quran. Sekaligus Anda telah berdusta atas Nabi Sallallahu. Karena kita tahu kedustaan dan pengaruh ini. Kalau kita membaca ayat tersebut diiringi ayat-ayat beberapa ayat sebelumnya dan beberapa ayat sudah. Ayat yang dibacakan oleh tadi, Surah Quraisy itu ayat 33 Maryam.

Kita lihat apa ayat sebelumnya. Karena ayat ini erat kaitannya dengan ayat sebelumnya, dekat kaitannya dengan ayat-ayat sudah. Allah mengatakan, atabi qaumah rahmil qal ya yam qad shi'an fariya. Maka ia membawa putranya tersebut depan kaumnya dengan gendongnya, yaitu membawa Nabi Isa saat bayi baru dilahirkan hadapannya. Perintah Allah ke seorang yang suci tidak pernah disoleh lelaki akan bawa suatu peluang besar. Bagaimana bisa melahirkan putra tak ada orang suami? Bagaimana dia menghadap kaumnya? Aku berjumpa kaumnya dengan banyak rai. Maka dalam pintu yang atas perintah Allah keluar melihat mereka bertawaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaumnya berkata, wahai Maryam, sungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mulia. Ya Mukhtarun, maka nabuki imra'asau ila maknat ummaghiyah. Wahai istri perempuan Harun, sesungguhnya ayahku sekelilkan kan seorang jahat. Dan bukan pula ibumu sebagai seorang wanita zina. Maksudnya, kamu dari keluarga yang bersih. Keluar orang-orang soleh. Kemana kamu bukan ini? Maksudnya melakukan zina, sehingga lahirkan zina. Fasyarfihi, qaw kaifa nukillimu makana fil mahdiya. Maka Sayyidah Maryam isyarat kepadanya untuk berita dan mengajar sang bayi. Mereka menjawab, bagaimana kami akan berbicara dengan anak ini yang di dalam ayun? Apa disangka Israel sebistiwar mu'izadar serta bayi tersebut? Bayi Nabi Isa alaihissalam jawab, qala ini Abdullah atani ja'alani biya. Tiba dia menjawab, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ya, kata ahli tafsir, ucapan pertama, ucapan pertama yang diucapkan oleh bayi ini adalah ini Abdullah, aku hanyalah hamba Allah. Aku seorang hamba, seorang anak Tuhan. Sementara Nasa memperingati Natal dengan keyakinan bahwa bayi tersebut adalah anak Tuhan. Karena Allah. Subhanallahi amma yudun. Ta'allah amma yuluna huwan dira. Matinggi dan masuki Allah. Atas ucapan kaum Nasara yang ucapkan atas nama Allah tersebut. Masuci Allah. Matinggi Allah. Bayi ini. Yang katanya hak kelahirannya diperingati dan akan diberi nama Natal. Walaupun kaum Nasara sendiri berselisih, berdebat, berpecah belah. Kapan sih sebenarnya tanggal kelahiran Yesus itu? Apakah tanggal 25 Desember? Bagian mereka mengatakan dan meyakini akidahnya ada 6 jari. Sebenarnya meyakini di tanggal lain dan lainnya. Yang lebih 9 atau 10 tahun yang lalu, Paus Benedictus 16, pimpinan gereja Katolik Roma, menafikan, mengingkari bahwa kelahiran Isa atau mereka Yesus pada tanggal 25 Desember. Dia melihat sebuah yang menunjukkan kesalahan atau bohong lain. Wah, Natal atau kelahiran Isa Yesus membahasnya adalah 25 Desember. Dia rebutkan hujannya. Dan ada penulisnya. Berpisih mereka. Wahai saudaraku, disebutkan dalam segi literatur sebenarnya 25 Desember itu ada hari lahirnya dewa yang dikenal dengan dewa matahari. Dalam agama mereka kuno

mereka sebenarnya Kristen ini sebagai agama dahulu mereka nek moyang mereka sana. Yang disebutkan setelah datangnya agama Kristen dan diterima oleh pemerintah yang berkuasa pada itu, mereka berusaha merawat dan mengatur orang-orang beragama penyembah dewa dahala untuk ke dalam agama Kristen ini, tapi tetap menghormati ritual dan budaya mereka. Sehingga memang dakwah yang dikenal sekarang dengan dakwah kultural, dakwah dilakukan dengan tetap menjaga nilai kultur budaya suatu bangsa, itu sudah dilakukan berabad yang lalu oleh kaum Kristen. Sebenar Nabi mengatakan pasti kalian ikuti cara-cara metode-metode beragama orang sebelum kalian jadi Yahudi Nasoro, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Wahai saudara, akanlah berpolemik berselisih terkait kapan sebenarnya dikelahir Yesus dan mereka. Tetapi yang jadi inti asan kita adalah kebohongan dan setan atas nama Quran, atas nama Allah. Waman ulamu man isfara alil kaiba. Siapa yang lebih jahat dibanding orang yang ngadang-ngadakan dusta atas nama Allah. Bahwa mereka dihiau, dinasehatin masuk Islam. Kedustaan atas Quran. Isa alaihissalam, sang bayi. Al-Kalimat keluar isinya sebagai mukjizat. Karena seorang ibu bisa berbicara, sementara kaum menyatakan, penutimu, mahdi dia, gimana dia mau berbicara, berdialog dengan bi yang masih dalam ayunan gendongan itu. Gak masuk kalau wahyam. Gak logis. Ya, begitu Yahudi. Begitu kan Israel, segala sesuatu itu urut tidak logis. Bukan benar atau benar, ada dalil, ada dalilnya. Sebagai umat Islam ikut-ikutan beragama dengan tak logis atau tidak logis. Logis, dinilai logis. Ada dinilai logika. Bani mengingkari. Maria akan tanya isyarat dengan isyarat. Fa'asyarat bihi. Memang Maria sudah bernadar untuk menahi dari berbicara. Innadar tu. Aku bernadar tauman untuk berpun dalam hal tidak mau bicara. Aku mengisahkan. Isa alaihissalam dengan ini Abdullah. Teman. Dilanjutkan. Atan kita ja'alani nabiya. Sungguhnya aku ini adalah hamba yang diberi oleh Allah kitab Injil. Dan ya Allah jadikan aku nabi. Kaget Israel. Bagi ini mengabarkan bahwa aku dijadikan oleh Allah sebagai nabi. Enggak mengatakan dijadikan oleh Allah sebagai putra. Sebagai anaknya. Saudara pihak. Tobatlah kepada Allah. Kembali anda pada tauhidullah. Pada asbitakan Al-Quran. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya. Wajani mubarak aina ma kuntu a'usa bis-sal wa dhama bintu hayya wa barran walidai wa ja'al jabbaran qiyya. Dan menjadikan seorang diberkati di mana saja aku berada, kasih bayi. Dan dia Allah memerintahkan kepadaku untuk menegak salat dan mereka selaku hidup. Cara salat ajarkan oleh Nabi Isa kepada kaum Arab pun dirubah lagi tambah keluar dari cara yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan Amrita kepada aku berbakti kepada ibu dan dia tidak jadikan aku orang sombong di celaka. Baru setelah itu Nabi mengatakan salam iya. Yawma uti wa yawma amur wa yawqubasu hayya. Dan kejahatan semoga impahkan kepada aku harap aku dilahirkan. Kesejahteraan keselamatan dijelaskan banyak muslim bahwa yang maksud keselamatan ini adalah keselamatan dari tuduhan tak benar, keselamatan Allah lindungi dari kan syaitan, lindungi Nabi Isa dan ibunya pada hari kelahiran itu dari saat kejadian Allah berahi

akan si bayi yang bernama Maryam mengabarkan wasallu alayya yaumatu, bukan maka selamatan seperti yang dia oleh Kautsar Kristen yang dilancang dzalika Isa bin Maryam qaulul haqq ladzi tamtarun, Isa putra Maryam yang mengatakan kata nyar. Apa itu kata nyar? Baginya mbak Allah perkataan benar ayat lain ya Israel inni rasulun ilaikum, sesungguhnya aku lah utusan Allah kepada kalian. Jala Iba yang mengatakan pernyataan benar kepada bayi lahir Rabbi wakum abudullah Rabbi Rabbakum, ibadah kalian kepada Allah seberaku, bukan aku, bukan ayahku, Rob dan Tuhan kalian semuanya. Ternyata kaum Nasara berkhianat kepada siat diperintah Nabi Isa alaihissalam beribadah ternyata kepada Isa dan kepada Allah. Ayuh muslimun ibadallah. Kemudian Allah SWT melakukan tentang kisah Nabi Isa berkait dengan hari kelahirannya pun. Maka nabilahi ayyadidha miwalain subhanahu idza qamran innama yaqulu lahu kun fayakun wa in maharabi wa rabbum fa'du hadha sirat mustaqim. Sungguh tidak layak bagi Allah untuk memperanak mahasul Allah bila dimenetapkan suatu maka dianya berkata kepada jadilah kun maka jadilah. Demikian Nabi Isa pun mengarang kepada kaumnya menyampaikan kepada Bani Israel. Kemudian di sini Isa menepis keyakinan akan jalani Bani Israel bahwa dirinya bahwa ia adalah putra Allah. Kemudian Nabi mengatakan innallaha wa illallah rabbi wa rabbukum, dan sesungguhnya Allah itu adalah Rabbu, Tuhan dan Tuhan semuanya. Fa'bu maka sembah dia Allah, sungguh ini adalah jalan yang lurus. Hal sirat mustaqim, inilah jalan lurus. Kita diminta kepada Allah setiap sholat ihdinash shiratal mustaqim. Apa itu shiratal mustaqim? Satu makna adalah ibadatullah wahda la syarika wa Allah ahad la yalid wa lam yulad. Ibadatul mustaqim, ibadah hanya kepada Allah, tidak ke Tuhan-Tuhan lain yang diistilahkan oleh kata Tuhan. Tidak ada Tuhan di Allah subhanahu wa ta'ala. Shiratal mustaqim itu keinginan bahwa Allah itu satu, tidak ada yang tidak diperlakukan. Ayuhal ikhwah, ini kita tahu kedus ucapan tersebut bahwa pertama mengucap selamat Natal adalah Nabi Isa alaihissalam. Di sini ada pembalikan mak ayah dan kandungannya, pembodohan terhadap kaum ini, pembodohan terhadap kaum ini. Jika anda maksud dengan kata dengan kemudian muslimin mengucapkan selamat Natal, kata secara bahasa bukan secara makna istilah yang dipak dan difahami diyakini oleh Nasara orang. Bahwa tal secara berartinya hari kelahiran. Distalis. Secara kami hari kelahiran. Kalau ada berkelitu, saya maksudkan maksudnya adalah nasihat besar. Tidak benar berbicara makna atau maksud seperti itu pada kondisi anda sedang bicara tentang hari Natal dilayak oleh kaum Nasara dalam keadaan kalian kamu sedang membawa umat Islam dan melegalitakan mas ini terhadap umat Islam mengucap selamat Natal. Wahai kaumin yang gak diboy oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah keadaan yang sekarang menimpa kaum muslimin. Namun sudah kita ingatkan semalam bahwa kita perlu waspada dari cara-cara yang dipertontonkan oleh ekstremis kanan, dari orang-orang yang mengatasnamakan tindakan serampangan dan emosionalnya.

itu atas nama Islam. Mengganggu, melempar atau meledakkan tempat-tempat ibadah kaum kuffar. Di negeri yang pemerintahnya mengatur urusan ini semuanya. Dari kalangan kaum teroris atau yang disebutkan dalam syariat ini dengan nama Khawarij. Dengan beragam kelompoknya. Anda wahai saudaraku muslim. Dalam perasaan Anda mungkin ingin berbuat baik membela Islam. Ketahui bahwa niat dan keinginan baik tidak selalu atau melulu menjadi baik. Niat dan keinginan yang baik tidak akan menjadi baik kalau tidak disertai dengan cara yang baik. Dan cara yang baik adalah cara yang diajarkan dan dididikkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang kalian lakukan, melakukan tindakan teror, bukan bagian daripada Islam. Justru itu mencoreng Islam. Saya sangat khawatir keberadaan dua jenis ekstremis. Ekstremis kiri, kaum liberalis dan sekularis. Ataupun ekstremis kanan dari kalangan kaum teroris Khawarij. Keberadaan dua jenis ini dimanfaatkan oleh kaum kufar Yahudi atau Nasoro. Saya sangat khawatir keberadaan dua jenis ekstremis ini dijadikan peluang untuk mengadu domba umat Islam. Untuk membuat suasana semakin keruh dan gambaran Islam itu semakin jelek. Ya, mereka bisa datang menyusup kepada masing-masingnya. Memberi peluang kepada masing-masingnya untuk mewujudkan pola pikirnya dan manhajnya. Sadarlah wahai saudaraku. Dan sungguh tidak ada dan tidak bisa memperbaiki keadaan ini. Menjadi baik. Menjadi indah. Kecuali dengan cara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Wahai saudaraku.

telah datang atau telah muncul generasi dari umat Islam yang oleh Islam dijadikan sebagai tolok ukur kebenaran, mizan kelurusan sebuah akidah dan pola pikir seorang muslim. Mereka itu adalah para sahabat Nabi. Mereka adalah para sahabat Nabi yang belajar Islam, belajar Al-Quran dan kandungannya, belajar sunnah dan bagaimana mengamalkannya langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, di antara syubhat yang diucapkan oleh saudara Quraisy Shihab dalam merayu umat Islam untuk ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, dia mengatakan bahwa ketika kita mengucapkan selamat Natal, mereka kaum Nasara tidak akan berpikir bahwa kita ini meyakini apa yang mereka yakini. Jadi kalau saat kita mengucapkan selamat Natal kepada seorang Kristen, si Kristen ini tidak meyakini bahwa kita si Muslim juga membenarkan, meyakini, beriman akidah yang mereka yakini, bahwasanya Isa adalah anak Allah, dilahirkan pada tanggal 25 Desember, yang dia adalah salah satu dari tiga Tuhan. Maka gak ada masalah mengucapkan selamat Natal, karena mereka tidak meyakini bahwa kita membenarkan akidah mereka. Apakah dengan alasan ini Anda membolehkan sebuah ucapan yang sangat berbahaya terhadap akidah seorang Muslim? Ketahui bahwa saat ada seorang Muslim atau lebih dari satu orang yang ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, setidaknya itu akan difahami oleh kaum Nasara sebagai bentuk simpati Muslim tersebut, bahwa dia juga ikut merasakan kesenangan, kegembiraan yang sedang dijalani dan dirayakan oleh Nasara. Ketika ada Muslim mengatakan selamat Natal, selamat bergembira, selamat Hari Raya Natal, melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui surat, melalui parcel, hadiah-hadiah, makanan dan minuman, pakaian dan permen-permen. Mereka memahami bahwa Anda sebagai Muslim telah bersimpati dan satu perasaan dengan mereka, ikut senang dengan kekufuran yang sedang mereka rayakan. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika seorang Muslim ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal, maka itu berpotensi untuk melemahkan dan mengikis akidah dan keimanan si Muslim, memperlemah akidah Islam yang ada pada Muslim tersebut. Berjalan waktu, berganti hari, tahun ke tahun berikutnya, dia selalu mengucapkan selamat Natal, mengancam eksistensi akidah Islamnya. Sementara dia sebagai seorang Muslim yang ketiga diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim dan meneladaninya, sebagaimana telah disampaikan dalam kajian sesi pertama, di mana Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada teladan yang baik bagi kalian wahai umat Islam pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, saat mereka mengatakan kepada kaumnya yang kafir,

Inna bura'u minkum, kami berlepas diri daripada kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri kepada apa yang kalian ibadahi selain Allah. Maka kita mengatakan, walaupun tidak harus diumumkan, minimalnya ada di hati. Kita juga pun mengatakan, kami berlepas diri dari akidah Nasoro yang mengatakan dan meyakini bahwa Isa adalah anak Allah. Kita berlepas diri dari perayaan Natal sebagai perayaan dan hari gembira atas kelahiran orang yang dia yakini sebagai Tuhan selain Allah. Kita berlepas diri. Bahkan Allah melanjutkan mengisahkan prinsip Nabi Ibrahim yang Allah jadikan teladan bagi umat Islam. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha hatta tu'minu billahi abadan hatta tu'minu billahi wahda. Dan nampak jelas permusuhan dan kebencian di antara kami dengan kalian, wahai kaum kufar, selama-lamanya sampai kalian mau benar-benar beriman hanya kepada Allah, meninggalkan kekufuran tersebut, maka kalian akan menjadi saudara kami. Akan hilang kebencian dan permusuhan. Kemudian diucapkan juga oleh orang ini saat mengajak kaum muslimin untuk beramai-ramai mengucapkan selamat Natal. Dia mengatakan bahwa ucapan selamat Natal itu baik demi kerukunan dan perdamaian. Hidup ini indah kalau berharmoni. Ucapan ini adalah ucapan orang yang tidak mengerti Islam dan akidah Islam. Orang yang tidak mengerti indahnya syariat Islam. Syariat yang Allah turunkan, dia tidak mengerti keindahan Islam. Dia ingin memodifikasi dengan kemauan dan hawa nafsu dan logikanya, membuat keindahan model sendiri. Mau membuat model Islam yang indah sesuai dengan kemauan logika dia. Islam itu indah, tidak butuh logika Anda. Islam itu agama yang indah, yang penuh kasih sayang, tapi bukan dengan cara-cara yang Anda tawarkan. Kalau untuk sekedar hidup harmonis, hidup indah, penuh kerukunan, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dan menghimbau di dalam Al-Quran. Dan Nabi kita Muhammad pun mencontohkannya. Sebagaimana semalam telah disebutkan. Tanpa diulang ayat ini bisa diingat kembali. Kajian sesi pertama semalam. Sebagaimana juga Islam melarang kezaliman. Melarang pemeluknya untuk berbuat kezaliman terhadap kaum kufar. Melarang pemeluknya untuk mengurangi hak kaum kafir walaupun dia kafir. Dalam urusan keduniaan. Kerukunan kehidupan sosial kemasyarakatan diakomodir oleh Islam selama itu dalam perkara duniawi. Kerukunan dalam urusan dunia, kehidupan bertetangga, kaum seorang Kristen, ya, pinjam rumah kita untuk parkir mobil karena rumahnya lagi dibenahi, silahkan. Seorang kafir Kristen, ya, numpang di depan rumah kita untuk berjualan nasi goreng, silahkan. Selama tidak mengganggu ibadah kita. Selama tidak mengganggu akidah kita. Seorang Kristen butuh uang untuk proses kelahiran istrinya.
Gak punya uang dia. Silakan dipinjemin. Dalam urusan duniawi. Kamu ingin memberi hadiah untuk bayi yang lahir dari anak tetangga yang Kristen. Kamu ingin belikan baju bayi atau perlengkapannya, silakan. Ketika tetangga kamu yang Kristen mau berangkat ke gereja, jangan kamu lemparin, jangan kamu ganggu, jangan kamu kempesin ban motornya atau ban mobilnya. Jangan. Tapi bukan berarti kamu meminjamkan motor kamu untuk dia berangkat ke gereja. Jangan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, aku punya agama, agamaku. Akidah kamu, akidah kamu. Tapi aku punya akidah dan prinsip Islam. Bukan berarti kita pinjemin mobil untuk dia merayakan Natal. Tidak. Dan demikian seterusnya, dibedakan antara kerukunan dalam hidup sosial, kehidupan sosial kemasyarakatan dalam perkara dunia dengan perkara akidah dan agama. Bersama itu, Islam juga tidak merekom cara-cara yang dihiasi atau dikotori dengan kekerasan dan teror. Namun juga, jangan ada umat Islam yang berlebihan di malam Natal ikut meramaikan, menjaga gereja-gereja sebagai tim keamanan. Jangan berlebihan. Serahkan kepada pemerintah. Pemerintah sudah punya aparat polisi dan TNI. Cukup untuk mengamankan. Gak perlu seperti itu. Justru tindakan kalian yang arogan ikut-ikutan menjaga gereja di malam Natal berpotensi membuat marah dan emosinya para ekstremis kanan, para teroris Khawarij. Justru memancing emosi mereka untuk melakukan tindakan-tindakan brutal. Akhirnya, negeri ini menjadi ajang pertarungan antara ekstremis kiri dan ekstremis kanan. Dan itu sangat membahayakan eksistensi bangsa dan negara ini. Sangat mengancam stabilitas keamanan nasional Indonesia. Kalau cara-cara yang ditempuh adalah cara-cara liberal, yang satu menempuh cara-cara yang penuh kekerasan, yang radikal, radikal tercela. Wahai saudaraku kaum muslimin, sebenarnya masih tersisa satu permasalahan, yaitu terkait peringatan tahun baru. Ini juga suatu permasalahan yang penting umat Islam untuk mengenali akidahnya, untuk mengenali posisi agamanya. Namun mengakhiri majlis di sesi kedua ini, saya mengajak semua muslimin di negeri ini khususnya, mengajak semua pihak apapun posisinya, dan juga sekaligus saya mengajak pemerintah kita yang semoga selalu Allah berikan hidayah dan taufiknya untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran. Menjadi pemerintah yang diberi oleh Allah pendamping-pendamping yang soleh dari kalangan mukminin, yang menasehati ke arah yang baik, memberikan solusi dengan solusi yang diridhoi oleh Islam. Mengajak semua untuk kembali kepada prinsip-prinsip yang Rasulullah SAW mengatakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum. Sesungguhnya sebaik-baik generasi, dengan kata lain generasi terbaik dari umat ini adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi. Kemudian generasi yang datang berikutnya yang belajar Islam, belajar Al-Quran dan Sunnah kepada generasi sahabat yang dikenal dengan generasi tabi'in.
Kemudian generasi berikutnya, yaitu murid-murid tabi'in yang dikenal dengan sebutan tabi'ut tabi'in. Tiga generasi. Bukan maknanya tiga generasi ini adalah generasi abad pertama, 100 tahun pertama, abad kedua, 100 tahun kedua, dan abad ketiga, 100 tahun ketiga. Sebagaimana dikatakan oleh salah satu tokoh teroris yang sudah wafat. Tidak demikian, tiga generasi itu adalah sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Wahai saudaraku muslim, kita diperintahkan untuk kembali kepada generasi yang telah dipuji di dalam Al-Quran. Generasi muhajirin dan ansar. Untuk mengembalikan urusan agama kita. Memahami akidah dan iman kita. Memahami Al-Quran. Sesuai dengan apa yang telah mereka fahami dan mereka amalkan. Demikian Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika ditanya tentang satu-satunya kelompok yang akan selamat dari azab neraka. Azabun nar. Ditanya siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab. Man kana mislu ana alaihi al-yawma wa ashabi. Barang siapa yang prinsipnya, akidahnya sama seperti prinsipku dan para sahabatku pada hari ini. Dari mana kita tahu? Ayo belajar. Tersimpan hingga hari ini. Ilmu-ilmu para sahabat. Ilmu mereka tentang Al-Quran dan amalan-amalan mereka. Bimbingan-bimbingan mereka sampai hari ini. Ayo kita pelajari. Luangkan waktu dan kesempatan. Generasi yang Imam Malik mengatakan. La yasluhu amru hadhil ummah. Illa bima saluha awwaluha. Tidak akan menjadi baik, tidak akan menjadi kondusif urusan umat ini kecuali dengan cara dan metode yang menjadi baik dengannya, menjadi lurus dan benar dengannya kondisi umat awal dari umat Islam ini, generasi awal dari umat ini, yaitu para sahabat. Dengan apa mereka menjadi baik? Bagaimana mereka menjadi umat tertinggi, menjadi umat teladan yang disebutkan sifat-sifat mereka, sifat-sifat sahabat dalam kitab Taurat dan Injil. Disebutkan dalam Taurat dan Injil, dan kaum Yahudi serta Nasoro tahu sifat-sifat Rasulullah dan para sahabatnya karena disebutkan dalam At-Taurah dan juga disebutkan dalam Al-Injil. Kami mengajak semua saudara se-Islam dan seiman untuk meluangkan waktu belajar ilmu Islam. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah jadikan kajian ini sebagai sebab terlindunginya akidah dan tauhid kita. Semoga kajian malam hari ini dan sebelumnya Allah jadikan sebagai sebab pengampun dosa dan kesalahan kita semuanya. Dan harapannya juga kajian ini sebagai sebab terlindunginya akidah dan tauhid kita. Semoga kajian malam hari ini dan sebelumnya Allah jadikan sebagai sebab pengampun dosa dan kesalahan kita semuanya. Dan harapannya juga bermanfaat untuk saudara-saudara kita kaum muslimin dalam membentengi dan menjaga akidah Islam. Sekaligus harapannya juga bermanfaat untuk kaum Nasara dan kaum kuffar lainnya. Untuk mau kembali mentauhidkan Allah. Kembali memeluk agama Islam. Yang Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. La yasma'u bi min hadhil ummah. Yahudiyun wala nasrani. Thumma yamutu walam yu'min bima ji'tu bih. Illa kana min ashabin nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah seorang dari umat ini dari kalangan Yahudi maupun Nasrani yang telah mendengar diutusnya aku, yakni sebagai rasul, kemudian dia wafat meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman
terhadap syariat yang aku diutus oleh Allah dengannya.

0: kecuali dia akan menjadi penduduk neraka. Wahai kaum Yahudi dan Nasara, cepatlah beriman, taubatlah kalian, minta ampun kepada Allah, tinggalkan akidah Trinitas kalian, tinggalkan keyakinan kalian yang penuh dusta kepada Allah dan Nabi Isa, bahwasanya beliau Nabi Isa adalah putra Allah. Cepat tinggalkan. Kami memanggil kalian untuk bersatu di atas tauhid. Kami memanggil kalian untuk bergandengan tangan di atas sikap beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan ini sekali lagi dirahmati oleh Allah, dan jika ditemukan di situ benar adanya, itu semua datang hanya dari Allah, dan jika didapati sebuah kesalahan atau lebih, itu murni dari keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya. Mohon adanya masukan dan kritikan yang membangun, dan saya ucapkan terima kasih. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Kemudian, Qanifuddin Azzani Allah wa Iyakum, berkata yang senada dengan ucapan di atas tadi, semakna dengan ucapan tadi adalah tokoh berikutnya yang bernama Jasim Al-Inati. Jasim Al-Inati, dia adalah Rais Lajna Al-Qara Al-Afriqiyah di Jam'iyyat Ihya Turab. Dia adalah pimpinan cabang Ihya Turab untuk benua Afrika. Untuk benua Afrika yang menyalurkan bantuan ke Tanzania, Somalia, Kenya, Ethiopia, dan yang lainnya. Ini ketuanya. Nanti ada ketua juga cabang Ihya Turab bagian Asia dan juga Asia Tenggara. Nah, begitu mereka membagi organisasi mereka secara internasional. Apa ucapan Jatun sama dengan yang sebelumnya? Membenarkan dan mendukung adanya kerjasama Ihya Turab dengan seluruh kelompok di dalam berbagai program yang mereka laksanakan. Di sini kita tahu bahwa Ihya Turab benar-benar menjalankan petua pembesar dan pendiri mereka, yaitu Abdurrahman Abdul Khalid, untuk berjalan di atas prinsip kelompok Al-Ikhwanul Muslimin, berta'awun dan bekerja sama dengan berbagai kelompok. Ini kesimpulan pertama tentang Ihya Turab. Nah, kemudian, kalau tadi adalah ucapan tokoh-tokohnya secara langsung, maka berikut ini kita akan dengarkan bersama sebuah artikel yang ditulis di salah satu media yang diterbitkan oleh Jam'iyyah Ihya Turab. Ihya Turab punya media-media di dalam dakwahnya, di dalam pergerakannya. Di antaranya adalah sebuah majalah yang dikenal dengan majalah Al-Furqan. Majalah Al-Furqan ini dibagikan kepada berbagai pihak di berbagai negara termasuk Indonesia yang ada hubungan kerjasama dengan Yayasan Ihya Turab. Di Indonesia ini beberapa yayasan yang bekerjasama dengan Ihya Turab ada hubungan, itu akan mendapatkan kiriman majalah Al-Furqan ini, bahkan di beberapa pondok pesantren mereka. Apa majalah Al-Furqan ini, kita akan tahu lebih jauh tentangnya ketika kita bacakan insyaallah. Kemudian di dalam majalah ini, majalah Al-Furqan, edisi yang ke-71 tahun 96, dia menyatakan inna aghlaba al-jam'iyyat al-khairiyyah al-'amilah fi as-sa'ah al-islamiyyah tattafiqu ahdafuha. Sesungguhnya mayoritas organisasi atau jam'iyah yang ada di medan dakwah Islam ini, tujuan mereka adalah satu. Tujuan mereka, target-target mereka adalah sama. Apa target mereka? Mari perhatikan baik-baik, permasalahan ini cukup penting karena sering berkaitan dengan kita dan antum semuanya. disebutkan apa tujuan dan target-target berbagai organisasi tadi. Kalau dikatakan targetnya sama, oh ya Ustaz, itu kan targetnya sama dalam hal mereka sama-sama programnya memberikan dan menyalurkan dana bantuan. Jadi sebatas itu maksudnya. Hati-hati dengan subhat ini. Kita dengarkan lanjutan artikel yang ditulis di dalam majalah mereka, majalah Al-Furqan, pada edisi yang disebutkan baru saja ini, edisi ke-71 tahun 96. Dilanjutkan wahya, target-target tersebut adalah katalah khas di amraini hamai, tersimpulkan dalam dua target penting. Apa dua target penting itu? Salah satunya dia sebutkan ijad al-badil anil qiyada al-islamiyah al-ra'idah, yaitu untuk segera memunculkan, melahirkan pengganti bagi kepemimpinan umat Islam yang telah hilang. Benar, pemimpin umat Islam telah hilang? Jawabannya tidak. Kita di Indonesia punya waliul amr, punya pemerintah. Tidak perlu diganti. Di negara Kuwait sendiri ada pemerintahnya yang sah. Ini kata-kata yang cukup dalam maknanya, yang mengandung makna akidah khawarij, yang disimpulkan oleh Jami'ah Ahya Turab bahwa upaya untuk segera mengganti kepemimpinan-kepemimpinan yang ada ini dengan kepemimpinan yang baru, yang Islamiyah, yang selama ini sudah tiada, ini menunjukkan bahwa mereka tidak mengakui keberadaan pemerintah-pemerintah muslimin. Dikatakan sebagai kesimpulan yang sama dari target-target berbagai organisasi dana AU, yayasan-yayasan dana sosial yang ada. Kita akan tahu lebih jauh ketika kita terus mengetahui dan mengikuti pernyataan demi pernyataan mereka. Perhatikan berbagai pernyataan ini bertingkat terus. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2000, salah satu pembesar tokoh yang disegani di dalam tubuh Jam'iyah Ahya Turab yang bernama Ahmad Baqir, yang bernama Ahmad Baqir, mengatakan, ini masih sebagai rentetan atau silsilah bukti yang menunjukkan bahwa Ahya Turab berada di atas manhaj al-ikhwanul muslimin. Dia mengatakan, istama'na nahnu arba' harakat islamiyah, telah berkumpul kami, yaitu empat kelompok pergerakan Islam. Ana, kata Ahmad Baqir, saya sendiri, wa Ismail Asy-Syafi, kita akan tahu siapa mereka nanti, wa Adnan Abdus Samad, wa Walid At-Tabari, wa Syaraka Abdul Muhsin ala hamis hadhihi al-istima'at wa asdarna bayanan wa a'lanna fihi. Kami bergabung dengan empat kelompok besar dalam pergerakan dakwah Islam ini. Disebutkan nama tokoh-tokoh masing-masing itu. Di antara nama yang disebutkan tadi adalah Abdul Muhsin. Siapa ini Abdul Muhsin? Dia adalah Abdul Muhsin Jamal. Abdul Muhsin Jamal, seorang pengikut manhaj Al-Khumaini. Apa manhaj Khumaini? Sunni apa Salafi? Hah? Syiah. Syiah yang ekstrim. Syiah Rafidhah Itsna Asyariyah Al-Imamiyah yang ekstrim. Nah, ini Abdul Muhsin Jamal adalah salah satu tokoh besar yang berada di atas manhaj Al-Khumaini, pengikut manhaj Al-Khumaini, duduk bergabung dengan tokoh besar Jam'iyah Ihya Turats, bukan dalam acara walimah, tetapi dalam acara membicarakan tentang dakwah dan pergerakan umat. Ya subhanallah, demikiankah ahli sunnah membimbingkan? Demikiankah sebuah yayasan yang berada di atas sunnah akan bergerak di dalam pergerakannya? Nah, kemudian dia lagi-lagi mengatakan, dalam salah satu statementnya, amma kalimatu al-islamiyin fahadihi tutlaku al-tajammu'at al-siyasiyah al-islamiyah. Kata Ahmad Baqir, kalau disebut kata al-islamiyin di negeri Kuwait itu, tokoh-tokoh ahli aturat juga terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik. Dalam parlemen yang dinamakan di Kuwait itu dengan Majlisul Ummah. Parlemennya itu dinamakan dengan Majlis Al-Ummah. Nah, beberapa tokoh pembesar ahli aturat terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik di negeri tersebut. Ahmad Baqir ini mengatakan, salah satu masyayikh Ihya Turats, bahwa kalau kalimat al-islamin kami ucapkan, kami sebutkan, maka yang dimaksud dengan al-islamin yang kami maukan adalah berbagai kelompok atau partai-partai politik Islam. Siapa yang dimaksud partai politik Islam di negeri Kuwait? Meliputi semua partai yang menamakan dirinya sebagai partai Islam, termasuk di dalamnya adalah partai yang berafiliasi atau bermanhaj Syiah Rafidhah. Tokoh Ihya Turats menamakan semua partai ini adalah partai-partai Islam Islamiyin yang kita akan bersatu dan tujuan kita adalah sama. Ya subhanallah, samakah tujuan kita dengan tujuan kelompok Syiah Rafidhah? Kita menginginkan tauhid, kita menginginkan peribadatan hanya milik Allah dan untuk Allah, sementara kaum Syiah Rafidhah menginginkan imam-imam mereka adalah sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan bahwa para sahabat Nabi adalah panutan umat. Diyakini oleh kaum muslimin bahwa sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan yang lainnya sebagai panutan dan teladan umat di dalam memahami dan mengamalkan Islam, sementara Syiah Rafidhah memposisikan mereka dan menanamkan kepada umat bahwa mereka adalah pengkhianat, bahwa sahabat itu adalah para perampok, bahwa mereka adalah kafir. Samakah tujuan kita? Ikhwan fiddin azzaanallahu wa iyyakum. Kemudian ucapan semisal dilanjutkan oleh Rais Lajna Az-Zakawat Was-Sadaqat Fi Jam'iyyat Ihya Turats Para Mansibat Al-Qadisiyah, sebuah statement yang diucapkan oleh pimpinan Kepala Bidang Zakat dan Sadaqah. Jadi Ihya Turats itu ada bagian pengumpulan zakat, ada ketuanya, ada bidang pencetakan buku-buku, ada bidang dakwah dan yang lainnya. Maka yang akan kita ucapkan ini sekarang adalah ucapan ketua bidang zakat dan sedekah di Jam'iyyah Ihya Turats untuk cabang daerah Al-Qadisiyah di negeri Kuwait. Apa ucapannya? Dan ucapan ini didengar, dinukilkan di media massa, disampaikan dalam berbagai kegiatan-kegiatan secara terang-terangan. Dia mengatakan nama orang ini adalah Abdurrahman Al-Kandari. Namanya adalah Abdurrahman Al-Kandari. Coba antum ikuti perkembangan ini satu persatu untuk nanti di majlis kedua. Ba'da salat al-asr kita akan menjawab beberapa syubhat-syubhat yang beredar. Ya, sekarang kita ikuti dengan sabar berbagai statement, sikap tokoh-tokoh Jam'iyah Ihya Asy-Syura. Pada bulan April tahun 2004, orang ini mengatakan, da'a sumu ra'is al-wuzara ila an takuna hadhihi al-liqa'at ma'a fi'aliyati sunnati wasyi'ah wa jam'iyati an-naf'i al-'am dawriyatan kull 3 ashhur aw 6 ashhur wa kulluha li salihi abna'i hadha al-watan, kata Abdurrahman al-Kandari. Ini bahwa mereka mengajak Perdana Menteri, Rais Wuzara, Perdana Menteri untuk Parlemen Kuwait, agar terbentuknya pertemuan-pertemuan khusus gabungan bersama berbagai kelompok sunnah dan syiah. Kelompok sunnah dan syiah untuk setiap 3 bulan atau 6 bulan. Nah, subhanallah, antum sekarang siap untuk duduk dalam satu majlis bersama orang Syiah? Nah, adakah seorang ahli sunnah yang mengerti tentang sunnah? Seorang salafi yang mengerti tentang salafiyah, mengerti tentang mana, siap rela duduk dengan musuh Allah, musuh Nabi, musuh para sahabat? Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, yang seperti ini sanggup untuk dilakukan oleh tokoh-tokoh Ihya Asy-Syura. Kalau kita bisa tidak sanggup duduk berdua, bertiga atau berempat dengan salah seorang di antara mereka adalah pencela ibu kita. Salah seorang yang hadir menyatakan ibu kita adalah wanita nakal. Kita tidak siap bermanis muka dengannya. Padahal cuma sekadar ibu kita, wanita biasa. Bagaimana kita duduk dengan orang-orang yang berkeyakinan, siap bermanis muka, berbincang, minum teh bersama dengan orang-orang yang mencaci ibu kaum mukminin sebagai wanita pezina? Sungguh kita bukan orang yang mengerti sunnah. Namun dengan ringan tokoh-tokoh Ahli Atwas mengucapkan ucapan-ucapan semisal yang baru saja kita dengarkan. Sabar, lebih jauh dari itu kita akan dengarkan insyaAllah. Ikhwanuddin azan ya Allah wa iyyakum. Berikut ini ucapan Wa'il al-Husawi. Siapa yang bisa menyebutkan siapa Wa'il al-Husawi ini tanpa melihat catatan? Hah? Wakil ketua Yayasan Ihya Asy-Syura. Nah, ketuanya siapa? Siapa yang bisa menyebutkan? Abdurrahman Abdul Khalid. Nah, barakallahu fiik. Ada yang bisa menyebutkan? Tariq al-Isa. Nah, barakallahu fiik. Labas. Itu dulu Abu Muawiyah. Ketua Ihya Asy-Syura yang dulu adalah Abdurrahman Abdul Khalid, perintisnya. Tariq al-Isa. Kalau Nalda Wa'il al-Husawi adalah wakil ketua Jam'iyah Ihya Asy-Syura, kembali mengucapkan sebuah ucapan berikut ini. Inna mu'taqada ahli sunnati wal fikri sunni laysa ala naqidin ma'al fikri syi'i. Sesungguhnya akidah ahli sunnah dan pemahaman sunni tidak ada pertentangan sedikit pun dengan pemikiran syiah. Allahu Akbar. Nah, yang mengucapkan ini bukan tukang sapunya kantor Ihya Asy-Syura, ya. Tahu tukang sapu? Nah, yang mengucapkan ini siapa? Wakil ketua yang punya andil dalam kebijakan-kebijakan, arahan-arahan jam'iyah ya turab. Kita lanjutkan. Berikutnya. Pada tahun 2004 bulan Februari, Salim An-Nasi. Siapa dia ini? Sebelum saya nukilkan ucapannya, dia adalah An-Natiq Ar-Rasmi Littajammul Islami As-Salafi As-Tabi' li Jam'iyyat Ihya At-Turab. Dia adalah jubir partai yang namanya At-Tajammu' Al-Islami As-Salafi. Masya Allah. Partai ya, Persatuan Islam Salafi. Nah, bisa Salafi bentuk partai? Nah, barakallahu fikum. Ya. Jubirnya, di mana partai ini? Apa kaitannya partai ini dengan Ihya Turab? Ini adalah sayap politik yang banyak dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Ihya Turab. Ya. Barakallahu fikum. Di antara tokohnya adalah Salim An-Nasi. Dia menyatakan ketika menjawab sebuah pertanyaan. Apa pertanyaan yang diajukan kepadanya? Qala hal yuz'ijukum al-buruz syi'i fil Iraq al-an? Apakah munculnya kekuatan Syiah di negeri Irak membikin kalian gundah, membikin anda tidak tenang? Antum apa jawabannya? Senang apa susah? Susah ya. Nah, tokoh ini menyatakan, Salim An-Nasi, la abadan la yuz'ijuna al-buruz syi'i. Tidak sama sekali. Kemunculan kekuatan Syiah tidak sama sekali membuat atau membuat kami sedih atau gundah. Allahu Akbar. Ikhwani fiddin azan ya Allah yakum. Di sini menunjukkan bahwa memang beberapa tokoh Ihya Turab itu punya kedekatan dengan berbagai kelompok pergerakan, bahkan kelompok Syiah. Kita sadar, kita lanjutkan yang berikutnya. Ketika orang tadi juga ditanya, dilanjutkan. Arju dalam pertanyaan ini, tahdid al-quwa allati amiltum ala isqatiha. Dalam persaingan politik ini, tolong sebutkan kepada kami kekuatan mana yang kalian berupaya, yakni kelompok At-Tajammul Islami As-Salafi ini, yang sangat berupaya untuk merobohkannya atau menjagalkan kekuatan tersebut, untuk dijegal. Siapa? Dia ada dalam persaingan politik. Dia dengan tegas menjawab bahwa yang kami jadikan sebagai target untuk dirobohkan adalah partai yang beraliran liberal. Kemudian dilanjutkan pertanyaannya, wanwab Syiah, bagaimana dengan para anggota-anggota parlemen dari kalangan Syiah dan partai Syiah? Dia menjawab dengan tegas, la, bukan termasuk upaya kami yang kami lakukan untuk merobohkan mereka, tidak di dalamnya tergolong kaum Syiah. Jadi kaum Syiah tidak termasuk target untuk digagalkan dan dijegal oleh kelompok ini. Kemudian kembali kepada Ahmad Dafir, juga salah satu pembesar Ihya Turab dan politikus besar di Kuwait. Dia menyatakan akhudha fil khamisa bidakmin salafiyin wa ilaqat ma'as sunnati wa syiah. Tokoh besar Yahya Turab ini, dia sedang menceritakan tentang putaran-putaran pemilu. Nampaknya di sana pemilu itu ada sekian kali putaran. Maka kata dia, saya akan masuk dalam arena putaran pemilu yang kelima. Putaran kelima. Dengan adanya bantuan kekuatan salafi. Masya Allah. Ada salafi yang akan memberi bantuan dan dukungannya untuk politik? Hah? Entah salafi yang mana ini. Nah. Barakallahu fikum. Dan adanya kekuatan itu kami dapatkan juga dengan adanya hubungan yang erat antara sunnah dan syiah. Nah. Khalifuddin azzanallahu wa iyyakum. Kemudian dia melanjutkan. Qala annahu yahtafidhu bi'ilaqat jayyida ma'adna da'irati la farqa fi dhalika baina sunni wa syi'i. Dengan tegas dia di daerah pemilihan yang dia ikut dalam arena tersebut, dia sangat membina para pemuda dan masyarakat di daerah pilihan dia, misalkan untuk provinsi mana ini namanya Banten ya. Tidak ada perbedaan antara Sunni dengan Syi'i, semuanya dibina untuk memberikan dukungan suaranya. Ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum. Itu ucapan siapa tadi? Ahmad Baqir.

Kemudian pada tahun 2001 bulan Agustus terjadi orasi besar-besaran gabungan antar beberapa partai. Orasi biasanya identik dengan apa? Demo. Iya. Disebutkan kala gaga. Disebutkan dalam salah satu surat kabar, namanya surat kabar Al-Qadas di Kuwait. Dzikra mahrajan khitabi uqima fi nadi kazima. Adanya sebuah orasi politik tentunya di lapangan yang terkenal dengan daerah Kazima. Ihtasabat lahu al-quwa as-sya'biyah was-siyasiyah wal-barlamaniyah fil Kuwait. Bergabung dalam orasi tersebut berbagai kekuatan rakyat, kekuatan politik dan parlemen di negeri Kuwait. Al-Qafi al-Naib Fahad al-Khana kalimatan niabatan anik tajammul Islamis Salafi. Dalam orasi itu ada seorang tokoh namanya Fahad al-Khana. Fahad al-Khana, dia adalah salah satu pembesar Jam'iyah Ihya Turab. Salah satu pembesar Jam'iyah Ihya Turab namanya Fahad al-Khana. Dalam orasi politik itu tadi, dia mengucapkan orasinya mewakili Partai At-Tajammu' al-Islami al-Salafi. Kemudian di majlis itu pula, wa alqa Abdul Nabi al-Attar kalimatan niabatan al-Tahaluf al-Islami al-Watani. Yang kedua, orator yang kedua adalah bernama Abdul Nabi al-Attar, mengucapkan orasinya mewakili partai yang bernama Partai At-Tahaluf al-Islami al-Watani, partai pengikut manhaj Syiah Khomeiniyah. Qala wa rufi'at fi hadzal mahrajan suwar Hasan Nasrullah wa a'lam Hizbillah. Dan dalam orasi itu tadi dikibarkan spanduk-spanduk yang berisikan gambar Sayyid Hasan Nasrullah, pimpinan kelompok Hizbullah. Gambar Sayyid Hasan Nasrullah dan bendera partai atau kelompok Hizbullah yang ada di Lebanon. Kelompok apa itu? Syiah Khomeini. Bergabung di sana tokoh-tokoh politik dari Ihya' Turab dan yang lainnya. Ya subhanallah. Kemudian masih ada yang akan mengatakan, sebagian saudara-saudara kita yang telah pulang dari Madinah khususnya menyatakan Jam'iyah Ihya Turab bukanlah Jam'iyah Ikhwaniyah atau Hizbiyah. Sungguh sangat disesalkan. Kalau dia tidak tahu, maka sungguh sangat tercela berbicara tentang sesuatu hal dalam Islam ini tanpa ilmu. Kalau dia tidak tahu, kenapa dia tidak bertanya kepada ulama yang ada di Madinah, yang ada di Mekah? Syekhuna Ubaidul Jabiri ada di Madinah, Syekhuna Muhammad bin Hadi, Syekhuna Abdullah Al-Bukhari dan masyayikh yang lainnya yang berada di Madinah. Kenapa tidak datang ke Mekah ke Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi, Syekh Muhammad Umar Dazmur? Kalau teman-teman yang ada di Kuwait, kenapa tidak bertanya kepada Syekh Falah Ismail, Syekh Al-Anjari dan yang lainnya, Syekh Ahmad As-Subai'i, yang mereka telah mentahdir umat dari bahaya Ihya' Turab? Dari tahun ke tahun kalian membela Ihya' Turab, penjelasan ulama kalian campakkan. Maka dalam kesempatan kali ini saya memanggil saudara-saudara saya tadi untuk bertakwa kepada Allah dan menyayangi salafiyin, menyayangi dakwah ini. Tidak dijadikan dakwah ini sebagai korban kepandaian kalian berjidal, berdebat. Jangan kalian jadikan salafiyin sebagai korban tumbal kesombongan mempertahankan ego. Jangan. Ini adalah dakwah. Ini adalah umat.
yang harus dibimbing dan dibina. Seorang dari mereka meyakini bahwa Al-Qur'an berada di atas manhaj Khawarij, tetapi tidak mau menjelaskan kepada umat, berdiam seribu bahasa. Qawlikuddin azzani Allah wa iyyakum. Apa yang menyebabkan seperti itu? Tidak lain apa yang dinyatakan oleh Syekh Mukbir rahimahullah, bahwa Ihya' Turab telah berhasil memecah belah salafi dengan binar-binarnya, bukan dengan pemikirannya. Karena rata-rata teman-teman kita, para ustaz yang pulang dari Madinah, itu adalah orang-orang pandai, orang-orang yang telah belajar. Kalau sekedar syubhat-syubhat seperti ini, yang saya yakin antum semua bisa menjawabnya dan mengatakan itu adalah batil, tidak terlalu rumit. Apalagi kepada para magister dan para doktor. Namun ya subhanallah, kita melihat adanya kesombongan yang menghalangi mereka untuk bertanya kepada masyayikh dengan jujur dan sportif. Ikhwani fiddin azzanillah wa iyyakum. Semisal dengan yang tadi, terjadi pula di kesempatan-kesempatan yang lainnya, yang tentunya tidak cukup waktu untuk saya menyebutkan satu persatu. Namun dari keterangan sejak awal tadi, kurang lebih 1 jam 15 menit saya berbicara, kita punya setidaknya dua kesimpulan, bahwa jam'iyah Ihya' Turab adalah jam'iyah yang berada di atas manhaj Ikhwanul Muslimin. Atau yang kedua kesimpulannya, bahwa jam'iyah Ihya' Turab benar-benar menjalankan prinsip dan akidah syekh mereka dan pendirinya, yaitu Abdurrahman Abdul Khalid, yang telah ditahdir oleh para ulama, oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Rabi bin Hadi, Syekh Al-Albani, Syekh Mubdil dan yang lainnya, yang kemudian ketika para masyayikh telah mentahdir, menjelaskan kesesatan Abdurrahman Abdul Khalid, buru-buru Ihya' Turab mengatakan dengan syubhatnya bahwa Abdurrahman Abdul Khalid telah kami keluarkan dari Ihya' Turab untuk mengelabui para masyayikh bahwa jam'iyah ini telah berlepas diri dari Abdurrahman Abdul Khalid. Demikiankah jawabannya? Nanti akan ada jawabannya. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, bahwa jam'iyah Ihya' Turab, tokoh-tokohnya dan para pembesarnya siap dan telah melakukan upaya bergabung, duduk bersama, bermajlis bersama dengan berbagai kelompok, bahkan setingkat Syiah Rafidhah. Sebagian mereka dengan tegas menyatakan tidak ada perbedaan antara pemahaman Sunni dan pemahaman Syi'i. Ini adalah penipuan terhadap umat. Ikhwanul Fiddin Azzanallah wa Iyyakum. Setelah kita mengetahui beberapa keterangan tadi, kita akan menginjak kepada pembahasan yang ketiga. Yaitu beberapa bukti yang menunjukkan bahwa manhaj Ihya' Turab berada di atas manhaj Khawarij. Kalau tadi berada di atas manhaj siapa? Ikhwan Muslimin. Telah kita ketahui bersama sebelumnya bahwa Ahli Sunnah manhaj Salafus Saleh dalam sikap mereka menghadapi kekurangan atau kekeliruan penguasanya adalah dengan menyampaikan nasihat dengan cara yang terbaik. Bukan bagian dari manhaj Ahli Sunnah, bukan bagian dari metode Ahli Sunnah dalam menyikapi pemerintahnya dan menyampaikan nasihat dengan cara secara terang-terangan atau demonstrasi di hadapan halayak ramai, baik itu melalui orasi-orasi, ceramah-ceramah, mimbar Jumat, ataupun melalui tulisan-tulisan majalah, buletin, atau dalam ucapan-ucapan yang dinukilkan melalui media-media massa. Itu bukan manhaj dan metode Ahli Sunnah yang terbimbing menurut bimbingan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manhaj Ahli Sunnah adalah
kecenderungan untuk menenangkan masyarakat muslim dalam menghadapi pemerintahannya, menenangkan dan mengarahkan mereka, bukan bagian dari manhaj ahli sunnah memanfaatkan afiah masyarakat, emosional rakyat, ketidakpuasan rakyat untuk menentang pemerintahnya. Justru kekesalan atau kekecewaan rakyat dalam tanda kutip tentunya diarahkan, dibimbing, diajak mereka untuk bertakwa kepada Allah, bersabar menghadapi kekurangan penguasanya. Itulah bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setumit kita masih ingat sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, "Man kana lahu nasihatun lihi sultan fala yubdihi ala niyatan falyakud biyadih waliyakidlu bih in kubila minhu fadhak wa illa faqad addama alaih." Barang siapa, kata Rasulullah, yang memiliki nasihat atau teguran untuk penguasanya, jangan disampaikan secara terbuka. Hendaknya dia menyendiri dalam pertemuan khusus, perjumpaan yang bersifat rahasia dengan penguasanya, dan sampaikanlah nasihat itu. Jika diterima, kata Rasulullah, nasihat dan masukan tersebut diamalkan, maka itu harapan kita. Namun jika ternyata ditolak dan diabaikan, maka sungguh orang tadi telah menunaikan tugas dan kewajiban menyampaikan nasihat. Ini adalah manhaj ahli sunnah. Ikhwani fi din, azzanallahu wa iyyakum. Sementara manhaj khawarij berbeda 180 derajat. Ala naqidin min manhaj ahli sunnah. Berbalik atau bertolak belakang dengan manhaj ahli sunnah. Mereka memprovokasi rakyat, memanfaatkan kekesalan dan kekecewaan rakyat terhadap pemerintahnya untuk menghimpun kekuatan, untuk kemudian diarahkan dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang merusak, kegiatan-kegiatan yang menimbulkan suasana yang tidak kondusif dan instabilitas negara atau nasional mereka. Berbeda dengan manhaj ahli sunnah. Mari kita akan ikuti beberapa sikap kaum khawarij di dalam menyikapi para pemerintahnya. Yang pertama adalah ucapan Naib Rais di Jamiat Ihya Turab, Wakil Ketua Jamiat Ihya Turab. Siapa namanya? Hah? Wa'il al-Husawi. Masya Allah, antum lebih pandai dari para dokter itu. Nah, lebih lengkap maklumatnya. Apa kata dia? Bagaimana sikap dia dalam

تندد بالحرب القادمة في العراق. قال: وهي تمثل رأيا شعبيا قويا يشكل ضغطا على حكوماتها، يحسب لها متخذي القرار ألف حساب. Kata Wa'il al-Husawi, kita menghormati kemauan berjutaan rakyat, kemauan mayoritas rakyat yang mereka keluar ke jalan-jalan berdemo. Kita menghormati mereka dan menghargai mereka. Dan kekuatan ini tadi, kekuatan rakyat yang berjumlah besar tadi, akan membentuk sebuah kekuatan besar yang menekan penguasa-penguasa mereka, untuk kemudian para penguasa tadi, para pengambil kebijakan, akan memperhitungkan kemauan mereka. Ini ucapan Wa'il al-Husawi yang disebarkan oleh berbagai media di negeri Kuwait pada tahun 2003. Dengan tegas dia mengatakan, kita menghormati kemauan mayoritas rakyat ini, jutaan manusia ini yang mereka keluar, dalam bahasa dia, yang mereka keluar ke jalan-jalan melakukan demo menuntut pemerintahnya. Kekuatan demo ini menjadi sebuah kekuatan yang dapat menekan pemerintah untuk mereka, terkhusus para pengambil kebijakan, membuat perhitungan di dalam menentukan keputusan dan kebijakan-kebijakan mereka. Ikhwanuddin azanya wa wa'iyakum, demikiankah ahli sunnah? Demikiankah tokoh ahli sunnah? Ahli sunnah akan mengatakan, wahai rakyat, bersabarlah. Jangan melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Tindakan demonstrasi ini bukan cara Islam. Justru akan mendatangkan efek negatif yang besar. Sabarlah kalian, sampaikan nasihat itu dengan cara yang baik. Ingat dan ikuti nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tokoh sunni salaf. Berbeda dengan tokoh khawarij yang berpaham khawarij. Dia justru akan memanfaatkan kondisi yang carut-marut itu tadi. Memprovokasi rakyat. Menambah kebencian rakyat kepada penguasanya. Kemudian berikutnya ucapan juga masih dari Wa'il al-Husawi. Kalau tadi ucapan tersebut diucapkan pada bulan Februari tahun 2003, berselang 2 bulan kurang lebih, tepatnya bulan April, juga pada tahun yang sama, yaitu tahun 2003, kembali dia mengatakan, wa nas'alullah ta'ala an tatanaffas jami'u biladina al-arabiyyati al-muslimati abqal hurriya wa haqqa taqriril masir wa an yazula at-tughah alladhina yajtimuna ala suduriha ila ghayri raj'a. Kata Wa'il al-Husawi, wakil ketua jami'ah Yathrib ini mengatakan, kami berdoa memohon kepada Allah untuk segera memberikan jalan keluar bagi seluruh negeri Arab untuk meraih kebebasan. Apa yang dimaksud dengan kebebasan ini? Subhanallah, berbagai statement mereka menafsirkan yang satu untuk yang lainnya. Ucapan yang ini merinci ucapan dia beberapa bulan yang lalu. Nanti kita akan tahu maksudnya. Dan kata dia, kami memohon kepada Allah untuk segera melengsarkan para tauhid yang mereka membusungkan dada-dada mereka dengan penuh kesombongan. Siapa para tauhid yang dimaksud? Pemerintah, para penguasa. Nah, halla fakkarat tuha fi dzalika al-mashhad al-ka'ib li akhihim alladhi tagha wa takabbara wa 'ala fil ardi wa qala lin nas ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Ya subhanallah. Nah, bahasa-bahasa tauhid dan tuhan.

0: Wah, itu sering terucap dari tokoh-tokoh Ihya' Tsurat. Siapa di Indonesia yang juga biasa mengucapkan tauhid, tauhid, tauhid, tauhid? Siapa? Kelompok Khawarij, Ba'asyir dan yang lainnya. Sampai anak-anak kecil mereka pun dididik. Kalau melihat polisi, tauhid, tauhid. Melihat tentara, tauhid. Nah, namanya tauhid itu maknanya kafir. Berarti boleh dibunuh. Jadi ditanamkan. Kalimat tauhid atau yang semisalnya pura, biasa terucap dari tokoh-tokoh Ihya' Tsurat. Nah, namanya tauhid itu maknanya kafir. Berarti boleh dibunuh. Jadi ditanamkan. Kalimat tauhid atau yang semisalnya pura, biasa terucap dari tokoh-tokoh Ihya' Tsurat. Di dalam memprovokasi rakyat muslim membenci dan menentang pemerintahnya. Kemudian ikhwani fiddin azzanallahu wa iyyakum, kembali Wa'il al-Husawi. Kalau tadi bulan April ya, maka 4 bulan kemudian yaitu bulan apa? Agustus, di tahun yang sama 2003, lagi-lagi dia mengatakan, juga dinukilkan oleh media massa dan tersebar di Kuwait. Qala wa ma zinna nakhafu an nasda'a bi kalimatil haqqi fi wajhi at-tughah al-kufr alladhina yarkabuna zuhurana wa yastaghilluna khairatina. Sampai hari ini kita masih ketakutan untuk mengucapkan kata-kata yang benar dan hak di hadapan para tauhid yang banyak sekali. Mereka para tauhid itu sampai hari ini mereka masih menunggangi punggung-punggung kita. Dan mereka sampai hari ini masih mengambil dan memanfaatkan kekayaan negeri kita. Subhanallah, jelas-jelas provokasi yang terulang dari mereka. Dalam setahun ini yang ternukilkan ya, yang bisa saya bacakan di majelis ini. Dalam setahun 2003, terulang setidaknya 3 kali. Bulan Februari, bulan April, bulan Agustus. Ini yang terang-terangan. Bagaimana yang dalam seminar-seminar? Dan bagaimana dalam edaran-edaran yang mereka sebarkan dalam memprovokasi rakyat muslim di negeri tersebut? Dan masih ada beberapa ucapan yang lainnya. Insyaallah kita akan lanjutkan seusai kita melakukan salat asar. Bismillahi ta'ala wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah hamdan
1: tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirba. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ba'd, teman-teman salafiyun dari Singapura dan Malaysia, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi iman dan salafiyah antum. Allah berikan kepada antum dan kepada kita semuanya as-sabat, kekokohan dan keistiqamahan di atas as-sunnah. Menghitung nikmat Allah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. In ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung limpahan nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Namun menyebut, mengingat beberapa nikmat Allah adalah bagian daripada amal saleh yang Allah perintahkan dalam beberapa ayatnya, antara lain wadhkuru ni'matallahi

0: kepadaku. Dan ingatlah baik-baik limpahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Perintah untuk kita menyebut nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita mengingat dan menyebut nikmat yang ada pada kita, akan ada beberapa faedah penting. Pertama, kita menyadari betapa Allah itu Rahmanun Rahim, Razzaq. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi Rizki. Dan bahwasanya yang kedua faedahnya, kita semua ini du'afa, fuqara. Kita ini lemah, kita ini semua butuh kepada Allah. Ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian ini semuanya fuqara, butuh kepada Allah, butuh kepada pertolongannya, butuh ke hidayahnya, butuh untuk diberi kekokohan dan keistiqamahan iman. Semuanya, fisik kita butuh kepada Allah SWT. Nahnu fuqara kepada Allah. Qalbu kita fuqara kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hal ini sekaligus mengingatkan salah satu nama dari Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah As-Samad, yang salah satu maknanya disebutkan oleh ulama kita, wa huwa alladhi yasmudu ilaihi al-khalaiqu bihawaijihim. Allah itu adalah zat yang seluruh makhluk tertuju kepadanya dalam segala kebutuhan. Seluruh makhluk, bukan hanya manusia. Hatta al-hayawanat, an-namlah, seekor semut, dia butuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faedah kedua, kita mengingat nikmat yang ada pada kita, bahkan menyebutnya, diingat dengan kalbu kita, kemudian kita menyebutnya fima bainan, di antara kita, dengan ya Allah alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi seorang muslim, ya Allah alhamdulillah Allah takdirkan sampai hari ini kita senang untuk melakukan sholat berjamaah. Alhamdulillah, ditakdirkan oleh Allah kita senang untuk beriman, berakidah, bermanhaj ada manhaj salaf, selamat dari akidah mu'tazilah dalam keimanan kita, selamat dari manhaj ar-rawafid, rafidah, selamat kita. Mungkin ada di antara kita yang punya teman dulu kawan, sekarang dia menjadi Mu'tazili, atau dia menjadi Khawarij, atau mungkin dia bersama Syiah. Kawan kita atau keluarga kita, Allah selamatkan kita. Ni'mah azimah disebut, kita sebut-sebut di antara kita. Nah, ini nikmat. Namun untuk menyebut semua nikmat pasti tidak akan mampu. Walaupun kita bersatu padu menyiapkan segala sesuatunya, mencatat nikmat Allah yang ada pada tubuh kita. Fa ikhwani fid din azanillahu yakum. Nikmat yang penting untuk diingat pada malam hari ini adalah nikmatus sunnah wa nikmatus salafiyah. Nikmatus sunnah yang Allah berikan kepada kita. Sampai masalah yang terkecil pun kita senang untuk berada di atas sunnah. Masalah terkecil yang saya maksud dari urutan amalan, walaupun yang kecil ini di sisi Allah besar nilai. Ikhwani fiddin, ahli sunnah, as-salafiyun, di waktu yang sama, di saat kita mengingat-ingat nikmat Allah, nikmatus salafiyah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kecintaan untuk berilmu. Fadail al-ilm sudah sering kita dengar. Fadilah talabul ilm wa fadilah ahlul ilm sering kita mendengarnya, walhamdulillah. Nah, apa yang antum lakukan ini? Datang antum meninggalkan keluarga dengan mengeluarkan biaya. Enggak ada kepentingan, tidak ada niat insyaallah kecuali al-ilm. Semoga amalan kita ini Allah masukkan ke dalam qaulin Nabi alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-maut enggak tahu kapan datang kepada kita. Mungkin antum dengar ya, ahadil ikhwah salimin, bahkan sudah dua sekarang yang meninggal dunia, menyusul hari ini kawan. Kita enggak tahu, subhanallah. Al-maut di mana saja bisa kita datang. Bisa di saat kita sedang bersama keluarga. Bisa di saat kita bersantai-santai, berolahraga. Al-maut kapan saja datang, di mana saja. Akhuna yang meninggal dunia itu, dia enggak tahu bahwa dia sedang akan datang ke tempat ajalnya. Dia enggak tahu, dia siap-siap beberapa hari, bekal-bekalnya, uang saku dia, dia berikan ini untuk keluarganya nih, saya selama 3 hari, 4 hari mau ke Jogja, ini untuk belanja, ini, untuk itu. Dia sedang akan menuju kepada al-maut. Dalam sabil insyaallah fima dhahra lana wala nuzakki ala Allah hadan wa hasibuna hasibuh. Nah, di atas jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma biiznillah. Semoga Allah berikan kepada beliau keikhlasan, Allah terima amalannya, dan dia dengan itu istirahat dari fitnah dunia. Istirahat sementara kita masih ada di samudra luas, berenang menghadapi fitan demi fitan. Nah, namun alhamdulillah sampai hari ini kita ada di ibadah fi ibadah, di tengah terus ibadah siang satu ke ibadah yang lain. Natanaqqal min ibadatin ila ukhra, kita berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang berikutnya. Ni'mah ya ikhwan, antum perhatikan semua beberapa saudara kita muslim. Kita enggak berbicara yang kafir, yang muslim. Di mana sekarang teman-teman kita sibuk dengan dunia terus. Walaupun kita berharap bagi mereka juga hidayah, kita ingin ayo kita bersama-sama. Namun kita senang dalam konteks berbicara nikmat. Nah, maka dari itu poin nasihat yang berikutnya yang ana pribadi enggak bosan mengingatkan diri ana pertama, kemudian ikhwani jami'an salafiyin, al-ikhlas, ikhlasun niyah billahi azza wa jal. Ikhlasun niyah dari waktu ke waktu, fil qawli wal amal, fis sirri wal alan. Ikhlasun niyah baik dalam ucapan-ucapan nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, atau dalam bentuk amal lisan yang lainnya, tilawatul Quran, zikrullah, qiraatul durus, membaca pelajaran dan seterusnya. Ikhlaskan niat. Begitu juga al-amal yang lainnya, ikhlaskan. Nah, memang kita jatuh bangun, terseok-seok, jatuh lagi, berusaha untuk ikhlas, tiba-tiba muncul penyakit, jatuh lagi kita, bangkit lagi. Yang Allah nilai itu tadi, upaya kita, kesungguhan, keseriusan kita, yang semoga masuk dalam qaulahu ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, jahadu yashmul jami' ma'ani al-jihad, kalimat walladzina jahadu, dan orang-orang yang berjihad, masuk di dalamnya dia seluruh makna jihad, kesungguhan, keseriusan, termasuk al-jihad bisayfi wassinan, sesuai dengan persyaratan yang sudah sering kita pelajari. Nah, barang siapa yang berjihad, bersungguh-sungguh berjuang di jalan agami, lanahdiyannahum, pasti kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan agama kami, jalan-jalan tauhid, jalan-jalan al-jannah. Maka al-mujahadah matlubah minna jami'an. Al-mujahadah, keseriusan, kesungguhan, itu dituntut dari kita semuanya. Nah, al-mujahadah fi ada al-ibadat. Mujahadah dalam menunaikan ibadah-ibadah, butuh mujahadah. Yang sering tiap hari kita berjumpa dengannya, as-salawatul khams, salawatul mafrudah, salat lima waktu, itu tiap hari jumpa kita. Butuh mujahadah. Ada saja halangan inilah itulah, mujahadah. Nah, begitu juga barakallahu fikum al-adhkar, zikir, butuh dari kita al-mujahadah. Datang al-zikir, adhkar sabah, ada saja yang mau menyibukkan kita. Inilah yang panggil kita, inilah yang telpon, istri telpon, anak, itu, ini. Butuh dari kita mujahadah. Ya, telpon, labas, kita angkat. Hayyakumullah, ahlan wa sahlan, baik ini. Kembali, kita kembali lagi. Zikir. Nanti teman, ya, assalamualaikum, gimana antum? Terganggu lagi. Bukan kemudian kita, assalamualaikum ya, kita gak peduli dia karena saya sedang berzikir. Lah, semua ibadah kita tunaikan. Akhuna mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam. Akhuna, kaif halak, bekhair, ahlan, hayyakallah, bekhair. Kita jawab, akhuna muslim. Sudah, kembali lagi, mujahadah lagi. Zikir kita lanjutkan lagi. Jadi butuh mujahadah. Begitu juga, barakallahu fikum, al-ilm membutuhkan mujahadah. Mujahadah zahirah wa mujahadah batinah. Mujahadah zahirah, mujahadah yang nampak, upaya kita. Kita siapkan ilmu, saya mau berangkat. Kita siapkan mobil, kereta atau kendaraan dan yang lainnya. Buku-buku, alat-alat, kita siapkan mujahadah zahirah. Kalau saya ini pusing tadi, anu saya sakit, saya coba terus, saya bangkit, saya mau talabul ilmu. Ini mujahadah zahirah. Mujahadah batinah, kalbu muncul kadang-kadang apa, oh saya dengan ilmu ini saya akan dihormati orang, saya akan dimuliakan oleh manusia, saya akan butuh mujahadah, diperangi lagi penyakit-penyakit kalbu. Nah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, berapa banyak ulama salaf ternukilkan nasihatnya sampai kepada kita. Mereka menyangka enggak ada amalan yang mereka lakukan yang ikhlas karena Allah. Dia cari-cari, mana amalan saya yang ikhlas? Cari ini, yang itu, begitu jari. Nah, sampai sahabi Amr bin Al-As mengatakan, yang paling saya kira amalan saya yang paling ikhlas adalah saat saya masuk Islam mengucapkan La ilaha illallah. Kemana sholat saya, kemana jihad saya, kemana... Itu di saat akan meninggal dunia. Wa nahnu aula, lebih pantas untuk menuduh diri kita. Tapi di waktu yang sama kita butuh mujahadah untuk menolak, menepis wasawis syaitan. Ah, saya kalau enggak ikhlas percuma saya berapa. Sudahlah, kenapa ya akhi antum enggak melakukan ini? Saya merasa enggak ikhlas. Ya akhi, kenapa antum tidak talabul ilmi? Ya antum fadl jalan, tapi ana hati ana ini belum ikhlas karena Allah. Bukan demikian. Nah, kita berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. min syarril waswasil khannas. Suatu mujahadah, al-mujahadah di zaman al-fitan khususnya, di zaman penuh fitnah ini, lebih-lebih sangat dibutuhkan. Al-mujahadah fi ma'rifatil haq, kesungguhan untuk mengetahui kebenaran. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyakum, di zaman seperti ini antum walhamdulillah, dakwah salafiyah, kalau kita melihat teman-teman, ya ini mimbab bushra, dakwatul anbiya qamat ala amraini azimain, wahuwa al-bishara wal-nadhara. Al-bisharah itu kabar gembira, kabar gembira. An-nadharah itu peringatan-peringatan, teguran-teguran keras. Ada kadang-kadang disebut dengan istilah at-targhib wa at-tarhib. Al-bisharah penting. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu ana datang ke Singapura, ana lupa tahun berapa, hanya ada beberapa kawan di sana. Tambah berikutnya, bertambah lagi teman-teman selebih. Nah, tahun berikutnya bertambah lagi selebih. Sampai ana berjumpa kemudian dengan talabatul ilm Singapuriin di Madinah. Alhamdulillah. Masya Allah, Nabi Allah. Luar biasa. Fahwani fiddin, ini bisyara, ni'mah, kabar gembira. Namun bersama itu penting untuk kita mengetahui kadar nikmat ini dan menjaganya baik-baik. Menjaga an-ni'mah. Dakwah begitu besar. Tantangan dakwah ini luar biasa. Dari berbagai sisi. Dari berbagai arah. As-salafiyun dari berbagai arah. Tantangannya luar biasa. Semua itu dihadapi dengan beberapa yang tadi sudah disebutkan. Al-ikhlas, asy-syukur, al-mujahadah. Dakwah ini begitu banyak ragamnya. Di samping tadi tantangannya, jenisnya pun banyak. Dakwah semua kita dituntut untuk berbuat dalam medan dakwah ini sesuai dengan kemampuan dan kadar masing-masing. Kalimat atau kata-kata yang ana sampaikan sesuai dengan kemampuan masing-masing bukan menafikan untuk meningkatkan kemampuan dan kadar kita. Ya, fadhal kita. Sudahlah, ini mampunya ana di sini. Tayib, antum sekarang mampunya di sini. Tidak ingin besok antum punya kemampuan juga di bidang ini. Wa fi dzalika falyatanafasin mutanafisu fastabiqul khairat. Ini dua ayat mengandung perintah untuk kita bertanafus. Tanafus fil khair. At-tanafus fit ta'at. Bainan. Nah, ini kita dalam gelanggang, dalam medan bertanafus fil khair fil zahir wal batin. Antum insyaallah sering mendengar azhar bagaimana sahabat yatanafasu, yang sering kita dengar antara dua as-sahabiyain al-jadilain al-azimain Abi Bakrin wa Umar, bagaimana keduanya bertanafus. Nah, sampai masalah yang kaitannya bukan masalah zahir, diakui. Mungkin pernah Asatida menyampaikan riwayat hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam Asy-Syari'ah dan beberapa al-muhaddisun yang lainnya. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh seseorang yang datang, ya. Coba untuk perhatikan peristiwa itu luar biasa. Di sana ada al-i'tiraf bi fadlil akhar. Nah, dengan semangat tanafus, semangat untuk berlomba lebih baik dari kawannya, tetap dijaga, tapi bersama itu dia ya'tarif, mengakui kelebihan kawannya. Jangan sebaliknya, semangat tanafus tidak ada, malah dia merendahkan saudaranya dan merasa dia lebih baik dari kawannya. Ini aks. Dalam peristiwa itu datang seseorang ketika Rasulullah sedang bersama sahabatnya. Selesai orang itu sholat, kemudian mengucapkan salam, dijawab salamnya. Rasulullah bertanya, aku bertanya kepadamu ketika kamu datang ke sini, hal taro ahadan afdala minka? Apakah kamu memandang dari ini yang ada, ada seorang yang lebih baik dari kamu? Dia menyerang, enggak. Kemudian orang itu pergi. Nah, orang itu pergi. Rasulullah menyatakan, idhab ya Abu Bakar faqtulhu. Ya. Kejar orang itu, bunuh dia. Perintah dari Nabi. Nabi hadza ma yatakallam illa biwahyi. Wahyu itu. Nah, berangkatlah Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana kisah yang sudah sering kita bahas. Fawajadahu qa'iman yusalli. Faqala Abu Bakar fi nafsihi, nuhina an naqtulal musallin. Nah, lau astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah bunuh sudah dia dapat, tapi dia sedang sholat. Berdiri. Kata Abu Bakar, kita dalam Islam dilarang untuk membunuh orang yang sholat. Aku akan datang menemui Nabi. Ya Rasulullah, aku dapatin dia sedang sholat, sementara kita dilarang membunuh orang yang sholat. Rasulullah langsung mengatakan, ya Umar, idhab faqtul. Nah, Rasulullah mengatakan, aku sudah perintah kamu sholat ini. Nah, Umar, berangkat. Berangkat Umar. Tanafus. Dia berusaha. Nah, ya. Sampainya saya wajadahu sajidan yusalli, sedang sujud. Umar melihat, kala nuhina an naqtul musallin. Lau astamiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakin kad istamara man huwa afdal minni. Tapi aku mau coba kembali kepada Rasulullah meminta perintah ulang. Inginnya berjumpa Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, bunuh, tetap bunuh. Maunya seperti itu. Datang ke Nabi. Tapi orang yang lebih mulia dari aku tadi sudah mau mencoba meminta perintah ulang, perintah kedua, Rasulullah enggak perintahkan. Malu dia. Malu Umar. Dan ya'tarif, mengakui bahwa Abu Bakar afdal minhu. Ini akhlak ya. Akhlak karim. Terjadilah kemudian kisah sampai Ali bin Abi Thalib diperintahkan dan seterusnya sampai akhir al-kisah. Nah, ini penting. Semangat tanafus dan mujahadah terus dijaga, tetapi kita tidak merasa bahwa diri kita lebih baik dari saudara kita atau memandang saudara kita di bawah kita. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ad-da'wah ini membutuhkan adanya at-takatuf, upaya saling menguatkan, saling membantu, memikul bersama beban dakwah ini. Nah, dakwah bisa kita lakukan dengan banyak cara, selama itu dalam koridor, dalam bingkai al-ilm wal-ikhlas wal-hikmah. Maka ana berharap teman-teman di Singapura, Malaysia untuk terus meningkatkan at-takatuf wat-ta'awun dalam dakwah dari banyak bidangnya. Ana tidak bisa merinci jenis-jenis ta'awun yang bisa dilakukan, namun insyaallah ana yakin antum memahami bentuk-bentuk ta'awun yang wajib sebagiannya untuk kita lakukan atau mustahab pada sebagian lainnya. Nah, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Antum juga wajib bersyukur ketika Allah beri kesempatan untuk masih bisa menempuh hadis yang tadi kita sebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesempatan apapun. Wasailul ilm, media ilmu sekarang banyak dan mudah sekali. Alat-alat yang ada di hadapan kita ini, masya Allah, ini membantu kepada kita untuk taat kepada Allah. Nah, alat-alat ini adalah salah satu media yang sangat membantu kita. Nah, barakallahu fikum, untuk taat kepada Allah, maka manfaatkan nikmat alat-alat ini tadi, ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akbaru ta'at adalah talabul ilmi. Mungkin nanti beberapa kawan bisa untuk lebih merapihkan, ya, membenahi, memanage durus, baik yang melalui ini, alat-alatnya tadi, di kalangan salafi. Misal, contoh, melalui alat-alat ini, kita ada asatidah, Ustaz Zuhairi, Hafizahullah, Jazakallah Khair. Walaupun anak yakin beliau enggak ingin disebut-sebut ustaz ataupun begini, tapi keadaan memang demikian. Kalau kita orang gembira, senang. Nah, mungkin juga dibantu terkadang oleh ustaz Abu Luqman dari Batam datang ke sana. Yani alhamdulillah. Nah, bisa di situ durus dilakukan. Anak tidak terlalu mengerti tentang penggunaan alat-alat ini, tapi yang mungkin di benak anak adalah misalkan ada dars tiap hari, ada dars di waktu pagi, ada dars di waktu sore, misalkan dua kali sehari melalui alat-alat ini. Dars kitab tauhid di pagi hari pada subuh sebelum kita beraktivitas dalam kepentingan dunia kita, 10-15 menit itu sedikit atau banyak? 15 menit sedikit, alhamdulillah. 15 menit pelajaran kitab tauhid bab asy-syafa'ah. Misalnya dijelaskan oleh Ustaz. Wa qaulillahi ta'ala. Nah, ya. Syafa'ah itu adalah ayat ini mengatakan, dari ayat ini ada beberapa persyaratan seseorang boleh mendapatkan atau bisa mendapatkan syafa'ah. Yang pertama, kedua, ketiga. 15 menit selesai tutup. Akan ada dars insyaallah, ya, yang seperti ini. Antum memegang buku dan ada monitor nanti dalam bentuk ikhtibar, dalam bentuk tes ujian. Ha? Langsung dijawab via ini tadi. Ujian. Pertanyaan. Pelajaran tadi pagi, ya, sore diberi soal, soalan. Ha? Apa arti asy-syafa'ah? Kedua, sebutkan syarat-syarat asy-syafa'ah. Ujian. Bab ini selesai. Pindah bab lainnya, bab himayatul mustafa. Bagaimana upaya keseriusan dan perlindungan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini dari bahaya syirik. Wa'an wa Abi Hurairah wa'an hadis. Nah. Hadis yang kemarin kita pelajari pada bab ini. Siapa sahabatnya? Diriwayatkan oleh siapa? Makna kalimat dalam hadis ini apa? Hukum yang dikandung oleh kalimat ini apa saja? Nanti ada pelajaran fikih. Nanti ada pelajaran akhlak, tafsir. Wallahi ni'mah azimah, dulu tidak ada. Sekarang beberapa tahun terakhir ini mudah sekali ini. Nah, coba nanti diterapkan ini. Nah, di samping ada ilmu yang langsung antum bisa datang, ya, ada mudarris atau ustaz datang mengajar antum. Kadang-kadang ya ikhwan, penting untuk disebutkan dalam kesempatan ini, ada muncul beberapa syubhat, ya, yang penting untuk diarahkan, untuk diluruskan. Ini terjadi di banyak tempat, di banyak negara. Yang ana meyakininya itu adalah wasawis syaitaniyah. Misalnya apa? Nah, barakallahu fik. Ini ustaz yang mengajar, ustaz sigar, termasuk asatidah sigar, ustaz junior. ingin belajar pada asatidzah kibar, senior. Alhamdulillah. Ini adalah wasawis syaitani. Yuwaswisu fi sudur nas. Makana as-salaf ala hadha an-nahj. Salaf tidak seperti ini dulu. Kam yastafid al-kabir min as-saghir. Yastafid al-syaikh min at-tilmid. Sampai di situ ada kitab-kitab khusus yang menyebutkan riwayat al-akabir anil asagir. Riwayat hadis dari ulama al-akabir, dari ulama atau muhaddithin asagir yang junior. Khusus ada. Nah. Itu banyak sekali. Dan ini salaf dulu. Makanya ilmu mereka barokah. Ya, ilmu mereka betul-betul barokah. Barakallahu fi ilmihim, ilmi salaf. Karena banyak faktor yang menyebabkan ilmu mereka menjadi barokah. Antara lain ini tadi, at-tawadhu. Yang penting bagi mereka ini ilmu, ini ilmu. Saya enggak tahu itu, walaupun umur dia lebih muda dari saya atau dia bukan deretan, kalau bahasa kita asatidzah kibar. Walaupun asatidzah kibar pun enggak suka disebut. Asatidzah kibar enggak suka. Namun itu sudah beredar seperti itu. Ulama yang kibar pun kita yang menyebutkan. Kalau kita di hadapan Syekh, Syekh Rabi misalkan, Syekh Ubaid enggak suka beliau disebut. Termasuk ulama kibar, berubah wajahnya. Nah, begitu. Tapi demikian istilah ini ada karena memang ada istilah dalam hadis terkait ulama. Al-barakatu ma'a al-kabirikum. Nah, la yazalu an-nas fi khair ma akhadhu al-'ilm 'an akabirihim. Istilah ini istilah syar'i. Istilah nabawi. Istilah salaf. Nah, ada. Nah. Namun bukan berarti taksim pembagian akabir wal asagir ini tadi, kibar was sighar ini adalah pembagian yang kita hanya boleh mengambil dari ilmu dari kibar, yang sighar dalam pengertian masih muda tidak diambil, tidak. Nah, berapa banyak masyayikh kita terang-terangan. Syekh Al-Albani rahimahullah. Antum lihat. Barakallahu fi ilmi. Syekh. Nah, tanpa kita sebutkan bagaimana bentuk barakah ilmu Syekh Al-Albani. Ya. Semakin seorang jauh belajar ilmu hadis, ilmu ahkam al-fiqhiyah, semakin dia akan tahu sejauh mana barakah ilmu Syekh Al-Albani. Semakin seorang jauh dari ilmu hadis dan ahkam fiqhiyah serta yang lainnya, semakin dia tidak mengerti barakah yang ada pada ilmu beliau. Subhanallah, dalam banyak muallafat Syekh. Nah, Syekh itu menyebutkan bahwa riwayat ini begini, begitu. Kemudian dalam kitab ini disebutkan begini. Dulu saya mengira riwayat ini hanya satu saja. Namun ada saudara kami, Fulan kadang-kadang disebut, atau salah satu thalabatul ilm mengingatkan saya, ya, bahwa di situ ada riwayat lain dalam kitab ini. Ada riwayat lain dalam kitab ini. Maka dengan sebab itu, dahulu saya memandang hadis ini lemah. Namun karena adanya riwayat lain yang tadi disampaikan oleh seorang thalib ilm tadi, maka saya berpandangan hadis ini hasan. Apa kita tahu proses itu tadi? Kalau seandainya Syekh langsung merubah, ya, seorang akan menulis karya itu kan ada muswaddah dulu. Muswaddah itu apa? Sebelum dicetak rapi, kita nulis dulu kertas di rumah kita. Draft. Ya, apa namanya?
1: Draft,
0: ya. Gitu. Syekh merubah. Nah, kalau Syekh langsung merubah, oh ada riwayat lain dalam kitab ini, ya, ternyata hadis ini hasan, ya. Atau dalam kitab yang sudah dicetak dulu Syekh mendhaifkan, kemudian ada muridnya atau thalabatul ilm atau ulama lain memberitahu beliau, ya, kemudian dalam cetakan yang akan datang langsung beliau rubah, ternyata ada riwayat lain dalam kitab ini, hadis ini menjadi hasan. Kita tahu enggak kira-kira? Kita enggak tahu. Tapi Syekh at-tawadhu menunjukkan kepada orang, kepada umat ini, dirinya bashar, manusia, ya'lam wa yajhal, bisa tahu, bisa dia tidak tahu. Kita sering mendapati itu. Nah, Waqad akhbarani ba'dul afadil, disebutkan bahwa ba'dul afadil itu ternyata masyayikh kita, Syekh Rabi antara lain, ya. Anna riwayah hadza kadza wa kadza. Subhanallah. Allah kasih barakah. Al-Imam Ibn Baz rahimahullah. Siapa yang dari ahli sunnah yang tidak mendengar nama besar ini? Al-Imam Ibn Baz. Sering mungkin sebagian asatidz menyampaikan bagaimana Syekh Rabi, Syekh Ibn Baz di masa fitnat awal-awal tahun 93-94, fitnat Qutbiyah, sampai Syekh menulis kitab Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Kitab ini Syekh Ibn Baz menelpon bahkan surat kepada Syekh Rabi. Ana, kata Syekh Ibn Baz, mendengar antum punya karya yang menjelaskan tentang Abu al-A'la al-Maududi. Abu al-A'la al-Maududi luar biasa, dulu terhitung ulama luar biasa. Orang memuliakan Abu al-A'la al-Maududi, wahuwa takfiri. Luar biasa. Nah, Syekh Ibn Baz belum punya maklumat tentang Abu al-A'la al-Maududi, langsung minta kepada Syekh Rabi, ana berharap antum mengirimkan kepada ana satu dari karya antum itu. Tidak kemudian Syekh bin Baz, misalkan Syekh ditanya tentang Abu al-A'la al-Maududi, wala ana ma'arif ya nis. Padahal dia tahu Syekh Rabi menulis. Ya, enggak, dia menulis. Ana minta. Ingin tahu fawaid. Ini min riwayat al-akabir an al-asagir. Ibn Uthaymin. Sama juga. Muqbil bin Hadil Wadi'i. Sama juga seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Maka kita mengikuti akhlak al-ulama. Antum tahu ada majlis ilm. Majlis ilm. Nah. Yudarris. Mungkin al-lughatul arabiyyah atau hadith atau ahkam atau yang lainnya. Hadal mudarris salafi. Antum hadiri. Ya. Istafid. Uktub. Nah. Ini jenis syubhat atau bisikan syaitan yang pertama. Nah, barakallahu fikum. Al-istifadah tidak membedakan antara ini senior, ini junior. Kalau istifadah, selama dia ahlus sunnah salafi, ambil ilmu darinya. Tetapi mungkin ada mawakif, ada kondisi-kondisi tertentu, memang yang menjawab adalah al-akabir. Nah, ini permasalahan lain, tapi yang ana maksud sekarang adalah talabul ilmu. Ada juga syubhat, Ustadz fulan, siapa yang memberi tazkiyah dia untuk mengajar? Siapa? Enggak ada tazkiyah dari syekh. Ini penting, kita belajar harus mengambil tazkiyah. Ada tazkiyah, rekomendasi dari masyayikh, dari ulama. Kalau enggak ada, saya takut di masa fitnah ini. Tayyib. Barakallahu fiik. Nah, masyayikh itu tidak tahu semua asatidzah. Iya. Enggak kenal semua ustaz. Nah, berapa banyak asatidzah kita, ya, baik yang kebetulan ada di Indonesia atau di beberapa negara lainnya, yang masyayikh tidak kenal mereka, tetapi kita ini ustaz-ustaz yang ada yakin dan tahu ustaz fulan ini, ustaz fulan masyaallah ilmunya luar biasa. Tapi masyayikh enggak kenal dia. Rasanya kita ingin memperkenalkan mereka-mereka ini kepada masyayikh, karena kita melihat akhlaknya, ilmunya, tapi syekh enggak kenal dia. Barakallahu fikum. Maka dari itu, ini juga syubhat yang beredar. Naam, penting kita untuk bertanya, siapa ini ustaz ini, siapa mudarris ini, asatidzah mengenal dia atau tidak. Ini penting. Terusus ayyamul fitnah. Kanu la yas'aluna 'anil rijal. Falamma waqa'atil fitnah, qalu na'am, na'am barakallahu fikum, ballighu 'anna rijalakum aw sammu lana rijalakum. Di ayyamul fitan. Dulu kami di masa sahabat belum ada fitan, ya. Enggak pernah bertanya tentang siapa ini, fulan ini, rijalnya siapa, ini yang menyampaikan ilmu ini siapa. Semua ilmu dicatat. Tapi ketika mulai muncul fitnatul dalalah, ya, fitan, ya, pada waktu itu kita bertanya kata salaf, tolong sebutkan, ini kamu dapat dari siapa? Kita tanya. Barakallahu fikum. Fa penting bertanya seperti itu. Sangat urgen untuk kita bertanya siapa fulan, siapa illat. Namun ketika kita enggak mengenal nama dia, tapi asatidah tahu dia, walaupun ulama belum mengenalnya, bukan berarti kemudian kita tidak mengambil ilmu darinya. Ini satu hal yang penting, nam, untuk kita jadikan sebagai salah satu prinsip kita di dalam menuntut ilmu. Nah, kemudian ya ikhwan, betapa mahalnya nikmatus sunnah ini. Di satu sisi, di sisi lain a'da'una katsir. Maka ana berharap kepada teman-teman salafiyin untuk benar-benar bersungguh-sungguh mujahadah menjaga lukhu'. Menjaga lukhu'. Antum sering mendengar nasihat ini. Masyaikh kita tidak jenuh, tidak jemu menasihati terus masalah al-ukhuwah. Tidak semua masalah, ya, secara detail kita harus tahu jawabannya ini begini, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Ada sekian masalah, selama itu bukan masalah manhaj, bukan masalah akidah, ya, kita terpaksa memejamkan mata. Ini fulan dia kirim SMS, bahasanya kurang nyaman dia. Kurang lebih mungkin dia kebetulan salah. Tidak semua permasalahan kita harus mentahkik, ya. Nah, banyak masalah kita dituntut untuk musamahah. Musamahah. Ya niabas, insyaallah khair. Ini barakallahu fikum asbabu al-ulfa, sebab-sebab yang mengantarkan kepada rengkatnya hati kita, dekat dan rapatnya hati kita, wajib untuk kita tempuh, wajib untuk kita amalkan. Antum sudah sering mendengar, mungkin asatidah juga menyampaikan berbagai hadis wa ayat Quran yang memerintahkan kita untuk menjaga al-ukhuwah. Nah, barakallahu fikum. Banyak sekali cara untuk menempuhnya. Kita sekarang di antara kita ini, sebelumnya di antara manhaj kita dalam terkait iman, iman seorang mukmin atau iman al-mukminin. Di samping iman itu yazidu wa yanqus, ya. Juga bahwa imanul mukminin mutafawit darajat. Imannya kaum mukmin itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Derajatnya berbeda-beda. Sesuai dengan derajat dan tingkatan keimanan yang berbeda-beda ini, semangat amalnya berbeda. Akhlaknya berbeda. Ya. Barakallahu. Semakin iman seseorang itu tinggi, biidznillah akhlak dia semakin baik. Bukankah Nabi menyatakan akmalul mu'minina imanan ahasinuhum khuluqan? Mukminin yang paling sempurna atau lebih sempurna keimanannya adalah yang akhlaknya berubah. Berarti ada korelasi, ada kaitan antara akhlak dengan iman. Semakin iman tinggi, akhlak pun. Kalau akhlaknya berkurang, maka menunjukkan imannya juga. Ini kita semuanya. Maka di satu sisi kita diperintah amar ma'ruf, nahi munkar, nasihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, tetap kita amalkan. Tapi jangan lupa mukminin itu derajat. Nah, ini mungkin kurang pandai berbicara dia. Lisannya tajam. Ya sudahlah. Kurang lebih. Nah, selama lisan dia bukan tajam terhadap para sahabat Nabi, selama lisan dia bukan tajam kepada para ulama, mencela ulama, ya, selama lisan dia itu bukan tajamnya kepada syariat Allah was sunnah nabawiyah, tajam hanya kepada pribadi kita. kita masih punya amalan jauh, panjang, belum kita kerjakan. Tapi bukan berarti tidak ada upaya at-tawasau, apa at-tawasi bilhaq wa at-tawasi bisabar, bukan. Tetap al-mu'minun ciri-ciri mereka adalah huwahum awliya ba'duhum awliya uba'din ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Ini tetap. Yang melihat kemungkaran pada saudaranya, sering menyinggung perasaan temannya, harus ada nasihat. Kalau antum merasa mampu, ana bisa menasihatin dia karena dia dekat dengan ana. Nah, ana akan cobalah. Tapi ana lihat jangan ana lah. Soalnya hati umur saya lebih muda, saya lebih junior, dia lebih senior. Ini bagus, ini minal hikmah. Ini bukan jabahan, bukan penakut dia. Ini hikmah. Ini dia lebih senior. Saya masih baru. Tapi Allah mewajibkan saya ingkar mungkar. Ya sudahlah, saya akan minta tolong kepada beberapa kawan. Tolong nasihati. Ini ya ikhwan, penting, penting, penting. Dan banyak lagi asbabul ulfah yang pada dasarnya mengingatkan salafiyin untuk benar-benar menjaga al-ukhuwah dan mudah memaafkan, mudah untuk melupakan perkara-perkara yang tidak penting. Nah, kemudian sekali lagi terakhir ana mengingatkan al-ummahat, ummahat kita harus dibina. Ummahat kita harus dibimbing dengan baik, dengan hikmah, dengan ilmu, bukan dengan kekerasan, bukan dengan safaha. Ya, dibimbing ummahat. Dalam dakwah ini ya, atau dalam salafiyah dihimbau mereka untuk ada punya ihtimam terhadap ilmu para istri kita. Insyaallah ta'lim model seperti tadi yang saya gambarkan itu, wa antum adra minni, bagaimana caranya ya. Itu suara bisa dikirim ya, bisa di kiriman suara ta'lim 10 menit ini bisa ya. Nah, ummahat juga harus ada ta'lim resmi. Bukan muhadharah dia dengar sambil masak di rumah. Iya, enggak. Dia duduk, talibatul ilm. Sebagaimana antum. Nah, ini sekarang waktu pelajaran mustalahul hadith yang akan disampaikan oleh Ustadz Fulan. Duduk, klik. Tulis. Antum ada soalan, tulis. Bagaimana seorang talib ilm? Ya. Di madaris atau di jami'at, buku selesai, buku taruh lagi. Ummahat juga demikian. As-salafiyat harus bisa. Ummahat ada ta'lim, jamnya ditentukan, disepakati jam yang terbaik jam berapa ya. Silakan. Kalau dia pada jam itu berhalangan, itu bisa direcord kan ya, bisa direkam ya. Jam itu anaknya nangis ya. Dia harus dimandikan, harus dibersihkan. Ini ta'lim sekarang. Beda yang memang ummahat. Kondisinya seperti itu. Beda dengan kita. Rijal. Ya sudah lah bas. Taklim terus berjalan. Tapi suami rekamannya sudah, rekodnya ada. Iya, dengarkan nanti. Kalau anak kamu sudah tidur. Ya. Nanti saya pulang kerja, saya ingin tahu kamu. Begitu. Harus ada taklim. Karena kalau ummah tidak disibukkan dengan taklim, nanti akan sibuk kepada yang lainnya. Komentar. Dalam urusan dakwah. Ya, Nisa enggak boleh ikut campur dalam urusan dakwah. Boleh bertanya. Boleh diizinkan untuk memberikan faedah ilmiah dalam bimbingan dan kontrol. Tapi dalam urusan dakwah ya, usahakan Nisa. Kenapa? Untuk tidak ikut campur. Boleh dia menyampaikan usulan kepada suami, boleh. Nah, silakan. Mungkin saja ada usulan yang baik dari Nisa. Tapi kebijakan-kebijakan dakwah itu ada di rijal dan kembalinya nanti kepada asatidzah. Nah, banyak problem muncul disebabkan Nisa. Wa antum tahu An-Nisa naqisatu aqlin wa din, iya kan? Naqisatu aqlin, sudah enggak bisa keluar Nisa dari ini. Walaupun ada 1 2 5 6 7 wanita di dunia ini yang pandai. Mungkin, tapi umumun nisa tidak keluar dari naqisatu aqlin wa din, kata Nabi. Nah, dan harus dibimbing. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majelis nasihat pada malam hari ini. Karena di sini ada masyayikh, pertanyaan itu memang lebih pantasnya dijawab oleh masyayikh. Nah, oleh karena itu ana akhiri selesai sudah. Nah, insyaallah Abu Umar. Ya, Pak Abu Umar.

0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk talabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadhail, keutamaan talabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadharah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara talabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kantush hafizahullah taala fa ila asy-syekh falyatafaddal barakallahu fikum.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu taala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل

sikap berlebihan, sikap keras di dalam agama. Dan ancaman yang kedua adalah al-lin az-za'id 'anil masyru' wat-tafriid. Ancaman yang kedua adalah sikap lemah yang berlebihan, yang telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Sikap bermudah-mudahan di dalam menjalankan agama ini. Keduanya, baik sikap keras atau sikap berlebihan di satu sisi. Di sisi yang lain, sikap lembek, sikap bermudah-mudahan. Kedua-duanya benar-benar dapat merusak dakwah salafiyah. Dan hampir-hampir keduanya tidak menyisakan dari salafiyin terkena, tertimpa salah satu dari dua ancaman yang berbahaya itu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan masing-masing dari al-ifrat wa tafrid. Allah mengharamkan sikap berlebihan di dalam agama ini melebihi batas-batas yang telah Allah tentukan. Demikian pula sikap bermudah-mudahan, sehingga banyak hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan tidak tercapai oleh karena sikap bermudahan tersebut. Pada keduanya terdapat mudarat yang banyak dan juga kejelekan-kejelekan. Yang Allah syariatkan bagi umat ini adalah sikap at-tawassut wal-i'tidal, sikap pertengahan, sikap adil. Wadhalika huwa siratullahil mustaqim. Sikap tersebut adalah jalan Allah yang lurus, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah perintahkan kita semua agar mengikutinya. Karena padanya terdapat kebaikan yang sangat banyak dan kebahagiaan yang luar biasa, serta keselamatan dari berbagai kehancuran. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala berkata dalam wasiatnya terhadap salafiyin di Perancis ini, ketika aku melihat bahaya dari dua ancaman tersebut, maka aku sampaikan beberapa nasihat kepada syabab salafi di setiap tempat. Dan aku berharap nasihat tersebut mendapat sambutan dan dapat diterima oleh ikhwan, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang kami cintai dari kalangan salafiyin. Nasihat tersebut betul-betul menekankan agar pemuda-pemuda salafi berjuang dan berusaha meninggalkan berbagai perpecahan dan perselisihan, serta bahu-membahu untuk saling bersaudara karena Allah, saling mencintai karena Allah, dan saling bersikap lemah lembut sesama mereka, mengedepankan al-hikmah, sikap bijak, dan al-maw'idatul hasanah, pembelajaran-pembelajaran yang baik, nasihat-nasihat yang indah bagi siapa saja yang terjatuh pada kesalahan. Wa inni la'u'akidul an, dan sungguh saat ini aku menekankan kembali
nasihat-nasihat

sehat tersebut. Dan aku hasung mereka semua untuk bersegera, bersungguh-sungguh, dan jujur di dalam meninggalkan perselisihan dan sebab-sebabnya, serta mengganti semua itu, mengganti perselisihan dan sebab-sebabnya dengan saling bersaudara dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Aku dan seluruh salafiyin berharap baik yang ada di Saudi Arabia, di Yaman, dan yang lainnya berharap dapat mendengar apa yang terjadi telah selesai. Perselisihan yang terjadi ini harapannya segera terselesaikan dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya Al-Mahdi dan terkubur, serta kami ingin mendengar munculnya atau tampaknya Al-Mahabbah, kecintaan, saling bersaudara sesama salafiyin, serta fokus untuk menuntut ilmu, al-ilmu nafi', dan beramal saleh, dan at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemudian dari lebih dari itu, bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan dakwah yang mulia ini, menampakkan keindahan dakwah salafiyah ini, baik dalam hal akidah, manhaj, maupun akhlak. Wahai saudaraku, aku berharap agar kalian semua berusaha untuk meninggalkan dan menyelesaikan fitnah yang ada, menghilangkan sebab-sebabnya, serta benar-benar mewujudkan apa yang dikehendaki dalam Islam dari persaudaraan, saling mencintai, saling menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Ini semua harapan kami dapat menggantikan posisi perpecahan yang selama ini terjadi, terkhusus di medan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Akhi, wahai saudaraku, yang nampak bagiku, kata beliau, bahwa perselisihan di antara kalian, di antara mereka, laisat fi aqaid, bukanlah terjadi dalam permasalahan akidah, bukan pula dalam permasalahan usulud da'wah, bukan pula dalam permasalahan manhaj, akan tetapi perselisihan yang terjadi adalah qila wa qal. Perselisihan yang terjadi adalah permusuhan serta saling debat terkait orang-orang yang mereka berlebihan di dalam memuliakannya, dalam kondisi mereka tidaklah sampai pada martabat talabatul ilmi. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mewujudkan apa yang diharapkan oleh semuanya dari jam' kalimat salafiyin, bersatunya kalimat salafiyin, persatuan hati-hati mereka dan ruh-ruh mereka di atas al-haq wal-huda.

di atas kebenaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian nasihat Al-Allamah Rabi' Al-Madkhali hafizahullah taala terhadap untuk salafiyin di negeri Perancis. Naam, kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, ikhwani, ini adalah di antara kesungguhan dan perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah di dalam upaya beliau untuk mempersatukan salafiyin dan mencegah serta mengobati terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara mereka. Kemudian beliau berkata, aku juga telah berupaya mentranskrip nasihat beliau yang lainnya. Dan insyaAllah nasihat ini tidak panjang. Namun, aku lakukan sedikit perubahan agar lebih difahami. Berkata Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, wa ana unasihuhu wa kadha wa as'a. Aku berusaha terus untuk menasihatinya dan berupaya serta berupaya. Kemudian Syekh Salah memberikan ta'liq, kami bersaksi atas kesungguhan beliau hafizahullah ta'ala di dalam memberikan nasihat-nasihat yang sangat berharga terhadap kaum muslimin. Sangat banyak upaya yang beliau lakukan dalam memberikan nasihat-nasihat serta bimbingan. Bagaimana tidak? Itulah yang benar-benar memenuhi kalbu beliau hafizahullah ta'ala. Sangat besar harapan beliau agar kaum muslimin bersatu. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wassalam, beliau adalah teladan dalam hal ini. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, mathali kamathali rajulin istauqada naran. Perumpamaan antara aku laksana seorang yang menghidupkan api. Falamma adha'at ma hawlaha, ketika api tersebut menyinar yang di sekelilingnya, menjadilah hewan-hewan yang berterbangan mendekat ke sumber api tersebut hingga jatuh ke dalam api tadi. Dan seorang yang menyalakan api tersebut berupaya untuk menghalau binatang-binatang serta serangga yang mendekat ke api tersebut agar tidak terjatuh dalam api dan binasa. Maka itulah aku, perumpamaan, permisalan antara aku dan kalian. Aku berusaha untuk memegang bagian belakang dari kalian, melindungi kalian, menjaga kalian untuk masuk ke dalam an-nar, sementara kalian berusaha untuk masuk ke dalamnya. Demikianlah perjuangan Rasul alaihi salatu wassalam yang sangat cinta terhadap umatnya. Perjuangan beliau alaihi salatu wassalam untuk menyelamatkan umatnya dari an-nar sangat besar,
seiring dengan kuatnya keinginan umat untuk masuk ke dalam an-nar tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah. Dan kita perhatikan dari perjalanan hidup Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Beliau senantiasa berusaha, berupaya dan terus berupaya memberikan nasihat-nasihatnya kepada orang-orang yang patut untuk diberikan nasihat. Kemudian Asy-Syaikh Rabi' melanjutkan nasihatnya. A'rifu annahu mukhti'. Aku tahu bahwa dia salah. La syak, tidak ragu lagi bahwa dia salah. Akan tetapi aku berusaha untuk mengobatinya. Aku tegaskan, alladzi yukhti' yu'alaj. Orang yang salah, maka sepatutnya dia dibimbing, dia diobati, dia dibimbing. Orang yang sakit, apabila dia jatuh, maka kita bawa dia ke rumah sakit. Tidak kemudian justru kita binasakan. Tidak kemudian kita membunuhnya. Tidak. Lalu Asy-Syaikh Salah memberikan ta'liq. Ini merupakan sikap lemah lembut yang ada pada para ulama kita, yang mereka adalah orang-orang yang mewarisi ilmu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sungguh sikap lemah lembut ini adalah sikap yang luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Idza arada Allahu 'azza wa jalla bi ahli baitin khairan adkhala 'alaihimur rifqa." Jika Allah Subhanahu wa taala, Allah 'azza wa jalla menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, niscaya Allah Subhanahu wa taala memasukkan di tengah-tengah mereka sikap lemah lembut. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha lemah lembut dan mencintai sikap lemah lembut. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap sikap lemah lembut apa yang Allah tidak memberikan pada sikap keras. Di sini Rasul alaihi salatu wassalam benar-benar menegaskan tentang kedudukan sikap lemah lembut. Pada suatu hari terjadi sebuah peristiwa di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang terbukti meminum minuman keras. Fa'amara bi darbihi,
Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dia dihukum, agar dia dipukul sebagai hukumannya. Kata sahabat Abu Hurairah, di antara kami ada yang memukul dengan tangannya. Wa minna man yadribuhu bi na'lihi. Di antara kami pula ada yang memukul dengan sandalnya. Wa minna man yadribuhu bi thawbihi. Dan dari kami pula ada yang memukulnya dengan pakaiannya. Maka ketika telah selesai proses penegakan hukum terhadap pemabuk tadi, lalu dia pergi, berkatalah seseorang, "Malahu akhzahu Allah. Malahu akhzahu Allah." Sebuah ungkapan yang jelek, mendoakan kehinaan dan memastikan bahwa dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La takunu 'auna asy-syaitan 'ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong syaitan terhadap saudara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di sini kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangani permasalahan ini dengan sangat bijaknya. Yang pertama, beliau perintahkan agar hukuman syar'i ditegakkan kepada pemabuk tadi, agar supaya dia tidak mengulangi perbuatan tersebut dan agar lebih terdorong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya penegakan hukum terhadapnya memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya yang berlebihan di dalam menyikapi seorang yang mabuk tadi dengan mendoakan kehinaan dan yang semisalnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan jangan sampai ucapan yang ia ucapkan tersebut kemudian terdengar oleh orang tadi, justru menimbulkan sikap tidak suka dan semakin terdorong untuk melakukan kemaksiatan yang telah ia kerjakan tersebut. Oleh karena itu beliau katakan, "Wala takunu 'auna asy-syaitan 'ala akhikum." Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kelompok Al-Haddadiyah, kelompok Al-Haddadiyah, mereka ini termasuk kelompok yang ekstrim, yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang terjatuh dalam kesalahan dalam pandangan mereka. Mereka ini mewarisi akhlak kaum Khawarij. Bukankah orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar di bawah dosa syirik? Orang-orang Al-Haddadiyah demikian pula adanya. Mereka sangat keras di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap salah oleh mereka ini. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Rabi Hafizahullah Ta'ala beliau melanjutkan dalam wasiatnya, "Haula'il Haddadiyah," mereka, orang-orang Haddadiyah ini, apabila melihat seorang yang terluka dengan luka yang kecil,
yuhlikunahu, justru mereka membinasakan orang tersebut. Apabila melihat orang yang jatuh, sakit, tidak berusaha untuk menolongnya, justru dibinasakan oleh mereka. Wa idza takhayyalu aw iftaru alayhi annahu akhta la budda an yamut aw yuhlak. Apabila kelompok atau orang-orang Al-Haddadiyah ini menilai, memvonis seseorang bahwa orang tersebut salah, maka dalam benak mereka orang tersebut harus mati atau harus dibinasakan. Hada manhajun laisa islamiyan wala salafiyan wala hatta insaniyan. Manhaj mereka ini bukan manhaj Islam, bukan manhaj salafi, bahkan bukan manhaj manusiawi. Hada wahsyi, manhajun wahsyi, yaftarisun nasa zulman wa udwana, la yaf'aluhu illa akhassun nufus wa aqdharuha. Ini adalah sikap yang liar, manhaj yang liar, yang memangsa manusia dengan kezaliman dan permusuhan. Tidaklah melakukan perbuatan ini kecuali orang-orang yang memiliki jiwa rendahan dan yang paling jelek. Fahada manhajun marfudun, ya ikhwah. Manhaj seperti ini adalah manhaj yang tertolak. Manhaj unsi'a litamziz, litamziqi wa tafriq. Manhaj yang didirikan dalam rangka untuk memecah belah, dalam rangka untuk perpecahan. Barakallahu fiikum. Kemudian di sini Syekh Salah memberikan ta'liq. Al-Haddadiyah lisan halihim mengatakan, Al-Haddadiyah dalam praktek kenyataan mereka menampakkan bahwa wailul liman akhta'a, celakalah orang yang telah melakukan kesalahan. Kami tidak menerima taubat darinya, kami tidak menerima maafnya. Padahal syariat yang mulia ini, syariat Islam, benar-benar antusias untuk melakukan at-taqwim, untuk melakukan pelurusan, untuk melakukan bimbingan dan pembinaan, agar yang salah dapat kembali kepada kebenaran, agar yang salah dapat bertobat, rujuk dari kesalahan, dan berjalan di atas jalan kebenaran. Adapun Al-Haddadiyah, yang ada pada benak mereka adalah harus dijatuhkan. Maka ini bukanlah dari syariat Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Di dalam Islam, selama masih bisa untuk dinasihati, masih bisa untuk ditangani, masih bisa dibimbing, maka itulah yang ditempuh. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama kita, para ulama kibar, a'immatus sunnah. Inilah yang mereka tempuh, inilah yang mereka lakukan. Nasihat demi nasihat mereka lakukan, bimbingan demi bimbingan mereka arahkan, hingga pada saatnya, manakala sudah tidak lagi bermanfaat nasihat dan bimbingan, sudah putus asa, tidak memungkinkan lagi adanya ruang untuk bisa menyadarkannya, dan di sisi lain berbahaya bagi umat, ditegakkanlah tahzir,
terhadap orang-orang tersebut sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullahu ta'ala benar-benar nampak sikap lemah lembut beliau. Beliau di dalam menangani permasalahan-permasalahan dakwah benar-benar mengedepankan hikmah, benar-benar mengedepankan ar-rifq, kelemah lembutan, sebagaimana yang sudah kita saksikan di dunia ini apa yang telah beliau tangani. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Abul Fadl Al-Iraqi dalam salah satu untaian syairnya. Lam ara mithla ar-rifqi fi linihi akhraja lil azra'i min khidriha man yasta'in bir-rifqi fi amrihi yastakhrijul hayyata min juhriha. Aku tidak melihat seperti sikap lemah lembut dalam hal keluasannya. Sikap ini bisa lebih mengeluarkan, memungkinkan bisa mengeluarkan seorang gadis yang ada dalam pingitannya. Barang siapa yang menggunakan sikap lemah lembut pada urusan yang dia jalani, niscaya dia bisa mengeluarkan ular dari liangnya. Ungkapan ini menggambarkan tentang ampuhnya sikap ar-rifq di dalam menyelesaikan masalah yang sulit atau yang rumit. Seorang wanita yang berada dalam pingitannya, seorang gadis yang sedang dipingit, sulit baginya untuk keluar rumah karena dia benar-benar dalam pingitan. Namun di dalam menggambarkan ampuhnya sikap ar-rifqu di dalam menyelesaikan masalah, seakan-akan gadis yang dalam pingitan tersebut yang hakikatnya sulit untuk bisa keluar, dengan sikap ar-rifq dia pun akhirnya bisa untuk keluar, terbawa untuk keluar. Demikian pula perumpamaan berikutnya, ular yang berada dalam liangnya sebagai tempat persembunyian dan keamanan bagi dirinya, sulit untuk bisa keluar. Namun karena ampuhnya sikap ar-rifq, sampai-sampai digambarkan kalaupun sekiranya untuk mengeluarkan ular dari liangnya dia pun bisa. Ini merupakan bait-bait ungkapan tentang keutamaan sikap ar-rifq, dan sikap ar-rifq atau lemah lembut ini benar-benar dapat membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dianggap sulit ataupun berat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Asy-Syaikh melanjutkan dalam nasihatnya, wa kullu manhajin yumazziku wa yufarriqu fahadha alamatun wadihatun alaihi kasyams annahu manhajun mubtada. Maka setiap manhaj yang memecah belah, yang menghancur leburkan ukhuwah, maka ini merupakan tanda yang sangat jelas baginya
seperti jelas atau terangnya matahari bahwa manhaj ini adalah manhaj yang bid'ah. Karena min sya'ni manhaj as-salaf karena di antara peran manhaj as-salaf adalah menyatukan kaum muslimin di atas al-haq, jam'ul kalimah wa wahdatul kalimah, menyatukan kesatuan kaum muslimin. Dan di antara peran bid'ah adalah perpecahan. Fa idza ra'aita manhajan, maka jika engkau melihat sebuah manhaj yang menonjolkan kebatilan, maka ketahuilah bahwa manhaj tersebut bukan manhaj yang benar. Dia adalah manhaj yang batil, manhaj yang bid'ah. Barakallahu fikum. Adapun ta'liq beliau hafizahullah taala, di sini Al-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala mengingatkan kepada kita untuk mengedepankan sikap ar-rifq wal-lin, sikap lemah lembut di dalam menghadapi orang yang terjatuh dalam kesalahan. Baik kesalahan itu berkaitan dengan al-usul wal-manhaj as-salafi, lemah lembut di dalam memberikan pemahaman kepadanya, menunjukkan kesalahan-kesalahan yang ia terjatuh padanya terkait prinsip-prinsip manhaj. Harapannya dia sadar dengan sendirinya dengan adanya bimbingan-bimbingan tersebut, hingga pada saatnya ketika telah banyak nasihat yang disampaikan dalam waktu yang cukup dan dirasa berat orang tersebut untuk menerimanya, serta pengaruhnya terhadap kaum muslimin sangat besar, mudaratnya sangat besar, maka barulah di situ ditegakkan tahdzir sebagai pembentengan kaum muslimin dari bahayanya. Bisa jadi kesalahan tersebut la yata'allaqu bil usul wal manhaj as-salafi, bisa saja kesalahan itu tidak berkaitan dengan usul dan manhaj as-salafi, maka yang seperti ini senantiasa terus dilakukan nasihat, dilakukan arahan dan bimbingan, dan kebiasaan para ulama ketika kesalahan tersebut tidak berkaitan dengan al-usul dan al-manhaj as-salafi, kemudian menimpa sekian pihak dari kaum muslimin, dari salafiyin, para ulama kebiasaan mereka adalah mengislah, menegakkan sulh di antara mereka untuk berdamai, untuk saling mengevaluasi diri, karena seringkali pemicunya adalah kepentingan-kepentingan pribadi, pemicunya adalah peran syaitan di dalam menghidupkan api permusuhan di antara mereka. Seringkali mereka memberikan nasihat untuk saling bersabar, untuk saling menahan diri, untuk menegakkan persatuan dan kesatuan, serta meninggalkan perpecahan.
Kemudian beliau lanjutkan, dalam sebuah mathal disebutkan, dalam sebuah perumpamaan atau peribahasa Arab disebutkan, man lanat kalimatuhu wajabat mahabbatuhu. Barang siapa yang ucapannya lembut, maka wajib untuk terwujud kecintaan padanya. Artinya, seorang yang tutur katanya baik, seorang yang lemah lembut dalam ucapan dan perbuatannya, maka dia pun akan dicintai oleh banyak orang. Dan ini tentu disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Mereka mengikuti apa yang telah dibacakan oleh syaitan, hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, sihir yang memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Kaitannya di sini adalah kelompok Al-Haddadiyah, peran mereka di dalam memecah belah umat sangat besar. Apa yang mereka lakukan di dalam mengadu domba kaum muslimin, memecah belah persatuan kaum muslimin, sangat nyata. Hal ini mengingatkan kita akan sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam pernah melewati dua buah kuburan. Faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir bala innahu kabir amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah ila akhir al hadis. Rasul sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan sungguh keduanya sedang diazab, dan tidaklah mereka berdua itu diazab, disiksa, disebabkan perbuatan yang dianggap besar oleh keduanya. Bala innahu kabir, padahal sungguh perbuatan itu adalah perbuatan yang besar. Adapun salah satu dari keduanya, dia di masa hidupnya yamshi bin namimah. Di masa hidupnya dia melakukan perbuatan an-namimah. Hidupnya dipenuhi dengan namimah, mengadu domba, menukil ucapan seseorang kepada pihak yang lainnya dalam rangka untuk memecah belah antara keduanya. Dan ini sungguh perbuatan yang tercela. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh memerintahkan kita semua untuk saling bersaudara dan menjauhi perpecahan. Sebagaimana di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka wajib bagi kita semua
untuk benar-benar berupaya semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya persatuan. Wajib bagi kita semua untuk mengatur dan mengkondisikan kalbu-kalbu kita. Karena tidak dipungkiri syaitan seringkali meletupkan pada kalbu-kalbu kita hal-hal yang hakikatnya tidak terjadi. Kemudian dengan itu muncullah praduga, muncullah prasangka dan penilaian-penilaian buruk kepada pihak tertentu. Ini sangat berbahaya sekali. Rasulullah SAW mengingatkan kita, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya syaitan berjalan pada tubuh ibnu Adam pada aliran darahnya. Hal ini disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau bersama sang istri di saat i'tikaf, dijenguk oleh istri beliau Ummul Mukminin Safiyyah. Ada dua orang yang melintas. Kemudian orang tersebut dipanggil oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Lalu disampaikan bahwa dia adalah Safiyyah, istri beliau. Kemudian dua orang sahabat tersebut mengatakan, kami tidaklah mengira atau berburuk prasangka kepada engkau sedemikian rupa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menegaskan, benar-benar aku sangat khawatir. Syaitan, laqad khasyitu ayyadhfa fi qulubikuma asyaitan. Aku sungguh khawatir syaitan meletupkan, menancapkan pada kedua hati kalian berdua sesuatu. Karena syaitan berjalan pada tubuh manusia pada aliran darahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Asy-Syaikh Rabi, beliau adalah ulama kita yang benar-benar mengharapkan pada salafiyin semuanya untuk benar-benar menjauhkan perpecahan. Menginginkan kepada seluruh salafiyin untuk bersatu. Dan sampai kepada kami apa yang terjadi pada kalian. Perpecahan, perselisihan yang terjadi pada kalian. Sungguh, kata Syekh Shalah, kami bersedih atas apa yang kami dengar. Sementara Al-Allamah Rabi benar-benar mengharapkan dari kita semua persatuan dan menjauhkan segala bentuk perpecahan. Kita semua laksana tim, laksana satu tim, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, saling mengokohkan, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukankah Rasul alaihi salatu wassalam beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaumnya dan diperintah oleh Allah untuk berdakwah di jalan Allah. Namun beliau tidak seorang diri. Bahkan beliau memiliki pembantu-pembantu dari para sahabat yang mengemban dakwah di jalan Allah tersebut. Sebagaimana sabda beliau alaihi salatu wassalam, ma min nabiyyin
بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. Tidaklah ada seorang nabi yang Allah utus sebelumku pada sebuah umat, melainkan dia memiliki dari umatnya hawariyun, orang-orang dekat yang membelanya, wa ashab, dan teman-teman. Maka demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita tahu bahwa beliau alaihi salatu wassalam dibantu oleh para sahabat yang mulia di dalam menjalankan dakwah ini, sahabat-sahabat yang benar-benar sangat setia kepada beliau alaihi salatu wassalam. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda, inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil yaman, sungguh aku telah mendapati nafas Rabb kalian dari sisi, dari arah negeri Yaman. Yang dimaksud di sini adalah al-i'anah wa ta'awun, bantuan dan at-ta'awun, serta meninggalkan berbagai perselisihan, serta meninggalkan berbagai perselisihan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari sini semua sudah sepatutnya bagi kita untuk bergandeng tangan, untuk saling menolong, saling membantu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saling bersatu, saling bersaudara, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan, selama tidak ada di sana manhaj yang menyimpang. Kita teringat bagaimana perjuangan Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dalam hal ini. Luar biasa perjuangan beliau di dalam membimbing umat untuk senantiasa tolong-menolong, bantu-membantu di atas kebajikan dan ketakwaan, bersatu di atasnya, dan meninggalkan berbagai perselisihan dan perpecahan. Kita pun sama di negeri Yaman, mengalami seperti apa yang antum alami. Namun alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kami untuk bersatu kembali. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, telah satukan hati-hati kami. Oleh karena itu, marilah kita semua berusaha untuk menjaga nikmat ukhuwah dan terlebih nikmat sunnah yang di atasnya kita bersatu, dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan dan menjauhkan diri dari al-bid'ah, karena sungguh kebid'ahan itu dapat memecah belah kita semua. Kami ingin mendengar hal-hal yang menyejukkan di hati terkait antum semua yang ada di Indonesia ini. Kami ingin mendengar bahwa kalian semua bersaudara, kalian semua bersatu di atas al-haq, kalian semua selesai dari perselisihan dan perpecahan. As'alullah, aku memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kalbu-kalbu kita dan menyatukan kalimah kita, serta menjauhkan kita semua dari perselisihan dan perpecahan.

0: pecahan. Kami mencintai kalian semua fillah, karena Allah, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kami dan antum semua di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah apa yang dapat kami terjemahkan dari muhadharah Syekh Abi Muhammad Salah Tantush Al-Adani hafizahullah ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Melanjutkan kajian kemarin, kita telah membahas dan menyebutkan tentang kondisi umat Islam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kekejaman dan kebengisan rezim Quraisy. Di kala itu, selama periode Makkah yang lebih dikenal di kalangan ulama dengan istilah Al-Ahdul Makki, selama 13 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya menerima kekejaman dan kejahatan Quraisy. Sebagaimana kemarin sudah kita sebutkan beberapa kisah yang disebutkan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab tarikh, dalam kitab-kitab sejarah. Terakhir yang kita sebutkan kemarin adalah peristiwa di boikotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya di kala itu selama kurang lebih 3 tahun berturut-turut. Selama itu mereka dihalangi untuk bergerak dengan leluasa, dihalangi dari pasokan pangan dan pakaian kepada mereka. Musim berganti musim selama 3 tahun tersebut mereka lalui di sebuah lembah yang dikenal dengan Syi'b Abi Talib, lembah Abu Talib yang sangat gersang. Dan ketika di musim dingin, sangat dingin, dengan diboikotnya makanan mereka sehingga kesehatan mereka menurun, dan korban berjatuhan. Semua itu dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh sikap menahan diri untuk tidak bertindak gegabah sehingga akan melahirkan korban yang lebih besar lagi. Salah satu prinsip dalam syariat Islam ini bahwa ketika di sana kita dihadapkan dengan berbagai bentuk mafsadah, efek negatif yang menimpa diri kita atau umat ini, maka diperintahkan kita untuk memilih aqallu wa akhaffu al-mafasid, tingkat kerusakan, tingkat efek negatif yang paling ringan. Ini adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicela di dalam syariat ini tindakan gegabah yang akan menyeret umat pada kesulitan demi kesulitan, kebinasaan demi kebinasaan. 3 tahun kita bayangkan bagaimana mereka bertahan di lereng atau di lembah Abu Talib dengan setelah sebelumnya dan sesudah itu juga atau di saat itu pula mereka menerima berbagai intimidasi, teror mental mereka. Namun semua itu dilakukan dengan sikap sabar, menahan diri. Bukan di tengah-tengah sahabat tidak ada para pahlawan. Jangan kita mengira bahwa di tengah-tengah sahabat pada waktu itu tidak ada para pemberani. Di sana ada sahabat-sahabat kibar yang terkenal sangat pemberani dan lihai.

kita tekankan dan kita ulang-ulang sebagai bentuk pelajaran bagi kita bahwa sejarah itu sebagai patokan bagi kita di dalam bersikap dan bertindak. Maka kalau saudara-saudara kita ada yang menyatakan bahwa kondisi kaum muslimin di Palestina sebelum terjadinya pembantaian yang terakhir ini, mereka dikepung, diintimidasi, dihalangi pasokan pangan serta obat-obatan kepada mereka. Ya, itu adalah suatu ujian. Suatu imtihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insyaAllah. Kenapa datangnya ujian dan musibah itu? Tetapi setidaknya sekarang kita sedang berhadapan dengan sebuah ujian dan musibah. Yaitu umat Islam diboikot. Dihalangi ruang gerak mereka. Namun sejarah memberikan kepada kita pelajaran. Memberikan kepada kita sebuah prinsip untuk kita bertindak. Coba kita perhatikan sekarang. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya bersabar. Di suatu hari, seorang sahabah, Khabbab bin Al-Arth radhiyallahu anhu, mengisahkan. Qala syaqawna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Kami mengeluh kepada Rasul. Di suatu hari. Tentang apa yang kami alami dari berbagai tindakan kekejaman Quraisy. Tolong sekali lagi wahai kaum muslimin. Ini adalah sejarah yang harus dihargai. Jangan bertindak gegabah. Kita perhatikan. Sejarah ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan disebutkan, diriwayatkan oleh para sahabat dan generasi berikutnya sebagai pelajaran penting. Kami mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi yang kami alami, kepedihan, kesakitan yang kami alami menghadapi kekejaman Quraisy. Dalam keadaan waktu itu Rasulullah sedang bersandarkan kepada sebuah kain beliau di bawah naungan Ka'bah. Qulna lahu wahai Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u Allah lana. Tidakkah engkau ya Rasul memintakan pertolongan bagi kami wahai Rasul menghadapi kebengisan Quraisy yang tidak kalah bengisnya dengan Yahudi sekarang? Tidakkah engkau berdoa ya Allah, ya Rasulullah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidakkah engkau memohon kepada Allah untuk kami? Melihat keadaan ini, Rasulullah sebagai seorang murabbi, sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang, yang membimbing dan membina umatnya dengan ilmiah, bukan dengan sikap-sikap yang emosional, bukan dengan sikap yang dilandasi oleh perasaan dan perasaan sehingga melahirkan tindakan yang gegabah. Maka Rasulullah membimbing akidah mereka. Kata Rasulullah, coba perhatikan, bimbingan Rasulullah dipetik dari sebuah sejarah. Rasulullah yang hidup pada masa itu, bersama sahabatnya, bukan juga orang pertama yang mengalami kekejaman orang-orang kafir. Sehingga Rasulullah menyadari hal itu. Mau tidak mau harus mengambil pelajaran dari umat-umat yang sebelum ini dari kalangan kaum mukminin yang menerima kekejaman dan kebengisan kufar pada waktu itu. Rasulullah menyatakan, coba kita perhatikan sekali lagi pelajaran dari sebuah sejarah. Kana ar-rajulu fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'al fihi fayuja'u bil minshari fayudha'u ala ra'sihi. فَيُشَقُّ بِإِثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ. Di antara mereka orang-orang yang sebelum kalian dari kalangan orang-orang yang beriman. Karena sebab keimanannya, mempertahankan keimanannya. Di antara mereka ada yang digalikan sebuah lubang,
kemudian ditaruh di lubang tersebut, dimasukkan,

0: kemudian didatangkan dengan sebuah gergaji yang diletakkan di atas kepalanya, kemudian digergaji kepala itu sehingga tubuhnya berbelah menjadi dua. Subhanallah. Tentunya ini tidak bisa dibandingkan dengan ketajaman peluru Zionis Yahudi. Gergaji yang diletakkan di atas kepala. Nah, kaum mukminin yang ada pada waktu itu melihat kejadian tersebut, tapi tetap bertindak di bawah bimbingan Nabi mereka, di bawah bimbingan syariatnya. Namun kata Rasulullah, tidaklah siksaan tersebut yang dialaminya menjadi sebab penghalang baginya untuk tetap berpegang kepada syariat agamanya, untuk mempertahankan syariat agamanya. Tidak. Bertahan. Yang lainnya melihat kondisi itu menahan diri, tidak bertindak gegabah. Wa yumshatu bi amshatil hadidi ma duna lahmihi wa 'azmihi wa ma yasudduhu dhalika 'an dinihi. Dan di antara mereka ada yang didatangkan dengan sisir yang terbuat dari besi, kemudian disisirkan ke tubuhnya sehingga dagingnya itu terurai dan terlepas dari tulangnya. Nah, wa ma yasudduhu dhalika 'an dinihi. Yang seperti itu tidak pula juga menghalangi mereka untuk tetap bertahan di atas syariat agamanya. Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyatakan, walakinnakum tasta'jilun. Coba perhatikan. Tapi kalian ini sungguh tergolong orang-orang yang terburu-buru di dalam bersikap. Sahabat yang seperti itu sabarnya. Yang sudah seperti itu juga kepedihan yang mereka alami, Rasulullah menyatakan, sabar kalian. Kalian adalah orang yang terburu-buru. Pada waktu itu, padahal sahabat tidak ada yang bertindak tindakan pribadi. Tidak ada di antara mereka yang merasa memiliki kekuatan, kemudian menggalang. Beberapa sahabat yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk memenggal kepala Abu Jahal, yang telah melemparkan tombaknya kepada kemaluan ibu Ammar, yaitu Sumayyah, sehingga mati seorang ibu tua. Tidak kemudian Ali bin Abi Thalib yang jago bertempur, kemudian menggalang beberapa sahabat, ayo kita penggal kepala Abu Lahab ataupun yang lainnya. Tidak sulit bagi mereka untuk bertindak itu. Tidak sulit bagi Umar, bagi Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat pemberani, pahlawan-pahlawan Islam. Tidak sulit bagi mereka untuk memenggal kepala salah seorang dari Quraisy. Namun semua itu mereka tahan. Mereka berupaya untuk menahan diri dari tindakan gegabah. Inilah mereka para sahabat. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Maka kita menyatakan kepada mereka-mereka, kelompok-kelompok yang tercerai-berai di Palestina itu, takutlah kalian kepada Allah. Taubatlah kalian kepada Allah. Kasihani kaum muslimin. Orang-orang lemah dari kalangan kaum mukminin dan mukminah, tolong kasihani mereka dan hargai darah mereka. Janganlah kalian menjadikan mereka menderita, tercerai-berai, ketakutan gara-gara tindakan ngawur kalian. Jangan. Kepada Hamas dan yang lainnya dari berbagai faksi yang ada di sana, tolong ambil pelajaran dari berbagai peristiwa bertahun-tahun ini umat Islam ditumpahkan darahnya gara-gara kalian. Ya, memang Yahudi adalah bengis dan jahat, menginginkan kehancuran bagi kita umat Islam. Tapi jangan diberi kesempatan bagi mereka. Jangan kita justru menyuguhkan alasan dan rekomendasi bagi mereka untuk membantai umat Islam akibat tindakan gegabah kalian. Kalau mereka mau berpikir tenang dan takut kepada Allah, tentunya saya menyarankan kepada mereka semuanya sebagaimana nasihat para ulama, agar mereka belajar tentang Islam. Untuk mengasihani kaum muslimin dan menghargai darah mereka. Jangan kalian pindahkan permasalahan dan kondisi yang semestinya adalah kondisi untuk bersabar dan menahan diri, berpindah kepada kondisi yang berikutnya, yaitu menghadapi kekejaman Yahudi. Dalam keadaan tidak mampu. Dalam keadaan tidak mampu kalian. Kalau kalian masih bisa lari ke gunung-gunung. Ya, sebagian tokoh Hamas larinya lari ke Libanon, lari ke Beirut. Ya, setelah adanya serangan Yahudi. Tetapi wanita-wanita lemah, bayi-bayi, dan nenek-nenek, kakek-kakek itu mau kemana mereka? Mau kemana mereka? Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah. Sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatufu yauman alal Ka'bah, Rasulullah bertawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian Rasulullah menyatakan ma athyabaki wa athyaba rihaki wa ma a'zamaki wa a'zama hurmataki. Betapa besarnya kemuliaan dan kehormatan engkau wahai Ka'bah. Walakin hurmatul mu'min hurmatu malil muslim wa damil muslim a'zamu min hurmatiki. Lebih besar dari kehormatanmu wahai Ka'bah. Darah seorang muslim, apalagi sudah lebih dari 1000 darah. Jangan kemudian bertindak gegabah. Kemudian setelah umat Islam dibantai, kalian menjerit-jerit mengirim VCD-VCD pembantaian. Setelah umat Islam, kaum mukminin di sana menderita, kepala-kepala bayi lepas, kemudian kalian memotretnya, mengirim ke dunia luar. Nih, kami dibantai. Jangan bertindak bodoh. Berpikirlah wahai kaum mukminin, ini syariat ini. Ini adalah agama. Jihad itu adalah amalan yang mulia yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diletakkan dengan persyaratan-persyaratannya. Bukan tindakan ngawur. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Maka dari sini kita mengetahui tentang kondisi kekuatan yang sebenarnya yang ada pada umat Islam. Terkait dengan ayat ke-77 dari surat An-Nisa yang sudah kita bacakan kemarin, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Al-ayah yang sudah kita nukilkan pernyataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pernyataan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kalau ada yang menyatakan bahwa ayat ini sebenarnya sudah mansukh. Ayat ini sebenarnya sudah tidak berlaku hukumnya. Karena memang syariat Islam itu bertahap. Pada awalnya umat Islam dilarang untuk berjihad, dilarang untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang kafir di saat mereka lemah. Ya, itu dahulu. Kemudian turun ayat-ayat berikutnya yang memansuhkan hukum tersebut. Sebagaimana khamr pada awalnya tidak diharamkan secara mutlak, tetapi ketika syariat ini sudah mulai jelas, kaum muslimin sudah semakin kuat, keimanan mereka semakin tinggi, baru setelah itu diharamkan secara mutlak. Maka sama juga dengan kasus ini. Maka sekali lagi kita menyatakan, tolonglah ketika membahas Islam itu, janganlah ilmu Islam ini, ilmu tentang syariat ini disamakan dengan ilmu kedokteran atau ilmu teknik sipil dan yang lainnya. Tolong, hargai Islam. Anda tidak punya ilmu. Anda jahil. Usama bin Laden yang sekarang menyerukan seruan jihad itu jahil. Seorang sarjana ekonomi. Bukan kepada mereka dikembalikan fatwa urusan umat. Dia sendiri sembunyi. Tampil ya akhi. Kalau Anda pahlawan, tampil. Jangan cuma hanya bisa mengirim rekaman kaset. Sehingga Anda ditertawakan oleh Presiden Amerika yang sekarang, Barack Obama, katanya Usama tidak akan pernah tentram dan tidak akan pernah mendapatkan persembunyian yang tenang. Subhanallah, mujahid seperti ini. Lari dari gunung ke gunung, dari negeri ke negeri. Ini sebagai salah satu bukti bahwa kalian lemah. Jangan menyeret umat ini pada kehancuran. Dan kita khawatir sebenarnya. Jangan-jangan di barisan mereka kelompok-kelompok itu sudah ada antek-antek Yahudi. Intelijen-intelijen kufar yang menyusup untuk membuat suasana ini carut-marut. Sehingga menjadi rekomendasi bagi Yahudi. Inilah mereka melepaskan roket-roketnya ke kami berkali-kali. Ya. Kata Yahudi, kami berusaha menahan diri tapi terus mereka Hamas dan yang lainnya. Ha, sekarang kita balas. Jadi rekomendasi bagi Yahudi. Maka kita menyatakan bahwa ayat yang Allah turunkan, yang tercantum di dalam surat An-Nisa ayat ke-77 itu, bukanlah kemudian hukumnya dimansuhkan atau tidak diberlakukan kembali. Maka kita lihat sekarang pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang pembahasan tersebut. Kata beliau, ketika menyebutkan tentang ayat ke-77 dari surat An-Nisa, di dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, beliau menyatakan, "Faman kana minal mu'minina bi ardin huwa fiha mustad'afun aw fi waqtin huwa fihi mustad'afun faly'amal bi ayati as-sabri was-safa amma yu'dhi Allah wa rasulah min alladhina utul kitaba wal musyrikin." Barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di sebuah belahan bumi dalam kondisi mereka itu mustad'af, lemah. Perhatikan ini pernyataan Syekhul Islam, seorang mujahid, pemberani. Nah, boleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dituduh penakut, silakan. Nah, boleh Syekh Al-Albani dinyatakan dan dituduh sebagai ulama qa'idun yang duduk-duduk saja, sibuk dengan perpustakaannya, silakan. Tapi ini adalah pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang ikut bertempur melawan Tatar. Nah, coba perhatikan pernyataannya. Maka kata beliau, barang siapa di antara kaum mukminin yang hidup di belahan bumi tertentu, di mana mereka di sana dalam keadaan lemah, atau di suatu masa, di suatu zaman, di sana mereka hidup dalam keadaan lemah. Kalau tadi batasan teritorial, batasan wilayah tertentu, kalau sekarang batasan waktu. Apa nasihat beliau, fatwa beliau? Faly'amal bi ayati sabri was-safa amma yu'dillah wa rasulah. Hendaknya mereka kaum mukminin tersebut beramal, mengamalkan ayat-ayat yang memerintahkan kepada umat Islam untuk menahan diri dan membiarkan untuk sementara waktu kekejaman musuh-musuh Allah dari kalangan ahlul kitab dan musyrikin yang menyakiti Allah dan Rasulnya, yang memerangi Allah dan Rasulnya, tahan diri. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Sekali lagi saya bawakan di sini fatwa ulama. Bukan pembicaraan ini keluar dari logika-logika kita. Ayat Al-Quran, hadis, sejarah Rasul, fatwa para ulama yang dikenal dengan ketakwaan dan keilmuannya dalam tentang syariat ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang menyatakan bahwa ayat tersebut mansukh dengan firman Allah yang terdapat dalam surat At-Taubah. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata 'an yadin wa hum saghirun. Ayat ini berisi perintah, perangi kata Allah orang-orang yang tidak mau beriman terhadap Allah dan hari akhir. Di antara juga orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tidak mau mengharamkan apa-apa yang telah Allah haramkan dan yang telah diharamkan oleh Rasulnya. serta orang-orang yang tidak mau berpegang dengan agama yang hak ini. Perangi mereka atau sampai mereka mau membayar jizyah upeti. Ayat ini hak. Ayat ini benar adanya. Namun, apakah kemudian ayat ini berfungsi sebagai nasikh, sebagai penghapus hukum terhadap ayat-ayat yang lainnya? Jawabannya sudah kita dengarkan dari pernyataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala dan para mufassirin, Ibnu Katsir, Ibnu Jarir dan yang lainnya. Mereka tidak menyatakan bahwa ayat yang tadi yang di dalam surat An-Nisa itu mansukh. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dalam keadaan seperti ini, kembali kita kepada persyaratan pertama untuk terwujudnya atau boleh diamalkannya amalan jihad, yaitu al-istita'ah wal-qudrah, kemampuan, kekuatan fisik dan persenjataan yang memadai untuk menghadapi kaum kafir. Bukan berarti kita tidak mau melakukan peperangan atau menyatakan tidak akan bisa terwujud kekuatan itu kecuali apabila kita memiliki kekuatan yang sama dengan orang-orang kafir. Baik secara kuantitas ataupun kualitas kekuatan kita. Tidak. Kalau orang-orang kafir memiliki 1,000 pesawat, kita harus memiliki 1,000 pesawat. Tidak. Tetapi itu yang mengukur adalah orang-orang yang memang ahli di bidang itu dan bertakwa serta berjalan di bawah bimbingan ilmu dan nasihat para ulama. Mereka yang akan menentukan hal tersebut. Bukan sembarang pihak. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dengan ini kita telah menyelesaikan pembahasan tentang persyaratan pertama terkait dengan diwujudkannya amalan jihad di tengah-tengah umat Islam ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa
1: alhamdulillahi rabbil alamin wa salatan wa salaman ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pada bagian kedua kajian kita hari ini dengan tema yang telah disebutkan, beberapa contoh problem yang menimpa masyarakat muslim dan kemudian juga menimpa kepada waliul amr muslimin. Di antara sebab utamanya adalah keengganan umat untuk mengembalikan jawaban terhadap problem-problem mereka kepada para ulamanya. Keengganan masyarakat untuk mengembalikan problemnya kepada ulamanya. Banyak faktor, banyak sebab. Yang pertama adalah kejahilan umat tentang kedudukan dan posisi ulama. Yang telah disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang tadi setidaknya sudah 2 ayat yang disebutkan. Atau disebutkan di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat tidak lagi mengerti mana ulama, mana orator. Orator yang pandai berceramah, retorikanya bagus dalam berkhutbah, berapi-api ketika menyampaikan materi, suaranya lantang, itulah yang dipandang ulama. Sehingga masyarakat bukannya sekadar tidak mendapatkan solusi untuk problem-problem akidah, problem-problem manhaj, problem-problem sosial kemasyarakatan, justru yang didapat adalah provokasi yang semakin membuat panasnya suasana. Emosi mereka dibakar dengan fatwa-fatwa, kalau boleh disebut dengan fatwa, yang keluar dari bimbingan Al-Quran was Sunnah. Tolok ukur di tengah masyarakat seorang tergolong sebagai bagian dari ulama adalah keberanian dia di dalam berceramah atau mengkritisi kemungkaran-kemungkaran secara terbuka melalui mimbar-mimbar, berbagai macam mimbar, mimbar Jumat, mimbar khutbah hari raya, tabligh akbar, dan yang lainnya. Sehingga yang terjadi, problem semakin rumit, suasana semakin tidak menentu. Sebabnya karena memang masyarakat jauh dari ilmu. Masyarakat yang jauh dari ilmu sulit untuk bisa menilai mana orang yang berilmu. Tapi masyarakat yang berilmu, yang belajar, belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar akidah, dan seterusnya, akan bisa menilai mana yang ulama yang kita diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mengembalikan urusan umat kepada mereka. Mana yang bukan? Ini sebab pertama. Kenapa umat tidak mengembalikan urusannya kepada umat, kepada ulama? Kedua, masih terkait dengan yang pertama, namun dari sisi, kalau tadi dari sisi masyarakat, dari sisi yang diulamakan, tidak terdapat padanya sifat-sifat dan kriteria ulama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan pula oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau yang disebutkan dalam Al-Quran, antara lain Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya, yang benar-benar takut kepada Allah, punya sifat khasyah kepada Allah, dari kalangan hamba-hamba ini adalah dari kalangan ulama. Sifat khasyah, di samping khasyah dalam perkara-perkara kepribadiannya, lebih terkait dengan topik ini adalah khasyah dalam menjawab, memberikan solusi terhadap problem-problem umat. Dengan kata lain, tidak ada lagi sifat khasyah untuk tidak berfatwa tanpa ilmu. Atau bahkan lebih parah, untuk tidak menjual fatwa. Tidak adanya sifat khasyah. Khasyah itu rasa takut kepada Allah, kepada kebesarannya, kepada azabnya, kepada peradilan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kepada ana dan antum semuanya sifat khasyah. Akibatnya adalah memperdagangkan fatwa. Memperdagangkan fatwa. Dan ini banyak contohnya. Memperdagangkan fatwa itu tidak mesti dengan materi. Tidak. Salah satunya jual beli fatwa dengan materi. Tetapi ada jual beli fatwa dengan nilai tukar kekaguman umat. Pujian dan sanjungan umat, simpati umat kepadanya. Sehingga apa sih yang lagi disukain oleh umat, dia akan berfatwa sesuai dengan yang disukai. Apa sih sekarang yang lagi ngetren di umat? Apa sih kemauan umat? Umat lagi marah nih tentang suatu perkara. Dia akan berfatwa yang mencocoki kemarahan umat. Umat sedang menghimbau dan mengajak untuk bersolidaritas tentang suatu perkara. Enggak berani dia mengeluarkan fatwa yang sebenarnya. Bahwa perkara yang telah dituangkan semangat solidaritas untuknya, ternyata tidak seperti yang digambarkan. Syariat mengatakan tidak demikian. Tapi dia enggak berani menjelaskan kepada umat hakikat dari permasalahan tersebut. Kenapa? Kalau dia menjawab, menjelaskan hakikat permasalahan, dia akan dikecam oleh umat. Tidak ada lagi umat yang memujinya dan menyanjungnya sebagai seorang da'i, seorang ustaz, atau seorang alim, ulama. Yang berada bersama barisan masyarakat. Takut dia kehilangan gelar dan simpati dari umat. Akhirnya mengikuti kemauan umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di antara kriteria dan sifat ulama pembina umat disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, qala yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa panji bendera ilmu ini, ilmu tauhid, ilmu sunnah, akidah, iman, manhaj, dakwah, ibadah, akhlak, semua bidang ilmu dalam Islam. Siapa yang akan membawa panjinya, mengibarkannya, menegakkannya? Terusus ada ketika ada upaya-upaya yang ingin menjatuhkan bendera ilmu tadi, menggugurkannya, dia akan tampil terus menegakkan bendera atau panji ilmu tersebut. Siapa mereka? Min kulli khalafin uduluhu, pada setiap generasi. Al-udul, al-udul kata jamak yang maknanya adalah orang-orang yang bersifat adil, terpercaya dalam keilmuannya, kapasitas ilmu, dan amanah menyampaikan ilmunya. Tentu semua itu bermula dari lurusnya dan baiknya batin. Bermula dari lurus dan baiknya niat. Akan muncul amanat dalam penyampaian. Adil dalam penyampaian. Ilmiah. Sesuai dengan koridor ilmu. Itulah para al-udul. Yang kata Nabi, pada setiap generasi akan muncul ini al-udul. Ciri-cirinya dilanjutkan oleh Nabi. Yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wila al jahilin. Akan membersihkan dari ilmu agama ini segala bentuk tahrif, upaya penyelewengan makna dan tafsir maksud dari ilmu-ilmu ini tadi. Di bidang akidah, ada yang berusaha menyelewengkan makna dan maksud ayat. Tampil para al-udul, dalam karya-karyanya, dalam ceramah-ceramahnya, meluruskan. Tidak demikian. Itu sebuah kesalahan terbukti, begini, begini, dan begitu, berdasarkan penerapan, pengamalan, pemahaman generasi salaf dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim jami'an. Ada penyelewengan makna di bidang iman. Tampil lagi al-udul dalam karya-karyanya, dalam ceramah-ceramahnya dan nasihat-nasihatnya. Membersihkan ilmu iman dari segala yang menodainya. Entah itu noda Mu'tazilah, noda Al-Qadariyah, noda Al-Jabriyah, ataupun yang lainnya, noda Al-Murji'ah, dan seterusnya. Tampil. Dalam sejarah muncul nama-nama besar. Sejak masa sahabat. Kalau tadi disebutkan, telah tampil sahabat yang mulia Ibnu Abbas, yang diutus oleh khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, meluruskan tahrif, penyelewengan makna terhadap ayat ke-44 surat Al-Ma'idah, yang dilakukan oleh kaum teroris Khawarij. Tampil al-udul. Ali bin Abi Thalib mengutus seorang alim ulama, Ibnu Abbas radhiyallahu anhum jami'an. Tampil meluruskan itu. Walaupun dikecam oleh para teroris Khawarij yang sedang bersemangat, menyangka perjuangannya adalah jihad fisabilillah, menyangka perjuangannya adalah dalam rangka menegakkan syariat Islam, menyangka bahwa itu bagian daripada menghilangkan kezaliman dan seterusnya. Al-udul tampil. Di zaman munculnya fitnah Al-Qadariyah di negeri Basrah, yang dikendalikan oleh Ma'bad Al-Juhani. Kisahnya panjang, diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya, Kitabul Iman, Sahih Muslim. Tampillah Abu Abdurrahman Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab, yang menjawab fenomena yang muncul dari negeri Basrah kala itu, menghadapi tahrif kaum Qadariyah. Tidak cukup waktu kita berbicara tentangnya. Tapi kembali lagi, ulama kibar, ulama al-udul, pembawa panji-panji ilmu ini. Dari zaman ke zaman. Kita loncat ke zaman kita hidup. Mungkin sebagian yang hadir belum lahir waktu itu. Kurang lebih 27 atau 28 tahun yang lalu, ketika munculnya serangan Saddam Hussein kepada negeri Kuwait, kemudian ikut bersolidaritas terhadap tetangganya, yaitu negara Saudi Arabia, bersolidaritas untuk Kuwait karena ketidakmampuan militer pada waktu itu untuk menghentikan kekejaman Saddam Hussein. Maka para ulama mengkaji permasalahan. Salah satu permasalahan penting yang apabila dibahas secara dalil-dalil syar'i akan diketahui jawabannya dan kesimpulan hukumnya. Namun ketika dijawab oleh emosi, kecemburuan terhadap Islam yang kosong dari ilmu, kecemburuan terhadap Islam tanpa dibawa bimbingan kaidah-kaidah syariat, yang lahir bukan jalan keluar bagi umat Islam tapi fitnah. Di saat itu ulama Syekh Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Muhammad Aman Al-Jami, Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Al-Allamah Shalih Al-Haydan, Al-Allamah Al-Fauzan, ulama-ulama yang sudah berumur tua yang mengkaji masalah demi masalah,
2: fenomena-fenomena yang terjadi di tengah umat dari waktu ke waktu mereka jawab untuk dihubungkan problem yang sedang terjadi ini dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dalam bingkai pemahaman generasi terbaik. Tapi muncul orang-orang muda. Dai-dai muda. Yang tampil berbicara dalam permasalahan besar tanpa mau kembali, bahkan tanpa ada penghormatan kepada ulama-ulama kibar yang Rasulullah menyatakan al-barakatu ma'a akabirikum. Barakah itu Allah letakkan bersama ulama-ulama kibar, ulama-ulama senior di kalangan kalian. Barakah fatwa, barakah jawaban terhadap problem Allah letakkan kepada mereka. Demikian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Namun dai-dai muda ini enggak peduli. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu yang sering kita dengar. Yahudi, Yahudi. Naam, Yahudi musuh kita semuanya. Tapi jangan kita konyol. Melawan Yahudi dengan cara yang salah kita habis. Kita tidak akan ditolong oleh Allah. Tidak akan datang Nasrullah. Kalau perjuangan kita tidak dibawa bimbingan ilmu, enggak mungkin. Terlalu banyak praktek sejarah yang menunjukkan perkara yang saya sebutkan tadi. Para hadirin yang saya muliakan, barakallahu fikum. Para ulama berfatwa menjawab pertanyaan pemerintah kala itu. Yang berdiskusi tentang mendatangkan kekuatan asing untuk mencegah kezaliman Saddam Hussein. Maka keluarlah fatwa dari ulama-ulama kibar. Dengan dalil-dalilnya Quran, Sunnah, nih sejarah seperti ini di masa Rasul, berikutnya dan seterusnya. Dibahas secara rinci. Dengan tenang. Tidak emosional. Yang kesimpulannya, boleh dengan syarat-syaratnya. Muncul dai-dai muda. Yang buku-bukunya mungkin sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagiannya sejak tahun-tahun tersebut. Yang tidak terima dengan fatwa tersebut. Mengadakan tablik akbar memprotes kebijakan ulama kibar. Wah, dengan tentunya protes itu bukan hanya dengan teriakan-teriakan, takbir. Tapi dengan analisa-analisa, bayangkan. Analisa-analisa anak-anak muda. Bahwa ini kalau datang tentara Amerika dengan koalisinya ke Jazirah Arab. Ya, mereka akan menguasai Jazirah Arab ini. Sebenarnya peristiwa penyerangan ini telah didesain untuk merekomendasi masuknya tentara asing ke negeri ini. Yang mereka nanti akan menguasai minyak, yang nanti mereka akan menguasai Masjidil Haram, yang anak-anak muda ya. Yang jauh kesehariannya dari bimbingan ilmu belajar Al-Qur'an duduk bersimpuh belajar. Sebatas yang dia sukai adalah mendengarkan ceramah-ceramah melalui audio. Tapi dia gak belajar. Yang terpukau dengan, Masya Allah, Syekh waktu berceramah sampai meneteskan air mata. Bukan begitu Islam. Sebagaimana kaum Khawarij, teroris, saat memberi semangat kepada anggotanya untuk memberontak kala itu. Bukan orang sembarangan. Orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Ketika berceramah meneteskan air mata. Membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tetapi ulama bisa tahu. Enggak benar. Enggak benar. Bukan demikian ayat itu difahamin. Bukan demikian hadis itu diterapkan. Itu ulama. Ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Maka pada tahun itu. muncullah fitnah besar di tengah masyarakat muslim di dunia. Mengecam ulamanya. Analisa-analisa yang sudah disebutkan tadi betul-betul berhasil merebut hati kaum muda khususnya. Siapa yang bisa rela bahwa tentara asing yang kafir itu datang ke daerah Teluk, terkhusus Saudi Arabia, dengan senjata lengkap? Ini kata Salman Al-Audah, ini sebenarnya adalah agresi, ini sebenarnya adalah penjajahan yang dikemas. Dan pemerintah kita ini adalah budak-budak Amerika. Ulama kita ini adalah penjilat-penjilat. Sama persis yang diucapkan oleh kaum teroris Khawarij generasi awal terhadap ulama-ulama sahabat yang dikatakan penjilat terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Penjilat, penjilat, penakut. Sama persis. Antum bisa lihat sejarah provokasi ya, Abdurrahman bin Muljim dan yang bersamanya terhadap anggota-anggotanya. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum, muncullah fitnah kala itu besar sekali. Tapi ulama tetap pada posisinya. Ar-rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya enggak goyah dengan percikan kilat yang seperti itu. Enggak goyah karena dalil mengatakan demikian. Berjalan waktu, kemudian banyak orang yang sadar. Ternyata ya, yang disebutkan oleh Salman Al-Audah, Nasir Umar, Safar Al-Hawali dalam tablik akbar, tablik akbarnya, itu hanya analisa ocehan-ocehan generasi dai-dai muda. Ternyata tidak demikian keadaannya. Setelah selesai agresi militer Saddam secara perlahan dan bertahap, ya, mereka keluar meninggalkan negara Teluk dan terkhusus Saudi Arabia. Bahkan disebutkan tidak kurang dari 1,000 tentara asing yang masuk Islam. Karena ternyata negara Saudi juga berbuat dakwah kepada mereka. Banyak yang masuk Islam. Karena kekaguman mereka terhadap muslimin. Yang tidak mereka dapatkan di negaranya. Berapa kita berjumpa dengan kawan kita yang sekarang sudah di atas sunnah, dulunya adalah tentara Amerika. Yang masuk Islam karena kasus-kasus itu. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Itulah ulama menghubungkan fenomena yang terjadi dengan dalil Al-Qur'an dan dalil sunnah, dihubungkan dengan sejarah. Nih, sejarah, lihat wahai umat. Lihat sejarah ini. Pelajari sejarah ini. Tapi sekali lagi para provokator menghalangi umat dari ulamanya. Maka pada setiap permasalahan yang menimpa umat, Allah memerintahkan kita untuk mengembalikannya kepada ulama. Muncul fitnah pada waktu itu bahwa ulama tidak tahu waqi', tidak tahu realita umat. Itu hanyalah ulama-ulama yang sibuk dengan buku-buku di perpustakaan-perpustakaan. Tidak tahu kenyataan umat. Yang sok bijak di kalangan mereka enggak berani terang-terangan menyerang ulama. Ulama dipetakan, dibagi-bagi. Saya, kata Imam Samudra misalkan, dalam urusan fikih, masalah hijab dan cadar, saya mengikuti fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz Ibnu Utsaimin. Tapi dalam permasalahan hadis, apakah hadis itu sahih ataukah tidak, saya mengikuti dan mengambil Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Tapi dalam perkara jihad, dalam perkara ingkar mungkar, saya mengikuti Abdullah Azam, mengikuti ini aja. Masya Allah. Ulama dibagi-bagi kayak menu makanan. semau dia, ini mau dicampur dengan ini mau dicampur dengan ini dicampur. Sesuai dengan kemauan hawa nafsunya. Ternyata bersama waktu terkuak bahwa apa yang disampaikan oleh dai-dai muda itu hanya ocehan-ocehan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ikhwani fid din azzaani Allah wa iyyakum. Pada setiap generasi juga demikian. Muncul fenomena-fenomena problem dan fitnah menimpa umat. Dan di saat itu selamatlah yang selamat dengan izin dan pertolongan Allah. Kemudian upaya mereka bertanya, mengembalikan jawabannya kepada para ulama. Tapi gugurlah yang gugur, jatuhlah dalam fitnah mereka-mereka yang tidak mau mengembalikan urusnya kepada ulama dan bahkan tidak lagi menghormati ulama. Begitu juga waliul amr. Kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengembalikan urusan kita kepada mereka. Yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan kebenaran, kita wajib menerimanya dan menjalankannya. Kita kembalikan kepada mereka problem-problem umat. Kalau nasihat perlisan, nasihat berdasarkan dalil, berdasarkan fatwa, sudah tidak lagi diindahkan, sudah tidak lagi dipedulikan, maka kita teringat wasiat dan nasihat khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan dalam nasihatnya, "Inna Allah la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an." Sesungguhnya Allah memberikan ancaman dan menghentikan kemungkaran melalui jalur penguasa, sultan, yang tidak terwujud itu hanya dengan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya apa? Para pelaku kejahatan, para penyebar kemungkaran, sudah disampaikan dalil, itu yang kamu lakukan bertentangan dengan ayat ini loh. Bertentangan dengan ayat ini. Allah melarang yang kamu lakukan itu. Nih dalilnya, tetap aja. Nggak peduli. Ini yang kamu sampaikan. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam ayat ini mengatakan demikian. Enggak benar itu. Ini juga fatwa ulama berdasarkan dalil-dalil hadis. Enggak peduli. Maka kata Utsman bin Affan, yang seperti ini dihentikan dengan adanya penguasa. Gimana caranya? Laporkan kepada penguasa. Biar diangkat permasalahannya sampai ke mahkamah. Barakallahu fikum. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri kita. Sampai di Madinah sana. Nasihat ulama sudah disampaikan. Jangan seperti itu. Kamu mau menyampaikan kebenaran bukan dengan cara yang mungkar. Tetap aja. Nasihatin lagi. Nih dalilnya. Nggak boleh seperti itu. Itu menyelisih ayat ini, ayat itu, hadis ini, ayat. Tetap aja. Akhirnya permasalahannya diangkat kepada waliul amr. Kalau waliul amr dengan kekuatannya, orang-orang yang enggak mau lagi mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai nasihat, maka ini yang bertugas. Teroris misalkan. Nasihatin tetap aja. Ibnu Abbas membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ini loh, dalil yang kamu katakan itu enggak benar berdasarkan ayat ini, ayat ini, ayat ini. Itu yang kamu ucapkan enggak benar berdasarkan ini. Nah, tetap aja menyombongkan diri. Maka Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah memutuskan kebijakannya, tumpas mereka. Yang kemudian di dalam kitab-kitab akidah tercantum Saifu Ali, Saifu Haqqin ila akhir zaman. bahwa keputusan kebijakan Ali bin Abi Thalib itu menumpas kaum teroris Khawarij adalah kebijakan yang benar sampai hari kiamat. Karena ini juga berdasarkan dalil hadis Nabi. Nabi mengatakan tentang kaum Khawarij, lain adraktuhum laqataltuhum qatla adin. Kalau aku, kata Nabi, berkesempatan menjumpai mereka, yakni dalam bentuk kekuatan fisik, bala tentara, aku akan tumpas mereka sehabis-habisnya, seperti habisnya kaum 'Ad. Itu Nabi ucapkan setelah Dhul Khuwaisirah, ya, melakukan operasi atau orasi ingkar mungkarnya secara terbuka, ya, kepada Nabi SAW. Bahwa nanti orang ini akan memiliki pengikut. Disebutkan ciri-cirinya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Al-Quran. Ya? Kata Nabi. Tetapi bacaan Al-Quran mereka tuh gak nyentuh hatinya. Gak bisa ngelewatin kerongkongannya untuk menyentuh hati. Gak paham. Kalau di zaman kita wis senengnya, paling seneng kalau mendengarkan ceramah yang ada takbir-takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa masalahnya? Apa ya, akhi? Apa masalahnya? Tidak demikian Islam ini berjalan. Maka kata Utsman bin Affan, innallaha la yaz'u bis-sultan ma la yaz'u bil-Qur'an. Harus dihentikan dengan itu. Begitu juga pada masa-masa berikutnya. As-sultan. Kemungkaran-kemungkaran yang terjadi ini serahkan kepada waliul amr. Yang enggak mempan nasihat dengan dalil, dengan fatwa, serahkan kepada Allah. Apa yang terjadi di Madinah akhir-akhir ini juga demikian. Menyerang sana sini dengan omongan tanpa dalil, isinya caci makian. Dinasehatin, tolong datangkan dalil, tolong datangkan dalil, tolong datangkan bukti. Enggak peduli, terus saja menimbulkan kegaduhan. Maka diangkat usaha perkaranya kepada siapa? Pemerintah. Pemerintah manggil, ta'al, duduk sini di mahkamah. Dengerin nih. Sudah, kalau kamu enggak nurut lagi, nih ancamannya. Ini makna nasihat Utsman bin Affan. Dinasihatin ayat enggak dengerin. Allah mengatakan dalam ayat ini begini, tetap aja enggak peduli. Dinasihatin maksa, saya akan tetap berbicara tentang ini walaupun di belakangnya ada 1000 Salman. Tahu siapa Salman? Raja Salman. Walaupun di belakang kamu, di belakang dia ada 1000 raja. Ini nantang. Maka yang menyelesaikannya adalah siapa? Waliul Amr. Peran Waliul Amr dalam mengkondusifkan keadaan. Tentu semuanya harus dalam bingkai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh semua itu dijalankan murni karena kepentingan atau karena hawa nafsu, karena ini dan itu. Murni semuanya karena Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Apa yang terjadi sekarang ini di media massa yang sudah kita sebutkan? Nasihat-nasihat sudah enggak bisa. Teguran-teguran sudah tidak didengarkan. Maka yang berperan di sini membina umat adalah waliul amr. Namun memang kondisi ini kondisi yang sudah parah, berat. Bersama itu, bukan maknanya ini merekomendasi kita untuk berhenti melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. untuk berhenti menjelaskan kepada umat yang hak adalah hak atau yang batil adalah batil. Tidak. Kita tetap berbuat. Tetap menyampaikan hasil dari penyampaian kita. Tidak pernah Allah tuntut dari kita. Apa yang sekarang terjadi yang sering

Kita melihat khususnya para ulama kita di negeri Saudi Arabia, kita mendapati mereka adalah para ulama yang terdepan di dalam mengentaskan umat dari bahaya radikalisme. Karya-karya mereka dalam puluhan tahun terakhir ini menunjukkan hal itu. Kalau di negeri lain orang masih sibuk untuk mengidentifikasi teroris atau terorisme berdasarkan jaringannya, atau dia ikut kelompok teroris yang mana, atau dari baru ketahuan setelah melakukan operasi teror. Kalau para ulama ahli sunnah sudah memberikan rambu-rambunya jauh-jauh sebelumnya. Kalau banyak orang baru mengetahui adanya bahaya 100 meter ke depan karena ada peringatan, ada rambu, sebagiannya lagi baru tahu 50 meter ke depan baru setelah melihat langsung, ada sebagian yang baru tahu setelah terkena musibah, maka para ulama ahli sunnah puluhan kilometer sebelumnya sudah diberitahu, hati-hati, ada tanda-tanda ini. Berikutnya diberi lagi rambu, hati-hati, akan ada seperti ini. Rambu berikutnya, awas, akan ada seperti ini dari arah sana. Dan seterusnya, sehingga umat bisa mengantisipasi dan menyelamatkan dirinya, keluarganya, anak didiknya, jauh-jauh sebelum musibah itu datang. Contoh yang dilakukan oleh para ulama dalam peran mereka membina umat, menyelamatkan akidah umat, yang kemudian bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan bermanfaat untuk negeri serta negara. Bagaimana ulama-ulama ahli sunnah yang sering dijuluki secara tidak benar, sering dijuluki dengan ketidakadilan, dengan cara yang tidak adil sebagai ulama Wahhabi, kemudian diidentikan kalimat Wahhabi ini dengan terorisme, itu suatu kedustaan. Iyaquluna illa kadhiba. Tidaklah yang mereka ucapkan kecuali dusta. Terbukti ulama-ulama salafi yang dijuluki sebagai ulama Wahhabi untuk menjauhkan umat dari mereka, menciptakan image negatif di hadapan umat, ternyata mereka yang tampil. Perhatikan tulisan ulama kita, tulisan atau fatwa barakallahu fikum Al-Allamah Muhammad ibn Ali Al-Jami, yang dikenal dengan Syekh Muhammad Aman Al-Jami, sudah wafat. Bagaimana juga tulisan dan karya Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, ketika menyoroti karya-karya yang sering dijadikan literatur oleh masyarakat luas atau oleh para dai-dai teroris dalam menanamkan doktrin-doktrin pemahaman khawarij, beliau jauh-jauh hari melakukan penelitian terhadap karya-karya tersebut. Ambil contoh yang sering disebutkan, semisal Abu al-A'la al-Maududi, seorang berpemahaman khawarij takfiri. Mungkin kalau orang sudah terlanjur nama ini ada di hati, wah, asobianya yang muncul. Wah, antum jangan suka menyalahkan ulama. Sabar. Yang menyalahkan ini bukan kita. Yang menyalahkan ini pakarnya. Dan sabar. Kamu mau bicara tentang agama atau mau bicara tentang bangunan? Kalau mau bicara tentang agama, kamu bukan ahlinya. Dengarkan. Nih, bisa baca? Nggak bisa. Nih, saya bacakan. Disebutkan oleh beliau dengan penukilan-penukilan langsung dari literatur dan karya-karya mereka. Semisal tadi nama yang disebutkan,

0: dalam bukunya yang berjudul ini. Pada cetakan kesekian halaman sekian. Dia mengatakan, dinukilkan. Nggak percaya? Buka buku yang bersangkutan tadi. Kalau Anda ingin mencoba meneliti. Ingin sampai kepada tujuan yang sama yaitu kebenaran. Terbukti ternyata Abul A'la al-Maududi adalah seorang tokoh di negeri Pakistan yang menanamkan pondasi-pondasi takfir, pengkafiran terhadap umat dan terhadap negara. Yang kemudian menjadi rujukan kepada banyak dai-dai muda tanpa mereka tahu apakah ucapan ini benar dalam timbangan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau muncul anak-anak muda yang kemudian muda mengatakan ini kafir. Ini adalah kafir. Pemerintah ini adalah kafir. Wajib digulingkan. Wajib diperangi. Ternyata diperiksa. Ujung-ujungnya kembalinya kepada buku-buku Abul A'la al-Maududi. Begitu juga sebelum munculnya Usama bin Laden. Ini anak kemarin. Anak kemarin baru muncul. Jauh sebelum itu. Maka Syekhuna Rabi menulis karya buku yang berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah fihi al-hikmatu wal 'aql. Prinsip dan cara atau metode para nabi di dalam berdakwah kepada jalan agama Allah. Di dalam prinsip para nabi itu berdakwah terdapat hikmah dan cara-cara yang logis. Sekali hikmah sesuai dengan Quran dan Sunnah, logis juga. Digambarkan oleh Syekh Rabi Hafizahullah. Bagaimana sih para nabi itu berdakwah? Bagaimana caranya? Apa yang dimulai? Gimana menyikapi kemungkaran yang terjadi? Ditunjukkan. Abul A'la mengatakan demikian. Ini. Al-Quran mengatakan demikian. Sahabat nabi mengatakan begini. Ini adalah batil. Sayyid Qutb di dalam kitabnya Dhilalil Quran. Atau Al-Adala Al-Istima'iyah. Yang di dalam buku ini, dia juga membenarkan sistem sosialis dalam aturan ketatanegaraan dan perekonomian. Ya. Disebutkan juga bahwa Umar Ibn Khattab adalah pencetus ideologi sosialis. Masya Allah. Terlepas juga dari Said Qutb yang mencela para sahabat Nabi, termasuk para nabi-nabi. Nabi Allah Musa alaihissalam dikatakan olehnya bahwa dakwah Nabi Musa lebih didirikan di atas asabiyah. Masya Allah. Mencela Sayyidina Khalifah Uthman bin Affan. Bahwasanya pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan adalah jurang kegagalan. Masya Allah. Utsman bin Affan sudah tidak berbuat adil. Melakukan nepotisme dalam pemerintahannya. Allahu Akbar. Yang dijuluki Al-Khulafa'ur Rashidun. Salah satunya adalah Utsman. Yang diperintahkan oleh Nabi untuk kita meniru dan meneladaninya. Belum lagi mencela sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Dijelaskan itu semua oleh Syekh Rabi Hafizullah dalam karya khusus di bidang itu. Dalam bidang pemahaman takfir yang ada pada orang ini, di mana dia mengatakan bahwa sekarang masjid-masjid muslimin ini, masjid-masjid yang ada di muka bumi ini, taubahnya bagaikan tempat-tempat atau bagaikan gereja-gereja atau yang semakna dengan ini, dan kumandang azan itu tidak ada manfaatnya. Kalau ingin tahu redaksi yang persis, silakan kembali kepada sana. Saya menukilkan secara makna. Menyamakan masjid-masjid ini bagaikan tempat-tempat ibadah kaum kufar. Kira-kira apa yang akan muncul di benak seorang pemuda yang telah didoktrin dengan doktrin ini? Maka tampil ulama membentengi umat. Negeri ini pun, jika memang benar-benar ingin, benar-benar, ya, Saya katakan sekali lagi, jika memang benar-benar ingin menyelamatkan masyarakat Muslim Indonesia khususnya dari radikalisme dan terorisme, sebenarnya harus banyak mempelajari karya-karya ulama yang disebut secara tidak benar dengan ulama Wahabi. Di situ akan tahu secara rinci. Dibimbing oleh para ulama. Bukan bentuknya memadamkan api yang telah terbakar. Api yang sudah panas dan membakar ini atau itu, bukan. Itu tugasnya waliul amr. Menangkap, membongkar jaringannya. Tapi ulama yang tadi saya sebutkan sebagian namanya, mereka sudah menunjukkan kepada umat, hati-hati lo ya. Bukan menunjukkan itu ada api, bukan. Ditunjukkan, ini bahannya api. Ini, kayu yang kering ini, kalau tergesek-gesek, dia akan memercikkan api dan akan terbakar. Ini, daun-daun kering ini, juga berbahaya. Itu juga, orang yang berjalan seperti itu berbahaya. Jauh-jauh hari sebelum api itu muncul percikannya, apalagi membakarnya. Sebelum itu, oleh para ulama-ulama salafi, yang dijuluki dengan Wahabi oleh mereka itu, telah memberikan rambu-rambu tersebut. Contoh, dalam pandangan prinsip manhaj salaf yang diajarkan oleh mereka, kemudian oleh kaum atau komunitas salafi, diterapkan dan terus disampaikan kepada umat, adalah tidak boleh mengkritisi pemerintah secara terbuka. Di halayak ramai, melalui mimbar khutbah Jumat atau khutbah hari raya atau tabligh akbar atau majalah atau buletin dan yang lainnya, tidak dibenarkan. Ulama ahli sunnah selalu mengingatkan dengan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang melarang umat mengkritisi pemerintah secara alanan, secara terbuka. Enggak cukup waktu menyebutkan dalil demi dalil dalam masalah ini, bisa dirujuk penjelasan asatizah kita yang telah lalu. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ditegaskan pula oleh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin wa Abdul Aziz Ibn Baz dan yang lainnya, bahwa mengkritisi pemerintah alanan secara terbuka itu adalah percikan pertama untuk sampai pada tingkat pengkafiran, sampai pada tingkat pemberontakan bersenjata. Barakallahu fikum. Ditunjukkan oleh ulama. Nih contohnya. Disebutkan dalil-dalilnya. Bahkan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa Dzul Khuwaisirah, Zuhair bin Hurqus adalah perintis pertama kaum Khawarij. Kenapa? Apakah Dzul Khuwaisirah mengangkat senjata, mengangkat pedang? Lah. Dzul Khuwaisirah hanya mengkritisi Nabi alaihi salatu wassalam secara terbuka pasca perang Hunain. Dzul Khuwaisirah tidak membawa pedang. Dzul Khuwaisirah tidak punya tentara. Enggak ada. Tapi disebutkan oleh Nabi, innalahu ashaban. Sesungguhnya dia akan memiliki pengikut nanti. Disebutkan ciri-cirinya. Tahqiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim wa qira'atakum ila qira'atihim yaqra'una al-Qur'an wa la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din muruq as-sahmi min ar-ramiyya la'in adraktuhum laqataltuhum qatl 'adin kilabu ahli an-nar kilabu ahli an-nar aina wajadtumuhum faqtuluhum fa inna fi qitalihim ajran liman qatalahum. Berbagai hadis-hadis Nabi bermula dari apa? Dari pemberontak bersenjata? Enggak. Bermula dari orang yang dijuluki dengan Dzul Khuwaisirah. Yang mengatakan kepada Nabi, I'dil ya Muhammad, Inna hadhil qismah ma urida biha wajhallah. Maka ulama kita menjelaskan. Demikian ulama salafi jauh-jauh hari. Namun apa sekarang yang terjadi? Di medan dakwah ini. Apa yang terjadi? Ingkar mungkar, mengkritisi wulatil umur min alal manabir. Dari atas mimbar. Di masjid-masjid, di alun-alun, di tempat-tempat keramaian, di depan instansi-instansi pemerintah. Belum lagi ini diperparah dengan adanya media sosial. WhatsApp, Telegram, Facebook. Diperparah lagi ini. Semakin sulit dihentikan. Maka ulama salafi jauh-jauh hari menasehati, jangan diizinkan demonstrasi karena itu akan menjadi pemicu yang lebih besar lagi. Jangan dibiarkan kebebasan berbicara di media massa, kebebasan menyampaikan pendapat tanpa ada aturan, tanpa ada rambu-rambu Al-Quran wa Sunnah. Tolong dihentikan. Tapi sulit. Semoga Allah memberikan hidayah kepada pemerintah kita dan diberi kekuatan iman. Tangannya telah dibelenggu. Dengan apa? Anzimat hukukul insan. Undang-undang hak asasi manusia internasional. Mau mencoba melarang pers? Mau mencoba membatasi kebebasan mereka? Akan menjerit. Lembaga-lembaga hak asasi manusia pun akan meneriakannya. Diancam. Kalau enggak, kita akan bongkar aib kalian. Hancur ketika suasana sudah seperti ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karenanya, dalam kesempatan terakhir siang hari ini, para asatidz ahli sunnah yang tergabung di dalam majalah Asy-Syari'ah, baik tergabung secara langsung sebagai penulis, pengampu, editor, ataukah tidak terlibat, tidak tergabung secara langsung, namun beliau-beliau memberi motivasi, memberi semangat, dan seterusnya, menerbitkan sebuah majalah dalam edisi tebar media yang kedua. Tujuannya adalah membantu masyarakat muslim dan pemerintah muslimin untuk lebih mudah mengidentifikasi bibit-bibit terorisme sedini mungkin sebelum api itu besar dan membakar. Dalam sebuah majalah yang diberi judul Mengapa Teroris Tidak Pernah Habis, disebutkan di sini berbagai jalan keluar dan solusi. Berbagai cara mengantisipasi sebelum penyakit itu datang. Ini bagian daripada upaya para asatidzah mengamalkan qaulallah jalla wa ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam atau di atas kebajikan dan ketakwaan. Kita tidak akan membiarkan kemungkaran itu terjadi di depan kita dan dipromosikan di depan kita tanpa kita berusaha menghilangkannya dalam batas kemampuan kita. Maka terbitlah majalah ini, edisi tebar media yang sebelumnya, edisi tebar media yang pertama adalah terkait bahaya Latin komunis. Walhamdulillah, walaupun tidak mampu menyentuh semua elemen masyarakat, setidaknya 300 ribu eksemplar edisi bahaya Laten komunis Setidaknya 300 ribu tersebut membantu pihak-pihak terkait, membantu para pendidik, para pengajar di sekolah-sekolah, para dai, para orang tua, untuk melindungi anak-anaknya dari bahaya komunisme. Dan edisi yang kedua Tebar Media ini juga demikian harapannya. Membantu memperkecil kemungkaran. Hasilnya bukan di tangan kita, tapi yang diberitakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah berbuat. Karena itu saya menghimbau diri saya dan seluruh ikhwan dimanapun berada, untuk menjadikan ini sebagai kesempatan amal saleh, kesempatan untuk kita melakukan ingkarul mungkar, kesempatan juga membantu pemerintah kita mendapatkan solusi dari problem yang terus menerus mengganggu kita. Agar tidak kemudian cara yang salah dianggap sebagai solusi. Sebagaimana yang sekarang terjadi dalam upaya mengentaskan umat dari radikalisme yang diterapkan bukan Al-Quran was Sunnah, tetapi liberalisasi. Upaya meliberalkan masyarakat demi merontokkan doktrin-doktrin radikalisme. Ini adalah mengobati penyakit dengan penyakit. Yu'alijul khata bil khata wa yu'alijul bid'ati bil bid'ah. Bukan mengobatin kesalahan dengan Al-Quran was Sunnah. Dalam bingkai pemahaman salaful ummah as-salihun. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Coba kita perhatikan praktek-praktek liberalisasi. Kalau kaum teroris mengatakan orang kafir harus dibunuh, orang-orang liberal mengatakan seorang kafir saudara kita, bahwa mereka akan bersama kita di jannatullah tabaraka wa ta'ala, dan bahwasanya semua agama adalah sama, dan berbagai celotehan-celoteran liberalis yang didoktrinkan. Ini bagaikan orang yang ingin memadamkan api dengan menyiramnya dengan bahan bakar, bensin atau yang semisalnya. Yang terjadi bukan solusi, yang terjadi adalah musibah. Problem ini, atau tadi yang disebutkan dan dituangkan dalam judul majalah edisi kedua dalam Tebar Media ini, mengapa teroris tidak pernah habis? Di antara sebabnya adalah ketidakmampuan mengidentifikasi sekaligus kemudian mengantisipasi sedini mungkin yang mana sih teroris itu dan yang mana terorisme. Ketidakmampuan mengidentifikasi terorisme sedini mungkin, ini yang membuat mereka terus tumbuh berkembang. Dijelaskan dalam majalah ini bagaimana cara mengidentifikasi mereka jauh-jauh sebelum mereka datang. Jauh-jauh sebelum doktrin terorisme ini menghinggapi anak-anak muslimin di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, ataukah di masjid-masjid. Dijelaskan di majalah-majalah ini berdasarkan keterangan para ulama ahli sunnah. Tentu di antara sebab tidak pernah habisnya teroris adalah adanya pembisik-pembisik su, pembisik-pembisik kepada waliul amr yang menggambarkan dengan gambaran yang negatif, yang salah, yang dusta bahkan, tentang siapa itu teroris. Sampai disebutkan bahwa biang terorisme ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dusta. Demi Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berada di garda terdepan di dalam menjelaskan kepada umat tentang bahaya terorisme sampai sekecil-kecilnya. Serinci-rincinya. Ibnul Qayyim. Kemudian Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Dan para ulama dari anak keturunannya dan murid-muridnya. Dari karya-karya mereka. Al-Imam Abdul Rahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-Imam Abdul Latif. Wal-Imam Barakallahu Fikum Ibrahim, Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh. Al-Allamah Sulaiman bin Sahman. Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di. Al-Allamah Al-Mufti Abdul Aziz bin Baz. Dan yang lainnya. Mereka menjelaskan serinci-rincinya. Namun adanya pihak-pihak yang membisikkan ini tadi. Tanpa ada bukti. Tanpa ada data yang benar. Membuat suasana semakin carut marut. Semakin sulit dicari obatnya. Tidak cukup waktu merinci lebih jauh tentang permasalahan ini. Namun karena terbatas dan karena terbatasnya waktu, semoga apa yang sudah kita dengarkan ini sedikit menambah upaya mengentaskan umat dari bahaya radikalisme dan sekaligus liberalisme. Dan semoga keterangan ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagian daripada al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang tidak benar. Dan sudi kiranya seluruh yang mendengarnya ini jika didapati kesalahan menyelisih Al-Qur'an was sunnah dan al-manhaj as-salafi untuk sudi menyampaikan nasihatnya dan masukannya yang bermanfaat untuk saya pribadi sehingga saya bisa segera beristighfar kepada Allah Tabaraka wa Taala, kembali dan bertaubat kepadanya. Dan saya ucapkan jazakallahu khairan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Afwan, apa sekarang ada tanya jawab?
1: Innal hamdalillah. Tidak ada. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal muslimun, pada hari ini, hari Jumat 19 Jumada al-Ula 1443 Hijriah, memasuki malam Sabtu, malam ke-20 Jumada Al-Ula 1443 Hijriah, kita mengadakan sebuah kajian di bidang akidah terkait dengan akidah kaum muslimin yang menyentuh sendi utama keimanan seorang muslim. Kajian ini diadakan yang pertama dan utama adalah sebagai upaya untuk melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran yang merupakan kewajiban syariat. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia berupaya merubahnya atau mencegahnya dengan tangannya, dengan kemampuan fisiknya. Jika tidak mampu, maka ingkarilah kemungkaran tersebut dengan lisannya, melalui nasihat, teguran, bimbingan, ceramah, khutbah dan yang lainnya. Fa in lam yastati fa bi qalbihi. Kalau ternyata dia juga tidak mampu melakukan ingkar mungkar dengan lisannya, maka ingkarilah kemungkaran itu dengan kalbunya, dengan hati, dalam bentuk dia benci dan tidak suka terhadap kemungkaran yang terjadi. Termasuk pula ingkar dengan kalbu ini, dia tidak senang dan tidak suka berada atau hadir di tempat yang dilakukan di sana kemungkaran. Al-amru bil ma'ruf dan nahi anil mungkar, perkara yang sangat penting dalam syariat Islam dan harus diwujudkan pada setiap waktu. Karena ketika ingkar mungkar, ketika upaya mencegah kemungkaran yang terjadi sudah tidak dilakukan, itu akan menjadi sebab turunnya laknat Allah subhanahu wa ta'ala dan murkanya kepada penduduk bumi atau penduduk negeri tersebut. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam beberapa ayatnya, kebiasaan membiarkan dan mendiamkan kemungkaran yang terjadi ini adalah akhlak tercela dari berbagai akhlak kaum Yahudi dan Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Sungguh telah terlaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan atau persaksian dan peringatan Daud, yaitu dalam kitab Zabur, dan juga melalui lisan atau peringatan dan persaksian Isa, yang juga termaktub dalam Injil. Hal itu disebabkan mereka dahulu Bani Israel mereka melakukan berbagai kemaksiatan dan sikap-sikap melampaui batas. Kemudian Allah lanjutkan pada ayat berikutnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh labisa ma kanu yaf'alun. Dahulu mereka punya kebiasaan membiarkan, tidak ada upaya untuk saling mengingkari terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh sangat jelek perbuatan mereka itu. Membiarkan kemungkaran terjadi merupakan salah satu sebab murkanya Allah Rabbul Alamin, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Membiarkan kemungkaran tanpa ada upaya untuk mencegahnya merupakan salah satu akhlak tercela kaum Yahudi dan Nasara. Dan kita dilarang untuk meniru mereka. Kita dilarang untuk mengikuti dan meneladani cara-cara mereka. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Demikian Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka sungguh dia bagian daripada kaum tersebut. Negeri kita yang kita cintai ini, negeri Indonesia, kita semua bertanggung jawab secara moral untuk menyelamatkannya dari murka Allah, menghindarkannya dari laknat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mewujudkan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan mewujudkan berbagai amalan saleh dalam kehidupan kita, dan juga dengan upaya mengajak manusia kepada kebenaran, kepada yang ma'ruf, kepada tauhid, kepada peribadatan hanya kepada Allah, mengajak manusia untuk mengikuti dan meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berupaya untuk mencegah kemungkaran, mencegah berbagai peribadatan kepada selain Allah, mencegah akidah yang menuhankan makhluk sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, mencegah berbagai amal kesyirikan di muka bumi, mencegah dari amalan-amalan dan keyakinan yang menyelisihi keyakinan dan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu diharapkan, besar harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan rahmatnya, perlindungannya terhadap negeri ini, terkhusus kaum muslimin. Sudah terlalu banyak bencana dan musibah menimpa negeri ini. Hari berganti hari, waktu berjalan, musibah silih berganti, beragam bentuknya. Semua itu tidak lain adalah teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala, peringatan dari Sang Khalik agar manusia ini mau kembali, mau bertobat kepada Allah dan meninggalkan kemungkarannya. Wahai saudaraku kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa dipungkiri dan sudah menjadi keyakinan yang terpatri dalam sanubari setiap muslim yang beriman dan berilmu tentang Islam ini, bahwa kemungkaran terbesar, kemaksiatan terbesar yang dengannya manusia ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kezaliman terbesar yang dilakukan oleh umat manusia ini adalah menjadikan tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dalam keyakinan bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta, dan Tuhan semesta alam yang satu-satunya berhak menerima berbagai bentuk ibadah dari seluruh makhluknya. Dosa menyekutukan Allah yang disebut dalam syariat Islam dengan dosa kesyirikan adalah dosa terbesar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Qultu ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zham indallah?" Aku berkata, "Wahai Rasulullah, dosa apa yang terbesar di sisi Allah?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu Anda menjadikan bagi Allah tandingan sementara Dialah Allah yang menciptakanmu. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak pantas dan tidak boleh, tidak layak seorang makhluk siapapun dia, setinggi apa derajatnya, semulia apa kedudukannya, tidak boleh dijadikan sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Luqman radhiyallahu anhu menasihati putranya untuk meninggalkan dan menjauhi perbuatan kesyirikan dalam sebuah pelajaran penting yang disampaikan kepada putranya. Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat ke-13, "Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innas syirka la dhulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, di mana saat itu dia sedang memberikan pelajaran kepada putranya tersebut, "Wahai putraku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, karena sesungguhnya kesyirikan atau mempersekutukan Allah adalah benar-benar sebuah kezaliman yang besar." Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini rahimahullah, beliau berkata, "Ai huwa a'zamu dzulm," bahwasanya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Wahai kaum muslimin yang semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari-hari ini, terkhusus pada malam hari ini, besok atau lusa, di muka bumi ini sedang dirayakan, diperingati sebuah kezaliman terbesar, sebuah kemungkaran terbesar, yaitu perayaan apa yang mereka sangka sebagai hari kelahiran Isa alaihissalam, yang kemudian mereka istilahkan dengan Yesus. Mereka meyakininya hari yang kemudian disebut dengan hari Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Ayuhal muslimun, sebuah akidah yang Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibnu maryam, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah al-masih putra Maryam. Allah telah menilainya dan memvonisnya dengan seorang yang kafir. Laqad kafara, sungguh telah kafir, alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam, orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah al-masih putra Maryam. Hari ini akidah yang Allah katakan sebagai akidah kufur dan pelakunya telah Allah vonis sebagai kafir dirayakan, digegap gempitakan, diramaikan dengan biaya yang cukup besar melibatkan manusia yang banyak. Akidah yang Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan pada ayat berikutnya dari surat Al-Ma'idah, Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahu wahid, sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Pada malam hari ini telah dirayakan, disambut dan saling mengucapkan selamat atas akidah yang Allah murka terhadapnya. Sebuah kemungkaran terbesar di muka bumi yang tidak boleh seorang muslim melihat atau mendengarnya kecuali dia wajib mengingkarinya dengan tahapan-tahapan yang telah disebutkan dalam syariat sesuai dengan bimbingan ilmu dan hikmah. Wahai kaum muslimin, kemungkaran yang sedang terjadi pada malam hari ini dan hari-hari kemarin hingga mungkin besok dan lusa yang sedang dirayakan ini, sebuah akidah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dalam ayatnya bahwa langit, bumi, gunung marah terhadap perbuatan dan akidah mereka ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ketika kaum Nasara menyatakan dan meyakini dalam akidah mereka bahwa Allah memiliki atau mempunyai seorang putra, putra Allah, demikian mereka mengatakannya, maka hampir-hampir langit rontok, pecah. Hampir pula bumi ini terbelah dan gunung-gunung pun runtuh ketika mereka kaum Nasara mengatakan bahwa Allah mempunyai anak. Ya, semua itu adalah milik Allah. Langit dan segala yang ada di dalamnya, penduduk langit dari kalangan para malaikat. Bumi dengan hamparannya yang luas ini adalah milik Allah. Gunung-gunung pun demikian. Semuanya siap menjalankan perintah pencipta, pemilik dan pengaturnya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam surat Maryam dari ayat ke-88 hingga ayat ke-93 bahwa bumi ini hampir, langit-langit ini hampir pecah karena ucapan mereka. Demikian pula bumi hampir terbelah dan gunung-gunung pun hampir runtuh ketika mendengar atau ketika kaum Nasara menyatakan bahwa Allah memiliki putra. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menegaskan, وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ أَيَتَّخِذَ وَلَدًا. Sungguh tidak layak untuk dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki seorang putra. إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانَ عَبْدًا. Sesungguhnya kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah seorang pun penduduk langit maupun bumi kecuali dia akan datang kepada Allah di hari kiamat nanti sebagai seorang hamba. Manusia seluruhnya termasuk para nabi dan para rasul akan datang menemui Allah sebagai hamba. Termasuk Nabi Allah Isa alaihissalam akan datang menemui Allah sebagai seorang hamba. Para malaikat sebagai penduduk bumi, penduduk langit juga demikian. Mereka akan datang menemui Allah di hari kiamat sebagai hamba. Tak seorang pun dari mereka yang berposisi sebagai Tuhan atau sebagai putra Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai kaum muslimin, sebuah akidah kekufuran yang terus dijajakan dan dipromosikan di tengah-tengah umat Islam. Penting kaum muslimin untuk mewaspadai hal ini. Akidah kekufuran terus dijajakan di tengah-tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku umat Islam dan seluruh manusia, terkhusus juga kaum Nasara, ingatlah bahwa sesungguhnya keyakinan kalian ini adalah keboliman terbesar, kebohongan terbesar. Sungguh akidah yang kalian yakini adalah sebuah kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan dan memberitakan ini adalah nabi besar, junjungan seluruh kaum muslimin, Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi wa ala ummihi as-salati wassalam. Di dalam surat As-Saff ayat 6 hingga 7 Allah mengatakan, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-taurah wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadha sihrun mubin. Dan ingatlah Ketika Isa bin Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian." Ya, Nabi Isa mengakui bahwa dirinya hanya sebatas utusan Allah, bukan sebagai anak Allah. Kemudian beliau melanjutkan, "Aku membenarkan kitab-kitab sebelumku, beriman kepada Taurat, Zabur yang Allah turunkan, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku." Nabi Isa mengabarkan bahwa aku beriman kepada kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar kepada kalian akan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala Rasul itu datang, yaitu Nabi Muhammad datang sebagai utusan kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang nyata tentang kenabiannya, bukti-bukti yang nyata bahwasanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang berhak diibadahi, bukti-bukti nyata bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka berkata, yakni kaum Nasara dari kalangan Bani Israel, ini adalah sihir yang nyata. Berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam Al-Qur'an yang diwahyukan kepada beliau dinyatakan oleh kaum Nasara itu adalah sihir yang nyata. Kemudian Allah melanjutkan, "Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadzib wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qauma adh-dhalimin." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak untuk memeluk Islam, dan sungguh Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Wahai kaum muslimin, ini adalah akidah kita. Wahai kaum Nasara, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampun dari akidah kalian yang mungkar. Siapa yang mengatakan bahwa itu adalah akidah yang mungkar, akidah yang salah, yang menyelisihi syariat Isa alaihissalam? Dialah Nabi Isa sendiri yang menyampaikan ini atas perintah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Juga masih dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Setelah Allah mengatakan, "Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam." Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Waqala al-Masih ya bani Israel, u'budu Allah rabbi wa rabbakum, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Padahal Al-Masih itu sendiri berkata, "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah semata. Dialah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya." Di sini Nabi Isa memerintahkan kepada Bani Israel, kepada kaum Nasara, untuk hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada selainnya, termasuk kepada Nabi Isa sendiri. Sungguh dusta kalian ketika kalian memberikan ibadah kalian kepada Nabi Allah Isa dan kalian klaim sebagai putra Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh ini suatu pengkhianatan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi Isa melanjutkan, Rabbi wa Rabbakum, dialah Allah Rabb.

bahwa dia Isa adalah putra Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Yani Allah mencegah dia untuk masuk surga. Dan tempatnya adalah neraka. Tidak ada bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu seorang penolong pun. Tidak ada yang bisa menolong kalian. Tidak kawan-kawan kalian. Tidak pula Nabi Isa sendiri. Tidak pula ibunya Maryam alaiha assalam yang akan menolong kalian. Allah subhanahu wa ta'ala mengajak dan memerintahkan kalian untuk bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ke-73 dan 74 masih di surat Al-Maidah, Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari Tuhan yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Allah mengatakan, wa in lam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka kaum Nasara tersebut tidak mau berhenti dari ucapan yang mereka katakan itu, la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Pasti orang-orang yang kafir itu di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Kesempatan untuk bertaubat masih terbuka. Kesempatan untuk meminta ampun dan kembali kepada kebenaran, kembali kepada tauhid masih terbuka. Maka Allah pada lanjutan ayat ini, ayat ke-74 mengatakan, afala yatubuna ilallah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim. Tidakkah mereka, yakni kaum Nasara, mau segera bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya? Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai kaum muslimin, pada malam hari ini dirayakan pengkhianatan kepada Allah. Pada hari ini dan malam hari ini hingga besok dan hari-hari berikutnya dirayakan pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Pada hari ini, malam hari ini dan berikutnya dirayakan dengan penuh kegembiraan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya kesyirikan dan dosa terbesar di muka bumi. Maka dari itu, sungguh sangat tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah dan meyakininya sebagai ilah, sebagai Tuhannya yang dia ibadahi satu-satunya. Tidak pantas bagi seorang mukmin yang beriman dengan qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa, yang beriman pula kepada firman Allah, lam yalid wa lam yulad. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Orang-orang yang beriman dengan firman Allah, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu tandingan pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih rela dengan terjadinya

kezaliman dan dosa terbesar di muka bumi, atau masih pula ikut hadir dalam kegiatan-kegiatan perayaan Natal, atau juga masih ikut-ikutan mengucapkan selamat terhadap perayaan sebuah kemungkaran yang besar dan kedustaan terbesar atas nama Allah, serta pengkhianatan kepada Nabi Allah Isa alaihi assalam. Oleh karena itu, pada malam hari ini kami mengajak kepada kaum Nasara, kami mengajak mereka, kaum Nasara, kepada prinsip dan ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka, yaitu apa yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan, wahai Muhammad, wahai sekalian ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasara, ta'alu, kemarilah, berpegang kepada suatu kalimat atau ketetapan yang tidak ada perbedaan atau perselisihan di antara kami dan kalian, bahwa alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Apa itu ketetapan bersama yang tidak ada perselisihan antara kita dengan mereka semestinya dan seharusnya? Yaitu bahwa kita sama-sama tidak menyembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita sama-sama tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Maka kita mengajak kalian, wahai kaum Nasara, dengan ajakan Rabbul Alamin, ajakan Allah. Apa itu ajakannya? Kemarilah, kita berpegang bersama-sama kepada suatu prinsip, suatu ketetapan yang tidak boleh ada perselisihan di antara kami dengan kalian, yaitu kita tidak menyembah kecuali Allah. Tidak menyembah Isa, tidak menyembah ibunya, dan tidak pula menyembah yang lainnya. Dan tidak kita mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Tidak boleh kita bersama-sama menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan, baik itu seorang manusia biasa atau seorang nabi, seorang rasul, seorang malaikat sekalipun, untuk dijadikan sekutu dan tandingan atau saingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pula kita menjadikan sebagian yang lain di antara kita sebagai Tuhan selain Allah. Kemudian Allah mengatakan, fa in tawallau, jika mereka berpaling, tidak mau menerima ajakan ini, himbauan untuk bersatu di atas prinsip tauhid dan meninggalkan kesyirikan, maka Allah mengatakan kepada nabinya, katakanlah kepada mereka, saksikan bahwa kami adalah orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Allah. Wahai kaum muslimin, karena itu saya mengingatkan kepada saudara-saudara saya kaum muslimin,
untuk menjaga dan membentengi akidahnya, menjaga dan membentengi akidah sanak saudara dan kawan-kawannya dari kemungkinan jatuh dalam akidah yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi ini. Dalam menyikapi fenomena ini, muncul di tengah-tengah umat Islam dua sikap yang tak terpuji. Yang satu ekstrim kanan, yang satu ekstrim kiri. Yang ekstrim kiri diwakili oleh kaum liberalis, diwakili oleh orang-orang yang dirasa ataupun tidak dirasa tangan-tangan mereka digunakan oleh kaum kufar, Nasoro ataupun Yahudi untuk mengganggu umat Islam, mengganggu akidah dan keimanan kaum muslimin, untuk menimbulkan perselisihan di tengah umat Islam, menimbulkan polemik di tengah masyarakat muslim. Mereka berupaya untuk mempersilahkan kaum muslimin dan mengajak mereka untuk boleh dan ikut hadir dalam perayaan Natal dengan berbagai syubhat yang mereka ucapkan dengan alasan ingin menciptakan kehidupan sosial yang harmoni, interaksi sosial kemasyarakatan yang penuh dengan sikap toleransi, dan berbagai alasan yang dibuat-buat untuk merontokkan akidah Islam. Dan mereka memberikan syubhat-syubhat yang lainnya. Perlu diketahui, wahai saudaraku, Islam adalah agama yang indah. Syariatnya adalah syariat yang penuh dengan rahmah dan kasih sayang. Karena itu adalah syariat yang diturunkan oleh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Syariat yang diturunkan oleh Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Tetapi semua itu diatur oleh Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan aturan yang indah, tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri, tidak hulu. Sebagaimana Ahlul Kitab dengan keyakinannya, kaum Yahudi meyakini Uzair ibnullah wa qalatil Yahud Uzair ibnullah. Kaum Yahudi berkata, mengklaim bahwa Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin Nasara, sementara kaum Nasara berkata Isa adalah anak Allah. Semua itu dinilai oleh Allah sebagai sikap yang ekstrim, ucapan dan akidah yang ekstrim, melampaui batas yang Allah letakkan. Allah memanggil mereka, ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, jangan kalian ekstrim dalam beragama. Dan jangan kalian berkata atas nama Allah, jangan kalian berucap terhadap Allah kecuali al-haq. Allah menilai akidah Yahudi bahwa Uzair adalah putra Allah.
Allah memfonis akidah Nasara bahwa Isa adalah putra Allah sebagai sikap dan akidah yang ekstrim, melampaui batas-batas yang Allah letakkan. Begitu juga Nabi alaihissalatu wassalam melarang umat ini, melarang umatnya, karena kasih sayang dan rahmat beliau kepada umat ini, untuk jangan meniru cara-cara kaum Nasara yang melampaui batas dalam mengkultuskan, mentakdis, mengagungkan Isa bin Maryam alaihimassalam. Karenanya Rasulullah mengatakan, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, innama ana abdullah faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian wahai umatku ekstrim melampaui batas dalam mengangkat derajatku, memujiku, sebagaimana ekstrimnya kaum Nasara dalam memuji dan mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Allah. Maka katakanlah jika kalian ingin memujiku dan menyanjungku, Abdullah wa Rasuluh, bahwa aku adalah hamba Allah. Tapi di waktu yang sama aku adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang sama pun Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikannya kepada Nabiullah dan Rasulnya Isa alaihi wa ala ummihi assalam. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 hingga 118. Allah mengatakan, perhatikan baik-baik wahai saudaraku. Ayat ini akan juga menegaskan seperti ayat-ayat sebelumnya terkait adanya pengkhianatan kaum Nasara terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nasara ekstrim dari satu sisi kepada Nabi Isa dengan mengangkatnya sebagai putra Allah, dengan mengkultuskannya sampai derajat ketuhanan, sementara Yahudi ekstrim dari sisi lainnya, yaitu menuduh Nabi Isa sebagai anak zina dan ibunya Maryam bintu Imran sebagai wanita pezina. Maka Allah membela Nabi Isa dan ibunya Maryam di dalam Al-Quran dalam banyak ayat, yang kalau kalian wahai kaum Nasara benar-benar jujur terkait klaim kalian cinta kepada Nabi Isa, kalian akan beriman kepada Al-Quran dan kalian akan memeluk agama Islam yang hanif, agama Islam yang penuh rahmah ini. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 116 dan hingga 118 Allah mengatakan, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahain min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, kepada kaummu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Tuhan bapak, Tuhan ibu, Tuhan anak. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimtah.
ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Maka Nabi Isa menjawab dengan memuji dan mensucikan Allah. Beliau berkata, "Maha suci engkau ya Allah. Tidaklah patut bagiku untuk mengatakan apa yang bukan hak bagiku. Tidak patut bagiku ya Allah untuk mengatakan sesuatu yang bukan wewenangku. Jika aku pernah mengatakannya, tentu engkau ya Allah telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu ya Allah." Kemudian Nabi Isa melanjutkan, "Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih ani ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid." Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka ya Allah kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Aku mengatakan, sembahlah Allah. Perhatikan, Nabi Isa mengatakan kepada kaum Nasara, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wahai kaum Nasara, sekali lagi Nabi Isa menyatakan bahwa Allah adalah Tuhannya. Dan tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah putra Allah. Wahai kaum Nasara, Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengklaim bahwa dirinya berhak untuk diibadahi sebagaimana sekarang kalian telah beribadah kepadanya dan menjadikannya sebagai sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Isa melanjutkan dalam jawabannya, "Dan sungguh aku menjadi saksi terhadap mereka," yakni kaum Nasara, "selama aku masih berada di tengah-tengah mereka. Tetapi setelah engkau wafatkan aku, engkau sendirilah ya Allah yang menjadi pengawas mereka. Engkaulah pengawas dan saksi atas segala sesuatu." Ya, Nabi Isa sudah menunaikan tugasnya untuk mengatakan kepada kaum Nasara, "Ani'budullaha rabbi wa rabbakum." Hendaknya kalian hanya beribadah kepada Allah sebagai Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian semuanya. Telah menunaikan tugas, tetapi pengkhianatan itu terus dilakukan hingga hari ini. Pengkhianatan itu terus dirayakan dan digegap gempitakan oleh kaum Nasara dan kaki tangannya atau saudara-saudara kita yang tertipu dan tergiur oleh berbagai syubhat-syubhat dan tawaran-tawaran. Semoga Allah memberi hidayah kepada seluruh manusia ini untuk kembali kepada tauhid dan peribadatan hanya kepadanya. Jangan kemudian, wahai saudaraku muslim, ada di antara kita yang mempertaruhkan akidahnya dengan ikut-ikutan hadir dalam perayaan Natal. Jangan sampai kita menjual prinsip akidah dan iman kita hanya karena alasan, "Gak enaklah kalau aku gak hadir undangan perayaan Natal karena dia adalah temanku." Yang satu mengatakan, "Pantasnya aku hadir karena perayaan Natal ini adalah teman bisnisku."
Atau yang lainnya mengatakan, aku hadir dalam perayaan Natal karena dia masih bagian dari perayaan kerabatku. Tidak demikian, wahai saudaraku. Islam dan iman tidak mengajarkan kepada kita seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-22, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Sungguh kamu wahai Muhammad tak akan mendapati suatu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir untuk saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah ayah-ayah mereka sendiri atau anak-anak mereka serta saudara-saudara dan keluarga mereka sendiri. Tidak bakal kau dapat temui, tidak bakalan engkau temui wahai Muhammad kaum yang benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, masih melakukan yang seperti ini. Wahai saudaraku, inilah Islam, inilah iman. Jangan sampai kita ikut-ikutan orang-orang yang ekstrem kiri, para ekstremis kiri dari kalangan kaum liberalis, sekuralis yang terus menjajakan dan mempromosikan syubhat-syubhat kaum kuffar di tengah kaum muslimin. Wahai saudaraku, jangan sampai kita mempertaruhkan akidah, iman dan Islam kita untuk kemudian kita ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal karena ucapan ini mengandung dukungan, support kepada akidah kufur dan para pelaku akidah kufur ini. Anda mungkin tidak menyangka akan sampai ke sana. Ya, cepatlah kembali dan bertobat kepada Allah. Memang kondisi dan keadaan di zaman ini menggiring kita untuk secara perlahan menjauh dari bimbingan Islam. Umat Islam disibukkan dengan perkara-perkara duniawi untuk lupa dan lalai mempelajari akidahnya. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal tanpa Anda rasa dan mungkin tanpa Anda yakini bahwa ucapan itu mengandung dukungan terhadap akidah yang mengatakan bahwasanya Isa adalah anak Allah, sebuah akidah yang bertentangan dengan surat yang mungkin Anda sering membacanya dalam sholat, Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, dialah Allah As-Samad, dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan dialah Allah yang tidak ada sekutu sedikit pun baginya. Anda tidak merasa bahwa ucapan selamat Natal itu dukungan terhadap pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum Nasara kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, yang Nabi Allah Isa telah berlepas diri. Beliau mengatakan bahwa aku cukup sebagai saksi saat aku masih hidup ada di tengah-tengah mereka, yakni berdakwah dan menasihati mereka. Tapi ketika engkau ya Allah telah mewafatkan aku, sungguh engkau sajalah yang menjadi saksi perbuatan mereka itu. Nabi Isa berlepas diri terhadap apa yang dinatakan dengan perayaan Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus sebagai anak Allah.
Wahai saudaraku, jangan sekali-kali Anda mengikuti atau ikut-ikutan mengucapkan ucapan ini. Sungguh ini dapat mengganggu akidah Anda. Seorang Muslim dalam menyikapi kaum kufar, Allah perintahkan untuk mencontoh dan meneladani Nabi, ayah para Nabi. Nabi, ayah para Rasul. Khalilur Rahman, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Kekasih Allah, Nabi Allah Ibrahim. Allah mengatakan dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah, ayat keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian, wahai umat Islam, wahai umat Al-Quran, wahai umat yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Apa itu suri teladannya? Allah melanjutkan, idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika mereka berkata kepada kaumnya yang kufar, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kalian dan dari sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah. Ya, kita mengatakan pada malam hari ini, kemarin dan besok, dan sampai kita wafat insya Allah, kami umat Islam berlepas diri terhadap akidah kalian yang mengatakan bahwa Isa adalah putra Allah. Kami umat Islam berlepas diri dari penyembahan kalian terhadap Nabi Allah Isa, hamba Allah. Kami berlepas diri, wahai kaum Nasara, terhadap perayaan yang kalian adakan, meyakini bahwa hari kelahiran Isa sebagai putra Allah. Kami seluruh umat Islam yang beriman, kami seluruh umat Islam yang cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlepas diri dari perayaan akidah kufur ini. Ini dalam rangka mencontoh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian Allah melanjutkan tentang uswah hasanah, teladan yang baik pada diri Ibrahim yang kita diperintahkan untuk meniru dan meniti jejaknya. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kami benar-benar mengingkari kalian dan sungguh telah nyata permusuhan dan kebencian antara kami dan kalian untuk selama-lamanya, sampai kalian benar-benar beriman hanya kepada Allah. Ya, kami mengatakan, kami mengingkari perbuatan kufur kalian dan akidah trinitas kalian ini. Kami mengingkari dan benci perayaan kalian terhadap kekufuran dan kesyirikan besar ini. Sungguh permusuhan dan kebencian ini akan terus berlanjut sampai kalian berhenti darinya dan benar-benar beriman kepada Allah satu-satunya sebagai pencipta, pemilik, pengatur alam semesta satu-satunya, sebagai yang paling berhak untuk diibadahi satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada makhluk yang berhak dan boleh atau pantas dijadikan sekutu bagi Allah Sang Khalik,
Tidak ada yang pantas bagi makhluk dan tidak boleh selama-lamanya untuk dinyatakan sebagai putra Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah atas ucapan yang mereka ucapkan, maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan itu. Ini adalah teladan yang baik pada diri Ibrahim, wahai saudaraku muslim. Jangan sampai akidah kita tergadaikan hanya karena relasi bisnis, atau hanya karena teman sekantor, atau hanya karena hubungan kekerabatan, dan tidak ada yang boleh memaksa seorang muslim pun untuk menghadiri acara tersebut, baik atas nama perusahaan, atau memaksa atas nama sekolah, atau memaksa atas nama kantor, dan yang lainnya. Tidak boleh memaksa dan mengkebiri hak seorang manusia, mengkebiri hak seorang hamba Allah yang ingin mengamalkan dan mempertahankan akidah dan agamanya. Kaum muslimin yang semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu apa yang kita dengarkan bersama ini bukan bermakna bahwa kita dibenarkan oleh Islam atau diperintahkan dan dibenarkan oleh Al-Quran untuk bertindak serampangan dalam menyikapi kenyataan dan fenomena yang ada di hadapan kita. Kalau tadi kita berbicara kondisi para ekstremis kiri dari kaum liberalis, sekularis, yang gak sedikit dari mereka belajar agama di negeri-negeri kafir, belajar agama, belajar Al-Quran katanya kepada guru-guru Yahudi atau Nasrani di Eropa atau di Amerika dan lainnya. Tetapi sebaliknya, kita jangan sampai terjebak dalam sikap ekstrem kanan yang juga dilarang oleh Islam. Dilarang dalam Islam. Bukan berarti ketika kita sebagai umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti kita sebagai umat Islam yang mentauhidkan Allah dan membenci kesyirikan dengan segala bentuknya, termasuk kesyirikan kaum Nasoro yang sudah dijelaskan, dibenarkan dan dibolehkan untuk bertindak serampangan, sembrono, dalam bentuk misalnya mengganggu acara mereka, melempari dengan batu ataukah yang lainnya tempat-tempat diadakannya acara mereka, atau melempari rumah-rumah kaum Nasoro. Tidak. Tidak dibenarkan yang seperti itu. Kita hanya mengatakan lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagi kalian akidah kalian, dan bagiku agamaku, prinsipku. Bukan berarti kalau kita tidak dibenarkan mengucapkan selamat Natal atau memfasilitasi acara atau perayaan mungkar ini, baik memfasilitasi kendaraan, mengantar orang-orang untuk datang ke perayaan Natal, atau memfasilitasi tempat dan bentuk fasilitas yang lainnya,
sumbangan-sumbangan untuk acara perayaan yang sangat mungkar ini sebagaimana telah dijelaskan. Tetapi sebaliknya, kita tidak dibenarkan untuk bersikap ekstrim kanan dengan cara mengganggu acara mereka, melemparinya, atau sampai na'udzubillah yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan tindakan itu dengan atas nama Islam, yang mengatasnamakan tindakannya atas nama jihad fisabilillah, sementara Islam tidak membenarkannya, sementara jihad sungguh tidak dengan gambaran seperti itu. Apa yang dilakukan, pengeboman-pengeboman terhadap tempat-tempat ibadah mereka, tidak dibenarkan ini. Semua itu ada rambu-rambunya. Begitu juga dalam kehidupan keseharian, tidak dibenarkan kita mendzalimi hak-hak mereka, mendzalimi harta mereka, mengurangi gajinya ketika seorang Kristen atau Nasrani itu adalah pegawai kita, mendzalimi haknya sebagai tetangga, kita mengganggunya dengan berbagai bentuk gangguan. Tidak, tidak dibenarkan itu. Bahkan kita dibolehkan dalam Islam untuk berbuat baik, berbuat ihsan dalam perkara duniawi, dalam urusan keduniaan, bukan dalam urusan akidah, bukan dalam urusan ibadah. Tidak ada toleransi dalam urusan ibadah, tidak ada toleransi dalam urusan iman dan akidah. Toleransi itu mungkin terjadi dalam urusan duniawi. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayatnya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, La yanhakumullah anilladzina lam yuqatilukum fiddin walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tidak melarang kalian umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu. Berbuat baik dan berbuat adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena urusan agama. Dan tidak pula orang-orang yang berupaya mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Dalam ayat lain Allah mengatakan, La yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum, ya, kita membenci orang-orang yang menyekutukan Allah. Kita membenci dan wajib untuk membenci orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kita wajib membenci orang-orang yang mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Kita wajib membenci orang-orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkat derajatnya dari derajat manusia. Orang-orang yang mengklaim bahwa Allah memiliki anak. Kita wajib membenci orang-orang yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam dengan mengangkat derajatnya dari derajat manusia menjadi derajat Tuhan atau anak Tuhan. Tidak boleh kita rela atau ribo terhadapnya. Tapi kebencian kita ini jangan mendorong kita untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah kata Allah. Sesungguhnya keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Boleh kita menolong seorang Nasrani tetangga kita yang mungkin dia butuh sesuatu.
Dalam urusan dunia, dia butuh untuk ke dokter karena dia sakit atau putranya sakit.

0: dia tidak ada kendaraan untuk berangkat ke dokter, sementara Anda diberi rizki kendaraan oleh Allah, antarkan tetangga Anda yang Kristen atau beragama lain tersebut. Ayo saya antar ke dokter. Bapak mau ke dokter? Iya, saya antar. Tetangga Anda atau teman Anda yang Kristen, ketika rumahnya mengalami kerusakan, sementara dia tidak mampu untuk membenahinya karena keterbatasan ekonomi, silakan Anda sebagai Muslim membantu dia dengan sedikit uang secukupnya untuk mengatasi problemnya. Itu adalah perbuatan adil. Itu perbuatan baik yang dianjurkan oleh Islam. Ada teman Anda atau kerabat atau tetangga Anda yang beragama Kristen ataukah yang lainnya yang dihimpit hutang karena usahanya mengalami kegagalan, boleh Anda sebagai seorang Muslim membantunya untuk keluar dari lilitan hutang. Rincian permasalahan ini sangat panjang dan luas dalam agama kita. Silakan. Dan ini dicontohkan oleh Nabi kita alaihissalam. Seorang Yahudi yang sakit dijenguk dan dikunjungi oleh Nabi. Tapi Nabi tidak mengorbankan akidahnya. Nabi menghimbau dan mencontohkan. Begitu juga dicontoh oleh sahabatnya. Berbuat baik, berbuat ihsan, berbuat adil terhadap Yahudi, Nasara, ataukah yang lainnya dalam urusan-urusan keduniaan. Islam tidak menyukai kezaliman. Islam tidak suka perbuatan semena-mena. Keberadaan kelompok ekstrem kanan ini yang mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad, berbagai perilakunya diatasnamakan bagian daripada Islam dan perjuangan, sungguh kami katakan apa yang kalian lakukan tidak dibenarkan oleh Islam. Kembalikan itu kepada waliul amr. Jika Anda mendapati kemungkaran yang Anda tidak mampu melakukan ingkar mungkar atau mencegahnya, sampaikan kepada pemerintah. Itu adalah wewenang pemerintah. Kaum kafir yang hidup bertetangga dengan kalian dalam sebuah perkampungan, dalam sebuah pemukiman, mereka adalah orang-orang yang di bawah lindungan negara. Kita tidak boleh mengkhianati negara dengan mengganggu orang-orang tersebut, dengan menzaliminya. Ya, kita berdoa dan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah kita, pemerintah Indonesia, dan pemerintah-pemerintah muslimin di muka bumi, untuk menjadi pemerintah yang cinta Islam, cinta Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah untuk memberikan pendamping-pendamping yang saleh, pendamping-pendamping yang beriman bagi pemerintah-pemerintah muslimin. Kita selalu berdoa semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya agar pemerintah-pemerintah muslimin menjadi pemerintah yang cinta Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan negaranya, dalam kehidupan umat dan masyarakatnya. Wahai saudaraku, tentu dua sikap ekstrem ini tidak dibenarkan oleh Islam. Di situ ada beberapa syubhat yang dilontarkan, yang menjadikan sebagian saudara kita tergiur dan tertipu, baik yang tertipu dengan syubhat-syubhat ekstremis kiri, kaum liberalis dan sekularis, ataupun yang tertipu tersilaukan oleh syubhat-syubhat yang disampaikan oleh kaum ekstremis kanan dari berbagai kelompok-kelompok ekstrem yang mengatasnamakan Islam. Untuk pembahasan ini tentu membutuhkan waktu tersendiri. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk membahasnya dalam kesempatan lain. Jika nanti sudah ada kesempatan tersebut, insya Allah kita akan umumkan kembali waktu dan temanya biiznillahi ta'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini, kajian yang kita selenggarakan ini, menjadi salah satu bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar, bagian daripada upaya kita untuk membela tauhid dan mencegah kesyirikan, sebagai upaya kita semuanya untuk menjadi sebab datangnya rahmat Allah bagi negeri Indonesia dan terhindarkannya negeri ini dari berbagai bala, dari berbagai bencana dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika benar apa yang saya sampaikan murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah atau keliru, murni karena keterbatasan ilmu yang ada pada diri saya dan dari syaitan. Sudi kiranya saudara-saudara kita menyampaikan kritikan membangun, nasihat yang bermanfaat. Demikian. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi
1: wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Pada malam hari ini atau hari Jumat tanggal 12 Jumada al-Ula 1443 Hijriah, alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan talabul ilmi, mendengar langsung untaian ilmu dari salah satu masyayikh ahli sunnah, yaitu Syekh Abu Muhammad Salah Kantush Al-Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Beliau memberikan kesempatan dan waktunya untuk berbagi ilmu, dan kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama dan utama, kemudian kepada beliau yang telah meluangkan waktu dan tenaganya. Acara ini murni adalah untuk thalabul ilmi, untuk kita mendapatkan fadhail, keutamaan thalabul ilmi bagi kita semua dan seluruh salafiyin di Indonesia khususnya yang mengikuti acara yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Acara ini pun tidak lepas dari upaya kami berkonsultasi dan bertanya kepada para masyayikh di Madinah untuk mengadakan muhadharah semisal ini. Maka semoga hari ini dan ke depan seluruh langkah-langkah kita terbimbing dengan bimbingan ilmu dan bimbingan para ulama kita. Acara thalabul ilmi semisal ini tentu akan membuat senang, gembira dan bersyukur setiap salafi yang mengerti ad-da'wah salafiyah, setiap salafi yang mencintai dakwah salafiyah dan menghormatinya dan menginginkan kebaikan untuk dakwah ini dan untuk seluruh salafiyin. Semoga kegiatan ini benar-benar diberkahi oleh Allah dan menjadi sebab kebaikan untuk seluruh salafiyin di Indonesia. Amin Allahumma amin. Untuk menyingkat waktu, kita akan serahkan kesempatan yang mulia ini untuk fadilat Syekhina Abi Muhammad Salah Kantush hafizahullah ta'ala fa ila asy-syekh falyatafaddal barakallahu fikum.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، في بدء هذا اللقاء الذي أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك فيه وفي كل من شارك في إنجاحه، وإني أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم رغم بعد المسافات الذي لم يؤثر إطلاقا على تقارب القلوب التي امتلأت بمحبتكم إخواني في الله في هذه البلاد الطيبة، بلاد إندونيسيا، وبالأخص إخواني أتباع السلف الصالح في معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر الواقع في جاوة الشرقية، حفظ الله أهلها، والقائمين على هذا المعهد، وجميع إخواننا السلفيين في هذه البلاد المباركة وسائر بلاد المسلمين. كما أني والله لسعيد جدا بأن تواصلت معكم ولو بالاتصال، ونرجو الله العلي القدير أن ييسر لنا اللقاء بكم مرات بعد مرات. وإنا والله لنشهد الله العظيم رب العرش الكريم، ونشهد ملائكته الكرام، ومن حضرنا من الإنس والجن، وما شاء الله من خلقه، أننا نحبكم في الله، وندعو الله الكريم أن يحل عليكم رضوانه الأكبر، إن ربنا سميع الدعاء. أما بعد، فيا إخوتاه، سلمكم الله وعافاكم ووقاكم كل سوء ومكروه. لا يخفى عنكم جميعا ما يقوم به أئمة السنة وكبراء العلماء من ذلكم الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليهم من الدعوة إلى الله والاهتمام بأحوال المسلمين في العالم أجمع، كيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين ألقي على عواتقهم هذا الدين، وهم أهل ذلك وخاصته. ومن هؤلاء الأئمة في هذا الزمان الإمام ربيع بن هادي بن محمد بن عمير المدخلي، هذا العالم الرباني الذي نفع الله به نفعا عظيما، حتى صارت محبته علامة على السلفية، وبغضه علامة على البدعية. وصدق الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى القائل: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وهذا الأثر صحيح أخرجه غير واحد منهم اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليه فإن الإمام ربيعا سلمه الله وحفظه هو اليوم محنة يمتحن بها، فمن طعن عليه أو تنقصه فإنما يريد السنة، فنسأل الله العظيم أن ينصر السنة به، وأن ينصر به السنة، ونصره بالسنة، وأن يجعله غصة في حلوق المبتدعين أجمعين. إلى هنا يعني ماذا الذي في الورقة؟ إن شاء الله تعالى الأخ رويفع يبدأ بالإملاء من هذا الموضع. فأقول إخواني في الله، قد سبق أو كما سبق، لقد اعتبر العلماء وطلاب العلم هذا الإمام أحد ركائز هذه الدعوة المباركة، نفع الله بنصحه وبتوجيهاته في داخل المملكة وخارجها، حتى شكر لجهوده الملوك والسلاطين ورؤساء الدول وما ثمار جهوده.

kurun waktu 15 tahun terakhir, itu bingung ketika ada orang-orang sekarang, kenapa kami dituduh sururiyah? Apa dasarnya? Ini sejarahnya. Tadi sudah saya sebutkan, pada tahun-tahun 90-91 masih banyak dikaji di Indonesia buku-buku tadi, Salman al-Auda, ya. Kemudian kaset-kaset Safar al-Hawali, Nasir al-Umar, dan yang lainnya. Pada tahun-tahun tersebut. Hingga sampai tahun 93. Maka muncullah, tidak lama setelah itu, fatwa Hay'at Kibarul Ulama. Yang berisi tahdir. Tahdir terhadap Salman al-Auda. Salman al-Auda ini pernah mengantongi tazkiyah, rekomendasi Syekh Abdul Aziz bin Baz. Karena pinternya, kata mereka yang dielu-elukan, ini adalah calon pengganti Syekh bin Baz. Ibn Baz muda. Dielu-elukan pada waktu itu. Luar biasa. Kalau memberikan ceramah, Salman al-Auda dan Dr. Safar al-Hawali, ribuan manusia berdatangan, mobil-mobil berparkir, ini penuh di jalan-jalan. Tapi ketika Syekh Al-Utsaimin, Syekh Muhammad Aman Al-Jami, Syekh Ibn Baz memberikan muhadarah, sini ulama-ulama tua. Yang hanya sekedar berbicara tentang halal haram, halal haram. Kalau yang muda-muda ini adalah ulama-ulama yang terus mengikuti perkembangan, yang mengetahui realita umat, sehingga jawaban-jawaban dan fatwa ulama-ulama muda ini lebih tepat dengan realita umat pada masa-masa itu. Keluar surat tahzir, pencekalan dari para ulama yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz terhadap dua tokoh sururiyah, Salman al-Auda dan Safar al-Hawali. Bahwa dua orang ini adalah dua da'i yang berada di atas paham teroris Khawarij. Dalam bahasa kita, di atas paham Khawarij. Maka kami melarang kaum muslimin untuk menghadiri majlis-majlisnya, membaca buku-buku karyanya, atau mendengarkan kaset-kaset ceramahnya. Maka tersebarlah di Saudi Arabia, di Yaman pada waktu itu, surat fatwa tahzir Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Ada satu pelajaran di sini bisa kita ambil. Salman al-Auda pernah mengantongi apa? Tazkiyah dari Syekh bin Baz. Wah, dipuji-puji. Dan Syekh bin Baz sangat sayang kepada dia. Salah satu karyanya itu tertanda, tertulis rekomendasi dari beliau. Namun pada kenyataannya orang ini menyimpan sebuah akidah yang akhirnya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz dan para ulama yang bersamanya menegaskan bahwa orang ini berada di atas pemikiran ideologi Khawarij. Kalau gitu, ada satu hal penting pelajaran. Dalam kita berpegang teguh dengan Salafiyah, bahwa segala sesuatu itu dinilai dengan hakikatnya, bukan dengan pujian-pujian. Karena seorang alim, seorang ulama dalam memberikan rekomendasi itu hanya berdasarkan sesuatu yang nampak kepadanya. Sesuatu yang beliau dengar. Manusia, jangankan seorang ulama, seorang nabi pun yang menerima wahyu tidak keluar dari sifat asli sebagai manusia. Karenanya Nabi Muhammad SAW mengatakan,
innama ana bashar.